0: Terus bangsa bisa menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai pasal pahitu bangsa untuk kemudian bisa menyatukan atau berperan dalam perdamaian di kancah dunia.
1: Dalam amanat BPIP RI menyebutkan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhan di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Masyarakat diajak untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaan. Penerapan nilai Pancasila dapat dilakukan melalui hal sederhana seperti saling menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan antar warga. Dengan semangat hari lahir Pancasila diharapkan generasi muda dapat menjadi penerus bangsa yang berkarakter kuat, berintegritas, serta mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Heri Susanto melaporkan.
2: Ketua Timwas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksananya lebih tertib, terawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Elina Zara melaporkan.
3: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina.
4: Ketua Timwas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh membentuk kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksanaannya lebih tertib, transparan, dan mudah diawasi. Melalui mekanisme tersebut, proses penunjukan pelaksana maupun penerima Badal Haji diharapkan lebih jelas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, Timwas juga mengapresiasi kesiapan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH yang telah mendapat pelatihan khusus untuk mendampingi jemaah lansia dan disabilitas selama pelaksanaan ibadah haji.
3: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
4: Anggota Timwas Haji DPR RI Budi Sulistiono menyampaikan sejumlah kendala teknis masih ditemui selama penyelenggaraan haji tahun ini. Timwas mencatat jarak pemondokan jemaah di Mekah yang mencapai 7 hingga 8 km dari Masjidil Haram masih menjadi tantangan terutama bagi jemaah lansia dan berkebutuhan khusus. Selain itu, saat puncak ibadah haji di Arafah, ditemukan beberapa fasilitas tenda yang belum berfungsi optimal seperti pendingin ruangan yang tidak beroperasi dan kebocoran pipa air yang menyebabkan sebagian jemaah berada di luar tenda.
5: Itu yang harus disempurnakan. Dan apa yang saya berikan catatan adalah untuk penyempurnaan. Ya, ya saya harus menilai bahwa ini ada kementerian tersendiri dibanding dengan dirjen. Ya, otomatis kementerian ini akan lebih fokus, lebih konsen untuk melaksanakan. Dan kalau ini dilakukan mungkin 2-3 tahun lagi, ini akan lebih sempurna.
4: Meski masih terdapat sejumlah catatan perbaikan, Timwas Haji DPR RI menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menunjukkan perkembangan yang positif dibandingkan tahun sebelumnya. Kehadiran kementerian yang secara khusus menangani urusan haji dinilai membuat proses pengelolaan dan pelayanan jemaah menjadi lebih fokus. Timwas berharap berbagai masukan dan evaluasi yang dihimpun selama musim haji tahun ini dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta berbagai daerah atau wilayah di tanah air berikut ini.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi. Pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
7: Ya, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan. Barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan power bank tidak boleh disimpan di dalam atau dimasukkan ke dalam bagasi sesuai aturan penerbangan. Hal itu dikatakan Kepala Daerah Kerja Makkah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal. Ihsan mengingatkan pemulangan jemaah gelombang pertama dari Makkah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang, sementara jumlah gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni. Berikut keterangan Ihsan Faisal.
8: Seperti misalkan di bagasi itu tidak boleh membawa cairan ya. Nah biasanya kan
9: melaksanakan haji di usia yang sudah lansia.
7: Dan pendengar, sementara itu dalam pemulangan jemaah haji di sejak 30 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijrah, kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Ihsan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke tanah air. Kloter pertama jemaah haji Indonesia asal Kota Bekasi dini hari tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi yang langsung disambut oleh seluruh PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Dani Sumpena. Dani.
10: Ya, terdengar setelah melaksanakan ritual ibadah haji, para jemaah haji secara bertahap kembali dipulangkan dari tanah suci ke tanah air. Sebanyak 440 jemaah haji kloter pertama asal Kota Bekasi pukul 02.30 tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam sebelum dipulang ke rumah masing-masing. Kedatangan kloter pertama asal Kota Bekasi ini tidak utuh karena satu orang jemaah haji harus ditunda kepulangannya karena sakit. Kabid Kesehatan PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi, Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI mengatakan, kepulangan satu orang jemaah haji yang sakit itu tergantung kondisi kesehatan jemaah tersebut dan akan dipulangkan dengan kloter berikutnya.
11: Untuk yang datang di KS01 ada satu yang ketinggalan dikarenakan sebelum berangkat ternyata teridentifikasi penyakit menular. Nah ini beresiko terhadap penularan jemaah atau penumpang lain di dalam satu pesawat, sehingga saat ini oleh KKHI sana dilakukan karantina dulu.
10: Kedatangan kloter pertama ini disambut seluruh petugas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi di depan gedung Arafah, di mana jemaah haji turun dari bis yang membawanya dari Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji di tanah air untuk kloter 2 asal jemaah dari Kota Depok dijadwalkan pukul 01 dini hari nanti dan tiba di Debarkasi pukul 04.25 besok subuh. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Sumena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Dani. Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Batam dengan formasi tidak lengkap karena adanya 2 jemaah haji yang sakit sehingga harus dirawat dan 1 jemaah haji yang meninggal di akhir pelaksanaan ibadah haji. Ahmad Rifai melaporkan. Rifai.
12: Sebanyak 442 jemaah haji asal Provinsi Kepulauan Riau yang tergabung dalam Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Asrama Haji Batam pada Senin 1 Juni 2026 petang. Jemaah haji gabungan Kota Batam, Kabupaten Lingga, Bintan, dan Kota Tanjung Pinang ini terlihat memasuki asrama haji pada pukul 19 setelah mendarat di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Ketua Rombongan Kloter 1 Jemaah Haji Debarkasi Batam, Asril Arif, mengungkapkan seluruh ibadah berjalan dengan lancar. Para jemaah pun dikatakan Asril menjalankan ibadah dengan penuh sukacita. Nah, Asril mengungkapkan dari jumlah total sebanyak 445 jemaah, 442 diantaranya telah tiba di Batam pada Senin kemarin. Sementara 3 lainnya dinyatakan ditunda karena 1 jemaah meninggal dunia dan 2 lainnya dalam keadaan sakit. Pendengar, adapun jemaah yang meninggal dunia pada kloter 1 ialah jemaah atas nama almarhum Ahmad Fajar yang merupakan jemaah asal Lingga. Almarhum sebelumnya sehat dan sempat menyelesaikan ibadah lempar jumroh dan membantu jamaah lainnya sebelum terjatuh dan meninggal dunia. Pada kesempatan tersebut, seluruh jamaah haji kloter 1 telah mengumpulkan dana untuk duka cita terhadap keluarga yang ditinggalkan.
13: Dari Iya.

0: 26 malam kemarin. Sementara itu, jamaah asal luar daerah seperti Tanjung Pinang, Lingga, dan juga beberapa daerah lainnya di Kepulauan Riau itu menginap satu malam di asrama haji untuk kembali ke daerah asalnya pada pagi hari ini. Sekian laporan dari saya, Ahmad Rifai Kasim, dari Batam Provinsi Kepulauan Riau. Kita kembali ke Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mendorong transformasi ekonomi melalui berbagai reformasi strategis di tengah berbagai tantangan. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi yang selengkapnya kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus.
3: Laporan Khusus.
4: Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
5: Transformasi ekonomi menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini mencakup penguatan ekonomi desa, pemberdayaan koperasi dan UMKM, hilirisasi sumber daya alam hingga reformasi tata kelola ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa perubahan dasar yang dilakukan pemerintah membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pihak. Menurutnya pembangunan ekonomi harus kembali berorientasi pada kepentingan rakyat dan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi semata, melainkan pemerataan kesejahteraan.
4: Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan, penghidupan, dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu.
5: Salah satu tantangan terbesar dalam transformasi ekonomi adalah memperbaiki tata kelola sektor strategis yang selama ini dinilai masih menyisakan berbagai celah. Pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk memastikan sumber daya nasional dapat memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah mulai melakukan pembenahan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui mekanisme ekspor satu pintu. Kebijakan ini diharapkan dapat menutup praktik-praktik yang merugikan negara seperti under-invoicing, transfer pricing, maupun pelarian devisa hasil ekspor.
6: Pelaksanaan ini pada tahap awal akan dimulai dengan 3 komoditas strategis yang merupakan juga 3 ekspor terbesar kita. Yang pertama adalah batu bara, kedua kelapa sawit, dan ketiga terkait dengan ferroalloy. Nah, ekspor komoditas SDA ini dilakukan melalui satu pintu yaitu BUMN Ekspor dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia Persero atau PTDSI, dan ini akan dilakukan ekspor SDA strategis dengan mekanisme ekspor satu pintu dan pengawasan ekspor serta kualitas dan validitas data ekspor agar terlaksana lebih baik.
5: Meski demikian, upaya memperbaiki tata kelola dan menutup kebocoran ekonomi diperkirakan tidak lepas dari berbagai tantangan, sebab reformasi yang dilakukan menyentuh kepentingan ekonomi yang selama ini telah berlangsung bertahun-tahun. Pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai, langkah pemerintah memperkuat pengawasan dan tata kelola merupakan kebijakan yang tepat. Namun menurutnya reformasi tersebut harus dijalankan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan persoalan baru. Ia juga menyoroti masih kuatnya konsentrasi penguasaan ekonomi pada kelompok tertentu yang berpotensi menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerataan manfaat pembangunan.
7: Kalau mau cepat, ya saya katakan kalau menurut saya sih, kalau melihat negara kita hari ini sama kayak negara-negara maju kan, itu kan pendidikan masyarakatnya itu dulu ya yang harus ditingkatkan, Mbak. Nah, menurut saya kalau benar-benar kita ingin Indonesia maju dengan prinsip ekonomi Pancasila, ya dari segala pendidikan praksisnya itu dalam kehidupan sehari-hari itu ya harus

0: diajarkan dari kurikulumnya begitu. Kan nggak mungkin orang tiba-tiba mendadak ekonomi Pancasila begitu kan, padahal nggak ngerti apa-apa, cuma ikut-ikutan gitu, FOMO gitu, gara-gara arti Kesatrian Pancasila ngomong ekonomi Pancasila gitu. Ya kalau mau secara struktural, sorry, secara kultural, ya ini kurikulum terkait ekonomi harus masuk tuh, ekonomi Pancasila diutamakan gitu, mata kuliah ekonomi maupun mata pelajaran. Ya kalau seperti ini, ya ini hanya lip service aja sih, saya katakan bisa seperti itu gitu.
1: Transformasi ekonomi pada akhirnya tidak hanya membutuhkan kebijakan yang tepat, tetapi juga keberanian untuk menghadapi berbagai hambatan yang muncul dalam proses perubahan. Pemerintah kini dituntut memastikan setiap reformasi berjalan konsisten agar tujuan menciptakan ekonomi yang lebih kuat, adil, dan berpihak kepada rakyat dapat benar-benar terwujud. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menjalankan transformasi ekonomi.
3: Saya mendukung langkah pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi karena memang diperlukan untuk jangka panjang ya, tapi hasilnya pasti nggak bisa dirasakan secara instan dan butuh proses yang cukup panjang juga. Dan menurut saya tantangannya adalah bagaimana pemerintah tetap konsisten untuk menjalankan kebijakan ini sampai benar-benar memberikan hasil gitu.
4: Yang saya harapkan justru transformasi ekonomi ini benar-benar bisa berpihak kepada rakyat kecil. Jangan sampai program yang dibuat itu terlihat bagus secara konsep aja, tapi manfaatnya justru sulit dirasain oleh masyarakat yang di bawah. Menurut saya sih, pemerintah perlu memastikan bahwa kelompok-kelompok yang paling membutuhkan ini justru jadi pihak yang paling diuntungkan.
5: Menurut saya ya, tantangan terbesarnya pasti memberantas praktik-praktik lama yang udah berlangsung bertahun-tahun gitu. Perubahan sistem pasti gak mudah kan, karena ada kebiasaan dan kepentingan yang udah mengakar. Karena itu pasti dibutuhin pengawasan yang kuat dan komitmen dari semua pihak.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik transformasi ekonomi dan tantangan perubahannya. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perekonomian Indonesia saat ini masih dibayangi berbagai persoalan mendasar. Ketergantungan pada komoditas mentah serta ketimpangan pembangunan antar daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum usai. Di tengah situasi ini, pemerintah kembali menegaskan komitmennya. Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan hari lahir Pancasila kemarin, agenda transformasi ekonomi nasional harus terus didorong. Namun kita harus jujur melihat realita. Transformasi ekonomi bukan sekadar angka-angka pertumbuhan yang tinggi. Ini adalah tentang membangun fondasi ekonomi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Langkah memperluas hilirisasi sumber daya alam, memperkuat ketahanan pangan, serta menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan baru sudah berada di jalur yang tepat. Nilai tambah dari kebijakan ini harus benar-benar dinikmati oleh rakyat, bukan segelintir kelompok saja. Ujian sesungguhnya dari sebuah transformasi bukanlah saat menyusun rencana, melainkan saat menghadapi perlawanan dari status quo. Perubahan besar pasti melahirkan tantangan yang tidak ringan. Reformasi ekonomi ini dipastikan akan mengusik zona nyaman banyak kepentingan lama. Mereka yang selama ini menikmati celah sistem tentu tidak akan tinggal diam dan akan mencoba menghambat perubahan. Disinilah keberanian pemerintah sedang diuji. Dibutuhkan ketegasan untuk mengambil keputusan yang mungkin tidak populer demi kepentingan jangka panjang bangsa. Pemerintah harus konsisten, memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan bagi pelaku usaha, sekaligus memastikan proses transisi berjalan adil bagi masyarakat. Pada akhirnya, transformasi ekonomi adalah tujuan konsistensi. Keberhasilannya tidak diukur dari retorika pidato, melainkan dari keberanian memperbaiki sistem dan keteguhan dalam menjaga kepentingan rakyat. Jika dijalankan tanpa ragu, transformasi ini akan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia maju. Ekonomi tidak hanya tumbuh lebih cepat, tetapi juga lebih adil dan berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat serta optimis perundingan yang sedang berlangsung akan memberikan hasil positif. Trump menegaskan Amerika Serikat tidak akan mempersulit upaya diplomatik melalui berbagai tuntutan yang dinilai tidak akan saling bertentangan dengan kepentingan Iran. Informasi dari dunia olahraga, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Gelora Bung Karno Senayan Jakarta 2 hingga 7 Juni mendatang. Dan seperti kami kutip dari kantor Berita Antara, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PP-PBSI Muhammad Fadil Imran berharap seluruh atlet Indonesia dapat memberikan penampilan terbaik dalam ajang tersebut.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Ya, sudah kita dengarkan Warta Berita Sentral Programa 3 Jakarta. Anda masih bersama kami di Programa 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Masih bersama saya Ibu Rima Tahati. Di pagi ini, pagi yang cukup cerah untuk Kota Pontianak. Bagaimana juga kabar Anda, pendengar, dan juga Anda yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital atau juga di rri.co.id. Kita nikmati dulu berbagai lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda di pagi ini. Dan tentunya kami berharap juga aktivitas Anda pagi ini lancar dan tentunya tetap sehat selalu.

0: siapkan diri anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak. Sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: kalian tahu nggak? Tadi aku lihat ada pendaftar difabel loh di kantor kita. Jujur, aku sempat mikir, bisakah dia kerja?
1: Kenapa nggak bisa?
0: Ya, maksudku, takutnya dia kesulitan. Terus kita yang repot karena kasihan.
2: Oh no!
1: Justru di situ letak kelirunya. Mereka nggak butuh dikasihani. Yang mereka butuhkan itu kesempatan.
0: Kesempatan?
1: Iya, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Disabilitas bukan berarti tidak mampu. Mereka hanya punya cara yang berbeda.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih. Selama ini kita sering fokus ke keterbatasannya, bukan ke kemampuannya.
1: Itu dia. Padahal banyak loh penyandang disabilitas yang berprestasi, mandiri, dan profesional. Lingkunganlah yang seharusnya menyesuaikan, bukan malah menutup pintu.
0: Berarti cara bicara, cara memperlakukan, sampai memberi ruang itu berpengaruh ya buat mereka?
1: Betul. Mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak meremehkan, dan membuka kesempatan, karena semua orang berhak diberi peluang, tanpa melihat perbedaan, karena penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan.

Sahabat RRI, gangguan telinga, hidung, dan tenggorokan jangan dianggap sepele. Kini, berobat ke luar negeri semakin mudah karena dari Pontianak ke Kuching hanya sekitar 30 menit perjalanan. Di Timberland Medical Center Kuching, Anda dapat berkonsultasi dengan Dr. Wong Chung Ying, dokter spesialis THT yang menangani berbagai keluhan seperti sinusitis, gangguan pendengaran, vertigo, amandel, polip hidung, alergi hidung, telinga berdenging, infeksi telinga, hingga gangguan tidur seperti sleep apnea. Didukung dengan layanan yang mengutamakan kenyamanan pasien, setiap langkah dibuat lebih mudah, dari pendaftaran, konsultasi dokter, hingga pendampingan selama perawatan. Karena penanganan yang tepat bukan hanya soal kesembuhan, tetapi juga membantu Anda kembali bernapas lebih lega, mendengar lebih jelas, dan menjalani hidup dengan lebih nyaman. Hubungi kami untuk informasi jadwal konsultasi dan bantuan perjalanan medis plus 6019-8382855. Berobat lebih dekat dan lebih nyaman di Timberland Medical Center Kuching. Mau usaha di desa makin berkembang? Yuk! Gabung di Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi Merah Putih bukan sekedar tempat simpan pinjam biasa. Ini tempatnya pelaku usaha tumbuh dan berkembang bersama. Dari urusan modal, cara kelola usaha, sampai pemasaran, semuanya dibantu. Dengan Koperasi Merah Putih, kita tidak maju sendirian, tapi sukses bersama. Koperasi sehat, desa mandiri, ekonomi kita makin kuat.

Baik, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Pagi nanti ya, tepat pukul 8 kami akan hadirkan dialog interaktif Pontianak Menyapa. Pagi ini tentunya akan hadir beberapa narasumber kita yang tentunya akan menemani Anda membahas nilai kebangkitan nasional sebagai cahaya di tengah pusaran multi krisis identitas kebangsaan. Nanti akan dipandu oleh rekan saya Alfia Al-Hadi. Tentunya kami ucapkan selamat menantikan dan terus bersama kami di Pro 1.

Akses yang setara adalah hak setiap orang, termasuk penyandang disabilitas. Untuk dapat beraktivitas dengan nyaman di ruang publik, pendidikan maupun dunia kerja, lingkungan yang inklusif tidak hanya tentang fasilitas yang memadai, tetapi juga tentang sikap saling memahami dan menghargai perbedaan. Dengan membuka akses seluas-luasnya, kita turut menciptakan masyarakat yang adil, ramah, dan memberi kesempatan bagi semua untuk berkembang tanpa batas.

Mau usaha di desa makin berkembang? Yuk, gabung di Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi Merah Putih bukan sekedar tempat simpan pinjam biasa. Ini tempatnya pelaku usaha tumbuh dan berkembang bersama. Dari urusan modal, cara kelola usaha, sampai pemasaran, semuanya dibantu. Dengan Koperasi Merah Putih, kita tidak maju sendirian, tapi sukses bersama. Koperasi sehat, desa mandiri, ekonomi kita makin kuat.

Kami masih mengajak Anda untuk terus bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Kami mengajak Anda untuk tetap setia di sini di Pro 1. Kami sekali lagi akan menghadirkan dialog Pontianak menyapa, di mana membahas nilai kebangkitan nasional sebagai cahaya di tengah pusaran multi krisis identitas kebangsaan. Sebelumnya kita dengarkan dulu yang satu ini, tetap bersama kami di Pro 1.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang nah.
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: Yang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Anda masih bersama kami, seperti yang sudah saya janjikan di awal, kita akan hadirkan dialog interaktif Pontianak Penyapa pagi ini, dan tentunya akan dipandu oleh rekan saya Piko Al-Hadi. Kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum wabarakatuh. Selamat pagi. Salam jumpa, saya Fiko Al-Hadi. Menjumpai anda kembali di pagi hari ini. Dan kami akan hadirkan perbincangan mengenai akan diselenggarakannya seminar kebangsaan yang mengangkat tema nilai kebangkitan nasional sebagai cahaya di tengah pusaran multi krisis identitas kebangsaan, yang mana gelaran ini akan berlangsung pada tanggal 4 Juni 2026 di kantor gubernur Provinsi Kalimantan Barat. Dan apa dasar dari pelaksanaan kegiatan ini, melihat dinamika yang terjadi di negara kita dan apa yang mesti dilakukan oleh semua elemen bangsa. Kami membahasnya di pagi ini. Kami sudah bersama dengan Ketua Organisasi Kaderisasi Pengkaderan DPD Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas Kalimantan Barat, Bapak Karmin. Pak Karmin, selamat pagi Bapak.
1: Pagi Pak.
0: Baik, bisa dekat sedikit. Oke, kabar sehat Pak ya?
1: Alhamdulillah.
0: Terima kasih Bapak sudah hadir di RRI pagi ini. Kemudian kami bersama dengan Ibu Dian Aprilia Manase, SPD. Beliau ini merupakan Sekretaris Panitia Seminar Kebangsaan. Selamat pagi Ibu Dian.
2: Selamat pagi Pak.
0: Kabar sehat Ibu ya?
2: Sehat.
0: Baik, terima kasih Ibu sudah hadir ke RRI di pagi ini. Dan kami juga persilakan bagi Anda dan pemirsa yang bergabung, silakan di WhatsApp 0811-570-1042 atau juga bisa di kolom komentar YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Baik, kami yang pertama ke Bu Dian dulu. Ini gelaran atau seminar yang seperti apa sehingga dilaksanakan kegiatan ini dengan mengangkat tema yang cukup menarik juga, Bu Dian? Silakan Bu Dian.
2: Ya, terima kasih Pak. Jadi ini adalah salah satu rangkaian dari kegiatan kami untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional dan juga hari lahirnya Pancasila. Jadi di awal itu kami sudah punya lomba. Lombanya itu ialah lomba esai dan juga lomba video pendek. Kita melibatkan mahasiswa dan juga siswa SMA sederajat. Kemudian puncak acaranya itu adalah seminar. Seminar yang kita laksanakan secara offline di Aula Kantor Gubernur.
0: Oke, ini tema yang cukup menarik nih.
2: Iya.
0: Nah, bisa dijelaskan mengangkat tema ini mengapa ini Bu Dian?
2: Oh iya, tema kita nilai kebangkitan nasional seperti yang Bapak sampaikan tadi, nilai kebangkitan nasional sebagai cahaya di tengah pusaran multi krisis identitas kebangsaan. Ini merupakan salah satu bentuk keprihatinan kami juga dari IKA Lemhanas melihat kondisi generasi muda saat ini di tengah pusaran globalisasi, kemudian arus informasi. Bingung gitu, melihat bagaimana kita harus menyikapi sebagai generasi bangsa. Kita harus seperti apa, identitas seperti apa sih? Nah ini kita pikir kita harus mengadakan kegiatan ini untuk membangkitkan kembali nilai-nilai kebangsaan di dalam diri anak-anak. Makanya kegiatan kita ini nanti fokusnya kita mengundang guru, dosen, mahasiswa, dan siswa.
0: Baik, nah pembicaranya nih, nanti menentukan pembicara ini dan apa yang akan disampaikan nih sebenarnya nih, Bu Dian, pembicara atau pemateri narasumbernya ini, Bu Dian?
2: Ya, kita menghadirkan tiga narasumber dan juga tiga narasumber dari kalangan akademisi, yaitu dari Profesor Rektor Untan, Profesor Wiko, kemudian juga dari segi ketahanan kita mengundang Komandan Kodairal 12, lalu juga dari segi perempuan kita mengundang Ibu Andi Yetriani yang juga selaku sebagai Dewan Penasihat. Beliau kebetulan juga merupakan mantan Ketua Komnas HAM. Komnas Wanita ya. Kemudian kita juga mengundang nanti keynote speaker, yaitu Ketua Umum DPP IKA Lemhanas sendiri yang akan memberikan pengarahan secara umum dalam kegiatan ini.
0: Oke, baik. Nah, keinginannya apa ini nanti? Goalsnya dari kegiatan seminar kebangsaan ini, Bu Dian?
2: Tentunya melalui kegiatan seminar ini dan juga rangkaian yang kita sudah lakukan, diperoleh output berupa kesadaran di dalam diri setiap peserta akan pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai pondasi di dalam membangun jiwa nasionalisme kita di Indonesia.
0: Oke, baik. Nah, peserta siapa saja yang menjadi peserta seminar kebangsaan ini? Kemudian target berapa peserta yang bisa mengikuti seminar kebangsaan ini, Bu Dian?
2: Target peserta untuk kegiatan ini ada 300 Pak, dari kalangan siswa, mahasiswa, guru, dan juga dosen. Dan juga kita mengundang beberapa organisasi masyarakat untuk terlibat di dalam kegiatan ini.
0: Oke, okay. Nah ini kan sering sekali nih adanya kegiatan seminar-seminar kebangsaan ini. Nah, pentingkah atau seberapa penting sebenarnya, Bu Dian, untuk dilakukan seminar kebangsaan seperti ini?
2: Sangat penting ya Pak, di tengah arus globalisasi saat ini banyak banget informasi yang ada, kemudian banyak sekali paham yang ada di tengah masyarakat. Itu nanti akan dibahas secara mendetail di dalam kegiatan seminar ini. Supaya juga orang-orang tahu bahwa ternyata, oh kalau seperti ini ada ya efeknya terhadap mindset anak-anak seperti itu, atau mindset generasi muda. Nah, bagaimana kita menyikapi hal ini, itu nanti akan dibahas di dalam kegiatan ini. Kalau pada dasarnya kan seminar kemasan banyak ya Pak ya,
0: yeah.
2: Cuman yang paling relevan dari segi berbagai segi kita tinjau, dari segi akademisi, kemudian dari segi pertahanan kita sebagai bangsa, kemudian dari segi kewanitaan, perempuan, itu juga lengkap kita sajikan melalui narasumber kita yang ada.
0: Baik, oke, kami beralih ke Pak Karmin sekarang, Ketua Organisasi OKK DPD Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas Kalimantan Barat. Seminar kebangsaan ini pertama menyoroti tentang kondisi bangsa dulu Pak. Nih, benarkah memang adanya multi krisis terhadap identitas kebangsaan kita nih? Silakan Pak.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Pertama yang kita harus singgapi tentang kebangsaan dulu ya. Karena begitu kalau kita bicara tentang kebangsaan itu, artinya memang betul-betul kita melebur sebagai satu bangsa, di dalamnya tidak ada perbedaan.
0: Okay.
1: Kita tidak bicara soal agama, tidak bicara soal suku, ras, tetapi kita melebur menjadi dari satu kesatuan berbangsa. Nah, untuk itu menyikapi tentang isu-isu yang terus berkembang, saya melihatnya gini, memang dampaknya namanya krisis kebangsaan itu sangat terasa itu ya. Itu juga bagian dari pekerjaan besar untuk pemerintah, bahkan pun di sekolah-sekolahan, terutama para pendidik ya. Karena memang kalau kembali kita set ke belakang, kalau zaman pemerintahan dulu itu namanya

0: dirinya sendiri sebenarnya untuk kembali pada habitat, bahwa kita sebenarnya sebagai negara yang berdaulat, beradab dan berbangsa ya, dengan suku yang begitu komplit di tengah-tengah begitu banyak persoalan gitu kan. Nah untuk itu dengan hadirnya kita acara di Kalemhanas ini, itu juga bagian dari untuk bagaimana caranya, bagaimana mahasiswa dan para pelajar, bahkan mungkin anak-anak muda yang sudah putus sekolah, kita undang di dalamnya.
1: Identitas kebangsaan ini benar-benar terkikis atau hilang sama sekali?
0: Bukan hilang Pak, tapi sangat terkikis. Kenapa demikian? Saat ini kita benar-benar lagi menghadapi banyak dilema gitu kan. Yeah. Yang bahkan saat ini presiden kita yang begitu luar biasa berjuang untuk menghilangkan isu-isu yang mungkin kurang sedap untuk bangsa kita ini. Tetapi banyak juga yang tidak senang dengan gerakan itu.
1: Yeah.
0: Ya, terutama misalkan beliau bagaimana caranya untuk anak-anak sekolah itu, anak-anak bangsa itu, kita ketika menghadapi misalnya guru-gurunya dengan dosennya, seperti apa adabnya gitu kan. Itu karena bahkan lebih bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan itu gitu kan. Nah untuk itu kita diberikan peran itu lewat Kalemhanas, bahkan juga kita di Bela Negara itu setiap kadang ada waktu kita memberikan semacam penyuluhan ya di jalan. Tapi dengan hadirnya Kalemhanas ini, dan ini juga harus diketahui pada masyarakat Kalimantan Barat, semenjak Munas dan terpilihnya Pak Prof. Purnomo Yudhoyono, ini juga yang pertama IKAL yang akan dihadiri beliau untuk seminar tersebut. Artinya ini perdananya yang untuk beliau hadir dan bisa menyempatkan dengan sesibuk beliau seperti itu, karena beliau juga bagian dari staf ahli penasihat presiden. Nah dengan begitu padat waktunya dia mengatur untuk hadir, insya Allah besok hadir, dan ini sangat momen yang sangat baik. Dan tanggal 4 itu akan ada berapa ada pembicara narasumbernya. Nah mudah-mudahan beberapa mahasiswa dan anak-anak sekolah lewat SMA dan umum kita undang, mudah-mudahan mereka bisa hadir dan memanfaatkan momen tersebut. Dan bisa mendapatkan suatu nilai yang sangat positif sekali.
1: Baik, Kalemhanas juga concern terhadap identitas kebangsaan ini Pak.
0: Iya.
1: Nah, mengapa bisa juga concern sebenarnya Pak Karmen?
0: Karena memang itu bagian dari misi itu. Kita dulu di Kalemhanas itu memang digemblang untuk itu Pak. Bagaimana kita menghormati orang lain gitu kan? Ya. Misalkan, enggak usah jauh-jauh, kita mau sakiti orang, coba cubit aja dulu diri kita sendiri, kira-kira begitu.
1: Sakit.
0: Ya. Sakit nggak? Nah begitu juga dengan orang lain. Nah untuk itu Kalemhanas ini makanya beda dengan organisasi-organisasi lain. Kelihatannya Kalemhanas ini lebih kepada keistimewaannya ya, karena kenapa memang betul-betul di sana. Kita sendiri beberapa teman pernah curhat, waduh dengan masuknya kita di Kalemhanas itu berubah total dia, kita punya mindset itu, berpikir itu ya. Bagaimana cara kita beradaptasi sama teman, bagaimana gotong royongan itu yang tadinya berat bisa menjadi ringan. Apalagi kalau kita kembali bicara tentang outputnya dulu di Kalemhanas luar biasa itu gitu kan. Nah, di situ bisa kita menggugah hati bagaimana kebersamaan itu yang sangat luar biasa. Apalagi kita diberikan materi oleh para profesor-profesor yang handal itu kan.
1: Oke. Okay. Ya, gitu. Situasi terkini Pak, masihkah ada yang mempersoalkan segala perbedaan yang ada di negara kita? Atau konteks identitas kebangsaan ini sudah beralih soal kebencian dan ketidaksenangan terhadap orang lain?
0: Itu pasti ada. Dan itu bahkan yang paling sering terjadi itu secara langsung kan lewat HP di medsos. Misalkan banyak kejadian yang mestinya tidak mesti diviralkan, diambil sepotong-sepotong itu. Jadi menjadi kegaduhan dalam situasi kebangsaan itu.
1: Contohnya mantan Wapres kemarin.
0: Ah, gitu. Iya.
1: Iya.
0: Padahal

0: beliau itu mencontohkan.
1: Iya, runtutannya ya, panjang, Pak.
0: Itu, tapi mereka mengambil kesempatan itu. Artinya, nah itu tadi, kalau kita tidak memahami dengan nilai-nilai kebangsaan itu secara secara harfiah gitu ya, bagaimana sih rasanya apa namanya? Karena berbangsa itu seperti misalkan bela negara. Contoh, Pak. NKRI harga mati.
1: Ya.
0: Belum tentu orang tahu jawabannya itu, Pak. Apa sih apa itu? Apa sih itu NKRI harga mati? Karena itu bagian dari rasa, Pak.
1: Iya, saya pun belum tentu
0: bagian dari rasa, tahu, Pak. Iya, Pak. Banyak apa itu karena bagian dari rasa untuk mengetahui untuk tahu apa sih NKRI harga mati itu memang kembali kepada jati diri kita sendiri, Pak.
1: Hmm. Nah, itu. Jadi bukan persoalan mempersoalkan lagi perbedaan suku agama kita sekarang atau masih, Pak?
0: Itu sebagian masih ada persoalkan itu, Pak. Nah, untuk itu dengan hadirnya seperti misalnya Lemhanas dengan bela negara atau apa itu kita berusaha untuk menghilangkan bagaimana kita ini sebagai satu bingkai NKRI bisa menyatu. Kita pikirkan bangsa ini karena sekuat apapun pemerintah berjuang kalau tidak didukung oleh rakyatnya juga akan kesulitan.
1: Ya.
0: Nah, itu. Jadi apa harapannya? Artinya pemerintah kita berjuang untuk bagaimana menjaga kesatuan dan didukung oleh rakyat, wah itu sangat luar biasa. Satu hal yang kita harus ketahui bahwa di luar di sana, mohon maaf,
1: ya,
0: kita tidak menyebut negara, hanya 4-2 suku misalkan, hanya 2 agama atau 3 agama, bisa kelahi, Pak. Kita ya, ribuan terus suku, Pak. Agama banyak, Pak. Tapi begitu sangat apa namanya terkenal identitas kita, karena kenapa? Satu jawabannya, karena kita Pancasila. Pempersatu itu luar biasa. Jadi kita ditinggalkan para pejuang kita, para pendahulu kita yang orang-orang hebat itu. Dia udah duluan memikirkan bagaimana bangsa selanjutnya begitu bangsa besar ini bisa menyatu gitu. Cuma di luar sana kadang-kadang tetangga udah berkenalan.
1: Tapi masih ada, Pak, yang ingin mempermasalahkan perbedaan kita ini. Kenapa nih, Pak?
0: Nah, itu kalau saya melihat pribadi, Pak, bukan sekolah. Kadang-kadang ada juga kepentingan di dalamnya. Karena perbedaan politik itu bisa menjadi menjadi perdebatan di tengah-tengah itu.
1: Yeah.
0: Yang ini misalkan belum legowo, akhirnya membuatlah sesuatu ini. Nah, gitu. Itu tadi. Tapi kadang-kadang yang tadinya bersuara keras, begitu diambil,
1: yeah,
0: misalkan dikasih ini, langsung diam tuh. Nah, saya melihat artinya ini kepentingan dia, gitu.
1: Oke. Okay. Contohnya mempersoalkan agama Pak mantan Wapres kemarin kan. Nah, harusnya kan tidak diviralkan lah ini sebagainya. Yeah. Kok masih ada hal seperti ini dilakukan oleh sebagian atau oknum masyarakat kita? Ya?
0: Jadi kadang-kadang kalau kita tarik itu biasanya kan permainan politik nasionalnya kan kadang-kadang agak berat juga gitu kan.
1: Yeah.
0: Jadi kita sebagai penonton di daerah ini kadang-kadang juga bingung gitu kan.
1: Mm.
0: Nah, artinya kan begini, konten ini kan mereka bagian juga dari cari uang.
1: Ya.
0: Dengan begitu makin ditonton orang banyak, makin naik anunya juga, apa namanya?
1: Viewernya.
0: Nah, waktu itu kan itu, kita kan ikuti juga bagaimana perjuangan seorang Pak Yusuf Kalla itu ya. Itu sebagai seorang tokoh pendamai. Dan bagaimana mungkin beliau, saya sering baca itu.
1: Hmm.
0: Beliau itu Makassar ke Ambon itu ibarat tidak makan pun tidak ini. Ini dua ini harus didamaikan segera mungkin. Artinya tidak tenang.
1: Hmm.
0: Harus segera mungkin didamaikan. Lalu tiba-tiba membuat orang, oh ini Pak Yusuf Kalla membuat satu kebencian.
1: Yeah.
0: Padahal beliau menceritakan sebenarnya bahwa coba lihat contohnya itu. Jadi ujung-ujungnya orang saling bertahan mempertahankan diri kan.
1: Yeah.
0: Kan itu nah ujungnya itu yang ditanggapi orang, diambil, diselipkan seolah-olah Pak JK ini apa namanya menghina salah satu agama misalnya.
1: Mm-hmm.
0: Gitu. Karena tidak benar itu, masa seorang tokoh tiba-tiba di ujung posisinya harus bicara begitu sementara waktunya dia memang betul-betul untuk sebagai tokoh pendamai.
1: Yeah. Iya. Baik. Oke, beralih ke Bu Dian lagi sebelum kita break. Bu Dian mungkin bisa jelaskan peserta ini mendaftar atau gimana untuk mengikuti seminar kebangsaan ini, Bu?
2: Untuk mengikuti seminar kebangsaan ini, kita ada pendaftaran, kemudian kita juga ada jalur undangan yang memang kita sebarkan kepada sasaran-sasaran kita.
1: Hmm.
2: Untuk pendaftarannya bisa menghubungi kami secara langsung karena kita memaksimalkan jumlah kuota yang ada untuk bisa memaksimalkan kegiatan ini.
1: Oke, okay. Ini dimulai dari jam berapa? Kemudian berapa lama ini kebangsaan dan pelaksanaannya seperti apa seminar ini nantinya, Ibu?
2: Durasinya sekitar 3 jam ya Pak, dari jam 8. Dari jam 8 kita udah mulai kegiatan, mulai registrasinya itu mungkin sekitar jam 7 lewat seperti itu.
1: Oke, kemudian pemaparan dari narasumber.
2: Iya, dari narasumber, kemudian bentuknya nanti panelis. Seperti itu, lalu ada nanti tanya jawab. Kemudian di hari yang sama kita juga akan mengumumkan pemenang. Pemenang dari rangkaian lomba yang kita lakukan, yaitu lomba esai dan juga lomba video pendek.
1: Oke, okay. Baik Bu Dian dan juga Pak Karmin, kita break lagi. Nanti akan kita lanjutkan kembali pembahasan ini. Pemirsa dan pendengar tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali sesaat lagi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Ngapa aik pam mikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
5: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik kah?
6: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya. Oh no!
7: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat, melalui WhatsApp 0811-5701-042.
8: Halo RRI.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di pagi ini. Nilai kebangkitan nasional sebagai cahaya di tengah pusaran multikrisis identitas kebangsaan. Ini menjadi tema dari seminar kebangsaan yang akan dilaksanakan oleh IKA Lemhanas Provinsi Kalimantan Barat yang akan berlangsung pada tanggal 4 Juni 2026 di kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat. Dan pagi ini kami masih bersama dengan Bapak Karmin, kemudian dan bersama juga dengan Bu Dian. Kami persilakan bagi Anda dan pemirsa yang bergabung di WhatsApp 0811-570-1042 atau juga di kolom komentar YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Baik, beralih ke Bu Dian lagi. Apa persoalan Bu? Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Karmin beberapa persoalan bangsa berkaitan dengan identitas kebangsaan khususnya generasi muda. Apalagi nih Bu di mata Ibu yang menjadi concern sehingga dilaksanakan seminar kebangsaan ini?
2: Terima kasih Pak. Jadi karena saya ini guru yang berinteraksi langsung dengan generasi muda, itu berasa sekali ya Pak ya. Apalagi di tengah arus yang kita sebut sebagai globalisasi, di mana batas-batas negara itu udah nggak ada lagi sebenarnya, udah di jari kita gitu. Maksudnya anak-anak itu sudah bisa mengakses informasi luar negeri dengan cepat seperti itu.
1: Yeah.
2: Nah, ada banyak sekali permasalahan, mulai dari memudarnya rasa cinta tanah air, karena anak-anak kita dengan mudah terpapar budaya-budaya luar. Dan mereka itu menganggap budaya itu keren gitu, bagus banget. Padahal orang-orang di luar itu juga ngeliat budaya kita bagus gitu.
1: Yeah.
2: Mereka mengidolakan K-pop atau misalnya boy band tertentu yang ada di luar negeri. Padahal di luar negeri mereka suka dengan kesenian kita. Kenapa kok bisa seperti itu? Berarti ada masalah di sana yang nantinya harus kita diskusikan bersama seperti itu. Kemudian nilai-nilai luhur seperti kesopanan. Itu saya rasa tidak perlu kita gambarkan ya, karena kita juga sudah mengalaminya. Bapak merasakan bagaimana anak-anak sekarang itu nilai-nilai kesopannya sudah makin menurun, kemudian gotong royong. Kita juga melihat bagaimana anak-anak sekarang itu terlihat seperti ini ya Pak ya, mengutamakan kayaknya golongan tertentu lebih bagus gitu, padahal kita sebagai bangsa itu adalah suatu keutuhan gitu. Mereka menganggap mungkin ada golongan tertentu yang lebih bagus, misalnya melihat suku ini bagus, lebih dominan. Dan itu sangat berbahaya sebenarnya, mengancam keutuhan bangsa kita. Itu yang paling terasa sih Pak, dan itu menjadi concern banget nih di dalam kegiatan seminar kita ini nanti akan dibahas secara mendetail.
1: Oke, mudahkah terpengaruh dari budaya-budaya luar anak-anak kita sekarang, dan mengapa?
2: Sangat mudah ya Pak ya. Dan saya melihatnya seperti ini Pak, itu disebabkan karena anak-anak kita juga minim pengetahuan tentang seperti apa kita sebagai bangsa gitu. Apa sih yang ada di negara kita sendiri, nilai kebangsaan kita apa, budaya-budaya kita seperti apa. Itu menurut saya mereka banyak yang tidak paham. Nah ini sebuah ironi juga ya Pak ya, karena walaupun informasi itu sepertinya sangat dekat, tapi tidak dekat juga gitu. Yeah. Ada di depan mata tapi tidak di depan mata juga, karena mereka tidak mendapatkan atau tidak apa ya, tidak diarahkan menuju ke situ gitu. Seperti itu.
1: Oke. Mudah mendapatkan sesuatu tanpa proses anak-anak sekarang. Ya, apa itu. Ini juga menjadi apa ya, menjadi salah satu faktor yang membuat mereka enggan untuk belajar hal-hal budaya tadi. Apa benar juga dianggap tidak penting tadi? Gimana Bu Dian?
2: Bisa jadi Pak, itu pasti karena secara ini ya, secara psikologi kan kita mempelajari sesuatu itu karena kita anggap itu penting. Nah itu tantangan banget, kenapa anak-anak bisa menganggap itu tidak penting? Apa yang menyebabkannya? Apa yang salah di dalam sistem kita atau cara mengajar kita di sekolah misalnya? Dan itu sangat kompleks sekali, karena kalau bicara juga nanti masalah pendidikan kan tentang orang tua juga Pak, yeah. Bagaimana mereka didik di keluarga gitu. Tapi di sini kita lebih fokusnya bagaimana kita itu melihatnya dari sudut pandang lingkungan sekolah. Kita melibatkan guru-guru dan juga dosen sebagai tonggak utama di dalam mengedukasi atau meliterasi generasi muda kita ini.
1: Oke, tadi sempat disinggung mengenai pendidikan Pancasila. Nah, gimana memberikan nilai-nilai Pancasila terhadap anak-anak muda kita nih, mungkin Bu Dian?
2: Untuk nilai-nilai Pancasila ini tentunya banyak sekali cara ya Pak ya. Nanti mungkin Pak kami bisa menambahkan lebih detail tentang hal tersebut. Yeah. Namun kalau dari sudut pandang kita, saya sebagai guru, memang harus banyak memberikan contoh ya Pak. Karena contoh adalah pendidikan yang paling kuat ya. Bagaimana sebagai seseorang atau bagaimana nilai-nilai Pancasila yang ada itu digambarkan di sekolah. Digambarkan dari figur-figur yang ada di sekolah. Guru-guru yang ada di sekolah itu bagaimana menampilkan tersebut, kemudian juga bagaimana mereka terpapar dengan konten-konten yang sama gitu, yang juga menunjukkan nilai-nilai kepancasilaan tersebut atau Pancasila itu sendiri, sehingga anak-anak itu menjadi tertarik dan bukan sekedar teori seperti itu. Karena kalau bicara masalah nilai Pancasila itu sebenarnya sudah ada di textbook Pak, yeah. Tapi contoh yang ada di masyarakat ini yang kita biasanya minim.
1: Oke, beralih ke Pak Karmin, mungkin kalau boleh flashback sejarah Pak. Lahirnya bangsa Indonesia itu tidak oleh satu suku, satu agama, tapi semua founding father kita memperjuangkan bangsa Indonesia ini menjadi bangsa sekarang. Artinya dengan keragaman Indonesia lahir. Seperti apa Pak Karmin?
0: Begini Pak, kita ini para pejuang kita meninggalkan satu sejarah yang sangat luar biasa ya, lewat Pancasila tadi itu. Jadi bayangkan saja kalau kita respek ke belakang, untuk perumusan Pancasila saja itu harus gimana ya, harus bermalam-malam, berbulan-bulan, yeah. Ya kalau saya lihat sejarah itu, kakek beliau Gus Dur itu harus hatam Al-Quran, harus tahajud mengumpulkan keputusan itu ya, lalu tercetuslah lima sila itu. Nah artinya di sana sudah terangkum semua, agama sudah mewakili dalam Pancasila itu. Jadi makanya Indonesia itu dengan kita berideologi Pancasila itu, semua sudah terangkum dalam Pancasila itu. Yeah. Bicara agama, suku, adab, semua ada di sana. Kembali kepada masalah ketuhanan gimana, sudah diletakkan di sila pertama gitu kan. Lalu selanjutnya di sana kan ada adab. Yeah. Bayangkan itu, ada kemanusiaan, yang beradab sosial, keadilan sosial ada. Dan kita Indonesia itu dikenal lebih kepada musyawarah untuk menyelesaikan satu persoalan itu. Maka disuruh kita bermusyawarah. Nah, bisa jadi dengan banyak isu yang pecah belah lah kata seperti itu, itu karena tidak menghasilkan satu musyawarah yang baik gitu ya. Maka adalah semacam kelompok ini, kelompok itu, lalu membuat satu, oh ini tidak bagus, hanya mereka misalnya yang bagus. Nah, makanya terjadi seperti itu. Artinya, maka disebutlah yang biasa disebut krisis moral lah, macam-macam. Nah, ini memang ini sebuah perjuangan yang tidak ada habisnya untuk bangsa Indonesia. Bahwa kita diajarkan memang untuk seperti itu. Bayangkan kita satu-satunya negara yang merdeka mengusir penjajah, Pak. Tidak ada negara lain yang merdeka mengusir penjajah. Amerika merdeka itu mengusir pribumi, dia merdeka. Ya Hindi apa? Yang apa? Hindi apa nih? Indian, suku Indian itu. Jadi hanya kita, Pak. Hanya kita negara satu-satunya merdeka mengusir penjajah. Luar biasa itu.
1: Oke, kembali ke ideologi tadi, Pak. Apa kelebihan dari ideologi Pancasila dibanding dengan ideologi negara-negara lain? Kapitalisme, liberalisme, kelebihan Pancasila, ideologi Pancasila ini?
0: Kenapa sering dielu-elukan di luar di sana, seperti di Timur Tengah ya, banyak kenalan orang Indonesia begitu sebut ini. Pancasila, Pancasila, bawakan saya di sini Pancasila misalkan gitu. Betapa saktinya Pancasila itu ya. Nah, artinya itu tadi saya bilang sebagai awal tadi sudah terangkum di dalamnya. Makanya dengan Indonesia itu sangat tidak cocok yang seperti tadi disebutkan. Dan yang cocok memang Pancasila di sini kita. Nah, yang begitu sangat komplek banyak suku tapi kita bisa menyatu. Beberapa kali mau katakanlah mau dipecahkan, saya nggak tahu apa-apa, beberapa kali mau dipecahkan supaya kita ini pecah, tapi nggak bisa. Karena kenapa? Para tokoh agama kita itu bersatu, walaupun sedikit di bawah ini anak-anak gontok-gontokan gitu kan, tapi itu mudah diselesaikan. Karena kenapa? Kita di sini masih tetap menguatkan itu namanya menghormati yang tua. Kalau di luar sana nggak ada lagi itu, kalau saya lihat di negara lain. Artinya negara lain itu siapa yang berkuasa, itulah yang ini. Kalau kita di sini, yang berkuasa pun berkuasa, yang tidak berkuasa pun berkuasa dengan tadi power yang tadi mengayomi, misalkan ulama, para ulama, para pendeta misalkan, para biksu. Artinya mereka ada apa-apa dikumpulkan, para tokoh ini bersatu. Nanti bawah tentu bersatu juga. Itu yang susah dihilangkan di Indonesia itu, makanya dengan cara mereka dari luar itu untuk memecah belah Indonesia ini udah bermacam-macam.
1: Tapi di satu sisi kita tidak bisa pungkiri jiwa kedaerahan kita ini muncul, Pak.
0: Nah itu tadi misalkan dekat-dekat pemilihan, primordialisme itu susah
1: dihilangkan. Primordialisme ini susah dihilangkan ya, Pak ya.
0: Jadi
1: tapi mungkin positifkah atau jadi celah untuk sebuah terjadi perselisihan tuh, Pak, primordialisme itu?
0: Itu bisa terjadi juga, tapi itu tadi saya katakan kita mudah di apa namanya cepat di ini di apa namanya dipersatukan itu cepat juga. Bisa, apalagi yang paling terasa itu kalau ada seperti misalnya pilkada atau pemilihan partai politik itu terasa itu khususnya di daerah ya, di Kalimantan Barat ini terasa primordialismenya itu. Tapi itulah bagian dari tantangan kita yang harus kita perbaiki. Tidak boleh apa namanya bahwa saya harus menyerah, tidak. Indonesia itu tidak ada kata-kata menyerah. Jadi pejuang.
1: Tapi Indonesia positif itu sebenarnya, Pak ya, primordialisme ini.
0: Itu sudah muncul itu, kita tidak bisa pungkiri itu. Jadi munculnya primordialisme itu kadang-kadang begini. Mungkin karena mungkin seseorang yang golongan ini ada ketokohannya misalnya gitu kan. Jadi misalkan kurang diberikan ruang misalkan. Akhirnya biasa gitu.
1: Jadi kalau, atau misalnya ada perselisihan, maaf Pak, di level bawah ini. Semoga tidak benar lah, ini isu aja. Terjadi perselisihan di level warga. kamu orang ini, orang itu, agama ini, agama itu. Terkadang ini terjadi masih.
0: Saya pikir mungkin yang lalu-lalu pernahlah terjadi itu. Kalau sekarang ini kita pemerintah dan para tokoh agama, tokoh masyarakat ya, udah, apalagi sekarang ini dengan terbentuknya ada namanya perkumpulan paguyuban ya. Yeah. Ada 24 etnis di dalamnya, disingkat dengan PMP Merah Putih itu.
1: Yeah.
0: Itu sangat, dan itu hanya terjadi di Kalbar. Di daerah lain tidak ada. Itu juga yang dengan lahirnya seperti itu, mungkin itu juga yang tadinya pernah hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi gitu. Maka lahirlah seperti ini gitu. Karena ide-ide ini, ide-ide cemerlang juga para tokoh Kalbar ini.
1: Oke. Okay. Nah, kita beralih ke anak-anak bangsa kita nih, Pak, yang dianggap krisis atau mulai terkikis terhadap identitas bangsa. Jadi harus bagaimana, Pak, terhadap anak-anak bangsa kita ini?
0: Jadi pemerintah dan juga beberapa institusi yang berperan di dalamnya, terutama memang narkoba juga harus diperangi, Pak.
1: Oke.
0: Okay. Itu yang sangat penting. Karena munculnya itu juga bagian dari itu, Pak. Terus dengan HP juga seperti ini harus dibatasi. Memang Kementerian
1: Komdigi.
0: Komdigi itu memang harus betul-betul, jadi konten-konten itu ya memang harus betul-betul tim-tim cybernya itu ada untuk supaya bisa langsung ini dengan begitu memunculkan konten itu langsung bisa terhapus itu. Tapi kan belum ada itu. Itu susah itu. Mungkin harus ada temuan atau harus mungkin bayar ya cybernya dari dari sana gitu kan. Kan ini juga yang menjadi perbincangan banyak tuh konten tuh. Pak Presiden udah menyerahkan katanya data kita di sana. Padahal kita udah tahu menahu itu apa-apa namanya. Udah langsung diinikan.
1: Viral.
0: Masa seorang presiden mau lepaskan seperti itu?
1: Ya.
0: Gak masuk akal, cuma karena itu terlalu berlebihan gitu kan. Nah, itu.
1: Baik, kalau Bu Dian nih, generasi muda kita nih harus gimana nih, Bu? Oh. Kalau dianggap mulai terkikis lah di identitas kebangsaan.
2: Generasi muda kita harus gimana? Yang pertama sadar dulu, Pak. Siapa kita gitu sebagai generasi muda gitu. Dengan mereka memiliki kesadaran tersebut, semangat untuk belajar gitu. Karena mereka adalah generasi penerus bangsa, semangat untuk berprestasi untuk kemajuan bangsa kita gitu. Itu adalah tanggung jawab yang harus benar-benar dipikul oleh para generasi muda, dan itu dimulai dari kesadaran terhadap siapa kita sebagai generasi muda bangsa ini gitu. Dan itu kaitannya erat sekali dengan nilai-nilai kebangsaan kita, siapa ya, bagaimana bangsa ini terbentuk, semangat yang ada dari awal itu apa, walaupun kemudian kan setelah dari lama kita melihat ada banyak ya tantangan yang ada, mulai dari politik dan segala macam. Tapi identitas itu tuh harus ada, Pak. Maksudnya harus tetap dibakar di dalam jiwa anak muda, harus dibangun dan tetap semangat, optimis. Karena itu juga yang kita lihat sekarang, banyak kan fenomena kemarin yang maksudnya itu mulai pesimis dengan kondisi yang ada, dan itu hal yang sangat itu tantangan sekali. Nah, bagaimana kita bisa menyikapi hal tersebut agar generasi muda kita juga tetap optimis gitu. Dan itu bukan pekerjaan satu orang memang, Pak.
1: Yeah.
2: Itu bersama, karena ya membangun sebuah bangsa memang tidak bisa dilakukan bersama, membangun generasi muda tidak bisa dilakukan bersama gitu. Itu tanggung jawab tidak bisa dilakukan sendiri, tapi
1: baik,
2: itu adalah pekerjaan.
1: Pesimis sehingga mengarah ke kebencian tadi. Menganggap di negara kita ini sangat, maaf ya, jelek, buruk, dan banding-bandingkan dengan negara lain bahkan. Bu Dian, gimana, Bu?
2: Ya, itu fenomena yang ada ya, Pak. Tapi saya pikir anak-anak muda sekarang itu jauh lebih kritis juga, Pak.
1: Yeah.
2: Tapi kalau dibilang kritisnya tuh gimana ya? Ada yang benar-benar kritis juga, ada yang hanya sekedar ikut-ikutan gitu. Tapi banyaknya tuh ya kita bisa tahu mereka juga kebanyakan yang ikut-ikutan aja gitu. Dan itu yang berbahaya. Anak-anak yang ikut-ikutan tidak memiliki kemampuan berpikir kritis, mereka akan mudah digiring, mereka akan mudah dikompori seperti itu, dalam bahasa kasarnya itu dikompori dengan ideologi-ideologi tertentu yang memabukkan mereka dan tidak fokus dengan tujuan mereka sebagai generasi muda gitu. Makanya ini juga menjadi salah satu alasan kita menyelenggarakan seminar ini. Harapannya itu anak-anak muda bisa menyadari identitas kita sebagai bangsa Indonesia, kemudian ujungnya adalah mereka membangun semangat itu tadi Pak, semangat untuk berprestasi gitu, untuk memajukan bangsa kita sebagai bangsa yang kuat gitu, seperti itu.
1: Oke, Pak Armin, pesimis fenomena yang terjadi selama ini kita lihat di satu sisi mengarah ke kebencian terhadap negara bahkan, Pak. Silakan ditanggapi Pak Armin.
0: Itu tadi Pak, karena adanya ketidakpuasan. Itu yang pertama. Lagi-lagi saya harus kembali bilang ketidakpuasan itu tadi, perbedaan politik, perbedaan pilihan itu bisa memuncak seperti itu kembali. Jadi gimana saya mau pemahaman itu ya. Tapi kita yakinlah bahwa pertama yang kita harus lakukan bahwa khususnya pemerintah daerah, khususnya di Kalimantan Barat, jangan ada bosan-bosannya untuk terus memberikan semacam edukasi ya, karena sekarang bukan hanya anak-anak muda yang kritis, terutama banyak juga orang tua yang kritis. Dengar mungkin dari cucunya gini, oh Pak itu tidak, ujung-ujungnya dia di warung kopi ngomong juga itu di warung kopi. Itu kan luar biasa. Tapi sehabis, yang harus diketahui Pak, kebetulan ketua IKAL DPD kami di sini ini bintang satu Pak Jenderal, okay. Mantan Kabinda Pak. Lalu sekretarisnya itu kolonel Pak, dari Angkatan Laut masih aktif. Ketua kami juga masih aktif di pusat Pak, masih dibutuhkan Pak. Ya namanya mantan intelijen gitu Pak. Jadi kami sangat punya pikiran positif bahwa dengan hadirnya juga IKAL itu tentu akan membantu juga pemerintah daerah untuk terus membangkitkan bagaimana anak-anak muda sekarang. Kita terus bicara anak-anak muda sekarang ini, gitu kan, supaya bagaimana motivasi mereka itu untuk bisa melihat bahwa masa depan mereka itu, masa depan bangsa itu ada di tangan mereka. Tapi kalau hanya di warung kopi terus gimana gitu
1: kan? Iya itu makanya. Apa usahanya bahkan jadi, ini ada sebagian anak-anak bahkan Pak. Gimana kalau kita pindahan warga negaranya? Dia tuh udah bisa paham seperti itu gitu loh Pak.
0: Bayangkan Pak, kalau kita dulu di warung kopi sebelum ada HP itu interaksinya bagus, ngomong ini. Sekarang ini sudah satu meja saling menunduk. Gak tahu apa. Mungkin temannya udah selap kali ya, bisa ditinju orang lain gitu. Di mana teman saya padahal udah jatuh misalkan. Itu bayangkan pengaruhnya ini Pak. Jadi kita sekarang perang tanpa senjata. Lewat ini Pak, lewat narkoba dengan HP ini. Jadi sekarang cara untuk luar itu untuk menyerang ya katakanlah Indonesia dengan cara seperti itu, secara tidak langsung ya. Ini sangat, senjata yang sangat ampuh.
1: Parahnya Pak, menjelek-jelekkan negara juga Pak.
0: Nah itu dia.
1: Membanding-bandingkan dengan negara lain yang belum tentu memiliki kelebihan dibanding negara kita.
0: Ya makanya sempat presiden kemarin waktu pidato ya, udah kalau memang udahlah pindah aja di sana, misalkan mau pindah di mana gitu kan, disebut salah satu daerah gitu kan, artinya jadi gimana, karena mungkin itu bisa jadi, itulah tadi saya bilang beda pilihan, lalu terjadilah namanya ada kebencian di dalamnya. Padahal pemerintah kita itu mati-matian untuk bagaimana bangsa ini bisa kembali bangkit gitu ya. Jadi kita mau apa lagi, bagaimana lagi mau apa? Jadi belum tentu mungkin bisa jadi, tak usah lah, mungkin coba dikasih saya menjadi ketua RT, belum tentu itu becus apa namanya, dia jadi ketua RT. Jangan-jangan bikin pengantar mungkin ada duitnya nih misalkan, iya kira-kira gitu.
1: Oke, baik, Bapak dan juga Ibu, kita di akhir acara, saya ke Bu Dian dulu. Gimana akhirnya agar seminar kebangsaan ini benar-benar menjadi rumusan bahkan solusi terhadap pemikiran tadi Ibu, untuk bisa merubah pemikiran kita khususnya generasi muda untuk tetap optimis terhadap negara kita ini. Silakan Bu Dian.
2: Ya itu adalah sebuah tantangan yang sulit ya Pak ya. Karena kita juga melihat realita yang ada saat ini, tantangan yang ada dengan segala, ya kita buka-bukaan aja Pak ya, maksudnya kita gak bisa bilang bahwa oh semuanya bagus gitu. Tentunya ada hal-hal yang memang bisa ditinjau dari berbagai perspektif seperti itu. Ada yang ada yang pro, ada yang kontra seperti itu. Namun bagaimana kita tetap menjaga semangat kita, identitas kita sebagai kebangsaan, itu adalah PR tersendiri yang tidak bisa tidak bisa dipengaruhi sebenarnya dengan hal tersebut. Pesimisme itu pasti ada melihat realita yang ada, namun bagaimana kita tetap optimis gitu, membangun rasa optimis tersebut bahwa kita bisa untuk mengubah kondisi yang ada. Walaupun itu secara sistemik memang agak menantang ya, tapi kan kita sebagai sebuah bangsa itu bukan cuma satu orang gitu. Dan generasi muda yang saat ini ada dengan segala potensi yang ada, dengan segala akses yang ada, bisa banget loh untuk bisa berkarya, bisa memajukan bangsa kita ini.
1: Baik, oke. Terima kasih luar biasa Bu Dian. Dan terakhir Pak Karmin, silakan Pak, dengan seminar kebangsaan ini menjadi rekomendasi bahkan solusi terhadap persoalan bangsa yang kita hadapi di tengah di era sekarang ini. Silakan Pak Karmin.
0: Pemerintah jangan pernah bosan untuk terus memberikan edukasi, bisa saja mungkin lewat di organisasi-organisasi yang ada maupun di termasuklah di organisasi kemasyarakatan dan juga di Kalemhanas. Banyak organisasi yang mempersiapkan waktunya untuk itu terus, bahkan ada organisasi ormas lokal misalnya. Yeah. Terus memperdaya guna dengan masyarakat, dengan anak muda untuk menyatu dalam satu katakanlah kebaikan itu. Nah, pada intinya mari kita bersama-sama bahwa berbangsa dan kebangsaan ini sangat perlu kita jaga bersama. Bahwa kita kedepannya lebih kepada tantangan yang lebih besar gitu kan. Karena di luar di sana, kita negara ini mereka tidak menginginkan kita menjadi bagian dari teknologi yang canggih.
1: Yeah.
0: Mereka terus mencari alasan supaya kita tidak bangkit lewat teknologi itu. Nah, untuk perannya lewat pemerintahan Presiden Prabowo ini sangat luar biasa, bagaimana kita menjadi bangkit gitu kan. Ketahanan pangan atau bahkan semua sawit itu termasuk tubuh saya lihat untuk menjadi biosel itu ya.
1: B50.
0: Di luar sana kacau dengan BBM, kita alhamdulillah aman-aman saja gitu kan. Tapi sempat orang kemarin awal-awalnya bilang viral langka, padahal tidak. Jadi itulah juga taktik orang-orang pembisnis itu ya, menguntungkan masyarakat yang kesulitan gitu kan. Apalagi kita ini suka bahasanya di sini di Pontianak suka wow. Wow itu gini, orang bikin mall udah begitu jadi diresmikan ramai tuh datang. Ramai penuh, tapi tidak ada yang belanja misalnya. itu. Okay. Tapi itulah Indonesia yang luar biasa. Kebenekaannya sangat luar biasa. Kita saling sapa, walaupun sebentar kita sudah bisa akrab gitu.
1: Baik. Saya kira begini. Oke, terima kasih Pak Karmin, Bu Dian juga terima kasih. Semoga nanti pelaksanaan seminar kebangsaannya di tanggal 4 Juni di kantor Gubernur Kalimantan Barat berjalan dengan lancar dan sukses. Keinginannya juga bisa tercapai agar semua elemen bangsa ini bisa sadar dan menyadari tentang pentingnya nilai-nilai kebangsaan. Terima kasih sekali lagi dan pemirsa maupun pendengar, demikianlah pembahasan kami di pagi ini. Saya Fiko Alhadi, terima kasih atas perhatian kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
0: Terima kasih.

0: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game, terus kepala batu lagi. Dek, cuci piring, buang sampahnya. Belajar. Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
2: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
1: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

0: Bu Lasmi.
1: Alhamdulillah, Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
0: Oh, itu Bu Yola, MBG, Program Prioritas Pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi?
0: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
0: Tentu Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa sejumlah purnawirawan menduduki gedung MPR RI mendesak dipercepatnya pemakzulan terhadap wakil presiden Gibran. Faktanya, klaim ini adalah tidak benar, di mana kami lansir dari turnbackhoax.id setelah dilakukan penelusuran melalui mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci purnawirawan duduki MPR RI desak pemakzulan Gibran, hasilnya ditemukan artikel dari kompas.com berjudul Bagaimana Sikap MPR Terkait Surat Pemakzulan Gibran yang tayang pada Jumat 6 Juni 2025. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa MPR RI masih menunggu proses dan juga mekanisme konstitusional terkait dengan surat pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyebut usulan ini harus melalui proses konstitusional yang panjang, dimulai dari pembahasan di DPR RI, dilanjutkan ke Mahkamah Konstitusi, lalu kembali ke DPR sebelum dapat dibahas di MPR RI. Tidak disebutkan adanya aksi ratusan purnawirawan menduduki gedung MPR RI. Pencarian lanjutan tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim ini. Dan sekali lagi, Anda bisa baca kembali, teliti kembali sebuah informasi yang Anda dapatkan. Tentunya pastikan terus bersama kami di Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Zulfi Darje Darmohtar, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kami menyambut baik RRI Republik Indonesia dalam hal ini mendapat menyiarkan sepak bola dunia 2026. Tentu ini menjadi harapan masyarakat khususnya Kota Pontianak, karena bagaimanapun mendengar pasti seru. Dan saya yakini baik pecinta maupun siapa saja yang berada di mobil, di mana saja sedang kerja, dengarkan radio RRI sepak bola tahun 2026. Piala dunia ini pasti the best untuk kita semua. Salam olahraga.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Halo RRI, hanya di Pro1 setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp 0811 5701 042.
1: Halo RRI.
2: Hai calon murid baru di Kalimantan Barat. Sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Bagi kamu yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA atau SMK negeri, segera siapkan diri dan lakukan pendaftaran sesuai jalur yang tersedia. Untuk jalur afirmasi dan jalur mutasi, pendaftaran dibuka pada tanggal 22 sampai dengan 23 Juni 2026 dengan masa sanggah pada 24 Juni, pengumuman hasil seleksi pada tanggal 25 Juni, dan daftar ulang pada 26 hingga 29 Juni 2026. Sementara jalur domisili dibuka mulai tanggal 30 Juni sampai dengan 2 Juli 2026, masa sanggah pada tanggal 3 sampai dengan 5 Juli, pengumuman hasil seleksi pada tanggal 7 Juli, dan daftar ulang pada tanggal 8 hingga 9 Juli 2026. Khusus jalur prestasi, pendaftaran dibuka pada tanggal 10 hingga 12 Juli 2026, masa sanggah pada tanggal 13 sampai dengan 14 Juli, pengumuman hasil seleksi pada tanggal 15 Juli, dan daftar ulang pada tanggal 16 sampai dengan 17 Juli 2026. Untuk SMK reguler, pendaftaran berlangsung mulai tanggal 22 Juni hingga 12 Juli 2026, masa sanggah pada tanggal 13 sampai dengan 14 Juli, pengumuman hasil seleksi 15 Juli, dan daftar ulang pada tanggal 16 sampai dengan 17 Juli 2026. Kuota jalur afirmasi 30% termasuk 2% bagi penyandang disabilitas, jalur mutasi 5%, jalur domisili sebesar 35%, sementara kuota jalur prestasi 30%. Jika kuota jalur afirmasi, mutasi, dan domisili tidak terpenuhi, maka sisa kuotanya akan dialihkan ke kuota jalur prestasi. SMK reguler memprioritaskan keluarga ekonomi kurang mampu 15%, termasuk 2% penyandang disabilitas, dan 10% untuk calon murid yang berdomisili dekat dengan sekolah dengan jarak maksimal 3 km. Seluruh proses pendaftaran dilakukan secara online melalui website resmi spmb.stripdikbud.kalbarprof.go.id dan tidak dipungut biaya. Pastikan seluruh dokumen persyaratan telah disiapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk informasi dan pengaduan, masyarakat dapat mengunjungi sekolah pilihan terdekat atau menghubungi layanan WhatsApp di nomor 0895-2703-8627. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk meraih pendidikan terbaik dan mewujudkan masa depan yang lebih cerah bersama dengan SPMB 2026-2027 Kalimantan Barat.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan ter

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo Indonesia, bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Nah, sebentar lagi ini akan terwujud. Ada sekolah khusus, nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas. Kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional. Rencananya akan ada 40 sekolah unggulan Garuda yang akan dibangun di seluruh Indonesia. Menjadi kawah candera di muka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk. Hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis. Tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting. Tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja. Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup. Harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar. Tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
2: 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
3: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
2: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Terima kasih Anda masih bersama kami di program Masato Radio Republik Indonesia Pontianak. Di pagi ini saya sapa juga bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung atau menemukan kami, mudah-mudahan juga sehat selalu dan tetap terhibur. Kami kutip dari laman website kami rri.co.id, pendengar dimanapun Anda berada. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sepadu Pontianak tentunya memperkirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat ya akan mengalami hujan ringan hingga sore nanti ya, dari siang hingga sore nanti pada hari ini, begitu pendengar ya. Informasi ini disampaikan dalam warta berita pagi RRI Pro 1 Pontianak pada pukul 6. Nah, perakirawan BMKG Spadio Pontianak ya, Debi, mengatakan kondisi cuaca pada pagi hingga siang hari umumnya cerah berawan, namun memasuki siang hingga sore hari hujan dengan intensitas ringan ini berpotensi terjadi hampir merata di wilayah Kalimantan Barat gitu. Nah, sementara itu dikatakan juga pada malam hingga dini hari hujan ringan ini masih akan berpotensi terjadi di beberapa wilayah ya, terutama di Kabupaten Kapasulu, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Sintang. Dan BMKG juga memperkirakan arah angin ya dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar 10 hingga 30 km per jam. Suhu udara diperkirakan berada pada rentang 22 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 60 hingga 98%. Dan masyarakat juga dihimbau untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim yang dapat terjadi secara lokal, pendengar ya. Dan BMKG juga melaporkan adanya 29 titik panas yang terpantau di wilayah Kalbar dalam 24 jam terakhir. Kondisi ini menjadi perhatian karena indeks kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau KARHUTLA untuk periode 2 sampai 8 Juni 2026 ini pada masuk kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Dan informasi lengkapnya bisa Anda baca, pendengar, di laman website kami rri.co.id. Dan pastikan terus bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kami menghadirkan atau masih menghadirkan berbagai lagu hiburan yang tentunya kami suguhkan untuk Anda ya. Dan pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Sahabat RRI, gangguan telinga, hidung, dan tenggorokan jangan dianggap sepele. Kini, berobat ke luar negeri semakin mudah karena dari Pontianak ke Kuching hanya sekitar 30 menit perjalanan. Di Timberland Medical Center Kuching, Anda dapat berkonsultasi dengan Dr. Wong Chung Ying, dokter spesialis THT yang menangani berbagai keluhan seperti sinusitis, gangguan pendengaran, vertigo, amandel, polip hidung, alergi hidung, telinga berdenging, infeksi telinga, hingga gangguan tidur seperti sleep apnea. Didukung dengan layanan yang mengutamakan kenyamanan pasien, setiap langkah dibuat lebih mudah, dari pendaftaran, konsultasi dokter, hingga pendampingan selama perawatan. Karena penanganan yang tepat bukan hanya soal kesembuhan, tetapi juga membantu Anda kembali bernapas lebih lega, mendengar lebih jelas, dan menjalani hidup dengan lebih nyaman. Hubungi kami untuk informasi jadwal konsultasi dan bantuan perjalanan medis. Plus 6019-8382-855. Berobat lebih dekat dan lebih nyaman di Timberland Medical Center Kuching.
1: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
2: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
3: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
2: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Jess, malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi, jajanan murah?
0: Hah?
1: Benar lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah, boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas. Yes.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau
0: pulang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Baik, waktunya saya pamit dari ruang dengan Anda. Cuma terima kasih atas kebersamaan Anda. Setelah ini ada rekan saya Fatih yang akan melanjutkan kebersamaan kita di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Saya pamit, terima kasih. Selamat pagi, jelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningse aja sana, Pak.
0: Ningse mana, Ningse?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningse?
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnama Sari.
1: Dedi Dukun.
6: Pontianak siang ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pontianak siang ini

0: Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 RRI Pontianak yang berbahagia. Hari ini spesial edisi hari Selasa 2 Juni 2026. Kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda literasi digital dalam rangkaian Pontianak siang ini. Siang ini kita akan membahas mengenai satu tema pendengar, keterbukaan informasi dan kehumasan yang terintegrasi dalam badan publik. Tentunya saya tidak sendiri pendengar ya. Dan bersama dengan saya sudah hadir di studio Pro 1 RRI Pontianak, Komisioner Bidang Sosial, Edukasi dan Komunikasi Publik Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, Sabinus Matius Melano SP, Mling CLAD CIMET. Selamat pagi Pak Mel.
1: Selamat pagi, Bung
0: Pati. Apa kabar, Pak Mel?
1: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa. Sehat-sehat, Pak Mel ya.
1: Amin, sama-sama.
0: Siang ini kita akan membahas mengenai kehumasan ya, Pak ya. Lebih detailnya nanti mengenai tentang kehumasan dan PPID begitu, Pak ya, yang ada di dalam badan publik. Tentunya juga masyarakat sangat-sangat butuh informasi-informasi yang biasanya kita dapatkan dari PPID begitu, Pak ya. Dan apalagi sekarang PPID juga sudah bisa diakses digital begitu, Pak. Nah, tentunya ada hal-hal baru, tapi ada tantangan baru juga artinya, Pak ya. Nah, untuk membuka kebersamaan kita di literasi digital edisi hari ini, pendengar, kita akan lebih lanjut membahas mengenai kehumasan. Nah, dan juga untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silakan WhatsApp di 08 11 570 1042 atau telepon di 7 34 987. Kami juga sedang live streaming di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Oke, boleh diberi gambaran terlebih dahulu, Pak Mel, mengenai keterbukaan informasi dan kehumasan publik yang terintegrasi ya dalam badan publik. Silakan Pak Mel.
1: Ya, baik, terima kasih Bung Pati. Sebelumnya saya menyapa dulu para pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Pontianak 104,2 FM dimanapun berada. Kembali kita bertemu. Nah, kali ini kami dari Komisi Informasi ingin mengajak kita memahami keterbukaan informasi dan kehumasan terintegrasi dalam badan publik ini. Memang bukan hanya pengetahuan bagi masyarakat, tetapi maksud kami dari Komisi Informasi juga sangat penting bagi badan publik penyelenggara pemerintahan dan badan publik negara. Karena kita tahu ada dua aspek yang menjadi penting di sebuah badan publik itu, yaitu fungsi kehumasan. Di satu sisi, Komisi Informasi itu menegakkan keterbukaan informasi melalui PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Nah, dua fungsi ini di dalam pelayanan informasi publik bagi masyarakat oleh badan publik seringkali juga nggak terlalu terintegrasi begitulah. Makanya kita mau mengajak melalui literasi digital ini, kita bahas aspek ini. Begitu, Bung Pati. Terima kasih.
0: Baik, betul. Apalagi sekarang juga PPID juga sudah ada dapat diakses di website-website biasanya, begitu Pak ya. Nah, dalam keterbukaan informasi dan kehumasan ini ada peraturan gubernur ya Pak ya, nomor 130 tahun 2020. Ini khusus di Kalimantan Barat, Pak?
1: Iya, gubernur memang menyangkut kehumasan, itu sudah mempunyai dasar peraturan nomor 130 tahun 2020 itu. Tugas humas yang tercantum di dalam pergub itu adalah penyebarluasan informasi, konsultasi publik, fasilitasi pimpinan, dan komunikasi pemerintah. Nah, kita tahu fungsi kehumasan terkait dengan ini, terutama pada aspek penyebar luasan informasi dan konsultasi publik dan komunikasi pemerintah, tentunya itu sangat dekat, erat, dan hampir sama persis ya. Ibaratnya beda-beda tipis, begitu ya, dengan fungsi dan peran PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Karena PPID itu di dalam dasar undang-undang amanatnya, Undang-Undang Keterbukaan Informasi, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, itu adalah yang bertanggung jawab langsung di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik dari setiap badan publik. Nah, karena fungsinya seperti itu, dia sangat perlu terintegrasi. Baik. Sebetulnya.
0: Baik, dan masyarakat mungkin masih belum terlalu familiar, Pak, dengan yang namanya PPID begitu, Pak, ya. Nah, sebenarnya tujuan dan fungsi dari PPID sendiri itu apa, Pak, dari masing-masing badan publik, Pak?
1: Ya, kembali, kalau masyarakat datang ke badan publik, misalnya dinas pemerintah atau ya pemerintah lah, pelayanan publik misalnya dinas kesehatan atau apa, ingin tahu sesuatu, yeah, misalnya, atau ingin berurusan berkaitan dengan kepentingannya,
0: misalnya tentu mau kan, mau apa, ganti data di KTP misalnya, yeah, gitu, Pak, ya, datang, betul, ke Dukcapil itu nemuinya, yeah, PPID begitu, Pak.
1: Yeah. Ada pelayanan publik sifatnya memang sudah menjadi tupoksi dari fungsi badan publik itu, berkaitan dengan tugas pelayanan masyarakat. Yeah. Tetapi apa yang dikerjakan oleh badan publik itu semuanya tidak lepas dari konteks menyangkut informasi dan dokumentasi. Betul. Kan begitu. Yeah. Sehingga ketika masyarakat datang, dia akan ke PPID atau ke loket-loket yang melayani. Tentu di situ loket-loket yang melayani itu memberi informasi dan melayani dokumentasi. Ada aspek pengetahuan informasi yang sangat spesifik yang mungkin saja setiap manusia atau setiap warga masyarakat itu pengen tahu. Nah, disitulah masuk ke PPID. Nah, mana, kapan dia di fungsi pelayanan, kapan dia ke fungsi kehumasan untuk mendapatkan informasi, kapan dia harus masuk sampai ke ranah kewenangan dan tanggung jawab PPID menyangkut informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan masyarakat. Nah, ini tentu semua pihak mesti tahu, ini dalam konteks peraturan dan undang-undang yang ada berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dalam pelayanan publik dan pelayanan informasi publik. Saya kira PPID itu adalah informasi-informasi, bagaimana informasi-informasi yang memang harus selalu ada, dapat didapat dengan mudah, dengan cepat, dengan gampang oleh setiap, karena sifatnya semua informasi publik adalah informasi yang terbuka, kecuali, yeah, yang dikecualikan. Nah, disitulah kewajiban dan tanggung jawab PPID untuk menentukan kalau seandainya ada informasi yang harus dikecualikan. Yeah. Jadi, dia harus mengatur itu. Jadi, pada aspek masyarakat membutuhkan informasi yang ternyata belum jelas bagi badan publik itu dikecualikan atau tidak, atau ada keraguan-raguan untuk diberikan informasi itu. Nah, tanggung jawabnya adalah PPID untuk memastikan bahwa informasi itu diberikan atau tidak. Nah, disinilah seringkali ada terjadi sengkarut lah istilahnya, yeah, apa yang dibutuhkan masyarakat tentang informasi dokumentasi dan apa yang tersedia dan harus sudah terkelola dengan teratur dengan baik oleh badan publik. Kalau terjadi hal ini belum nyambung, sampai berujung kepada sengketa informasi ke Komisi Informasi. Di situ dia letaknya.
0: Baik.
1: Gitu, Bung Pak.
0: Baik, sampai ujungnya nanti ke Komisi Informasi jika terjadi sengketa begitu, Pak, iya, ya. Nah, biasanya informasi-informasi apa

0: yang tersedia setiap saat itu yang harus diumumkan secara berkala. Nah, ada juga tersedia setiap saat yang selalu tersedia, artinya diumumkan, terbuka. Ya. Yang terbuka diumumkan. Nah, apa yang dilakukan oleh humas biasanya di dalam melakukan penyebaran informasi juga baik pas, tentang kegiatan pimpinan atau kegiatan-kegiatan pimpinan kepala badannya itu melakukan misalnya acara seremonial atau apa kunjungan, itu kan adalah informasi yang tersedia setiap saat dan diumumkan. Nah, itu hal-hal yang memang dilakukan oleh kehumasan, tetapi sebetulnya sudah ditetapkan juga di dalam standar layanan informasi ke PPID-an istilahnya, yeah. Kalau saya bilang itu sudah ada. Nah, disinilah yang perlu terintegrasi. Ada informasi yang perlu diketahui oleh masyarakat bahwa daftar informasi publik namanya,
1: yeah.
0: Jadi PPID produknya harus menetapkan daftar informasi publik, mana yang informasi yang tersedia setiap saat dan harus diumumkan, mana yang diumumkan secara berkala, mana yang dikecualikan, supaya sudah dari awal masyarakat yang membutuhkan informasi tahu, oh saya ini butuh informasi ini, tapi ternyata dikecualikan. Hmm. Nah, kalau lebih jauh lagi sudah tahu seperti itu, masyarakat ingin tahu dikecualikan karena apa. Nah, kan kadang-kadang masyarakat kita memang bukan kadang-kadang, sebenarnya harus kritis, karena yeah. bagian dari keterbukaan ini adalah juga menyangkut kontrol publik terhadap atau penyimbang terhadap jalannya pemerintahan. Jadi hak masyarakat untuk tahu itu diwajibkan untuk diperhatikan oleh setiap badan publik penyelenggara negara. Konteksnya seperti itu, Bung.
1: Baik, terima. Baik. Jadi terintegrasi secara digital dan juga yang dapat kita langsung dapatkan di PPID di kantor secara fisik, begitu, Pak ya. Dan tadi juga sempat dikatakan soal yang namanya terintegrasi secara digital, begitu. Nah, betul. Itu apakah juga termasuk konten-konten di media sosial? Karena sekarang kan kita juga sekarang sudah beralih ke dunia digital dan juga media sosial, begitu Pak ya, seperti yeah. Mungkin ada kunjungan tadi ya dari kepala bagiannya mungkin yeah. ya. Nah, itu bagaimana Pak?
0: Betul sekali. Jadi di era sekarang digital sistem itu mau tak mau ya, yeah. memang bukan lagi sesuatu yang dihindari, harus. Jadi dalam keterbukaan informasi publik dan kehumasan yang terintegrasi itu maksudnya itu bahwa strategi komunikasi dari badan publik, kan humas itu kan komunikasi yeah. publiknya gitu ya, yang menggabungkan seluruh saluran informasi dan layanan informasi publiknya, baik melalui media sosial resmi milik badan publik itu, situsnya ya, situs webnya, hotline-nya, atau juga mungkin di situ ada web khusus PPID-nya, yeah. itu terintegrasi.
1: Baik.
0: Banyak sistem digital di badan publik yang kemudian seolah-olah sendiri-sendiri gitu.
1: Yeah.
0: Ketika mau mencari informasi, ya harus ke PPID. Mencari harus tanya-tanya, nonton atau melihat berita perkembangan kegiatan dinas ini, hanya nonton begitu saja di web yang lain atau di channel yang lain. Nah, yang dimaksud paling tidak secara digital ini jadi satu sistem yang saling terhubung, karena tujuannya sama sebetulnya adalah memastikan masyarakat untuk menerima informasi yang akurat,
1: yeah.
0: kemudian konsisten dan mudah diakses secara real time.
1: Nah,
0: jadi ketika masyarakat pengen tahu informasi yang secara spesifik gini, kan masyarakat sekarang memang harus kritis dan maksudnya menambah pengetahuan lebih jauh tentang ini. Jadi dia sudah tahu di situ kemana jalurnya ketika datang ke dinas ke badan publiknya. Karena kadang-kadang pergi ke humas, oh ini nggak bisa begini, tapi nggak diinformasikan yeah. bahwa ada haknya melalui PPID. Harus ada mekanismenya di PPID untuk mendapatkan informasi. Cukup di depan front office-nya dikatakan bagian kehumasan, oh begini-begini Pak, begini-begini. Nah, itu menyangkut komunikasi saja.

0: Yeah.
1: Tetapi konteks PPID ini adalah tanggung jawab secara hukum administrasi sebuah badan publik itu terbuka. Jadi terbuka bukan sepihak melalui humas, tetapi terbuka berkaitan dengan kontrak tanggung jawab keadilan administrasi yang bisa diterima oleh seluruh warga negara.
0: Baik, begitu. Seperti itu pendengar ya. Kemudian Pak, soal dokumentasi dan juga apa informasi ya Pak ya, yang terintegrasi ini, sebenarnya artinya peran pejabat pengelola informasi atau PPID ini sangat penting ya Pak ya.
1: Betul.
0: Nah itu bagaimana kalau misalnya ingin, tadi kan kalau misalnya kita ngobrol soal terintegrasi ya Pak, kadang di media sosial beda isinya, kadang di website juga berbeda, sedangkan masyarakat ini paling mudah tuh mengakses media sosial dulu.
1: Betul.
0: Pasti ingin cari itu di Instagramnya mungkin,
1: iya.
0: Instagram terkait, belum tuh mau masuk ke website begitu Pak,
1: iya.
0: Ya. Bagaimana bisa terintegrasi antara media sosial dan juga website Pak biasanya Pak?
1: Nah, ini kalau soal teknik digitalisasinya saya nggak terlalu paham gimana. Tetapi yang jelas memang betul di medsos banyak macam platform ini yang disukai, misalnya TikTok. Ada juga badan publik punya TikTok kan.
0: Betul.
1: Tetapi masing-masing punya apa ya apa namanya konten yang berbeda. Mungkin yang ini cukup yang lebih menariknya aja.
0: Yeah.
1: Tetapi di situ langsung aja bisa barangkali diinformasikan, kalau tahu lebih jauh lagi tentang ini silakan channelnya ini gitu.
0: Betul.
1: Misalnya seperti itu. Kalau mau tahu lagi yang lebih spesifik bisa di web misalnya. Instagram kita juga menyediakan informasi ini. Saya kira masing-masing, karena platform medsos ini, media sosial namanya ya.
0: Yeah.
1: Walaupun kita media sosialnya resmi, tetapi perlu juga di situ memberi konsistensi apa tadi itu informasinya dan juga keakuratan informasinya, karena kadang-kadang hanya permukaannya saja mungkin yang didapat, hanya yang baiknya saja, tetapi mungkin ada yang lebih terbuka yang aspeknya yang lain bisa dia lihat lebih jauh di web misalnya, mau mencari informasi lebih jauh tentang itu. Saya kira perlu juga udah apa ya aspek edukasi.
0: Betul.
1: Yang dilakukan oleh badan publik ketika mengelola web medsosnya ini, jadi tidak semata-mata mengikuti tren medsos di publik yang sifatnya hanya untuk senang-senang hura-hura, tetapi bobot apa kontennya tidak edukatif, tidak cukup lah edukatif, hanya informatif saja sepihak, tetapi unsur edukatifnya bagi masyarakat penting. Karena apa? Tujuan adalah buka komunikasi publik, badan publik itu dengan masyarakat, tetapi lebih jauh lagi adalah membangun trust, kepercayaan dan support, dukungan dari masyarakat terhadap kinerja atau tujuan capaian dari badan publik itu. Saya kira ini yang paling penting dikelola.
0: Betul. Kalau misalnya kita melihat media sosial kan kita langsung bisa melihat, oh ini artinya trusted gitu ya Pak ya. Nah, mungkin di media sosial ditampilkan secara ringannya, nanti diarahkan ke medsos apa ke bagian linknya begitu Pak ya.
1: Betul.
0: Nah, silakan untuk lebih lanjutnya mengetahui di link berikut. Nah, seperti itu pendengar ya. Tapi ini masing-masing badan publik lah Pak ya yang mengelola artinya media sosialnya ya. Tapi ada aturan nggak sih Pak sebenarnya mengenai pengelolaan media sosial Pak?
1: Nah, peraturan media pengelolaan media sosial berkaitan dengan digital itu mungkin satu-satunya peraturan kita ya Undang-Undang ITE ya, atau juga data pribadi. Tapi itu menyangkut produk regulasi yang lain yang sebenarnya bukan di ranah keterbukaan apa Komisi Informasi Publik terkait keterbukaan informasi publik. Tapi kita secara spesifik menyangkut dengan itu belum begitu banyak paham juga. Tetapi kita lihat saja dengan undang-undangnya, aturan-aturan yang sudah ditetapkan di sana. Tapi penting bagi sebuah badan publik itu mengatur strategi ini, strategi terintegrasi ini. Jadi ini akan lebih memudahkan untuk badan publik itu menangkal ya disinformasi dan misinformasi yang terjadi di masyarakat terkait nama baik badan pabrik itu sendiri tentunya. Betul. Itu yang harus dikelola sedemikian rupa. Kenapa ini harus terintegrasi? Justru karena itu. Karena kalau tidak, ya memang maksudnya supaya segera bisa di counter. Jadi begitu ada penyebaran informasi-informasi yang tidak benar tentunya, yeah, berkaitan dengan badan pabrik itu atau berkaitan dengan figur-figur dari badan pabrik itu, saya kira itu.
0: Betul, seperti itu pendengar ya. Iya, yang penting dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi begitu.
1: Betul,
0: Pak ya.
1: Betul.
0: Pak Mel, kita break sejenak. Habis ini nanti kita masih akan lanjut lagi pendengar ya, membahas tema kita di siang hari ini mengenai keterbukaan informasi dan kehumasan yang terintegrasi dalam badan pabrik. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, bertanya atau sharing begitu ya, silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 7349-87. Kami juga sedang live streaming di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami di Literasi Digital. Yeah.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, dan masih bersama kami di program Literasi Digital. Kita masih membahas mengenai keterbukaan informasi dan kehumasan yang terintegrasi dalam badan publik. Tentunya untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, disilakan WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kami juga masih live streaming ya di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Baik, saya masih bersama dengan Pak Mel di studio Pro 1 RRI Pontianak. Kita di segmen kedua ini kita ingin membahas mengenai tantangan utamanya, Pak. Tadi sudah juga sudah sempat disinggung sedikit ya, Pak, ya, di segmen pertama. Kita ingin tahu lebih dalam bagaimana tantangan utama dalam pengimplementasian kehumasan ya, Pak, ya, di yang terintegrasi begitu, Pak. Tantangannya apa, Pak, di era digital ini?
1: Betul sekali, masih ada tantangan yang dilakukan baik dari sisi badan publik maupun dari sisi pengguna atau masyarakat ya, masyarakat pengguna informasi atau yang membutuhkan informasi. Tantangan-tantangan yang dihadapi itu misalnya yang berkaitan dengan masih ada juga kesulitnya konsolidasi atau koordinasi di antar satuan di dalam badan publik itu sendiri. Jadi ya memang tupoksi dari masing-masing tugas atau bidang ini kan memang spesifik berkaitan dengan key performance informasi yang masing-masing menjadi tanggung jawab jajaran itu. Yeah. Nah ini akan muncul semacam ego sektoral itu masih misalnya, oh ini kan urusan saya hanya ini saja.
0: Yeah.
1: Nah, oh bidang kehumasan, oh urusan saya BPID ini hanya ini saja gitu. Nah konsolidasi koordinasi diantara ini juga perlu menjadi tantangan, masih jadi tantangan. Juga dalam konteks antar informasi-informasi masing-masing badan publik yang kadang-kadang informasi dari badan publik yang satu dengan informasi dari badan publik yang lain, dinas yang satu dengan dinas yang lain, ini ada informasi yang saling membutuhkan. Jadi dalam konteks ini juga kadang-kadang menyangkut keakuratan, bukan juga format, juga menyangkut waktu ketersediaan informasi itu. Nah ini kadang-kadang, oh udah waktunya si badan publik yang ini butuh informasi yang ini dari dinas ini, nah, itu kadang-kadang belum waktunya, belum nyambung gitu, belum sesuai. Nah hal-hal yang seperti ini dan perlu dikoordinasikan, dikonsolidasikan, diintegrasikan juga berkaitan dengan informasi. Nah kalau di masyarakat tentu ya memang menyangkut literasi digital ini. Jadi pemahaman literasi informasi maksudnya. Literasi informasi ini pemahaman di masyarakat ya masih juga belum memadai menurut saya. Jadi ketika informasi itu dibutuhkan, kadang bersifat hanya pasif. Nah, jadi sebagai warga masyarakat informatif tetapi bersifat menunggu dan menerima saja. Tetapi dibutuhkan adalah warga negara yang kritis, berpikir positif, kritis juga sehingga informasi itu berkembang menjadi betul-betul bermanfaat, berguna bagi pembangunan terutama. Karena itu yang masih sering sekali terjadi juga menyangkut skill, kapabilitas dari jajaran kehumasan maupun PPID. Kadang PPID sudah terbentuk di SK-kan tetapi ternyata belum pernah melakukan peningkatan kapasitas. Perlu juga setiap badan publik itu meningkatkan kemampuan, kapasitas dari pejabat PPID-nya dan juga menyangkut kehumasan. Jangan sampai hanya terpisah saja, kehumasan sendiri-sendiri atau PPID urusannya sendiri-sendiri. Nah ini di sini juga menyangkut kebijakan dari badan publik itu. Harus melihat ini, harus integrasi. Kalau tidak terintegrasi, kapasitasnya sama-sama, menyangkut juga biasanya badan publik punya hambatan, tantangan pada kemampuan digital ya, kemampuan skill digital dari jajaran stafnya. Itu juga tantangan, masih banyak.
0: Masih banyak sekali tantangannya ya, termasuk tadi pejabat PPID dan kehumasan juga ternyata harus terintegrasi secara skill begitu Pak. Betul. Ya, secara komunikasi internalnya juga begitu. Apakah masih ditemukan Pak seperti anggapan bahwa keterbukaan informasi ini bakalan menjadi beban bagi instansi begitu. Bagaimana cara menyikapinya Pak? Tadi kan sudah kita bahas juga mengenai keamanan data yang dikecualikan ya Pak ya. Mm-hmm. Nah itu bagaimana Pak?
1: Betul sekali. Jadi undang-undang keterbukaan informasi ini sebenarnya adalah produk reformasi. Jadi diperjuangkan oleh masyarakat sipil supaya demokrasinya semakin berkualitas di Indonesia, tidak lagi seperti di era pra atau sebelum reformasi. Jadi pada awal-awalnya memang keterbukaan ini masih menjadi momok bagi badan publik, bagi kementerian misalnya. Tetapi belakangan karena kita memang sudah transparan, sudah mau terbuka begitu. Kan ini juga menyangkut penilaian demokrasi itu penting secara global. Yeah. Itu ada indeksnya, akan dilihat. Oh, negara dengan pemerintahan yang sistem demokrasinya baik, berkualitas, itu ada indeks-indeksnya. Kita pada level yang mana gitu secara global. Tapi juga penting bagi pemerintah atau negara kita untuk punya kualitas demokrasi. Nah, disinilah yang seringkali terjadi implementasinya. Ya, implementasinya masih membutuhkan pengembangan-pengembangan dari setiap badan publik negara tentunya dalam ini.
0: Baik. Gitu. Nah, Pak, dalam pelayanan kita kepada masyarakat ya, itu juga yang paling penting juga kan kepercayaan publik ya Pak ya.
1: Betul.
0: Ini paling penting sekali pendengar ya. Nah bagaimana ini peran siapa Pak sebenarnya untuk menjaga kepercayaan publik melalui penyampaian informasi yang mudah dipahami? Karena kan kalau misalnya kita datang ke satu instansi tertentu begitu ya, kan tidak pasti langsung bertemu dengan pejabat PPID atau kehumasan. Bertemu dengan siapa saja mungkin yang sedang ada di kantor lah istilahnya begitu ya Pak ya. Nah itu kan pastinya juga jika ditanya oleh masyarakat harus tahu ya Pak. Nah itu bagaimana Pak untuk membangun kepercayaan publik? Bahkan kemarin di media sosial juga sempat ramai yang gak mau ditanya-tanya, silahkan ke sebelah sana begitu. Itu bagaimana menurut Anda Pak melihat menyikapi hal itu Pak?
1: Iya, yang gak mau ditanya-tanya itu sebenarnya apa maksudnya? Lagi tren ya, lagi viral. Baik, jadi sebetulnya ini kan di satu sisi fungsi kehumasan, memang betul pelayanan terhadap masyarakat menyangkut yang datang. Kadang yang misalnya datang mau meminta informasi biasanya melalui surat dan memang harus surat ya, supaya secara administrasi ada hitam di atas putih. Nah, surat ini disampaikan itu kepada dinasnya ketika datang. Si warga masyarakat ini membawa surat untuk meminta informasi kepada kepala dinas. Yang menemui itu di depan kantor itu adalah satpam. Nah, satpamnya hanya mencatat, menerima surat, ya nanti tolong diinformasikan balik begitu. Kan seperti itu. Pulanglah masyarakat ini. Kemudian menunggu kapan surat saya itu udah dibaca sampai di mana, udah sampai ke pimpinan atau belum, enggak jelas. Lalu nunggu dan menunggu. Akhirnya harus nelpon lagi kepada satpam tadi. Mungkin dia hanya mendapatkan nomor satpam itu aja, atau harus datang lagi ke satpam itu nanyakan, surat saya dulu itu sudah sampai di mana. Nah, inilah bentuk pelayanan informasi atau pelayanan masyarakat dari dinas yang tidak semestinya. Nah, kalau informasi atau permohonan informasi seperti itu mestinya melalui PPID. Nah, si satpamnya ini perlu diberi pemahaman. Peran fungsinya bukan cuma untuk berkomunikasi dengan warga masyarakat yang datang. Maksud tujuan Anda apa, ya diajak senang-senang. Tapi juga mekanisme prosedural ke PPID-annya harus jelas dari awal. harus diregistrasi, dicatat, bukan tanda terima oleh satpam saja, tetapi masuk ke dalam mekanisme pelayanan informasi itu sesuai standar yang ditetapkan oleh Komisi Informasi. Informasi itu harus dicatat di buku register permohonan informasi. Kapan itu diterima, maksud tujuannya sudah dicatat. Sehingga harusnya, kalaupun satpam tadi yang menerima itu tidak dalam kapasitas dia bagian dari PPID, dia harus menunjukkan itu, bukan hanya dimasukkan, disetorkan atau diserahkan ke bidang, biasanya bidang administrasi umum misalnya, atau yeah, bidang kesekretariatan gitu. Tapi mekanisme tahapan-tahapannya tidak diketahui oleh si pemberi informasi ke masyarakat tadi. Dia harus ke PPID dan PPID harus mendokumentasikan. Ini menyangkut tadi itu tanggung jawab langsung bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik. Tanggung jawab. Yeah. Karena ini konstelasinya adalah konstelasi keadilan hak masyarakat atas informasi untuk mengetahui. Jadi jangan sampai berujung kepada sengketa. Karena betul, ini konteksnya adalah menjadi mau menentukan keadilan administratif bagi penyelenggara negara yang menghasilkan atau menghasilkan output berupa informasi dan dokumentasi, yang uangnya, uang negara itu kan uang rakyat juga. Rakyat. Hak rakyat lah untuk tahu informasi dan perkembangan-perkembangan yang dia butuhkan. Nah, rakyat ini harus tahu, dia punya hak. Jadi haknya, bagaimana dia mau memperjuangkan haknya, dia juga harus tahu. Ini antara dua aspek ini, dua pihak ini menurut saya, berdasarkan ketentuan undang-undang yang ada, regulasi yang ada, harus sama-sama memahami dan menyadari hak dan kewajibannya masing-masing. Tetapi negara lah atau badan publik inilah yang punya kewajiban mengedukasi masyarakat, terutama mengedukasi jajaran stafnya sampai ke tadi itu pos penjagaan satpamnya. Betul. Supaya paham, oh ini mekanismenya harus begini loh, mekanismenya harus begini. Ini yang penting sebenarnya yang menyangkut ini.
0: Namanya juga terintegrasi ya Pak. Iya. Ya, ya harus paham semuanya. Ataupun kalau misalnya bukan kapasitasnya seperti yang Bapak sampaikan tadi ya, bisa kita arahkan ke PPID begitu artinya. Betul. Pak ya. Ya. Jadi bukan berarti nggak tahu, bukan urusan saya begitu ya Pak ya, harus yang namanya juga masyarakat perlu informasi, mungkin harus kita arahkan begitu yeah, pendengar ya. Nah Pak, satu lagi soal indikator keberhasilan Pak dari integrasi kehumasan di badan publik. Jadi, kalau misalnya kita melihat, ingin melihat apa sih Pak sebenarnya indikator-indikator yang menunjukkan keberhasilan bahwa fungsi kehumasan ini sudah berjalan dengan baik Pak?
1: Nah, ingin saya mempertegas, fungsi kehumasan dalam konteks yang kita maksud ini adalah kehumasan yang terintegrasi tadi.
0: Yeah.
1: Maka indikator utama itu meliputi adalah menurunnya jumlah sengketa informasi di Komisi Informasi. Nah, maksudnya sengketa informasi ini adalah itu mengindikasikan adanya apa ya, gap, jurang informasi yang terbuka atau tidak terbuka antara kebutuhan masyarakat pengguna informasi dengan badan publik yang memproduksi, yang punya kewajiban menghasilkan. Jadi kalau sengketa informasi di Komisi Informasi itu menurun, itu salah satu indikator. Ya. Baik. Tapi memang tahun ini ada indikasi banyak loh.
0: Banyak. 2026 ini Pak?
1: Ya 2026. Baik. Dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ini juga kelihatannya ya ada iya, dinamika di masyarakat.
0: Artinya menyangkut, masyarakatnya bagus juga artinya Pak ya?
1: Iya betul. Tapi ini konteks apa ya, fenomena umum yang kita lihat ya.
0: Iya.
1: Menyangkut ya, mungkin memang betul ada trust yang semakin menurun
0: baik,
1: itu di era sekarang. Lalu tingkat partisipasi dan respon positif masyarakat pada kanal-kanal aduan publik. Jadi menyangkut karena bagaimana respon positif itu juga menyangkut kecepatan respon melayani permohonan informasi. Tadi yang digambarkan tentang bagaimana pelayanan dari pos front office-nya ya terhadap siapapun informasi yang dibutuhkan masyarakat. Terus transparansi menyangkut penyajian data program kerja anggaran. Ini juga bagaimana informasi-informasi terbuka berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Ini menyangkut aspek yang seksi, yang menjadi informasi yang dibutuhkan masyarakat untuk membangun kepercayaan trust tadi itu. Yeah. Tapi jangan sampai hal yang memang sudah semestinya itu sifatnya terbuka, tetapi tidak diberikan kemudahan aksesnya gitu. Yeah. Ini kan menimbulkan kecurigaan. Baik. Padahal datanya ada, tersedia. Kenapa tidak disajikan saja secara terbuka di web resminya atau di web PPID-nya, apa subdomain PPID-nya, yeah, informasi-informasi seperti itu, sehingga dengan disajikan yang sudah terbuka, masyarakat tidak lari kemana-mana pikirannya. Betul. Oh ini kok mau cari informasi ini aja kok susah gitu, yeah, kok nggak dapat, misalnya gimana, apakah yang informasi seperti itu harus datang tanya, padahal informasinya sudah terbuka. Sebaiknya sudah tersedia di web yang terintegrasi tadi. Inilah yang sebenarnya salah satu indikator keberhasilan integrasi kehumasan itu tadi. Jadi menurunnya sengketa informasi atau potensi sengketa informasi juga termasuk indikator yang mesti kita dilihat dengan tingkat partisipasi respon terhadap webnya itu. Nah, saya kira ini.
0: Baik, luar biasa Pak. Kita masih di pertengahan tahun 2026 baru masuk bulan Juni, tapi ternyata udah ramai ternyata Pak ya, publik yang menyengketa informasi begitu artinya. Dan soal trust tadi itu Pak, artinya memang sedang ada dinamika ya Pak ya di publik yang ingin mengetahui informasi tadi Pak ya.
1: Betul.
0: Baik. Ini. Iya. Bagaimana Pak?
1: Ya, memang trust. Kita berharap dengan adanya keterbukaan, transparansi, dan tata kelola pemerintahan informasi, kebijakan-kebijakan yang ditetapkan, diputuskan oleh badan publik, itu dengan segera betul dengan tugas fungsi kehumasan itu tersedia, diumumkan, dipublish. Ya, dengan berbagai cara, kegiatan-kegiatan apa capaiannya itu ditunjukkan di media sosial, baik Instagram maupun TikTok-nya miliknya dinas, itu langsung kelihatan gitu dan tersebar gitu. Yeah. Ada komunitas-komunitas. Nah, tapi trust itu terbangun tidak cukup dengan informasi-informasi yang seremonial tadi itu.
0: Betul.
1: Jadi memang betul komunikasi publik oleh badan publik tidak cuma sepihak. Jadi pelayanan informasi yang lebih spesifik itu juga diinformasikan, sehingga fungsi edukasinya ini. Jadi ada rasa kepuasan dari masyarakat terhadap badan publik ini. Jadi aura keterbukaan itu terasa gitu. Betul. Kan namanya transparansi dan keterbukaan itu dua belah pihak,
0: yeah,
1: saling percaya. Jadi bukan yang satu memanipulasi yang satunya gitu. Sama juga masyarakat tidak curiga dulu kepada badan publik, baru kemudian melakukan counter yang sifatnya menjadi tidak produktif.
0: Betul.
1: Jadi jangan curiga dulu, harusnya sebelum curiga dapat informasinya dulu, sehingga hilang curiganya gitu. Jangan curiganya dibiarkan gitu. Yang satu curiga kepada yang satu juga curiga pada yang satu, tapi komunikasinya tidak nyambung. Kan intinya, hakikatnya, transparansi dan keterbukaan itu seperti itu. Yeah. Nah, ini juga harus terjadi antara badan publik dengan masyarakat pengguna informasi publiknya, saya kira. Nah, semangat inilah, ini menyangkut mainstream ya.
0: Yeah.
1: Atau juga menyangkut perilaku etos pelayanan publik dari badan publiknya, saya kira jauh ke sana larinya.
0: Betul sekali Pak ya. Sebenarnya kita juga tahu ya bagaimana badan publik yang terbuka begitu ya Pak, dapat komunikasi dua arah seperti tadi juga salah satu indikator keberhasilannya kan partisipasi masyarakat begitu Pak ya, yang respon positifnya dari kanal-kanal aduan publik itu juga kalau pengaduan-pengaduan seperti itu juga termasuk keterbukaan informasi di kehumasan artinya Pak ya?
1: Ya, kalau pengaduan yang sifatnya apa ya, channel apa ya, apa namanya, kalau di itu ada link khusus pengaduan gitu,
0: yeah, ya, betul.
1: Jadi masyarakat datang masuk ke situ, daftarkan, mengadukan ini, mengadukan itu gitu ya. Ya itu juga salah satu, makin tambah banyak dari berbagai macam. Kalau dulu itu kan ada kotak saran,
0: betul, misalnya
1: dulu itu ada banyak kotak saran. Tetapi penting juga dilihat kualitas pengaduan itu menyangkut sumbernya dari mana gitu. Mestinya yeah, jelas dari berbagai sumber. Jadi tidak pada orang-orang tertentu saja yang memasukkan pengaduan itu, respon itu. Jadi ada berbagai macam, tergantung ya tupoksi ya, bidang tupoksi pelayanan pabriknya, badan pabriknya.
0: Baik, seperti itu pendengar ya. Apalagi kami juga di RRI juga punya program Halo RRI Pak. Ah. Ini juga salah satu upaya kita nih Pak untuk menjadi istilahnya tuh untuk masyarakat melakukan aduan publik begitu,
1: iya,
0: yang nanti akan disampaikan kepada pihak-pihak terkait instansi. Iya. Biasa isinya tuh pertanyaan dari masyarakat,
1: iya,
0: aspirasi, keluhan, biasa iya, kami sampaikan itu Pak.
1: Wah.
0: Itu juga termasuk ini ya Pak ya, kita ingin kualitas kehumasan ini juga makin baik artinya begitu Pak ya.
1: Wah, betul sekali. Jadi
0: Halo RRI Pak.
1: Halo RRI ini perlu disosialisasikan nih masyarakat, pemirsa dan pendengar RRI. Ini adalah satu channel.
0: Ya, yeah.
1: Karena
0: silakan Pak.
1: Ya, karena memang media apapun, media-media yang sudah seperti RRI atau media mainstream lainnya, itu adalah justru menjadi saluran kanal keterbukaan ini.
0: Yeah.
1: Jadi memang perlu seperti itu yang terjadi harusnya.
0: Baik, seperti itu. Ini salah satu upaya kita sih Pak ya.
1: Benar sekali.
0: Untuk keterbukaan ya. Dan tidak hanya menyangkut tentang RRI, tapi baik itu pelayanan publik,
1: betul,
0: biasanya fasilitas umum, yeah, begitu Pak, juga kita buka untuk masyarakat. Baik, di segmen terakhir ini Pak, apa Pak harapan yang ingin disampaikan Pak ya terhadap perkembangan kualitas kehumasan pemerintahan begitu, yang terintegrasi artinya Pak ya, dan apa pesan yang ingin disampaikan Pak, silakan.
1: Iya, Kalimantan Barat adalah provinsi yang termasuk pioner untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan. Nah, itu dibuktikan dari peraturan gubernur perda ya,
0: yeah,
1: perda transparansi yang muncul sebelum undang-undang keterbukaan informasi publik ditetapkan di 2008. Jadi ini salah satu semangat ya dari Kalbar untuk menjalankan pemerintahan yang transparan. Jadi tentunya ini sudah menjadi patokan dasar, landasan dasar bagi setiap badan publik untuk mengimplementasikan dengan adanya regulasi-regulasi keterbukaan informasi ini dengan kehumasan. Sudah waktunya badan publik ini juga meningkatkan kapabilitas, kemampuan-kemampuan baik kehumasan maupun PPID-nya untuk siap melayani masyarakat. Coba kita berusaha, masyarakat puas, trust semakin terbangun di Kalimantan Barat, dan kemudian trust atau kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya, dan kemudian masyarakat pun menyadari perlu menjalankan keterbukaan ini dan trust itu, dan membantu pemerintah tentunya menjalankan program-program pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat.
0: Baik.
1: Jadi itu yang positif yang kita ingin. Jadi masyarakat pun sebetulnya melakukan sengketa informasi untuk tujuannya yang positif.
0: Betul.
1: Jadi bukan sengketa informasi hanya untuk tujuan Sekarang itu pansel ya,
0: pansos pak,
1: pansos pak.
0: Menjatuhkan mungkin gitu ya pak ya.
1: Iya, ada tujuan-tujuan yang lain, AI dan agenda. Tapi sebenarnya tujuannya kita harus bersama masyarakat dan pemerintah dan juga badan usaha untuk membangun kondisi pembangunan di Kalimantan Barat yang kondusif.
0: Jadi itu
1: ini
0: dia
1: yang paling penting.
0: Makasih. Itu dia Pak Dekar. Balik lagi untuk kesejahteraan masyarakat begitu Pak ya, nggak akan jauh-jauh dari situ. Terima kasih Pak Mel sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Pontianak. Sehat-sehat selalu. Dan itu tadi pendengar, barusan kita membahas mengenai keterbukaan informasi dan kehumasan yang terintegrasi dalam badan publik bersama dengan Komisioner Bidang Sosial Edukasi dan Komunikasi Publik Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Sabinus Matius Melano SP, M-Link CLAD CMET. Untuk Anda pendengar yang ingin menyimak kembali tayangan ini dapat Anda saksikan kembali di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Setelah ini akan kita dengarkan bersama dinamika olahraga produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2020. Petenis Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026. Tim Nasional Indonesia U19 meraih kemenangan di laga perdana ajang ASEAN U19 Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Tim Nasional Turki berpesta gol 4-0 ke gawang Makedonia Utara dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim Nasional Turki menunjukkan taringnya jelang Piala Dunia 2026. Dalam laga persahabatan di Stadion Kobani, Istanbul dini hari tadi, skuad asuhan Vincenzo Montella melumat Makedonia Utara dengan skor telak 4-0. Turki tidak butuh waktu lama untuk membuka keunggulan. Baru 2 menit berjalan, Orkun Kokcu mencatatkan namanya di papan skor memanfaatkan assist dari August Yaldin. Pada menit ke-16, talenta muda Kan Uzun mengandakan keunggulan setelah menerima umpan matang dari Evren Eren Elmali. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Turki tidak menurunkan serangan. Dennis Gül memperlebar jarak menjadi 3-0 pada menit ke-53. Pelatih Montella kemudian melakukan rotasi. Keputusan memasukkan Baris Alper Yilmaz pada menit ke-62 terbukti jitu. Hanya 8 menit kemudian, Yilmaz mencetak gol penutup pada menit ke-70. Pelatih Turki Vincenzo Montella mengaku senang dengan performa tim.
2: Tim tersebut tidak akan bermain satu lawan satu saat Anda membukanya. Kita tahu, seperti dalam sepak bola, tapi mereka seperti Australia yang memiliki kemiripan. Juga karena kita tahu dia bisa bermain dengan 5 pemain. Kami memilih Makedonia. Serba cepat, bermain sangat penting bagi kami. Ini keseriusan pertandingan dan para pemain kami saat saya melihatnya di lapangan. Itu sangat unik. Saya merasa senang, karena pertandingan itulah yang menentukan segalanya bagi kami. Karena ini adalah permainan tim, setiap pertandingan sangat penting bagi kami.
3: Maç fark etmiyor ne olursa olsun. Burası milli takım olduğu için her maç bizim için çok ciddi.
1: Sementara itu kiper Turki Altay Bayındır penuh semangat menyambut Piala Dunia ini.
2: Saudara, kita akan pergi ke Piala Dunia. Insya Allah, itu hebat. Kita akan mendapatkan hasil dan kita akan merayakan bersama. Bersama-sama. Semoga Tuhan melindungi kalian. Jaga diri kalian baik-baik.
1: Kemenangan telak ini menjadi sinyal positif bagi Turki yang tergabung di grup D Piala Dunia 2026 bersama Australia, Paraguay, dan tuan rumah Amerika Serikat. Dengan perpaduan pemain senior dan talenta muda, Turki diprediksi menjadi kuda hitam yang patut diwaspadai. Hasil laga persahabatan lainnya, Norwegia menang 3-1 atas Swedia dan Austria juga menang 1-0 atas Tunisia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke Norwegia. Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026 di Ullevål Stadion Oslo dini hari tadi waktu Indonesia. Meski tanpa Erling Haaland, tuan rumah tampil dominan dan mengamankan kemenangan atas rival regionalnya. Norwegia langsung mengambil kendali pertandingan sejak awal dan sukses membuka keunggulan melalui Jørgen Strand Larsen pada menit-menit ke-9. Penyerang tersebut menjadi motor serangan tim tuan rumah dan mencetak 2 gol dalam laga ini. Di antara 2 gol Larsen, Antonio Nusa turut mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa Norwegia unggul nyaman 3-0 atas Swedia. Swedia yang tertinggal mencoba bangkit pada babak kedua dengan memasukkan penyerang Liverpool, Alexander Isak, pada menit ke-62. Isak sukses memperkecil ketertinggalan tidak lama setelah masuk lapangan. Gol tersebut menjadi satu-satunya balasan Swedia dalam pertandingan. Norwegia tergabung di grup 1 bersama Prancis, Senegal, dan Irak. Sedangkan Swedia akan bersaing di grup F melawan Belanda, Jepang, dan Tunisia.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat akan menjadi penampilan ke-6 secara beruntun bagi Swiss dan yang ke-13 sepanjang sejarah mereka. Pencapaian terbaik Swiss di Piala Dunia adalah perempat final sebanyak 3 kali pada 1934, 1938 dan 1954. Lalu bagaimana kekuatan Swiss di Piala Dunia kali ini? Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Toma Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2, Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Bril Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim. Ngeng!
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.go.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
0: Kita beralih ke olahraga tenis. Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada pertandingan putaran keempat di lapangan Philippe Catrier dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Arina Sabalenka melaju ke perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada laga putaran keempat di lapangan Philippe Catrier dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-3 atas petenis Jepang tersebut. Osaka sempat unggul di awal pertandingan dengan memenangi 2 game pertama. Namun Sabalenka bangkit dan tampil dominan lewat servis kuat serta permainan agresif untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya.
5: Yes, super happy with my performance, of course.
4: Saya sangat senang dengan penampilan saya dan tentu saja senang bisa meraih kemenangan. Saya pikir kuncinya adalah tetap bermain agresif dalam situasi apapun. Saya juga melakukan servis dengan cukup baik. Secara keseluruhan, saya merasa memainkan pertandingan yang sangat bagus.
5: I think I played really great match.
4: Sementara itu, Naomi Osaka menilai variasi permainan Sabalenka menjadi salah satu faktor penentu hasil pertandingan. Menurut mantan petenis nomor 1 dunia itu, Drop shot yang dimainkan Sabalenka sangat efektif sepanjang pertandingan. Meski menelan kekalahan, Osaka mengaku ia cukup puas dengan permainannya yang telah mengalami perkembangan selama mengikuti turnamen Grand Slam ini.
5: Yeah, I mean honestly I don't really look at the result.
4: Sejujurnya, saya sudah tidak terlalu fokus pada hasil pertandingan. Saya merasa selama saya bangun setiap hari, berlatih memukul bola, dan merasa terus berkembang, itu sudah menjadi sebuah kemenangan. Tentu saja dalam satu musim selalu ada masa naik dan turun. Namun, saya pikir pencapaian melangkah sejauh ini di Roland Garros merupakan hasil positif bagi saya. Kemenangan ini membawa Aryna Sabalenka ke perempat final Grand Slam untuk ke-14 kalinya secara beruntun. Pada babak berikutnya, unggulan pertama itu akan menghadapi wakil Rusia Diana Schneider. Schneider lolos ke perempat final setelah menyingkirkan Madison Keys dalam pertandingan 3 set yang berakhir dengan skor 6-3, 3-6, dan 6-0. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pecinta sepak bola. Tim nasional Indonesia U19 mengawali perjuangannya di ASEAN U19 Boys Championship 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Garuda Muda sukses mengalahkan Myanmar 3 gol tanpa balas pada laga perdana Grup A di Stadion Utama Sumatera Utara. Nispu Fitri Sirait melaporkan.
1: Timnas Indonesia U19 meraih 3 poin perdana setelah menundukkan Myanmar dengan skor 3-0 pada pertandingan Grup A Piala AFF U19 2026 pada Senin malam 1 Juni 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang. Meski menang meyakinkan, pertandingan tidak berjalan mudah bagi skuad asuhan Nova Arianto. Pada babak pertama, Indonesia sempat kesulitan membongkar pertahanan rapat Myanmar dari sektor sayap. Peluang pertama Indonesia lahir melalui 2 kali lemparan ke dalam yang mengancam pertahanan Myanmar. Sementara tembakan Reno Salampesi menjadi satu-satunya shot on target Indonesia pada babak pertama. Pada menit ke-35, Arkan Kaka hampir membawa Indonesia unggul melalui sundulan yang membentur tiang gawang. Namun 4 menit kemudian, Arkan berhasil memecah kebuntuan setelah memanfaatkan perebutan bola dengan kapten Myanmar, Tet Paing Soe. Gol tersebut membawa Indonesia unggul 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, kondisi fisik pemain Indonesia sempat menurun sehingga beberapa kali terjadi kesalahan umpan. Namun, masuknya

0: Nopa menilai para pemain masih memperlihatkan rasa gugup dan kurang percaya diri.
1: Pertandingan pertama pasti tidak akan mudah bagi kami. Dan selagi kami sangat mensyukuri hasil ini, tetapi saya jujur, kalau melihat isi pertandingan hari ini, masih jauh dari apa yang saya harapkan. Tapi saya sangat memahami ini, karena ini menjadi uji coba internasional mereka yang pertama.
0: Sementara itu, pencetak gol pembuka Indonesia, Arkan Kaka, mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang mampu mengamankan 3 poin penting pada laga perdana tersebut.
2: Syukur kami ucapkan kepada Allah, kita bisa menangkan pertandingan kali ini. Semua tak lepas dari kerja keras tim, pemain, kompak di dalam lapangan maupun di luar. Kita juga terus kerjasama dan saya juga terima kasih kepada teman-teman, kita bisa bekerja keras.
0: Pada pertandingan berikutnya, Garuda Muda akan menghadapi Timor Leste pada 4 Juni 2026. Sebelumnya, Timor Leste harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 0-3 pada pertandingan grup A lainnya. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
3: Kabar dari Timnas Senior. Skuad Garuda memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Idzes jelang menghadapi Oman dan Mozambik di FIFA Match Day Juni. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
4: Penggawa Timnas Indonesia memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Idzes untuk agenda FIFA Match Day Juni 2026. Sebagaimana disampaikan pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan tadi malam. Menurut Hartman, keputusan tersebut diambil langsung oleh para pemain dan bukan wewenang pelatih kepala.
5: Pemain yang memilih kapten mereka, bukan keputusan pelatih. Sebagai pelatih, saya memilih taktik, memilih pemain, mendisiplinkan pemain jika perlu, dan bicara kepada media. Jadi bukan saya yang memilih kapten, tim yang memilih. Dan kali ini, tim memilih Rizky Ridho sebagai kapten.
4: Penunjukan Ridho sebagai kapten mendapat dukungan dari gelandang Timnas Indonesia, Raihan Hanan. Raihan menilai rekannya di Persija Jakarta tersebut layak memimpin skuad Garuda karena telah memiliki pengalaman panjang bersama Timnas Indonesia.
6: Sangat baik menurut saya karena Mas Ridho juga di Timnas Senior udah lama gitu, dan dia bisa menjadi jembatan juga bagi semua pemain gitu. Dan sangat baik menurut saya menunjuk Mas Ridho sebagai kapten. Pembawaannya mungkin lebih bercanda, tapi mungkin setiap pemimpin ada caranya untuk mengajak bicara, dan Mas Ridho orang yang suka bercanda.
4: Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani dua laga uji coba pada FIFA Match Day Juni ini. Skuad Garuda akan menghadapi Oman sebagai laga pertama pada Jumat mendatang. 4 hari berselang, giliran Timnas Indonesia menghadapi Mozambik. Kedua laga ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Indonesia Open 2026 kembali digelar di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen berlevel Super 1000 siap menjadi tempat regenerasi pebulu tangkis Indonesia. Selengkapnya, Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: Mari kita sambut sebuah turnamen yang tidak hanya menghadirkan pertandingan.
2: Indonesia Open 2026 kembali hadir di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen bulu tangkis paling bergengsi di Indonesia, bagian dari rangkaian BWF Wurcher Super 1000, ini akan diikuti 248 atlet dari 22 negara. Sejumlah pemain papan atas dunia seperti An Seong, Siu Chi, Chen Yufei,

0: Anders Antonsen, Christoph Popov, Wan Chang, dan pemain-pemain terbaik lainnya dipastikan tampil di Jakarta. Indonesia sendiri akan menurunkan kekuatan terbaiknya seperti Jonathan Christie, Putri Kusuma Wardani, hingga pemain muda seperti Awi Farhan, serta ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin. Ketua Umum PP PBSI, Muhammad Fadil Imran, menyampaikan bahwa Indonesia Open adalah tempat regenerasi atlet. Ia menegaskan keberhasilan penyelenggaraan dan kesuksesan prestasi harus berjalan beriringan.
1: Namun saya juga ingin menegaskan bahwa bagi PBSI, keberhasilan penyelenggaraan dan keberhasilan prestasi harus berjalan beriringan. Event excellence dan performance excellence bukan dua hal yang dipertentangkan. Keduanya harus saling menguatkan. Kita ingin menghadirkan turnamen kelas dunia. Tetapi pada saat yang sama, kita juga terus bekerja membangun generasi juara berikutnya. Karena prestasi tidak lahir dalam semalam. Prestasi adalah hasil dari proses panjang, kesabaran, konsistensi, dan pembinaan yang berkelanjutan.
0: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 PP PBSI Taufik Hidayat mengatakan Indonesia Open selalu memiliki arti khusus bagi para pemain Indonesia. Indonesia Open menurutnya selalu menghadirkan tantangan sekaligus kebanggaan untuk bertanding di hadapan publik sendiri.
2: Kita lagi regenerasi. Regenerasi untuk menciptakan atlet itu nggak bisa instan. Kita butuh proses, butuh waktu. Tapi kita yakin dengan punya atlet-atlet yang muda, kedepannya bulu tangkis bisa lebih baik lagi. Indonesia Open ini menjadi pengalaman yang baik bagi para atlet Indonesia, menghadirkan pertandingan yang berkualitas dan menjadi tontonan buat masyarakat Indonesia, dan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk semakin mencintai bulu tangkis. Dan yang terakhir, mungkin saya mengucapkan selamat bertanding untuk tim Indonesia dan tim yang hadir di Indonesia. Semoga Indonesia Open sukses secara penyelenggaraan dan sukses untuk atlet Indonesia, mesti ada yang jadi juara di sini.
0: Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya laga hari pertama, Anda dapat datang langsung ke Istora Senayan Jakarta dan membeli tiket seharga Rp150.000 untuk kategori pertama, Rp75.000 untuk kategori 2, dan Rp50.000 untuk kategori 3. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Tim Nasional Esports Indonesia nomor Identity 5 resmi mengamankan tiket menuju babak utama Asian Games 2026 setelah berhasil melewati rangkaian pertandingan pada babak kualifikasi yang berlangsung di Singapura 31 Mei hingga 1 Juni kemarin. Pelatih Kepala Tim Nasional Esports Indonesia Richard Permana mengatakan, keberhasilan tersebut menjadi langkah awal yang penting. Namun tim masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi untuk menghadapi persaingan di babak utama. Ia menambahkan hasil undian grup cukup menguntungkan bagi Indonesia yang diperkuat atlet-atlet hasil Open Qualifier Nasional. Tim Merah Putih diperkuat Atif Fatahillah Nursyam, Suhartanto Ardi Mulyo, Ricky Aulia, Muhammad Fahrul Putra Henry, Dava Pasya Arifin. Hasil drawing babak kualifikasi Asian Games 2026 nomor Identity 5 menempatkan Indonesia di grup B bersama Thailand, Kazakhstan, Taiwan, dan Tajikistan. Dengan tiket yang telah diamankan, tim kini akan fokus meningkatkan kualitas permainan dan memperbanyak pengalaman bertanding internasional guna memburu target podium pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga e-sports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Pontianak siang ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pontianak siang ini.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Pontianak, Anda kembali bersama kami setelah tadi kita simak bersama warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Kini waktunya Anda kembali bersama kami dengan informasi-informasi seputar Pontianak dan Kalimantan Barat, serta juga nanti akan kami break untuk azan zuhur ya, wilayah kota Pontianak. Tetap bersama kami di sini pendengar Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
3: Iya Bud, belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
2: Nah itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
3: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
2: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
3: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
2: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
4: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran. Ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi. Dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif dari ide jadi aksi.

0: Rilas panggilan sidang nomor 134 garis miring PDT titik G garis miring 2026 PN PTK hari Selasa tanggal 19 Mei 2026. Saya Akwari Peblesa, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut untuk memanggil Stephen beralamat Jalan Danau Sentarum, Gang Persatuan nomor 138. Pontianak Kota, Kalimantan Barat. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak hari Rabu tanggal 17 Juni 2026 jam 9 pagi dalam perkara antara Hani Erika sebagai penggugat lawan Stephen sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Akwari Peblesa.
1: Pendengar, pukul 11.36 waktu Indonesia Barat. Beberapa saat lagi akan kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Hari ini Selasa 2 Juni 2026, azan zuhur akan berkumandang pukul 11.44 waktu Indonesia Barat untuk wilayah kota Pontianak. Tetap bersama kami di sini pendengar, sambil menanti kumandang azan zuhur, kami akan putarkan beberapa koleksi lagu religi temani Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan zuhur untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Lasmi, Bu Lasmi.
1: Alhamdulillah, Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
2: Oh, itu Bu Yola, MBG, Program Prioritas Pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi?
2: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
2: Tentu Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 12 waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan kami masih temani Anda dalam program Opsi Obrolan Siang. Kali ini kita akan membahas mengenai kuliner makan siang favorit masyarakat Indonesia yang mudah kita dapatkan, mudah dijumpai, merakyat juga begitu ya, tapi dengan gizi yang tentunya bagus, pendengar. Nah, kami punya beberapa rekomendasi untuk Anda yang mungkin akan keluar untuk cari makan siang, atau justru jangan-jangan sudah sampai di meja makan ya. Tapi pastikan juga ada beberapa komponen yang tentunya dengan gizi yang bagus, pendengar ya, untuk mengisi kembali energi Anda hingga nanti untuk agar kuat begitu ya, hingga sore dan malam hari. Baik, kami akan update. Pertama, kami punya rekomendasi gado-gado. Nah, ini dia pendengar ya, dimana gado-gado ini tentunya punya pesona sajian makan siang yang merakyat, yang kaya manfaat juga. Di tengah hirup pikuk aktivitas tengah hari begitu ya, gado-gado ini hadir sebagai primadona makan siang yang senantiasa menyapa perut masyarakat Indonesia. Makanya kalau kita lihat gerobak gado-gadonya Bibi-Bibi ya, kalau kita di Pontianak bilangnya pecal ya pendengar ya. Ini kan pasti lagi antri ini jam segini. Dan sajian ini tidak hanya mudah dijumpai, tapi juga benar-benar menawarkan harga yang bersahabat begitu ya bagi semua kalangan. Terutama seporsi gado-gado ini terletak pada ragam sayuran rebus yang menjadi fondasi utama. Bayam, kangkung, biasanya ada kacang panjang ya, kubis, toge biasanya juga ada. Dan berbagai sayuran hijau ini juga menjadi sumber serat alami, vitamin dan mineral yang sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk menjaga kesehatan pencernaan serta meningkatkan sistem kekebalan. Nah, apalagi seporsi gado-gado ini biasanya tuh juga diberi kehadiran irisan telur ayam rebus yang menyumbang sumber protein hewani berkualitas tinggi juga. Telur rebus ini dikenal mengandung asam amino esensial yang lengkap serta sebagai vitamin penting ya, seperti vitamin B12 dan kolin yang sangat krusial untuk menjaga fungsi otak serta konsentrasi Anda yang masih lanjut bekerja lagi setelah istirahat makan siang ini, pendengar. Dan kami masih punya beberapa rekomendasi lagi kuliner ya untuk temani Anda yang sedang mencari kuliner makan siang. Tetap bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia dalam program Opsi Obrolan Siang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Biar makin lebar senyumnya, perutnya juga ada harus kenyang pendengar ya. Jam makan siang nih, pukul 12 lewat 15 waktu Indonesia Barat. Kami masih akan berikan beberapa rekomendasi menu makan siang favorit masyarakat yang tidak hanya mengenyangkan tapi juga padat nutrisi. Tadi kita sudah buka dengan primadona makan siang yaitu gado-gado pendengar ya. Sekarang kita juga mau geser sedikit ke nasi warteg ya. Nah, warung Tegal nih biasanya. Tapi walaupun kita di Pontianak agak susah ya menemukan warteg yang benar-benar namanya warteg gitu. Biasanya warung nasi begitu ya. Tentunya warung nasi ini juga menjadi penyelamat makan siang ya sejuta umat karena menyajikan konsep prasmanan yang sangat fleksibel dan merakyat. Kita bisa pilih menu mana yang bisa kita sukai begitu pendengar. Dengan memadukan seporsi kecil nasi satu jenis protein ya, boleh pilih saja proteinnya, biasanya itu ada ikan, ikan kembung, mau di balado, mau di bumbu kuning begitu ya, atau ayam yang ada yang digoreng, ada yang dibakar mungkin begitu ya. Serta jangan lupa juga jenis sayuran, sayur-sayurannya pendengar, boleh Anda pilih

Terus tadi juga sayur kan ya, sayur bening misalnya dari bayam, seratnya luar biasa bagus tentunya pendengar ya, dan zat besi dan sebagainya juga ada di dalam seporsi sayuran. Kemudian mungkin untuk Anda yang bosan makan nasi-nasi dengan lauk pauk misalnya, bisa Anda ganti juga dengan soto ayam. Nah, kan berkuah juga ya pendengar ya. Bahkan ada juga soto yang pakai nasi begitu, ditemani dengan semangkuk nasi biasanya. Nah, ketika tubuh kita mungkin terasa lelah ya di siang hari, udah mulai ngantuk, nah kehangatan semangkuk soto ayam ini bisa menjadi pemulih stamina yang instan. Kuliner berkuah bening ini biasanya disajikan dengan suiran daging ayam. Ada di dalamnya juga ada toge, ada kol, ada bihun biasanya, dan taburan daun seledri ini untuk seporsi soto yang bening biasanya pendengar ya. Kan ada juga soto dengan jenis-jenis lainnya begitu ya. Nah, kuah soto yang kaya akan rempah seperti kunyit, jahe ya, dan juga serai ini tidak hanya mengenyangkan tetapi juga mengandung zat antiinflamasi alami yang tentunya baik ya untuk daya tahan tubuh. Nah, berdasarkan paduan gizi dari Badan Kesehatan, kandungan protein dari ayam serta hidrasi dari kuah kaldu soto ini sangat efektif ya untuk membantu mengembalikan cairan tubuh yang hilang selama bekerja seharian. Kami masih punya beberapa rekomendasi lagi temani Anda pendengar ya dalam opsi obrolan siang. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

Halo Indonesia, pada tanggal 2 Oktober 2023 lalu, diresmikanlah suatu jenis kereta cepat yang ditunggu-tunggu, yakni jurusan Jakarta-Bandung yang diberi nama WUSH. WUSH ini sungguh menandai babak baru dalam sejarah transportasi Indonesia, menghadirkan kecepatan dan efisiensi yang sebelumnya hanya bisa kita impikan, tapi juga membuka berbagai peluang ekonomi di sepanjang jalurnya. Bagi

pelaku bisnis dan UMKM, hadirnya Whoosh ini ibarat angin segar yang membawa harapan baru. Akses yang lebih cepat dan juga lebih mudah antara Jakarta dan Bandung itu memungkinkan distribusi barang menjadi lebih efisien, memperluas jangkauan pasar dan mempercepat pertumbuhan usaha. Namun pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya. Adaptasi adalah kunci. Dalam dunia yang terus bergerak, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan menentukan keberhasilan kita. Manfaatkan infrastruktur baru ini untuk mempercepat rantai pasokan, menjangkau pelanggan yang lebih luas, dan meningkatkan layanan. Kedua, kolaborasi menjadi semakin penting loh. Dengan konektivitas yang lebih baik, peluang untuk bekerjasama dengan mitra bisnis di kota lain menjadi semakin terbuka lebar. Ketiga, inovasi harus terus Anda galakkan. Era baru transportasi ini menuntut kita untuk berpikir kreatif dalam menawarkan produk dan layanan. Pertimbangan untuk mengembangkan model bisnis yang memanfaatkan kecepatan dan efisiensi transportasi baru ini adalah sesuatu yang perlu Anda pertimbangkan. Seperti halnya kereta cepat yang melaju dengan kencang, dunia bisnis pun bergerak dengan cepat. Mereka yang mampu mengikuti ritme perubahan dan memanfaatkannya akan berada di garis depan. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence The Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Rilis pemberitahuan putusan First Take kepada tergugat nomor 238 garis miring PDT.G garis miring 2025 PN PTK. Saya, Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, telah memberitahukan kepada Liao Ching Huang, bertempat tinggal dahulu beralamat di Gang Selamat 1, Siantan Hulu, Parit Pangeran, RT 3 RW 3, sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya. Pontianak Utara, Kalimantan Barat, sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Pontianak di nomor tersebut, tanggal 8 Mei 2026, antara Li Su Fui sebagai penggugat lawan Liao Ching Huang sebagai tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili. 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak pernah hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan First Take. 3. Menyatakan sebagai hukum perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang telah melangsungkan perkawinan di Pontianak dan seterusnya. 4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak dan seterusnya. 5. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian penggugat dan tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, paling lambat 60 hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraiannya. 6. Menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.761.000. Bahwa terhadap keputusan tersebut, tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan First Take dalam jangka waktu menurut undang-undang. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak, 12 Mei 2026. Jurusita, Ali Aspar.
1: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
2: 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
3: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
2: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game, terus kepala batu lagi. Dek, cuci piring, buang sampahnya. Belajar. Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
2: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
1: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

Kita lanjutkan lagi pendengar beberapa rekomendasi menu makan siang yang tentunya juga memiliki nilai gizi yang baik pendengar ya. Tadi kita sudah buka juga dengan beberapa rekomendasi warteg ya, nasi dengan lauk pauk yang ada di warung nasi, gado-gado, kemudian juga ada soto ayam. Dan kita juga gak mau ketinggalan nih ada pecel lele. Mungkin bosan ya dengan ayam-ayam terus dari tadi. Mungkin boleh juga rekomendasinya pecel lele, pendengar, merupakan menu kaki lima yang sangat mudah dijumpai. Tapi kalau siang ini udah buka belum ya? Ada beberapa yang udah buka siang ya. Memang untuk para pecinta pecel lele memang udah nyari biasanya. Dari siang sampai malam tuh ada semuanya, pendengar ya. Di balik kesederhanaan warung tendanya, ikan lele ini juga salah satu sumber protein hewani termurah dengan kualitas yang tinggi, pendengar. Ikan lele kaya akan fosfor, vitamin B12 dan asam lemak esensial yang mendukung fungsi saraf. Ketika disajikan dengan lalapan segar ya, ada kol begitu ya. Asal jangan digoreng, kol goreng lagi, aduh nambah lagi dong ya. Terus ada juga timun dan lalapan-lalapan lainnya ya, kemangi, kubis. Ini juga tentunya menjelma menjadi sebuah hidangan makan siang yang gizinya seimbang. Serat dari lalapan dan protein dari lele akan memberikan rasa kenyang yang lebih lama tanpa membuat kantuk berlebih. Nah kalau Anda juga suka yang berkuah-berkuah, tadi sudah ada soto, kita tambah lagi nih pendengar, ada sop iga atau sop daging sapi. Ada sop buntut juga mungkin ya, kalau misalnya masih ada buntut dari kurban kemarin pendengar. Bagi Anda yang membutuhkan asupan zat besi lebih tinggi ya, untuk melawan lemas di siang hari, sop daging atau iga sapi berkuah ini juga dapat menjadi jawabannya. Yang kuahnya bening tuh ya pendengar, enak sekali. Potongan daging di dalam sup ditemani oleh potongan wortel, kentang, dan bumbuan bawang yang melimpah. Wortel ini memberikan asupan vitamin A, beta karoten yang baik untuk mata. Sementara kentang menjadi sumber karbohidrat kompleks yang melepaskan energi secara berkala. Kaldu sapi alami yang dimasak perlahan juga kaya akan kolagen dan mineral yang baik untuk kesehatan sendi dan pencernaan. Lengkap sudah pendengar rekomendasi dari kami ya. Untuk itu, jadi jangan lupa makan siang pendengar, opsi obrolan siang kali ini, dan juga update ke kami boleh sekali pendengar ya. Anda makan siang apa hari ini? Silakan WhatsApp di 0811 570 1042 atau telepon di 7349 87. Nanti kami masih akan kembali lagi temani Anda ya, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

0: perempuan harus punya akses terhadap sumber daya dan memperoleh manfaat serta dilibatkan aktif dalam berbagai program pembangunan.
1: Kita sebagai perempuan mau atau tidak untuk membangun diri kita menjadi perempuan yang lebih kuat.
2: Jadi tantangannya itu perempuan harus lebih mempunyai effort kerja yang lebih daripada laki-laki.
0: Prosatu Pontianak membuka ruang diskusi sebagai komitmen menyuarakan aspirasi perempuan. Dengar dan ikuti program dialog pengarusutamaan gender dan inklusi Prosatu Pontianak setiap hari Senin mulai jam 10 sampai jam 11 siang. Hanya di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Prosatu RRI Pontianak. Pengarusutamaan gender dan inklusi. Saatnya perempuan bicara.

Pendengar, simbol kejayaan sepak bola dunia, megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg. Hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

Beberapa saat lagi pendengar, pukul 13 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Berita Siang produksi RRI Pontianak, temani Anda dengan beragam informasi dari Pontianak dan Kalimantan Barat. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: terbuka.
1: Ruang terbuka.
2: Belum lanjut, kita kan ruang terbuka sambil ngopi-ngopi boleh kan ya? Oke, bang kopi bang. Pontianak tanpa ngopi nggak, ini dia nggak sah dia.
0: Dengarkan setiap Kamis pukul 9 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Disiarkan di 104,2 FM Pro 1 Pontianak, live channel YouTube, dan aplikasi RRI Play Go. Ruang terbuka.
1: Ruang terbuka.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari konsleting listrik.
1: Di Santos bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Klip.
2: Saya tegaskan kembali, tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Klip di Provinsi Kalimantan Barat.
3: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
4: Saya menyampaikan pandangan akhir atas pandangan umum partisipasi DPRD Kota Pontianak atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang. Sari berita penting.
5: Pemerintah Kota Pontianak mencoba pertanian kedelai.
6: Kalau lihat dari awal tumbuh sampai dengan sekarang, alhamdulillah cocok.
5: Norsan tegaskan Pancasila perekat persatuan bangsa Indonesia.
7: Berbangga karena dengan Pancasila lah ya, terbentuknya persatuan dan kesatuan Indonesia.
0: Selamat siang pendengar, itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita siang ini. Edisi Selasa 2 Juni 2026 bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita siang ini pendengar, momentum peringatan hari lahir Pancasila di halaman kantor Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Kalbar Ria Norsan mengajak masyarakat terus menjaga nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pemersatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Berikut laporannya.
8: Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan pentingnya menjaga dan mempertahankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu disampaikan Gubernur Ria Norsan usai menjadi inspektur upacara peringatan hari lahir Pancasila dan kesaktian Pancasila tahun 2026. Menurutnya, bangsa Indonesia patut berbangga karena memiliki Pancasila sebagai dasar negara yang mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa hingga saat ini. Norsan mengatakan Pancasila telah terbukti kesaktiannya selama puluhan tahun perjalanan Indonesia merdeka dan tidak dapat digoyahkan oleh pihak manapun.
7: Lahirnya Pancasila dan kesaktian Pancasila. Nah, maknanya adalah kita selaku bangsa Indonesia, selaku warga negara Indonesia, ya, kita wajib berbangga karena dengan Pancasila lah, ya, terbentuknya persatuan dan kesatuan Indonesia yang selama ini negara lain tidak, yang selama ini ya tidak bisa digoyahkan oleh siapapun juga, ya, dan alhamdulillah hanya satu-satunya Indonesia yang punya Pancasila, kalau negara lain kan tidak ada, ya. Jadi harus kita jaga Pancasila ini, kesaktiannya sudah terbukti, ya. Sekian tahun, sudah berapa? 70 tahun kan Indonesia merdeka? Tahu? Ini berapa tahun? 5? 5 tahun? Nah, 70 tahun lebih Indonesia merdeka, Pancasila tetap, ya, tetap suci dan dapat pertahanan.
8: Gubernur Ria Norsan juga menilai Indonesia menjadi satu-satunya negara yang memiliki Pancasila sebagai ideologi bangsa, sehingga seluruh masyarakat wajib menjaga dan mempertahankan nilai-nilai luhur tersebut. Sementara itu, inti sambutan dari hari lahir Pancasila tahun 2026 menekankan pada tema Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Amanat tersebut menegaskan pentingnya nilai-nilai luhur Pancasila sebagai panduan moral dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia di tengah tantangan global sekaligus sebagai kontribusi Indonesia untuk menciptakan perdamaian dunia. Syarusani melaporkan.
0: Kolaborasi BPKN dan Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia LPKI Kalimantan Barat menghasilkan rekomendasi penting untuk memperkuat perlindungan konsumen melalui percepatan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. Berikut laporannya.
9: Kegiatan pemberdayaan lembaga konsumen yang digelar BPKN bersama LPKI Kalimantan Barat di Pontianak berlangsung sukses dan menghasilkan sejumlah kesimpulan terkait penguatan perlindungan konsumen. Ketua LPKI Kalimantan Barat Effendi mengatakan keberadaan LPKSM yang bertugas memberikan konsultasi dan mediasi kepada konsumen perlu didukung oleh BPSK yang memiliki kewenangan hukum dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha.
10: Memperkuat pemberdayaan, keberadaan tentang BPSK itu sendiri yang sudah disampaikan juga ke Dinas Perdagangan Provinsi melalui Kabid Perdagangan, sehingga keberadaan BPSK untuk Kalimantan Barat ini perlu adanya dengan segera, sehingga setiap pengaduan konsumen di lembaga LPKSM jika deadlock, karena kewenangan LPKSM itu hanya konsiliasi dan mediasi, tapi kalau LPKSM melakukan mediasi dengan para pihak yang bersengketa antara pelaku usaha dengan konsumen deadlock, maka lembaga ini bisa merekomendasikan ke tingkat lebih tinggi, yaitu ad hoc-nya di BPSK.
9: Karena itu pihaknya berharap pembentukan BPSK di Kalimantan Barat dapat segera direalisasikan untuk memperkuat perlindungan konsumen. Sementara itu penasehat LPKI Kalimantan Barat Rihat Nasir Silalahi mengapresiasi dukungan BPKN dan Dinas Perindustrian Perdagangan Kalimantan Barat dalam upaya penguatan lembaga perlindungan konsumen.
11: Kiranya LPKSM mendapat partner baru. Dengan demikian, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat di Kalbar bisa berkolaborasi untuk mengayomi hak-hak daripada konsumen. Ribuan jenis barang yang beredar yang dikonsumsi, apakah dari kuantitas, kualitas, informasi yang benar, jelas dan baik.
9: Menurutnya, sinergi seluruh pihak sangat penting untuk memastikan barang dan jasa yang beredar memenuhi standar serta hak-hak konsumen terlindungi. Hermanta Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah kota Pontianak melalui Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan DPPP saat ini sedang melakukan terobosan baru dengan melakukan uji coba budidaya tanaman kedelai. Langkah ini diambil sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus mencari komoditas alternatif yang potensial bagi masyarakat perkotaan.
12: Kepala Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Pontianak Irwan Prayitno mengungkapkan bahwa proyek uji coba budidaya kedelai ini ditanam berdampingan dengan lahan jagung yang sudah ada terlebih dahulu di kawasan Balai Benih Induk Hortikultura Pontianak Utara. Jika uji coba ini menunjukkan hasil yang memuaskan, maka pemerintah Kota Pontianak akan segera menyebarluaskan program ini kepada para petani lokal di Kota Pontianak.
6: Ini pertama kali kita lakukan ya. Kalau lihat dari pertumbuhannya dari awal tumbuh sampai dengan sekarang, Alhamdulillah cocok. Cuma nanti kita tunggu masa panennya, kan kita harus melihat produktivitas daripada kedelai itu.
12: Untuk memaksimalkan potensi keberhasilan di area perkotaan yang minim lahan, Dinas Pangan Pertanian Kota Pontianak menerapkan dua metode penanaman sekaligus. Pertama, metode lahan terbuka, yaitu ditanam langsung di atas tanah. Kedua, metode polybag, yaitu difokuskan sebagai solusi pertanian urban atau urban farming. Pertama, metode lahan terbuka, yaitu ditanam langsung di atas tanah. Kedua, metode polybag, yaitu difokuskan sebagai solusi pertanian urban. Irwan menaruh harapan besar pada metode polybag, pasalnya metode ini dinilai sangat cocok untuk karakteristik masyarakat di perkotaan, yang mayoritas tidak memiliki lahan pertanian yang luas.
6: Ada para petani, jadi nanti ada dua metode yang kita coba di kedelai ini. Ada yang di lahan, di tanah langsung, kemudian ada yang di dalam polybag. Harapannya nanti kalau yang di dalam polybag itu bisa berkembang, jadi masyarakat nanti tak perlu punya lahan luas, cukup nanti kita tanam di polybag saja di pekarangan-pekarangan rumah yang produktif.
12: Sejauh ini perkembangan tanaman kedelai tersebut menunjukkan sinyal positif. Dari fase awal penanaman hingga saat ini, vegetasi tanaman tumbuh dengan subur dan dinilai cocok dengan karakteristik iklim serta tanah di Kota Pontianak. Meski demikian, pihak dinas masih harus menunggu hingga masa panen tiba untuk mengukur tingkat produktivitas secara akurat. Demi menjamin hasil yang optimal, Pemkot Pontianak sengaja mendatangkan benih berkualitas tinggi langsung dari Pulau Jawa. Kedepan, pemerintah Kota Pontianak juga akan mencoba dengan kualitas bibit kedelai impor dari luar negeri. Muhammad Rokib melaporkan.
0: Pendengar, sebuah lembaga pendidikan Islam anak usia dini atau PIAUD resmi hadir di Kabupaten Kuburaya. Sekolah ini mengusung konsep pendidikan karakter berbasis agama tanpa penggunaan gadget, sekaligus menjadi bagian dari upaya perlindungan anak sejak usia dini. Berikut laporan selengkapnya.
13: Sekolah Pendidikan Islam Anak Usia Dini Nur Hayati resmi diresmikan di Kabupaten Kuburaya pada Minggu 31 Mei 2026. Lembaga ini didirikan oleh Eka Nur Hayati Ishak dengan konsep pendidikan karakter berbasis agama yang dimulai sejak masa Golden Age anak. PIAUD Nur Hayati mengkombinasikan pembelajaran formal dengan program pesantren kilat. Kegiatan belajar berlangsung dari Senin hingga Kamis, sementara akhir pekan diisi dengan program menginap yang menekankan pendidikan agama serta pembentukan karakter tanpa penggunaan gadget. Pendiri PIAUD Nur Hayati, Eka Nur Hayati Ishak menyebut, lembaga ini bertujuan menyiapkan generasi unggul sejak usia dini.
14: Salah satu cara menyelamatkan anak generasi bangsa. Kalau pemerintah punya agenda menyiapkan generasi emas, kita memulai untuk menyiapkan generasi berlian. Dari zero to gold, for anak golden age.
13: Peresmian sekolah ini juga menjadi bagian dari kolaborasi dengan Komisi Perlindungan Anak Daerah atau KPAD Kuburaya dalam memperkuat perlindungan anak sejak dini. Ketua KPAD Kuburaya, Diah Safitri, menilai kolaborasi ini penting sebagai langkah pencegahan terhadap berbagai kasus yang melibatkan anak.
15: Dari usia dini kita memberikan pemahaman ataupun ilmu-ilmu agama kepada anak kita, setidaknya untuk pondasi, untuk upaya kita bersama agar anak dapat membuat pengamanan ataupun perlindungan dirinya sendiri begitu.
13: KPAD Kuburaya berharap kolaborasi ini dapat meminimalisir tindak kejahatan terhadap anak serta mendorong hadirnya dukungan dari pemerintah daerah. Indri Rizkita melaporkan.
0: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Masih dari dunia pendidikan, pendengar, Charity Day Aku Belajar 2026 menjadi ajang bagi anak-anak untuk menampilkan hasil belajar dan kreativitas mereka melalui drama musikal. Kegiatan yang digelar di Aula Pendopo Gubernur Kalimantan Barat ini juga menjadi wadah pembentukan karakter dan kepercayaan diri anak. Berikut laporan selengkapnya.
16: Drama musikal bertajuk Detektif Cilik Dadakan menjadi penampilan utama dalam kegiatan Charity Day Aku Belajar tahun 2026 batch 13 yang diadakan di Aula Pendopo Gubernur Kalimantan Barat. Pementasan ini mengisahkan 5 sahabat yang berusaha mengungkapkan misteri hilangnya seorang teman yang mereka duga diculik oleh sosok hantu di hutan. Kegiatan yang telah dipersiapkan oleh organisasi Aku Belajar bersama volunteer pengajar selama lebih dari 6 bulan melibatkan 8 relawan aktif dan 18 anak-anak yang tampil di atas panggung. Ketua Panitia Charity Day, Afifa Ardelia, mengatakan drama musikal ini menjadi sarana hiburan. Pentas ini juga menjadi ruang bagi anak-anak untuk mengembangkan keberanian dan juga kepercayaan diri. Dari proses waktu yang panjang yang mereka lalui, dirinya ingin menunjukkan kepada adik-adik bahwa semua orang harus belajar. Belajar dengan bermain, membaca, dan tidak pernah merasa tertinggal dengan anak lainnya.
17: Mungkin untuk tetap terus belajar, meraih mimpi, karena panggungnya juga membuktikan mereka bahwa mereka itu ternyata bisa loh menampil di panggung kayak gitu. Yang mungkin sebelumnya mereka nggak tahu ternyata ada tempatnya seperti ini, ada juga saya juga teman tadi kan udah buat tulisan tuh. Jadi ternyata tuh mereka pertama kali kesini, pertama kali jalan-jalan di Ayani gitu. Itu suatu kebanggaan juga buat kami, akhirnya bisa mendatangkan mereka ke Aula Pendopo ini yang stepnya juga besar. Kemarin kan latihannya cuma di Aula Masjid. Di dekat rumah mereka, sekarang mereka udah bisa di panggung besar. Intinya sih ingin anak-anak terus berkembang, bertumbuh, meraih cita-cita. Karena menurut saya di Pontianak ini tidak boleh satupun anak yang merasa tertinggal dan tidak boleh satupun anak yang tertinggal seperti itu.
16: Afifa juga menyampaikan bahwa proses pembelajaran dan latihan yang dilakukan setiap akhir pekan sejak bulan November tahun 2025 ini Meski menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan dana dan juga lokasi belajar, kegiatan tetap berjalan berkat dukungan para relawan dan juga donatur. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat Syarif Faisal Indah Mawan Al-Kadri mengapresiasi inisiatif dari Aku Belajar yang dinilai mampu memberikan ruang pembelajaran tambahan bagi anak-anak di luar pendidikan formal atau sekolah.
18: Nah, ini yang penting untuk membangun karakter anak-anak kita dan menjauhkan mereka dari penggunaan gadget yang berlebihan. Saya kira itu poin pentingnya di sana. Karena anak-anak jadi punya waktu yang cukup untuk bermain untuk anak seusianya. Karena mereka bergabung, tadi saya dapat informasi itu 91 orang di yang hari ini mereka udah melakukan pembinaan, dan setiap tahun kisarannya seperti itu. Nah, ini alhamdulillah sekali, dan kita terus mendorong, mudah-mudahan makin banyak yang mau membantu, mau support, mau berdonasi untuk kegiatan-kegiatan volunteer.
16: Organisasi Aku Belajar berharap dari kegiatan yang mereka lakukan ini akan semakin banyak pihak yang turut mendukung gerakan pendidikan berbasis relawan, sehingga lebih banyak anak dapat memperoleh kesempatan belajar, berkarya, dan mengembangkan potensinya. Gulista Kisra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi olahraga, pendengar. TVRI Kalimantan Barat memastikan masyarakat dapat mengikuti kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026 yang digelar di halaman kantor TVRI secara gratis dan terbuka untuk umum. Namun bagi penyelenggara nobar di luar lingkungan TVRI, terutama yang melibatkan banyak peserta, disarankan untuk melakukan registrasi guna memudahkan proses pengawasan dan verifikasi. Berikut laporannya.
19: Pelaksana tugas Kepala Stasiun Kepsta TVRI Kalimantan Barat

0: Registrasi diperlukan dikarenakan adanya proses verifikasi dan pengawasan secara nasional yang dilakukan oleh pihak terkait. Dalam pelaksanaannya, TVRI bekerjasama dengan Bareskrim Polri dan TNI untuk melakukan pemantauan terhadap kegiatan nobar yang digelar di berbagai daerah.
1: Kalau untuk di halaman TVRI ya silakan aja itu nobar. Ya ini makasih sudah diingatkan. Untuk masyarakat di luar untuk melakukan nobar sebaiknya melakukan registrasi. Soalnya nanti akan ada cross check dari pihak yang berwajib ya kan, itu soalnya kita bekerja sama dengan Bareskrim Pusat dan TNI untuk melakukan cross check itu secara nasional ya, cuma enggak ke daerah ini saya pun tidak begitu paham, cuma kita kan di daerah ini hanya untuk menyebarluaskan informasi itu gitu kan, bahwa ada World Cup di TVRI.
0: Sugeng menambahkan masyarakat yang ingin menyaksikan siaran Piala Dunia secara pribadi di rumah tidak perlu melakukan registrasi karena siaran tersebut dapat diakses secara gratis. Namun, apabila kegiatan dilakukan secara berkelompok di lokasi seperti pos ronda, aula, maupun fasilitas umum lainnya, maka penyelenggara sebaiknya melakukan pendaftaran agar kegiatan dapat terpantau sesuai ketentuan yang berlaku. Wilhelmus melaporkan.
2: Masih informasi Piala Dunia, pendengar, Ketua PSSI Kalbar Suyanto Tanjung menjagokan tim nasional Argentina kembali menjuarai Piala Dunia 2026. Lionel Messi kembali akan menjadi andalan membawa tim tersebut meraih piala di panggung terhormat. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
3: Keyakinan itu muncul karena Argentina dinilai masih menjadi tim yang paling solid dengan kekuatan merata di seluruh lini permainan. Menurut Ketua PSSI Kalimantan Barat Suyanto Tanjung, keberhasilan Argentina menjadi juara dunia 4 tahun lalu bersama kapten andalan Lionel Messi menjadi bukti kualitas skuad Albi Celeste yang sulit ditandingi negara lain. Dirinya pun menilai pemain Argentina memiliki kemampuan sempurna mulai dari posisi penjaga gawang, lini tengah hingga penyerang. Tak hanya pemain utama, Tanjung juga menyoroti kualitas pemain cadangan Argentina yang dianggap memiliki kemampuan setara. Kondisi itu membuat Argentina tetap kuat meski melakukan rotasi pemain selama turnamen berlangsung. Meski banyak pihak menilai juara bertahan sulit kembali mempertahankan gelar di Piala Dunia, Tanjung justru optimis Argentina mampu mematahkan anggapan tersebut.
4: Tradisi Argentina dari zaman dulu selalu ada di Piala Dunia. Dan jangan lupa mereka baru juara 4 tahun yang lalu bersama superstar Lionel Messi. Tentu Lionel Messi dan tim ini solid. Kita tahu bahwa di Argentina sendiri banyak pemain-pemain yang hebat di sana. Mulai dari kiper sampai penyerangnya semuanya hebat. Dan tim cadangannya pun tidak kalah dengan tim yang utama. Jadi dia punya 2-3 tim yang hebat. Nah itu yang membuat kami yakin sebagai pecinta Argentina bahwa dia akan kembali di final nanti dan juara kembali.
3: Suyanto Tanjung juga memuji kemampuan Lionel Messi yang dianggap sebagai pemain cerdik di lapangan. Menurutnya, Messi memiliki kemampuan membaca permainan dengan baik serta terkenal lewat jargon one ball, one goal. Selain piawai menggiring bola, Messi juga dinilai sangat berbahaya lewat akurasi tendangan kaki kiri maupun kaki kanannya saat mencetak gol. Fiko Al-Hadi melaporkan.

Pendengar, sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Saya Al-Fati, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi@pontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

Pontianak siang ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pontianak siang ini

0: Band senior bukan sekedar saksi perjalanan bangsa, tetapi juga menjaga semangat zaman yang terus berkarya tanpa henti. Usia boleh bertambah, tetapi dedikasi para band senior untuk musik Indonesia ini tetap menyala ya, dan juga menginspirasi generasi selanjutnya. Di tengah perubahan era dan juga perubahan zaman ya, band-band senior membuktikan bahwa karya tulus ini selalu menemukan jalan menuju hati bangsa.
1: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Ya, yang pastinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semua pendengar kita 100% Indonesia Nasional. Yang pasti seperti biasa setiap hari Selasa kita menemani, ya sebenarnya setiap hari sih ya.
0: Iya.
1: Cuma kalau setiap hari Selasa spesial, Nasional Selasa. Spesial ya.
0: Betul.
1: Ada Ihsan Tarore juga
0: betul
1: soalnya
0: banget.
1: Ya. Hari ini mumpung bisa loh Ihsan Tarore.
0: Iya,
1: ya.
0: Makanya itu baru mau ngomong kayak enggak setiap Selasa deh. Jadi enggak usah sok-sokan setiap Selasa tuh pastinya spesial ada Ihsan Tarore. Enggak juga pendengar
1: ya. Ya. Kalau memang cocok jadwalnya. Kalau memang cocok, oke.
0: Oke.
1: Yang pasti hari ini ditemani sama aku Ihsan Tarore
0: dan juga Selena Jamil pendengar ya. Jangan lupa untuk Anda langsung aja bergabung karena hari ini kita juga punya tamu spesial ya Ihsan ya.
1: Seperti yang tadi udah mulai disepal-sepil sedikit ya, namanya band legend, band senior tetap mewarnai yang namanya musik-musik tanah air.
0: Betul banget.
1: Tadi udah kita play sih sebenarnya kalau notice
0: lagunya ya.
1: Cuman di remake lagi, dibikin lagi lebih baru lagi, dibikin lagi lebih segar, lebih muda lagi musiknya.
0: Mantap. Tapi sebelumnya kita menyapa untuk bintang tamu kita ya siang hari ini. Siaran nasional ini juga dirilai di seluruh Pro 1 yang ada di Indonesia ya, ibu kota provinsi seluruh Indonesia. Ada juga yang tipe B ya, termasuk juga stasiun produksi dan juga stasiun relaynya.
1: Ya, yang pasti apa kabar juga buat semua yang di mancanegara yang mungkin lagi dengerin kita lewat streaming di www.rri.co.id atau juga di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa juga follow akun sosial media kita supaya nggak ketinggalan info-info penting, update-update musik ataupun berita-berita yang penting banget ya. Jangan lupa di follow medsos kita, TikTok kita di @RRIPro1Jakarta dan juga Pro 1 di kota kalian masing-masing.
0: Betul banget. Jangan lupa di follow ya pendengar ya. Jadi langsung aja kali kita ngobrol dan sapa bintang tamu kita siang hari ini.
1: Halo.
0: Ada siapa ini? Halo Ben Wayang. Wayang Ben apa Ben Wayang sih?
1: Wayang Ben.
0: Wayang Ben ya. Halo Wayang Ben. Sehat halo, semuanya halo. Ya?
1: Sama aja sih sebenarnya Wayang Ben, Ben Wayang ya, sama aja ya.
0: Oke, sama aja ya.
1: Sehat Bang Oji.
2: Alhamdulillah.
0: Baik ya, alhamdulillah
1: sehat,
0: ya.
1: Alhamdulillah terlihat
2: kita
1: kan.
2: Kita ngobrol-ngobrol. Tahun yang lalu ya.
1: Iya, lebih kurang setahun yang lalu lah.
2: Malam-malam.
0: Oke.
1: Ya kali ini segmentasinya beda. Kalau yang kemarin kan kita di Ruang Rindu Nasional ya. Kalau ini kita di 100% Indonesia nih lebih young. Makanya tadi kita puterinnya wayangnya yang lebih young.
0: Lebih yang terbaru wayang ya.
1: Mungkin ganti namanya jadi wayang gitu ya.
0: Wayang. Ngegas wayang.
1: Iya kan? Wayang kenapa muda? Ya karena memang kita muda terus.
0: Iya. Yep, betul banget. Tapi kita mau ngucapin selamat juga ya atas rilisnya lagu barunya. Judulnya tadi Mati Aku Mati, betul ya?
1: Mati Aku
2: betul,
1: Mati.
2: Betul, betul, betul.
0: Oke, boleh diceritain enggak sih ini katanya formasi baru? Gimana ceritanya?
2: Ya formasi baru. Jadi setelah di awal tahun 2026 itu tinggal Oji sendiri karena vokalis sebelumnya mengundurkan diri dan Wayang harus tetap ada. Akhirnya kita adakan audisi kecil-kecilan lah gitu. Akhirnya ketemu sama Taurin sebagai vokal, Farid drum, Ilham dan Ai.
1: Oh jadi memang kemarin open audition.
2: Enggak open sih, enggak open-open banget gitu.
1: Oh jadi maksudnya ke teman-teman terdekat, kerabat-kerabat terdekat. Jadi ke lingkungan sekitarnya wayang ya.
0: Oke.
2: Betul.
1: Oke.
0: Oke, berarti total sekarang berempat ya?
2: Berlima.
0: Oh berlima, oke berlima. Ada siapa aja tadi mas? Mas Oji.
2: Ada Oji, Taurin, vokal, Farid, drum, lalu Ilham, gitar, dan Ai, gitar.
0: Oke, berenam ya.
1: Vokalisnya jadinya. Adalah yang terbaru adalah
2: ini dia, mana audionya kok di
0: halo, Kak Taurin.
3: Halo.
0: Gimana akhirnya bisa bergabung di Wayang Band nih?
1: Aku jujur agak shock sih. Kenapa? Karena kan Wayang Band tuh tadinya bandnya tuh buat aku tuh ada yang suaranya high, ada yang suaranya bassnya tuh ada. Nah ini tiba-tiba jadi cewek gitu.
0: Nah lo,
3: gimana tuh? Kenapa bisa jadi cewek?
1: Coba, ini diceritakan gimana kok tiba-tiba bisa jadi taurin cewek gitu?
2: Iya sih, kalau wayang itu kan butuh sinden. Nah, pilih sindennya taurin gitu.
1: Oh, jadi beneran sindennya beneran perempuan ya?
2: Iya.
0: Oke. Kalau ke taurin sendiri gimana nih? Rasanya bisa akhirnya bergabung ya di wayang band?
3: Yang pastinya seneng banget ya, kan emang awalnya dulu kan emang ngeband-ngeband juga, tapi sama band-band yang kurang terkenal. Sekarang ngeband sama band yang nama besar,
0: terkenal,
3: iya kan? Nah terus, tapi ya seru juga, banyak challenge-nya karena kan kita kayak ngerombak musik gitu, atau entar mikirin dibanding-bandingin gitu-gitu kan, juga challenge juga kan. Namanya ganti vokalis gitu kan.
1: Kalau mau dibanding-bandingin, kalau aku bilang mah gak bisa dibandingin, yang gendernya aja udah beda.
0: Iya betul banget.
2: Iya, mau gak mau itu tuh Mas Isan tuh.
1: Iya kan, gak bisa dibandingin tapi gendernya aja beda. Jadi yang pasti karena rasanya prinsip, beda.
2: Iya karena prinsipnya yang sekarang ini bukan menggantikan tapi meneruskan.
1: Meneruskan ya. Memudahkan. Karena lebih muda kayaknya ya taurin ini ya.
3: Panggilnya aja Om.
0: Panggilnya Om. Om Oji gitu ya.
1: Aduh. Ampun Om Oji.
0: Oke, ini karena ada pendengar yang sudah bergabung, mungkin kita sapa aja dulu pendengarnya ya, takut terputus ya, Bang Oji dan juga Kak Taurin ya. Halo Bang Benijo. Pagi, siang ya?
4: Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Indonesia, ekspresen karya banggakan Indonesia, karya anak bangsa Iksan Tarore, Keliana Jamil.
0: Halo.
4: Apa kabar kalian berdua?
0: Alhamdulillah. Baik, Bang Benijo.
1: Bu Benijo gimana kabarnya?
0: Gimana kabarnya?
1: Baik juga, Bung Iksan, Alhamdulillah ya.
0: Oke.
4: Kita langsung ke wayang band ya.
1: Boleh, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grup wayang band yang grup band Lezen nih.
1: Lezen.
2: Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Om.
4: Oke deh. Salam kenal ya dari orang Manado. Langsung ke pertanyaan nih, Bang, wayang band.
0: Ya,
4: bagaimana sih cara menjaga kekompakan antara sesama personil agar supaya tetap hubungannya tetap harmonis? Itu pertanyaan pertama, bagaimana cara ya untuk menjaga kekompakan. Pertanyaan kedua, selain di luar musik, kegiatan di luar musik untuk seluruh ya, untuk seluruh ini personil wayang band, kegiatan di luar selain musik, kegiatan di luar musik apa saja? Itu aja pertanyaannya. Kita langsung menyapa Bung Iksan.
1: Yes.
4: Ada itu di Banda Aceh.
0: Okay.
4: Ada Gilang Kertasono, Bung Leman Lampung, Ayuk Maluku Tengah, Bung Kendi Toli-Toli, dan Pak Malik Pekanbaru. Angkel Gaji di Sumatera Barat yang lagi bertugas di Prosatu Manado, Ibu Ike Darsono Memuaya. Tetap semangat ya Ibu Ike sampai tutup siaran. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Benijo ya. Ada juga Bang Albert nih dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Bang Albert, nampaknya terputus ya Bang Albert ya. Boleh telepon lagi ya di 0811-7972-7912 atau ke nomor telepon 0213443414199.
1: Iya.
0: Kayaknya lanjut aja kali kita ngobrol ya. Bang Benijo sempat
1: gimana?
0: Tanya ya.
1: Apa mau langsung kita tanyain aja lah ya.
0: Iya boleh, silakan.
1: Gimana sih Bang Oji? Kalau dibilang jaga kekompakan kan ini kan artinya kan personil baru ya.
0: Yep.
1: Gimana nih supaya maintain ini anak-anak barunya, tim barunya, wayang band yang baru dengan format yang baru. Ini gimana cara jaga kekompakannya?
2: Yang pertama pasti komunikasi ya.
0: Apalagi
2: sekarang udah dimudahkan, ada grup grup WhatsApp dan sebagainya. Okay. Lebih sering ketemu. Bukan sekedar latihan aja, kita lebih banyak ngobrol. Gitulah. Komunikasi sih yang terpenting.
1: Iya sih, komunikasi itu penting kan dalam setiap hubungan ya.
2: Betul. Karena kan kita menganggap band ini udah bukan jadi teman teman ngeband aja, tapi udah jadi anggap kita keluarga.
1: Keluarga, gitu. Betul banget. Betul. Ya, karena itu yang ngejaga ya, supaya tetap satu hati, satu visi, satu misi. Asik. Nah,
0: tapi aku penasaran deh, seperti apa sih proses adaptasinya mungkin yang terjadi di dalam band ini ya? Karena kan pasti kalau band itu biasanya kalau ada personel baru tuh ada warna baru. Betul. Yang mau ditampilkan tuh apa
1: ya? Dan ini bukan cuma satu.
0: Nah, iya, langsung banyak ya.
1: Semuanya gitu ibaratnya dirombak, kecuali Bang Oji.
2: Yang kuncen.
0: Kuncen ya ya.
2: Iya.
0: Baiklah.
2: Coba kalau mungkin Mbak Taurin bisa
3: lempar ya adaptasinya kalau yang sekarang sih nggak apa ya prosesnya tuh nggak susah gitu. Kalau dari aku sendiri ketika udah ketemu ngobrolnya nyambung, cocok, klik gitu. Dan dari Mas Ojinya sendiri juga nggak ada tuntutan apa, nggak ada harus begini harus begitu, enggak gitu. Jadi kita sama-sama dari wayangnya pun terbuka untuk kita-kita yang baru gitu. Dan kita-kita yang baru juga ngelihat Mas Oji yang tadinya kalem ternyata sekarang enggak.
0: Maksudnya gitu apa ya? Nih gitu ya.
1: Bisa gitu ya. Aduh.
3: Ya pokoknya adaptasinya buat aku sih gampang sih gitu, nggak cukup sulit maupun itu dari personal ataupun dari musiknya gitu.
1: Walaupun sebenarnya lumayan beda generasinya ya.
3: Ya.
0: Tidak berapa harus dijelaskan ya. Oke, ini ada dua pendengar lagi yang mau bergabung, boleh langsung kita sapa aja ya, takut terputus lagi ya. Kak Taurin dan juga Bang Oji ya. Halo, Uncle Gazi.
1: Halo Uncle Gazi.
5: Halo.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, silakan Angga Gazi.
5: Ya. Boleh nanya sama Bang Oji atau
0: Boleh, silakan.
5: Siap. Dengan format yang baru udah berapa single yang dikeluarkan dari grup wayangnya? Terus sama personil lama masih ada enggak acaranya ya panggung bersama Bang?
1: Oke, okay. Ada lagi?
5: Selanjutnya lagu terbarunya yang tadi ya?
0: Iya.
5: Yang disebutin tadi.
1: Mati aku mati.
5: Ya mati aku mati.
0: Iya.
5: Itu salah satu single atau di album?
1: Oke.
5: Boleh salam Bang Isan.
1: Oke.
5: Semoga wayang sukses selalu. Salah satu band favorit saya, apalagi kalau di Damai Hatiku, Kalamentari itu Bang.
1: Isan. Oh, damai hati ini.
0: Oke. Oke. Itu saja.
5: Ya. Salam-salam Bang Isan sama Kak Selin.
0: Boleh.
5: Salam buatnya penyiar Pro 1 Padang Kak Lydia Permata. Salam juga buatnya penyiar Pro 1 Bukit Tinggi Kak Sufio Dila sama Mutia Utami. Salam juga buatnya Kakak Mary di Bekasi. Buatnya Bang Benijo. Pokoknya salam kompak juga buat semuanya dari Angel Gazi dari Sumatera Barat. Makasih Bang Isan.
0: Oke, terima kasih banyak Angel Gazi.
1: Ini seru juga nih pertanyaan-pertanyaan Kak Gazi.
0: Oke, okay, ada Pak Hanafi dari Padang, kita sapa ya langsung ya. Halo Pak Hanafi.
6: Halo, selamat siang Satu Suasa Indonesia, Kak Isan, Tawe, dan Kak Seri Jamil.
0: Iya, halo.
1: Iya, udah Hanafi, gimana?
6: Ini mau nanya.
0: Apa
6: ini
0: tuh?
6: Kepada, ada Gilang Ramadan di sini?
1: Iya.
6: Ada Gilang Ramadan, Bang Gilang Ramadan. Mau nanya, saya mau nanya ke Bang Gilang Ramadan. Gilang Ramadan pernah buka ini cabang studio band di tahun 2012 di Padang.
1: Udah, maaf udah.
0: Betul. Iya, Bang udah Gilangnya
1: udah nggak ada.
6: Nggak ada lagi.
1: Udah beda personilnya.
0: Iya, personilnya udah beda.
6: Ini siapa?
1: Ada
6: yang vokalis perempuan di lagu
1: Taurin.
0: Oh, Kak Taurin.
6: Ya, ini tahun berapa lagunya? Kau boleh tahu?
1: Lagu yang mana udah?
6: Lagu yang Cintai Aku, ini lagu tahun berapa liriknya?
1: Cintai Aku. Oke, ya udah nanti kita tanyain ya.
0: Oke, itu saja.
1: Oke, udah.
6: Ya, udah itu aja. Ini saya lupa nama penyanyi ceweknya siapa, lupa.
1: Taurin,
6: ya.
1: Taurin.
0: Yang baru Kak Taurin. Ya.
6: Ya, terus salam-salamnya pertama buat Angke Gazi.
0: Ya.
6: Buat Kalidia di Pos 1 Padang, buat ini ya, buat Niken di Tabing dan semuanya aja, itu aja.
0: Oke, itu okay. Saja ya. Terima kasih Pak Hanafi.
1: Terima kasih banyak. Udah.
0: Selamat siang.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi lah ya.
1: Boleh sekalian Uncu Dipo deh ya. Tuh, di Solok. Uncu Dipo. Halo.
7: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Hmm. Waalaikumsalam,
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan. Uncu Dipo.
1: Uncu Dipo mau tanya apa nih?
7: Iya. Halo Kak Feli dan Bang
0: Ihsan.
1: Iya.
7: Kalau saya ingin menanyakan gimana itu jaga kualitas dan kekompakannya.
1: Oke.
7: Okay. Saya ingin menanyakan liku-likunya dan kedepannya seperti apa.
1: Oke.
7: Okay. Saya sudah jelas sudah. Saya mau salam-salam lagi.
1: Oke. Okay. Boleh.
7: Yang di studio semuanya untuk Uni Lydia Permata di Pos 1 RI Padang, untuk Anafi dan Bung Leman di Lampung, Anafi di Padang, Lampung, salam untuk semua ya dah. Udah, terima kasih banyak, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Uncu Divo.
0: Oke, terima kasih Uncu Divo ya, kita kumpulin ya. Tadi ada beberapa pendengar yang sudah dirangkum ya.
1: Betul. Ada Mas Gazi ya. Ini dia nanya sama personil yang lama masih ada manggung bareng gak sih? Atau udah bener-bener pure dengan personil yang baru?
0: Oke, mungkin langsung dijawab aja Bang Oji ya.
2: Untuk yang lama ada Gilang, Adri, dan Yudi itu sudah masing-masing punya kesibukannya ya. Dan kita lagi ini saat ini wayang new era, formasi baru, jadi lebih banyak sama yang baru gitu. Belum tahu nanti kedepannya mau ada reuni atau apa, belum tahu. Tapi kita jalanin yang lagi sedang kita jalanin sekarang gitu.
0: Oke, jadi aktivitasnya lebih banyak sama yang tim baru lah ya. Oke, ada lagi mungkin Iksan pertanyaan?
1: Pertanyaannya mati aku mati ini judul single baru atau ini album?
2: Ini single Mati Aku Mati itu buah karya dari Ilham, gitu gitarisnya. Itu memang kita saat ini masih fokus ke single. Untuk beberapa single ke depan baru kita fokus ke album. Jadi saat ini kita lagi promosi single terbaru wayang yang judulnya Mati Aku Mati, karya dari Ilham.
1: Oke, okay. Berarti ini Mati Aku Mati ini single dulu ya.
2: Ya.
1: Sambil ini ya, ini berarti Mati Aku Mati ini single baru, personil baru ya. Berarti benar
2: ya Bang Oji ya.
1: Oke.
0: Oke.
1: Mau dilanjutin pertanyaannya atau kita mau
0: lanjut aja kali ya?
1: Lanjut aja dulu. Oke. Okay. Uncu Divo tadi nanya jaga kualitasnya gimana untuk vokalis nih, Taurin apalagi. Ya. Ini gimana tips and trick-nya? Karena kan ibaratnya banget. Taurin ini adalah vokalis baru di band wayang gitu. Gimana nih? Ada penyesuaian vokal kah atau kamu tetap bernyanyi dengan cara kamu bernyanyi di sini?
3: awalnya sih sebenarnya kalau memang disuruh untuk lagu-lagu yang lama oke-oke aja, tapi ternyata setelah kita rembukan bareng-bareng, diskusi bareng-bareng, akhirnya kita nemuin musik yang sekarang yang mencocokkan sama karakterku sih gitu. Jadi aku sekarang ya bernyanyi dengan menjadi diri sendiri aja gitu. Tidak ngikut-ngikutin orang lain atau
1: justru dengan identitas Taurin itu menjadi identitas barunya wayang juga berarti ya.
3: Iya, mungkin nice, bisa dibilang gitu.
1: Nice.
3: Jadi diri sendiri aja nyanyinya.
1: Itu dia yang menyenangkan ya. Tapi ini ada pertanyaan juga dari Uncu Dipo. Ada lika-likunya gak sih ini penyesuaian band baru ini berapa lama sampai akhirnya kalian kemarin rekaman Mati Aku Mati. Itu gimana prosesnya tuh penyesuaiannya?
3: Ini cepet banget ya. Jadi ketemu itu di awal Januari dan kita April udah rilis Mati Aku Mati. Jadi Januari terus pas bulan abis itu kita kumpulin deck beberapa lagu.
0: Nah,
3: salah satunya lagu Mati Aku Mati itu di bulan puasa kita rekaman. Terus April, akhir April rilis. Cepet banget sih. Kalau dikalikunya ya
1: Januari, KM. Rilis April, cepet banget sih jujur. Gak tau nih.
3: Mas Oji, cepet banget, kayak proyek candi.
0: Proyek candi ya.
1: Roro Jonggrang dong.
0: Oke, oke, oke. Jadi proses cepet cukup cepat ya.
1: Jadi cuma sekitar 4 bulanan aja dari ketemu, langsung duduk bareng, langsung produksi, langsung rilis lagunya. Nggak pakai babi bu, langsung nih gue keluarin nih karya gue. Gitu ya Bang Oji ya?
2: Betul, Mas Isa.
1: Oke,
0: ini nampaknya kita harus break sebentar. Kita mau dengerin juga lagu barunya dari Wayang seperti
1: mati,
0: apa.
1: Iya,
0: tapi kita juga mau mengingatkan pendengar ya, yang mau bergabung boleh via chatting ya di 0811-7972-7912 atau di via WhatsApp ya pendengar ya. Tapi kalau untuk via WhatsApp mungkin bisa via chatting aja. Tapi kalau misalnya mau yang telepon, mau ngobrol langsung
1: bisa
0: boleh di nomor telepon ya Ihsan ya.
1: Iya, boleh di 0213440696 dan juga 0213441499.
0: Oke, tetaplah bersama kami pendengar di 100% Indonesia.

0: Jakarta siang ini pendengarnya masih di 100% Indonesia, ekspresikan karya.
1: Banggakan Indonesia.
0: Wow, masih
1: kembali lagi bersama Isan Tarudu dan
0: betul
1: juga.
0: Betul banget, bersama dengan Sally juga ya pendengar ya. Ya pasti kita juga masih ngobrol-ngobrol bareng bintang
1: wayang,
0: kita ya.
1: Wayang Band.
0: Wayang Band.
1: Ya, kebetulan yang bisa ngobrol sama kita di sini ada Bang Oji dan juga betul. Taurin.
0: Ya, vokalis barunya ya. Oke, tapi sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol, ini masih kita mau sapa-sapa dulu ya.
1: Ya.
0: Semua pendengar prosotorari yang ada di seluruh ibu kota provinsi di Indonesia. Kita bacain satu-satu Iksan ya.
1: Dari mana aja sih yang dengerin kita, Sally?
0: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo ya, dan juga Jakarta.
1: Ada juga yang dengerin kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, terus ada juga Labuan Banten dan juga Makassar.
0: Iya, ada juga Manado ya, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan juga Pontianak.
1: Iya, ada juga yang dengerin dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan dan juga Yogyakarta.
0: Nah, jangan lupa juga kita sapa ya untuk teman-teman yang ada di stasiun relay dan juga stasiun studio produksi ya yang belum disebutkan satu persatu. Kabarnya gimana? Boleh ya langsung bergabung di Prosotor RRI Jakarta 0811-7972-7912 atau bisa juga di nomor telepon.
1: Di nomor telepon di 021-344-1499 dan 021-344-0696.
0: Wow.
1: Ini teman-teman aku di TikTok juga pada nyata.
0: Halo.
1: Banyuwangi, Jombang, Serang, Depok, Lampung, Aceh, teman-teman aku di TikTok Cikarang katanya gitu.
0: Wah, rame ya.
1: Pekanbaru, pokoknya rame lah itulah ya.
0: Ya, jangan lupa juga join ya di Prosotor RRI Jakarta, bisa lewat streaming di aplikasi
1: www.rri.co.id.
0: Betul banget. Bisa juga lewat aplikasi RRI digitalnya ya.
1: Yes.
0: Oke, kita lanjut aja, kita ngobrol langsung aja sapa ya. Halo.
1: Halo.
0: Halo, Wayang Ben.
2: Halo.
0: Oke. Masih semangat ya Bang Oji ya?
2: Masih terus.
0: Oke, masih terus.
1: Aku seneng loh lihat vibe-nya Taurin ini, positif vibe banget ya. Dia tuh murah senyum banget tau.
0: Happy terus ya kayaknya ya.
1: Apa jangan-jangan itu salah satu yang bikin Bang Oji merekrut Taurin selain suaranya?
2: Iya, bisa.
0: Bisa jadi ya, bisa ya.
1: Attitude itu penting kan, Bang?
2: Betul banget.
1: Aduh.
0: Oke. Mungkin ada beberapa pertanyaan lagi yang bisa kita bacain ya, Iksan ya.
1: Iya, ini aku ada mau tanya lagi sih sebenarnya. Ini banyak sih pertanyaannya selain dari pendengar, aku juga sebenarnya mau nanya. Kan Wayang Band ini udah berkarya dari tahun 1995.
0: Ya, betul.
1: Banyak nih. Bener kan ya 95 ya?
2: Ya, lahirnya 95, rilis pertama itu 97.
1: Lahirnya 95, rilis 97.
0: Dan melahirkan banyak banget lagu ya pastinya.
1: Banyak
0: ya.
1: Banget. Ini salah satu lagu-lagunya tuh banyak nemenin masa kecil aku dulu.
0: Jadi, tahun berapa tuh?
1: Kayak pokoknya dulu aku SD aja.
0: Ketawa lo Bang Oji lo. SD ya. Di antara 95 sampai 97 tuh SD lah ya.
1: Iya, jadi kalau misalkan main-main lagi main sama teman-teman tuh pastinya dongeng sebelum tidur, ceritakan yang indah biar ku terlelap. Ya gitulah. Pokoknya enak lah
0: lagunya. Enak ya lagunya ya.
1: Sumpah dari dulu ya sampai udah 3 dekade. Gimana sih perasaannya ngelihat perjalanan karir Wayang Band sampai sekarang ya, ibaratnya nggak berhenti gitu, tapi malah terus berkarya, malah ini sekarang regenerasi aku bilangnya dengan skin baru, ada Taurin sebagai vokalisnya. Ini gimana coba perasaannya Bang Oji deh sebagai dedengkotnya gitu?
0: Dedengkot.
2: Jadi karena ini adalah kita merespon dari energinya Bunda Lili. Jadi Bunda Lili itu adalah orang tua dari Gilang dan Andri, pemain drum sama pemain keyboard, yang ngebangun, yang menciptakan nama wayang, maksudnya yang membangun, yang meng-create Wayang Band ini dari tahun 95. Dan hebatnya lagi, di saat anak-anaknya Mas Gilang dan Mas Andri sudah sibuk dengan kehidupan pekerjaannya, tapi masih mau support sama wayang. Nah itu yang ini yang kita akhirnya merespon energinya yang sangat besar gitulah, untuk wayang tetap harus ada gitu.
1: Makanya wayang sampai sekarang terus berkarya ya Bang Oji ya.
2: Betul, harus.
1: Alhamdulillah. Tapi ada rencana nggak sih, ini kan Mati Aku Mati ini kan single terbarunya. Ada rencana untuk dijadikan album kah, atau memang sebenarnya sebenarnya udah dipersiapin si albumnya, cuman kita rilis single dulu sambil cek-cek ombak gitu. Nah. Apa gimana?
2: Iya, betul. Betul, betul. Itu strategi gitu ya.
0: Kebaca ya. Kebaca ya.
2: Aduh. Jadi setelah iya. Jadi setelah kumpul itu, kita Januari itu kita ngumpulin beberapa lagu, kita bikin deck, kita rekam semua lagu-lagu yang kita kumpulkan. Nah, kita ketemu sama tim manajemen, ini mana nih lagu yang akan kita jadikan single dulu. Nah, ketemulah Mati Aku Mati. Tapi lagu-lagu yang lain udah kita kumpulkan untuk dijadikan album gitu.
1: Jadi memang udah proses seleksi lagu-lagu yang akan menjadi album terbaru dari band Wayang, Wayang. Sendiri. Iya. Oh, nice. Wow. Boleh lo dipikirkan banget, untuk kolaborasi dengan Isan Tarore, boleh?
0: Boleh. Ditunggu ya. Nanti promosi bareng kesini ya, oke.
1: Kebetulan Isan Tarore lagi mau ngeluarin album juga sih, jadi boleh.
0: Siap. Tapi kita sapa dulu pendengar yang sudah bergabung ya siang hari ini ya. Halo Pak Leman dari Bandar Lampung.
3: Halo. Selamat siang, assalamualaikum Mbak.
0: Ayo Mbak siapa?
1: Mbak Sally.
0: Oke.
1: Betul.
0: Ya betul Pak Leman. Terima kasih.
3: Dan Bang Oji yang baju hitam dan Mbak siapa nih satunya?
1: Taurin.
0: Mbak Taurin.
3: Taurin. Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya begini. Bang Oji yang mau saya tanyakan.

0: Mati. Siap. Untuk DPD Solo, untuk semua-semua sajalah tanpa kecuali yang ada di Lampung tanpa kecuali itu saja. Makasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Leman dari Bandar Lampung, terima kasih ya. Lanjut ada Yosi dari Semarang. Halo Yosi.
2: Oke, halo.
1: Halo.
2: Selamat siang, Kak Isan Jamil.
1: Digabung ya, keren.
3: Kolaborasi ya.
1: Keren ya.
3: Jatuhnya gue kayak Saiful ya. Jamil ya. Isan Jamil.
1: Iya. Oke. Oke, baiklah.
2: Ya, soalnya tadi berasa dikit-dikit dinyanyiin semua.
1: Benar banget. Oke lah kalau gitu. Baik, Bang Yosi silahkan nih.
2: Ya, mau tanya buat Kak Taurin, ceritain dong Kak, kayak proses deg-degannya waktu audisi itu gimana?
3: Ya, ada kemudian, lagi?
2: Ini apa, yang dites lagu apa atau ngebawa lagu apa, dan untuk Bang Oji, sebenarnya waktu audisi itu emang semua personil wayang ikut atau Bang Oji aja, atau hanya persetujuan yang lain, atau sampai proses oke nih Taurin yang jadi atau karakter apa yang dicari?
3: Oke.
2: Terus sama sebenarnya tadi ini sih Bang Iksan kayak waktu apa tadi diputerin lagunya yang dongeng itu, aku missing satu hal sih.
3: Apa itu?
2: Wow. Ada wow-nya Gilang.
4: Oh. Wow depan.
3: Ya, yang di lagu yang originalnya. Oh damai. Itu bukan sih?
2: Bukan, yang di baitnya yang kayak yang ada wow-nya si Gilang.
3: Oh. Mas Oji itu yang tahu tuh berarti tuh.
1: Iya, mungkin nanti Mas Oji bisa menanggapi ya. Jadi,
2: terus sama ini sih, sama untuk kedepannya apakah single berikutnya Hidup Kamu Hidup atau apa?
3: Mati aku mati.
2: Hidup kamu hidup.
1: Oke. Hidup. Oke deh kalau gitu ya.
2: Oke kalau gitu. Terima kasih semuanya.
1: Oke, terima kasih Bang Yosi dari Semarang. Waduh, kritis ini, ya.
3: Bang Yosi kayaknya antara ngetes fokus kita atau bagaimana gitu
1: iya,
3: ya.
1: Iya, makanya nih.
3: Terus tiba-tiba kayak hidup aku hidup, mati aku mati ya. Iya,
1: benar banget.
3: Mungkin nanti jawabannya ada. Mati aku mati, jawabannya hidup aku hidup. Ya, gara-gara kamu aku mati, tapi gara-gara kamu aku juga hidup.
1: Nah, ngeri banget. Langsung aja ya. Oke, dibacain dulu ya walaupun sebelum kita sapa lagi nih ada ya, satu sebenarnya.
3: Ini pertanyaannya tadi buat Taurin nih. Gimana Taurin proses audisi untuk jadi personil wayang, apalagi jadi vokalis, ibaratnya jadi mainnya, jadi senternya dari band wayang. Gimana prosesnya? Lagu apa yang dinyanyiin gitu?
4: Tadi pertanyaan dari Bang Yosi ya.
3: Bang Yosi benar.
4: Bang Yosi, gimana deg-degannya ya?
3: Betul.
4: Waktu pertama ketemu sih, deg-degan gitu. Deg-degannya sih lebih kayak ke orangnya dulu sih, gitu. Nyambung gak nih? Lebih kayak dilihat. Kan biasanya kalau orang nyari vokalis dia lihat dulu nih.
3: Chemistry.
4: Looknya gitu.
3: Oh look, oke.
4: Terus iya gitu kan itu. Ya udahlah ketemu aja dulu. Nah pas pada saat ketemu itu langsung masuk studio. Nah waktu itu sih nggak bawain lagu wayang karena aku juga pas waktu bawain nggak ya Mas Oji, aku lupa deh.
5: Bawain
4: pokoknya
5: tas selamanya.
4: Tas selamanya ya itu kak tapi kita jamming lagu lain juga ya. Kita jamming lagu lain juga.
3: Oh berarti proses audisinya itu langsung itu masuk studio gitu ya?
5: Iya.
3: Oh oke.
4: Iya masuk studio.
3: Oke. Taurin. Terus
4: masuk studio. Kita jamming lagu lain. Kalau bawain lagu dongengnya lagu Tak Selamanya. Terus abis itu keluar studio. Udah. Abis itu gimana Mas Oji? Abis itu langsung dimasukin grup.
5: Masuk grup.
1: Keren banget.
3: Agak cepet ya. Banget ya prosesnya ya. Gak pakai pertimbang-timbangan gitu ya Mas Oji ya?
5: Enggak, karena emang dari awal ngobrol terus ngejamnya seru. Udah gak pakai babi bu, langsung aja gitu.
3: Langsung dipilih lah Taurin.
5: Tapi memang keputusan kan tetap di maknya wayang nih, Kuda Lili. Terus dia bilang oke nih, ya udah gas.
3: Nah berarti ini nyambung ya pertanyaannya tadi. apakah pemilihan Taurin sebagai vokalis dan juga personil-personil sekarang itu apakah ditentukan juga sama personil-personil band wayang lainnya gitu, selain Mas Oji gitu? Berarti tadi jawabannya Bunda ya?
5: Iya Bunda. Kalau kayak ke Mas Gilang atau Mas Adri, kita cuma info aja sih.
1: Oh, gitu. Nginfoin aja banyak gitu ya.
5: Wayang mau jalan nih dengan formasi baru gitu.
3: Gitu. Oke. Oh, kayak yang lain berarti info aja. Oke.
1: Oke, kita sapa lagi kali pendengar ya. Sudah habis iksannya pertanyaannya ya.
3: Sudah.

0: semangat ya Allah.
1: Gimana kabar?
2: Alhamdulillah Mas Don, wapi ya, kabarku Mas.
1: Jobnya masih lancar?
2: Jobnya alhamdulillah sampai bingung mau taruh di mana. Bercanda. Alhamdulillah.
0: Ya sampai nggak ada waktu buat pro satu loh, Pak Doni.
1: Ya, mudah-mudahan
2: jobnya
1: selalu lancar
2: dan. Amin.
1: Terima kasih suara kamu, Chan.
2: Makasih Mas Doni, karena kan aku bentar lagi mau kolaborasi nih sama wayang, insya Allah ya.
1: Mudah-mudahan diaminin aja lah, karena suara kamu tuh cocok dengan wayang Ben kayaknya.
2: Iya, karena lagu wayang menemani aku masih kecil, makanya mau nanya apa nih Mas Doni nih sama Mas Oji dan juga Taurin.
1: Oh, lagu wayang tuh terkenang sama itu yang dongeng sebelum tidur.
2: Ada cengkoknya ya?
1: Apa itu? Tak selamanya
2: cinta.
1: Katakan sampai sekarang tuh aku masih sering-sering cari-cari di YouTube itu lagu-lagunya wayang yang dongeng sebelum tidur sama tak selamanya itu.
0: Okay.
1: Karena dulu itu kayaknya jadi salah satu soundtrack film.
2: Sinetron. Dia jadi salah satu soundtrack sinetronnya FC-nya Indonesia.
1: Waktu itu saya kan sudah belajar ABG juga ya, karena saya tahunnya 80-an. Saya di atasnya Mbak Selin sama si Ganteng Iksan. Jadi saya itu belajar ABG yang masih-masih itu masih kental dengan cinta sana cinta sini. Jadi saya sama lagu-lagu yang bertemakan cinta dari miliknya wayang kayak band-band lain sebagainya. Cuman pertanyaan saya gini, kenapa ya grupen sekarang tuh kalau menciptakan lagu itu kok gak bisa seperti dulu mengena di hati mak jelek gitu loh. Kayaknya ngedengerin satu bulan atau satu hari dua hari itu sudah agak sedikit bebeh kata orang Jawa Tengah.
2: Bebeh tuh kayak cepat bosen gitu ya.
1: Rata-rata grupen sekarang tuh kok dengerinnya agak sedikit bosen, kenapa kok gak bisa seperti zaman-zaman tahun 95 atau 2000-an atau itu 80-an seperti itu. Itu
2: aja
1: pertanyaannya, monggo. Assalamualaikum, sehat selalu semuanya.
2: Terima kasih. Thank you Mas Don.
0: Okay. Ada Firmansyah juga dari Jakarta ya. Halo Firmansyah.
3: Halo, 100% Indonesia, Bang Ihsan dan Kak Seli.
0: Halo, 100%. Silakan, Bang Firmansyah.
3: Tak selamanya cinta. Iya, ini aku mau ini ya, Bang ya. Salam sukses selalu buat wayang dengan formasi barunya dengan vokal Kak Taurin ya.
2: Yes.
3: Segar. Ku dengar tadi mati apa judulnya tadi?
2: Mati aku mati.
0: Mati aku mati.
3: Mati aku mati. Mm-hmm.

0: wayang itu gitu, apa
1: Oh.
0: wayah new, apa wayah ribbon, wayang apa
1: Oh, ya.
0: gitu, itu yang aku mau tanyakan.
1: Okay.
0: Aku ucapin salam sukses selalu buat wayang.
1: Terima kasih.
2: Oke, thank you, Firman.
3: Terima kasih.
0: Baik, itu aja Bang Isan, Mbak Kak Seli, selamat siang.
3: Ya, selamat siang.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pertanyaannya menarik ini, Mas Uji ini. Ya.
3: Silakan.
2: Langsung aja lah nih, karena pertanyaannya menarik, Mas Uji. Aku suka pertanyaannya. Ini gimana tanggapannya? Wayang nama personil.
4: Wayang itu kan diambil dari nama personil formasi awal ya.
2: Betul.
4: Itu Wahyu Adrianto, Adri. A-nya itu Ahmad Fauzi, I-nya itu Yudi, A-nya itu Gilang. Jadi memang diambil dari nama personil. Terus pertanyaannya kenapa nggak ditambah-tambahin namanya gitu? Karena kita berharapnya ini wayang itu bukan hanya sekedar band, tapi jadi brand. Siapapun yang mengisi wayang tetap bawa nama wayang gitu.
2: Oke.
4: Misalnya kalau kita misalnya boleh sebutin merek mobil gitu ya. Berganti tahun tuh tetap aja modelnya beda-beda, nggak mungkin hal yang sama gitu. Selalu ada evolusi, selalu ada perubahan-perubahan gitu.
2: Nice.
4: Meninggalkan si namanya ini.
2: Tanpa meninggalkan identitas awal ya.
4: Betul.

0: Oke, oke, oke Bang Oji. Siap, siap, okay. siap.
1: Oke, kita sapa lagi ya. Ada satu pendengar yang masih menunggu nih. Ada Bang Andi dari Bengkulu. Halo Bang Andi.
0: Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Langsung ke
0: wayang
2: Mas Fauzi atau
3: ya.
2: Ya. Ya, terima kasih karena selama 3 dekade ternyata wayang masih eksis gitu ya. Tadinya saya sangka wayang ini sudah ini vakum gitu di industri musik, ternyata masih ada gitu dengan formasi yang baru sekarang dengan Ade Tauring gitu ya sebagai vokal. Betul. Ini pertanyaan saya singkat aja gitu ya. Buat Bung Ahmad Fauzi atau kira-kira sebelas Juni nanti ada gebrakan apa itu?
0: 11 Juni.
3: Oh iya.
0: Oke.
1: Oke.
0: Ada lagi pertanyaannya?
2: Selanjutnya buat Ade Tauring. Tetap semangat ya. Nanti kedepannya pasti selalu tuh kemana-mana gitu, tentunya pasti ya selalu ini gitu ya, semangat mentalnya gitu, terutama menghadapi fans atau audience gitu. Saya kira itu aja yang saya tanyakan.
0: Oke, siap.
1: Oke, itu
0: Andi.
1: Saja ya, terima kasih Bang Andi ya.
2: Ya, terima kasih juga buat Mbak Erita yang bertugas di Kota RRI Tanjung Pinang.
0: Oke, terima kasih Mas Andi.
1: Terima kasih Mas Andi. Mungkin ditanggapin dulu ya, tapi setelah itu baru kita break ya.
0: Iya. Itu gimana tuh? Ada gebrakan apa sih tanggal 11 Juni?
3: Nah, itu buat temennya wayang. Artinya gini, dulu kita sempat pakai nama wayangku. Jadi kita mengikrarkan kalau untuk teman-teman wayang kita kasih nama pendongeng.
0: Dulu
3: kan, dongeng itu kan identik banget sama lagunya wayang.
0: Betul.
3: Kita menyebutnya untuk teman-teman wayang itu sekarang kita sebut pendongeng. Artinya mungkin paham nih, wayang itu lahir di tahun 11 Juni 95. Nah, pertanyaannya ada gebrakan apa? Gebrakannya kita gak mau muluk-muluk, kita pengen membumi. Kita mungkin ada sedikit syukuran gitulah, karena ini formasinya bukan berarti sudah selesai. Artinya ini baru awal. Ini baru awal, masih banyak hal-hal yang harus kita lakuin. Masih banyak karya-karya yang akan kita create gitu.
0: Oke. Siap. Berarti 11 Juni ini akan ada syukuran kecil-kecilan. Kecil-kecilannya kelihatannya.
4: Lagi sih kalau mau datang boleh.
0: Oke, boleh.
1: Oke.
0: 11 Juni. Boleh. 11 Juni. Lokasinya di mana? Apakah pendongeng ini, para pendongeng ini boleh tahu, atau kita semua pendengarnya RRI boleh tahu? Pro 1 ini boleh tahu atau gimana?
3: Pantengin
1: ya.
0: Oke, pantengin media sosialnya wayang ya.
3: Iya.
0: Oke, kalau gitu. Ada nanti aku juga pantengin, aku pengen datang.
1: Oke deh, siap. Oke deh kalau gitu kita
4: mau bilang makasih juga tadi dari.
0: Iya, benar. Disemangatin tadi katanya buat Taurin dari Mas Andi katanya semangat untuk jadi personil barunya dari wayang. Mudah-mudahan aja dengan adanya Taurin ini bikin wayang makin lagi makin bersinar.
3: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Oke, kita nampaknya harus beri sebentar ya Iksan ya.
0: Iya,
1: nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita Bang Oji sama Kak Taurin ya. Nanti kita akan putarkan juga satu buah lagu dari wayang ya, yang judulnya Kenangan Manis dan juga Angan dan Hayalan. Jadi pendengar banget. Untuk Anda yang mau bergabung siang hari ini boleh ya di nomor telepon 0811 7972 7912,
0: atau via telepon kita di 0213440696 dan 0213441499.

0: masih bersama di 100% Indonesia.
1: Saksikan karya banggakan Indonesia.
0: Iya, masih bersama bintang tamu kita juga ya, ada Wayang Benz yang hari ini
1: yang
0: pendengar.
1: Diwakili dengan Bang Oji dan juga Taurin ya.
0: Betul banget. Tapi kalau di segmen ketiga ini kayaknya harus tahu deh Bang Oji sama Kak Taurin ya, ada apa?
1: Iya, karena kayaknya kalau yang ini Taurin sih yang akan lebih
0: ditantang, ya?
1: Ditantang gitu.
0: Kira-kira ada apa, Ihsan?
1: Langsung saja.
2: Sirina, siapkan diri.
0: Mukanya sudah berkenyit-kenyit ya, sudah bingung. Kira-kira ngapain ini ya?
1: Mukanya Taurin terlihat sekali deg-degannya. Tenang.
0: Waduh, baru gabung nih, udah ditantang aja kata dia.
1: Gampang. Ini gampang kok tantangannya.
0: Oke.
1: Cuma disuruh nyanyi lagu Mati Aku Mati.
0: Tapi
1: gampang kok. Dengan salah satu style diva dangdut Indonesia.
0: Yes. Diva dangdut. Boleh siapa aja ya, boleh Lesti,
1: Umi
0: terus
1: Elvi,
0: juga
1: betul, Rita Sugiarto. Atau mau kayak Ino,
0: Jawa Pasik, ya bebas.
1: Coba Taurin, bisa nggak Taurin? Bisa lah.
0: Bang Oji cuma ketawa loh.
1: Jadi cengkok dangdutnya gitu dikeluarin ya Taurin ya.
3: Oh ya. Oke.
0: Ya.
1: Kalau udah siap kabarin ya Taurin. Siap.
3: Ntar malah meledak yang ini gimana?
1: Gak apa-apa.
0: Oke deh. Yo. Siap ya?
3: Coba ya, oke.
1: 3, 2, 1. Silakan Taurin.
3: Mati, aku mati bila ku tak ada kamu. Gak ada gendangnya, sungguh. Mati, aku hatiku tanpa dirimu. Mati, aku mati bila ku tak ada kamu. Tapi itu gaya siapa ya?
0: Yang penting berdangdut lah ya.
1: Tapi dia dangdutnya
0: tapi
1: asik.
0: Tapi oke ya, oke lah ya.
1: Asik loh, boleh lo dipikirin buat Bang Oji ya. Nah, kalau ya.
0: Bisa ya, lumayan ya. Iya. Oke lah.
1: Jadi kalau off-air boleh nih, nanti ada diselipin satu dangdut di postingan ya.
0: Betul okay. Banget.
3: Bisa.
0: Oke deh, bisa ya. Oke, ini kalau ngomongin soal tampilan baru atau formasi baru dari Wayang Band ya. Sebenarnya ada tantangan terbesar nggak sih untuk menghadapi yang dihadapi gitu ya?

0: Ini band soalnya menyatukan konsep kan, menyatukan
1: kepala. Ide.
0: Iya,
1: iya betul.
0: Lima
1: betul,
0: kepala. Betul, betul. Karena kalau band itu kan yang aku tahu setiap personil pasti dia punya andil kan dalam setiap lagu betul. Kan. Jadi betul. Dia berkontribusi lah gitu di dalam lagu itu ya, gitu.
2: Betul sekali.
0: Itu makanya hebat banget ini sih.
3: Iya benar banget. Termasuk cepat ya untuk sebuah band.
1: Banget Mas Eli, cepat banget. Kita juga sampai sekarang kan masih nggak nyangka, gila ya. Bulan Januari rilis April. Betul kan memang label sendiri memang WG Production ya, kita sendiri yang ngerilisin gitu. Mm-hmm. Jadi semuanya udah ditunjang sama semuanya, tinggal ngeband aja, bikin karya, gas gitu. Nggak perlu banyak drama-dramaan.
0: Iya benar.
3: Oke. Okay. Tapi aku penasaran deh sama responnya mungkin fansnya itu gimana? Tuh kok ekspresinya mengagetkan. Ampun, kenapa ini? Penasaran.
0: Ada apa sebenernya? Kata Aurin?
1: Itu bisa dicek di YouTube-nya Wayang @wayangofficial.
0: Oke.
3: Oke. Kita lihat ya.
0: Langsung kita stalking. Oke.
3: Gimana?
4: Ya kalau respon-responnya kan pasti banyak yang pro dan ada yang kontra juga.
3: Iya, pastinya gitu. Ya.
4: Sebelumnya memang sudah dipikirin sih, maksudnya nanti setelah rilis pasti banyak yang entah mungkin fans-fans wayang yang terdahulu entah menghilang atau mungkin dia lebih suka yang dulu, tapi itu yang nggak jadi masalah gitu. Tapi masih semangat yang ngasih.
3: Waduh,
0: seru loh. Aku sambil ngecek ini, aku sambil ngecek pada saat wajah barunya ini. Nah, di situ langsung nih. Beda ya karakternya. Wayang kalem ini apa segala macam beda banget ya katanya sama yang dulu-dulu katanya.
3: Secara singkatnya seperti itulah ya.
0: Tapi itu artinya kalau menurut pandangan aku sih aku suka.
3: Berarti
0: semakin diomongin semakin works.
3: Semakin berhasil ya. Berarti memang ada perbedaan, ada kemajuan ya, syukur-syukur ya.
0: Yes.
3: Oke, ada pendengar yang sudah bergabung siang hari ini, ada Mbak Rahma dari Sumatera Barat. Halo, Mbak Rahma.
5: Halo, selamat siang.
3: Selamat siang. Silakan.
5: Iya, pertanyaannya sebenarnya tadi ditanya di barusan nih.
0: Yang mana nih nanyanya?
5: Ini gimana tuh antusiasnya fansnya yang sekarang itu yang mau ditanya ke sebenarnya.
0: Oh tapi sudah dijawab ya.
5: Itu tertawa sendiri aja tadi dengarkan pas di telepon digantung kan. Aduh udah pertanyaan udah ditanyain juga.
0: Gak apa-apa kalau gitu ditanya lagi yang lain Kak Rahma, pasti banyak ini pertanyaannya apalagi kan wayang ini band legendaris gitu.
5: Ya. Benar. Ini aja dah pertanyaan ini. Di saat panggung bagaimana tuh antusias fan-nya sebelumnya ya yang sebelumnya dan formasi baru sekarang itu.
0: Oke, menarik. Oke. Selain itu ada lagi Kak Rahma?
5: Biasanya

0: Tapi oke, nanti aku tanyakan lagi ya. Terima kasih banyak Kak Rahma.
1: Terima kasih banyak ya Kak Rahma ya.
0: Apa?
2: Boleh salam enggak?
1: Oh, boleh, silakan.
2: Ini deh. Salam selalu ya buat Isan, buat mbaknya. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
0: Amin. Mbak Rahma juga ya, amin.
2: Buat grup wayangnya, semoga sukses buat kedepannya. Dan
0: amin.
2: Salam juga buat Lydia Permata ya, Pro 1 Padang. Yang di ini Mutia di Pro 1 Bukit Tinggi. Dan
0: okay.
2: Buat Panjudin yang terima kasih.
0: Terima kasih banyak,
1: Mbak Rahma. Lanjut ada Teh Dinda ya dari Bogor ya. Halo Teh Dinda.
0: Iya Teh Dinda. Dari tadi nelfon-nelfon WhatsApp ya Teh Dinda ya.
3: Emang begitu. 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Cakep. Sehat Teh Dinda.
3: Iksan taroreh yang lama hilang sepertinya baru pulang umroh kalau mau pulang haji.
0: Aku baru pulang hiatus.
3: Oke. Kelly juga sih sepertinya sama.
1: Iya, kita lama enggak ketemu ya Teh Dinda ya.
0: Iya.
3: Benar. Halo wayang Oji sama Sore Taurin, selamat sore.
4: Halo, selamat sore.
3: Iya, dengan Teh Dinda di Bogor nih.
4: Ya Teh Dinda.
3: Halo. Tadi dengar curhatan nih. Tapi ya gitu, betul Iksan bilang kalau ada yang ngomong begini artinya dia kan perhatian sama kita kan gitu.
1: Benul
3: ya.
1: Betul
3: ya. Urin ya.
4: Iya,
3: semangat terus berkarya pokoknya buat layang sama Taurin ya.
0: Amin, semangat terus.
3: Karena ada wayang ada warna lain nih karena ada Taurin kan gitu.
0: Yes,
3: ya.
0: Betul.
3: Dari teteh itu aja terus berkarya makin sukses buat Iksan Taroreh makin keren.
0: Thank you teteh.
3: Ya orangnya juga. Shelly dilanjut, thank you. Selamat sore.
1: Terima kasih Teh Dinda.
0: Teh Dinda cuma mau semangatin doang.
1: Gimana Teh Dinda? Kira mau nanya-nanya nih Teh Dinda ya.
0: Iya, yang pasti sih makin sukses. Kelihatan kok dari Mas Oji handphone baru soalnya.
1: Gitu.
0: Karena dia bisa ngikut gitu kemanapun kepalanya bergerak dia ngikut nge-zoom aja dan zoom out gitu.
1: Oh gitu ya. Baiklah.
0: Kelihatan kok suksesnya.
1: Oke deh kalau gitu ya. Tadi ada pertanyaan dari siapa ya, Rahma ya?
0: Ya, jadi dia tadi nanya Rahma nanya sama wayang band yang pasti ya, sama Taurin, sama Bang Oji. Ini gimana kalau misalkan itu kan tadi so far respon fans-fans di media sosial. Ya, ada yang positif, ada yang negatif gitu. Tapi gimana pada saat manggung, apakah udah pernah manggung nih sama Taurin atau belum? Udah ya?
4: Sudah
0: pernah manggung. Itu gimana respon penontonnya gitu?
1: Apakah kaget gak tuh?
0: Kaget positif atau kaget
1: negatif
0: yang kurang
1: gitu ya?
0: Menyenangkan gitu. Coba gimana?
4: Kaget yang positif sih.
0: Kaget yang positif.
4: Pertama mereka loh kok kayak gini lagunya tapi ikut nyanyi.
0: Karena memang lagu-lagunya wayang ini legend ya. Jadi begitu dinyanyiin dengan sentuhan baru juga tetap bisa dinikmati sebenarnya. Justru malah jadi sesuatu yang seger enggak sih Mas Oji ya?
4: Iya.
0: Gimana kalau
4: tahunnya? Soalnya kita boleh lagu. Gimana? Silakan.
0: Taurin, Taurin.
5: Lanjut. Kan? Jadi pada saat manggung itu. Jadi pada saat manggung itu ya jadi kayak seru banget. Jadi kayak mereka ngelihatnya emang wayang yang sekarang gitu. Maksudnya enggak ada yang apa ya? Mereka ikutan nyanyi, seru-seruan bareng gitu. Bahkan minta foto bareng juga. Jadi kayak nggak ada yang aku lihat di media sosial itu yang negatifnya justru malah nggak ada. Jadi semuanya positif semua pada saat offer itu ya. Karena aku rasain gitu. Jadi senang banget sebenarnya gitu. Senang banget bukan ada yang turun-turun. Nggak ada yang begitu.
1: Oh support ya semua ya. Jangan dong ya. Oke kalau dari Bang Oji mungkin seperti apa?
4: Ya kurang lebih sama sih ya. Ya artinya karena kita memang bawain lagu wayang yang versi sekarang yang kemarin-kemarin kayak dongeng, damai itu kita sesuaikan sama vokalnya Taurin.
0: Jadi memang aransemen musiknya memang justru disesuaikan lagi ya.
4: Disesuaikan, betul.
0: Dengan vokalis barunya Taurin.
4: Betul, betul.
0: Nice, nice, nice, nice. Itulah gunanya ya ketika ada band, pastikan band itu punya advice masing-masing, punya andil masing-masing. Mau masukin apa nih dengan vokal kayak gini? Enaknya ke gue main gitarnya gimana ya, main drumnya gimana? Itu dia enaknya kalau jadi band ya. Gitu.
4: Betul, betul.
0: Itu yang bikin seru sih memang ya. Keren.
1: Keren banget.
0: Makanya gak sabar aku pengen dengerin album-album terbarunya.
1: Betul banget.
0: Mungkin kalau dulu wayang itu menemani masa mudaku, sekarang masa menjelang tuaku.
1: Iya, oke, okay, baiklah. Siaplah, oke. Okay. Oke, okay, mungkin ini di penghujung acara ya. Kita pengen tanya next project-nya mungkin apa sih? Bisa dibocorin gak sih dikit-dikit?
0: Atau perform di mana gitu, boleh loh di-share.
4: Untuk tanggal 20 Juni sih, itu masih tentatif ya, ada apa namanya, Imarindo Corner gitu, perkumpulan manajer-manajer Indonesia. Terus kedua, kita lagi fokus sama single atau album tuh.
0: Jadi memang lagi
4: promo-promo ini, sama promo-promo.
0: Promo-promo lagu ya, insya Allah paling dekat manggungnya tanggal 20 ya, insya Allah.
4: 20.
0: Insya Allah ya, jadi dalam waktu dekat. Yang pasti tanggal 11 ini ditungguin banget sama para pendongeng.
1: Betul
0: ya. Para pendongeng ini akan didongeng-dongengkan lagi oleh wayangnya.
1: Baiklah kalau gitu ya, benar-benar sih benar. Didongengkan lagi ya.
0: Karena menurut aku lagu-lagunya wayang itu kan lagu-lagu yang bercerita. Ini kan Mati Aku Mati aja tuh sebenarnya positif, tapi ada sebenarnya makna-makna di dalam kata-kata Mati Aku Mati ini. Boleh diceritain lagi gak sih sebelum kita tutup
1: closing
0: nih
1: ya.
0: Ini maksud maknanya apa nih? Tadi soalnya vibe-nya memang beda banget sih pas dengerin Mati Aku Mati sama wayang sebelumnya.
4: Coba, Mbak Taurin.
5: Sebenarnya kalau lagu Mati Aku Mati ini ciptaan dari si gitaris kita nih yang namanya Ilham. Nah, itu dia nyiptain lagu ini untuk adik kelasnya. Jadi kayak cinta yang dalam banget itu yang nggak tersampaikan gitu. Jadi kayak misalnya, aduh, gue bisa mati nih kalau nggak ada dia gitu. Tapi dimaknainya bukan mati meninggal ya.
0: Iya. Jadi kayak mati aku tuh kayak, ya kayaknya hilang lah ini jiwa gue nih kalau nggak bukan sama dia gitu.
5: Iya, betul, seperti itu sih lagunya.
0: Ditambahinnya
5: apa, Ji?
0: Aman.
4: Kurang lebih sama sih.
0: Iya. Dari tadi kurang lebih sama.
1: Enggak mau nambahin nih, Bang Ajuan.
0: Mikir banget tuh Bang Oji.
1: Iya lagi.
0: Ya udah, nanti dilanjutin ya. Dilanjutin ya, abis Mati Aku Mati jadi Hidup Aku Hidup ya.
1: Iya, ditunggu pokoknya ya single-single barunya. Tapi mungkin ada yang mau disampaikan nih terakhir ke pendengar Pro Satu RRI Jakarta, Bang Oji dan juga Kak Taurin.
4: Terima kasih buat RRI udah interview ini ya, seru sama teman-teman pendongeng. Atas saran masukannya, terima kasih support buat wayang.

0: Oke, okay, thank you.
1: Kurang lebih sama, udah.
0: Oke. Okay.
1: Seru ya.
0: Ya udah kalau gitu pendengar, kita mau menyampaikan kurang lebih sama.
1: Silakan Kak Taurin, mungkin ada yang mau ditambahkan?
2: Apa ya? Paling ya follow-follow aja sosial media.
1: Ah, itu boleh, silakan.
2: Di situ nanti ya. Di Instagram ada, boleh kan disebutin?
1: Boleh dong.
2: Kayak wayang official, di TikTok ada juga wayang musik, YouTube-nya juga wayang official gitu.
0: Okay.
2: Nanti boleh di situ kita komunikasi, dibalesin kok, dibacain kok.
1: Oke, baik.
0: Itu saking mendengarnya juga dari para pendongeng ya. Jadi buat kalian semua pendengar, memang beneran selain mereka berkarya, mereka juga mendengar saran-saran, omongan-omongan kalian. Tapi yang positif ya, kalau yang negatif ya didengar juga sih.
1: Dibaca juga, didengar juga ya. Oke, terima kasih banyak Wayang ya sudah mampir main kesini.
0: Thank you, ngobrol, terima kasih Kak Taurin. Thank you so much.
1: Sukses terus ke depannya, pokoknya kita tunggu proyek selanjutnya.
0: Amin,
1: ya.
0: Amin, Allah, amin. Amin.
1: Terima kasih. Selamat siang.
0: Aduh, terima kasih banyak juga buat semua pendengar yang dari tadi udah nemenin kita, udah nanya-nanya, udah gabung di telepon. Terima kasih banyak. Ini WhatsApp ada nih?
1: Ada beberapa ya, coba kita cek kali ya. Ada yang bergabung siang hari ini.
0: Ada Iwan. Firmansyah. Firmansyah tuh
1: Banyak banget ya ternyata yang belum sempat kebaca.
0: Salam
1: ya.
0: Salam sukses dengan wayang formasi baru lebih segar katanya kehadiran Kak Taurin ya sekarang sebagai vokalis.
1: Oke, terima kasih Firmansyah ya. Dan pendengar yang lain juga terima kasih ya. Kayaknya kita harus
0: undur diri
1: ya. Betul. Karena sudah menjelang jam 3 sore.
0: Betul.
1: Jadi Saliana Jamil dan juga Iksan Tarare mengucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa.
0: Bye-bye.
3: Kenal lo ya.
4: Wayang apa? Wayang golek? Wayang kulit?
3: Wayang orang? Wayang Ben.
4: Oh.
3: Kan kita?
4: Yo, itu dia.
5: Kita siapa?
4: Kita siapa?
5: Wayang
4: Ben. Terus coba W-nya apa?
3: Wai Gadianto. A-nya Ahmad Fauzi. Y-nya Yudi. Ang-nya Gilang sendiri.
4: Oh gitu. Pas tanggal 11 Juni 1995
3: Akhirnya
4: terbentuk juga dengan susah payah dan jerih.
5: Payah.
4: Jadi deh wayangnya kan.
5: Jadi kan nih?
3: Jadi, kita ke pantai biar bisa mainan.
4: Main apa?
5: Jangan bisa mainan.
4: Gak bisa bermain dan bermain.
3: Ya, jadi kita ke pantai aja yuk.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Miti Sudaina menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi juga koleksi lagu pilihan pastinya menemani aktivitas dan juga sore hari Anda pada hari ini Selasa 2 Juni 2026, di mana perjumpaan kita akan diawali dengan program Kentongan, di mana pada sore hari ini kami hadirkan narasumber yaitu yang pertama ada Ibu Susila Rasati, STM Link, selaku Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Juga ada Ibu Vivi Norvika, selaku Ketua Forum Komunitas Hijau Kota Pontianak, ya, di mana dengan tema hari ini adalah kolaborasi aksi dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026, di mana nanti akan disiarkan secara langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Pastinya kami undang Anda untuk bergabung di sana. Setelah itu pukul 16 hingga 16.30-nya kami hadirkan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, dilanjutkan dengan rangkaian musik dan informasi hingga pukul 19.00-nya. Jangan lewatkan, kita akan bergabung juga bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk mengupdate informasi di Warta Berita. Di penghujung perjumpaan bersama saya pendengar 19.30 hingga 20.00-nya kami hadirkan Mimbar Agama Buddha dengan tema kekayaan umat Buddha yang akan disampaikan oleh Sujono SAG. Dan untuk Anda pendengar yang tinggal di Kota Pontianak dan sekitarnya, azan asar akan dikumandangkan tepat pukul 15 lebihnya 8 menit waktu Indonesia bagian barat. Namun sebelumnya dihadirkan koleksi lagu religi di ruang dengar Anda. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan asar untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak Muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.
2: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk Muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk Muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang sudah saya informasikan sekitar 10 menit yang lalu, pendengar, pada sore hari ini pada program Kentongan kami hadirkan narasumber untuk menemani sore hari Anda supaya tidak terlalu bosan kok dengar suara saya terus, pendengar ya. Tapi kalau kita memasuki program Kentongan itu pasti tidak jauh dari yang namanya lingkungan, pendengar ya. Seperti yang kita tahu juga bahwa lingkungan tempat kita tinggal sekarang ini ya adalah warisan dari yang atas-atas kita. Kita jaga sekarang untuk warisan untuk anak cucu kita nanti, begitu pendengar ya. Tapi apa yang terjadi kalau yang atas-atas kita tidak menjaga, kita tidak menjaga, lalu yang kita wariskan apa? Waduh, udah ada masalah lagi pendengar ya. Nah, ini pastinya akan kita bahas lebih dalam karena cabangnya pasti banyak nih dari satu masalah itu aja pendengar ya. Kita hadirkan tema kolaborasi aksi dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 nih. Saya tadi sempat googling pendengar ya, nanti di tanggal 5 Juni ya. Jangan saya ngobrol deh, jangan saya ngomong sendiri. Sudah hadir di studio pada sore hari ini. Yang pertama ada Ibu Susila Rasati, STMling. Ah, saya tanya dulu deh nih, ini namanya emang disambung ya, Bu ya?
1: Sambung.
0: Emang sambung iya. Ya. Panggilannya
1: Bu Usi.
0: Bu Usi ya, selaku Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Ini kalau saya lupa-lupa manggilnya Bu Usi apa Bu Susi, tiba-tiba nggak apa-apa.
1: Boleh.
0: Ya. Saya pelupa orangnya. Sehat ya Bu, alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kita beralih ke sebelahnya, kok kayak nggak asing.
1: Tidak asing.
0: Ya, ya. Kayak nggak asing. Ya. Ada Kak Vivi Norvika selaku Ketua Forum Komunitas Hijau Kota Pontianak.
2: Selamat sore Kakak.
0: Benar ya, kita pernah berjumpa.
2: Pernah
0: ya.
2: Berjumpa.
0: Itulah, sakingan banyak kita ketemu orang ya, Kak.
2: Betul.
0: Dan tema kita adalah

0: Ini sebenarnya Hari Lingkungan Hidup itu dimulai dari dulu tahun 72, itu ada konferensi di Swedia terkait dengan lingkungan hidup dan manusia. Itu konferensinya dari tanggal 5 sampai tanggal 16 Juni. Ada konferensi PBB di Swedia. Kemudian lahirlah satu badan, itu namanya United Nations Environment Program, di mana badan ini yang mengurusi masalah lingkungan, ya, mengurusi masalah lingkungan serta menjadi penggerak bagi gerakan-gerakan lingkungan. Nah, karena hari pertamanya tanggal 5 Juni, dari sejak itulah kemudian tanggal 5 Juni ditetapkan sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia.
1: Gitu. Awal mulanya itu.
0: Betul.
1: Berarti memang Indonesia tuh ikutlah di sana, ya. Padahal ini kan kancanya sedunia.
0: Sedunia. Gitu. Jadi ini semuanya nih tanggal 5 Juni.
1: Tanggal 5 Juni. Iya. Apakah karena juga Indonesia punya isu-isu yang harus diangkat di lingkungan misalnya seperti itu, ya. Makanya kita gabung di sini. Dan ini bisa dibilang menjadi tanggung jawab bersamakah juga?
0: Iya dong.
1: Pastinya
0: lingkungan,
1: ya,
0: itu seperti tadi kata Mbak bilang kan, lingkungan nih warisan. Yang namanya warisan tidak hanya cukup sampai kita, harus tetap kita wariskan ke berikutnya, kan gitu kan. Nah, masa kita mau mewariskan sesuatu yang tidak baik? Nah, gitu. Berarti kita harus sama-sama menjaga supaya kita mewariskan sesuatu yang baik untuk di masa depan.
1: Nah, kalau dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri biasanya ada agenda apa, dan di tahun ini ada agenda apa?
0: Nah, kalau di lingkungan hidup sendiri nih, kita nih kalau udah Hari Lingkungan Hidup nih rangkaian kegiatannya banyak. Tidak hanya sekedar pada hari H-nya, ibarat kata orang tuh hari H-nya,
1: tanggal 5-nya,
0: tapi kita sudah memulai dari bulan-bulan sebelumnya.
1: Oh.
0: Nah, khusus untuk tahun ini kami lebih mendorong partisipasi dari masyarakat, dari bawah. Jadi karena apa? Karena gini, lingkungan ini khususnya Kota Pontianak ini bukan tanggung jawab pemerintah saja. Lingkungan itu sebenarnya tanggung jawab semua orang, semua pihak, semua masyarakat, diri pribadi atau kegiatan usaha, pelaku usaha itu bertanggung jawab minimal untuk lingkungan sekitarnya dulu. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya sekarang ada orang berpikir bahwa oh tenang aja itu kerjaannya pemerintah kok, oh sekarang kita balik, itu bukan kerja pemerintah. Betul, memang pemerintah punya pekerjaan untuk mengurusi lingkungan. Tapi yang namanya tanggung jawab itu harus balik lagi ke diri pribadi masing-masing. Gitu loh. Kalau cuma hanya sekedar melemparkan ke pemerintah, gak mampu juga pemerintahnya. Iya kan? Harus sama-sama, yuk kita sama-sama yuk. Makanya tahun ini kami dari awal itu sudah berkolaborasi, bekerja sama dengan teman-teman pegiat, ya, terutama dari teman-teman Forum Komunitas Hijau. Mungkin nanti Kak Vivin jelasin Forum Komunitas Hijau itu isinya siapa-siapa sih gitu kan, ya. Nah, jadi kita ikut mendorong peran serta masyarakat. Jadi kita nih pemerintah nih partner gitu, ya, partner dalam ayo kita mengelola lingkungan secara bersama, tapi kita dorongnya sekarang harus dari masyarakatnya, harus dari kesadaran masyarakatnya. Bukan karena apa, ya, karena paksaan, ya, bukan karena paksaan, tapi dari kesadarannya.
1: Baik, seperti itu. Dan karena memang lebih ke kolaborasi, ya,
0: iya,
1: di tahun ini,
0: betul.
1: Maka hadir juga di studio ini Kak Vivi, ya, ini dari Forum Komunitas Hijau Kota Pontianak. Ini kalau dari komunitas sendiri, Kak Vivi melihat peran komunitas dalam ini, ya, Hari Lingkungan Hidup Sedunia atau mungkin dalam memperhatikan lingkungan di Kota Pontianak dan sekitarnya ini seperti apa?
2: Jadi dalam berkegiatan pastinya penggiat itu, ya, karena memang dari kesadarannya, Kak. Jadi kita berkegiatan bersama penggiat di terutama di Forum Komunitas Hijau itu bukan karena oh ada berkegiatan dengan Dinas Lingkungan Hidup maka hiduplah Forum Komunitas Hijau baru berkegiatan lingkungan, tidak. Tapi teman-teman memang lahir dari dirinya sendiri yang memang dari awal sejak mereka paham bahwa kita tadi kita harus mewariskan lingkungan yang baik, mewariskan pohon yang tumbuh dengan subur, hijau bermanfaat, mewariskan sungai, parit yang bersih, mewariskan kemampuan anak-anak, kemampuan

0: kemampuan kita sendiri untuk memilah sampah dan lain-lainnya yang kita berkehidupan sosial di masyarakat, yaitu tadi bukan hanya di tanggal 5 Juni sebenarnya kita merayakan hari lingkungan hidup, tapi setiap hari kita merayakannya. Nah, cuman kita menyuarakannya lebih luas itu di tanggal 5 Juni, Kak. Artinya apa? Artinya suara-suara itu lebih disuarakan lagi, dibesarkan lagi di tanggal 5 Juni. Nah, berada di Dinas Lingkungan Hidup sendiri itu kami lebih senang, Kak. Karena apa? Karena suara kami itu suara teman-teman, bukan hanya penggiat, tapi bersama masyarakat, bersama mereka-mereka yang peduli itu lebih dapat, lebih dekat suara itu. Akhirnya muncul kolaborasi. Nah, apa sih sebenarnya yang menjadi kendala nih dalam menghadapi kondisi lingkungan yang menurut kita kok enggak benar nih gitu. Masih ada aja masyarakat yang buang sampahnya sembarang gitu kan. Masih ada aja masyarakat yang menganggap paritnya adalah tempat sampah atau tempat pembuangan sampah induk gitu kan, yang main buang saja limbahnya, sampahnya. Nah, itu bisa kita suarakan bersama gitu. Nah, wadahnya ya di sini.
1: Baik, seperti itu. Dan di tahun ini untuk forum-forum ataupun komunitas-komunitas yang tergabung ini seberapa banyak atau hanya dari komunitas kakak saja?
0: Nah, kalau forum koneksi jauh itu kan rumah besar, rumah besar yang memang isinya adalah komunitas-komunitas atau penggiat lingkungan yang ada lebih banyaknya emang di Kota Pontianak, ya paling jauh ya sekitaran Kuburaya dekat dengan Kota Pontianak. Nah, kalau di data itu kurang lebih ada hampir 50 komunitas kalau secara komunitasnya. Yeah. Nah, kalau orangnya banyak, Kak. Jadi setiap berkegiatan ya siapapun dia yang sempat, yang punya waktu, yang ingin berkegiatan bersama-sama, ada waktunya, ayo sama-sama.
1: Baik, seperti itu ya. Jadi menggerakkan cukup banyak massa nantinya ini ya. Dan kalau di Kota Pontianak dan sekitarnya ini, kan kita berbicara di Kota Pontianak saja lah lebih kecilnya. Yang digarisbawahi, yang sedang disuarakan lantang ini apa di hari lingkungan hidup sedunia tahun ini?
0: Kalau dari kami penggiat yang kami suarakan kepada dinas dulu supaya kita berkolaborasi lebih luas, itu ada dua, Kak. Satu, menggerakkan masyarakat dari tingkat rusun tetangga atau RT untuk mereka lebih peduli dengan bagaimana caranya mereka mulai memilah sampah dari rumah. Nah, ini kan PR bersama nih emak-emak nih, Kak, terutama emak-emak yang memang dari dapur yang tiap hari masak gitu kan, menghasilkan sampah baik itu organik maupun non-organik. Nah, itu gimana caranya supaya enggak semuanya masuk ke tempat pembuangan akhir yang menjadi PR dinas nih, mengeluarkan biaya besar nih untuk bawa ke TPA. Nah, yang kedua, kita menyuarakan krisis iklim, Kak. Krisis iklim bukan hanya menanam pohon tapi menyelamatkan sumber air, yaitu parit-parit yang ada di Kota Pontianak, dengan bersama-sama kita berkolaborasi untuk membuat ekoenzim dari skala tingkat sekolah baru masuk ke rumah tangga, kelurahan. Nah, itu kita bikin sama-sama, nanti ada aksinya, Kak. Nah, nanti bisa Bu Husi jelaskan nih gimana dua ide besar kami itu alhamdulillah diterima oleh dinas, difasilitasi untuk nanti dilaksanakan di tanggal 5 dan puncaknya di 6 Juni. Itu kita senang sekali sebagai penggiat. Nah, itu tadi Kak, suara kami, suara bersama masyarakat bisa dikolaborasikan dengan pemerintah dan ternyata itu diterima gitu kan. Baik. Bukan hanya bersuara ya, Kak, ya, tapi baik, diterima baik. Dengan baik.
1: Nah, setelah itu, Bu, mendengar nih ada 50 komunitas loh ini ya yang bersuara dua hal tersebut. Ya. Respon dari dinas sendiri seperti apa saat itu?
2: Tentunya kita kan kalau misalnya ada ide-ide ya, ada ide-ide dari teman-teman penggiat, dari teman-teman komunitas, tentunya kita diselaraskan dulu dengan program kerja yang ada di Dinas Lingkungan Hidup. Sesuai nggak nih? Gitu kan ya. Nah, pas kebetulan memang apa yang tadi di ide, dua ide besar itu sebenarnya memang itu selaras dengan program kerja yang ada di Dinas Lingkungan Hidup. Ya, terkait dengan pelibatan masyarakat, bukan hanya, jadi ini kan memang program dari pusat nih. Sekarang itu kan kalau pusat itu dia membuat, kan kita gini, ada bahasa sekarang darurat sampah plastik kan gitu. Terus Kementerian Lingkungan Hidup juga sekarang menyetop pembukaan baru lokasi TPA itu nggak boleh lagi ada pembukaan baru TPA 2030. Nah, solusinya gimana kok misalnya kita mau buang sampah di mana? Nah, itu tadi kita mendorong adanya satu bentuk pengelolaan mulai dari tingkat rumah tangga. Nah, karena itu kalau misalnya ada apa pengelolaan dari tingkat rumah, tentunya yaitu tadi kan pelibatan masyarakat kan, adanya peran serta masyarakat. Nah, itulah yang sekarang sedang menjadi program utama juga dari pemerintah, adanya peran serta masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan apapun itu bentuknya. Nah, kebetulan apa yang tadi udah disampaikan sama Kak Vivi, oh selaras nih, oh kok gitu, ayo kita nih ikut apa ya, meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat. Nah, salah satu kita banyak nih kan, tadi Mbak tanya ya awal-awal apa nih rangkaian kegiatannya. Oh, kita sudah mulai rangkaian kegiatannya, supaya kita kan gini, kalau kegiatan ini enggak bisa apa bahasanya itu sadek sanyek gitu kan ya, enggak ya. Jadi kita sudah mulai dari bulan-bulan Februari itu kita sudah mulai.
1: Udah.
2: Karena gini, meningkatkan peran serta mengubah perilaku itu bukan semudah kita membalikkan telapak tangan kan. Nah, kita perlu ada pendampingan, kita perlu ada memasukkan kayak semacam apa ya, ide-ide atau merubah sikap, merubah mindset, itu kan juga butuh waktu. Nah, apalagi tadi ada juga ide terkait dengan ekoenzim. Nah, ekoenzim itu kan perlu ada waktu untuk pembuatan. Jadi kami kemarin sudah dari awal Januari, sudah dari awal tahun nih. Oh, berarti tahun ini nih kita nih ini ya sudah disusun nih. Nah, jadi mulai dari Februari kita sudah mulai melakukan sosialisasi tentang gerakan pilah sampah di masyarakat. Itu kita sudah minta, memang untuk saat ini kita kan belum bisa mengakomodir seluruh sekota ini, kita belum mampu. Tapi paling tidak dari tiap kecamatan itu dia sudah ada perwakilan-perwakilan RW yang kita ajak serta. Tentunya pemilihan RW ini kita melibatkan dari kecamatan, gitu kan ya. Nah, kita sudah mulai ada sosialisasi terkait dengan gerakan pilah sampah di masyarakat. Nah, kemudian kemarin juga kita sudah adakan di bulan apa, Maret ya, di bulan Maret workshop terkait pembuatan ekoenzim. Karena apa? Kita mau ada kegiatan penaburan ekoenzim di Juni, di akhir Juni. Jeda waktu dari pembuatan sampai ekoenzim ini bahasanya siap dipanen itu 3 bulan.
1: 3 bulan, iya, pantas ya jauh.
2: Makanya kita sudah memikirkannya. Kita sudah memikirkannya dari awal-awal tahun. Kita buat, nanti kita tabur ya, bahasanya kita tabur di akhir Juni, gitu ya. Nah, itu melibatkan, karena kita nih ibaratnya kita ambil kan, kita nggak mampu sekota ya Mbak, otomatis kita ambil percontohan dulu. Kebetulan yang kita ambil ini di Kecamatan Pontianak Kota, itu di parit Sungai Bangkongnya, itu sepanjang 2,1 km mulai dari depan Rumah Sakit Jiwa sampai ke perempatan Danau Sentarum.
1: Jauh juga
2: itu
1: ya.
2: 2,1.
1: Wah.
2: Melibatkannya siapa? Nah, gitu bahasanya. Kita melibatkan yang pertama itu sekolah 28 sekolah adiwiyata tingkat SD dan SMP yang ada di Kecamatan Pontianak Kota. Itu pertama. Yang kedua, kita melibatkan PKK sekecamatan Pontianak Kota. Kemudian Dharma Wanita DLH, kemudian OPD-OPD yang ada di daerah Sungai Bangkong itu. Nah, kemudian ada masyarakat, ada ini. Jadi ketika kita workshop ini, kita undang untuk kita sama-sama membuat. Karena kami butuh banyak ekoenzim untuk ditaburkan. Karena memang kita nih ibarat bahasanya harus buat biang dulu ya. Harus buat biangnya dulu. Nanti kita cairkan gitu loh. Nah, makanya dari itu. Nah, terus kemudian kita juga ada pendampingan kepada masyarakat. Itu tadi, meningkatkan peran serta masyarakat, perlu ada pendampingan ya. Nanti bahasanya masyarakat bilang, kita gak tahu, kita mau gimana, gak ngerti. Gitu. Gimana nih disuruh milah tapi kita gak pernah diajarin.
1: Nah, apa yang mau dipilah
2: apa
1: nih?
2: Apa yang mau dipilah? Nah, kami bersama teman-teman dari FKH ini, kita ini nih sama-sama yuk kita dampingi masyarakat. Jadi jangan takut nanti kalau misalnya ada satu masyarakat, misalnya satu RT, Bu, kami bersepakat masyarakatnya mau milah sampah tapi kami gak ngerti. Oh, hubungin kami, kami dampingi. jangan takut teman-teman nggak ada misalnya, oh tapi kami nggak punya biaya, kami nggak juga nggak bilang oh nomor satu harus bayar, nggak ada biaya. Mm-hmm. Yang penting masyarakat mau. Mm-hmm. Nah begitu. Nah kemudian acara ini selanjutnya nanti kita ada di tanggal 5 itu, karena kita ada serentak dari pusat. Mm-hmm. Nah tanggal 6 Juni rencananya kita mau ada berkegiatan di TPA Batu Layang.
1: Batu Layang.
2: Ya. Mm-hmm. Nah, terus nanti di akhir Juni 20 akhir Juni yang penaburan mm-hmm. ekoenzim itu di akhir Juni kan 20 berapa 26 Juni itu yang tadi penaburan. Mm-hmm. Nah, puncaknya nanti kita ada tuh sebenarnya nanti kita ada sedikit apa ya, berkegiatan bersama lah ya. Mm-hmm. Kita masih prepare nih, masih rencana. Mm-hmm. Apa kayak semacam expo gitu. Mm-hmm. Ya, expo. Mm-hmm. Di mana nanti di situ kita akan menampilkan potret lokasi-lokasi yang tadi teman-teman udah dampingi. Mm-hmm. Dari awal kita kan ketika teman-teman pendampingan kan ngambil foto gitu. Mm-hmm. Ya, di awal, kemudian ada perubahan nggak, karena apa, masyarakat yang kami dampingi itu bukan masyarakat yang ditunjuk. Mm-hmm. Tapi masyarakat yang memang dengan sukarela mau berperan serta. Mm-hmm. Karena kalau ditunjuk nih bedanya nanti, oh kami ini ditunjuk ya, apa sih kan maksudnya gitu.
1: Betul,
2: kan
1: betul, betul,
2: tapi kalau dia sukarela nih berarti kan memang ada kemauan. Mm-hmm. Nah harusnya banyak kelompok masyarakat yang kita pengennya sekarang itu dia sukarela, karena sesuatu yang dipaksa itu agak sulit. Mm-hmm, gitu. Mm-hmm. Ya agak sulit. Mm-hmm. Nah jadi kita pengen mengambil potretnya. Mm-hmm. Apakah ada perubahan atau tidak, itu nanti di awal Juli. Sekaligus ya mungkin kita ada agak-agak sedikit nilai ya, games gitu kan. Mm-hmm. Membuat dari daur ulang. Nah itu di awal Juli. Jadi okay, rangkaian kegiatannya sampai awal Juli. Persiapannya udah dari awal tahun.
1: Hampir 7 bulan. Iya. Ya luar biasa. Untuk menciptakan inilah, kalau saya pikir adalah malah ke gaya hidup baru ya. Yeah. Yang lebih mencintai alam, bukan hanya sekadar event sekali. Yeah, lewat.
2: Yeah.
1: Tapi sejauh ini Ibu dan juga mungkin Kak Vivi bisa merespon ini, masyarakat yang dengan sukarela mengajukan diri untuk ya ikut dalam kegiatan ini, sejauh ini tuh hambatan yang mereka keluhkan nih apa? Apakah di tengah-tengah tiba-tiba muncul, aduh males deh, namanya kan. Yeah. Dari gak pernah jadi tiba-tiba harus repot nih kan. Yeah, membutuhkan betul waktu, orang biasa kita tinggal lempar sampah.
2: Betul,
1: kan
2: betul, betul.
1: Sejauh ini gimana Kak Vivi?
0: Ya, yeah, kalau Kak Vivi kan karena memang kita penggiat kan, pastinya kita melihat satu kegiatan itu dari masyarakat untuk masyarakat. Nah. Mm-hmm. Dari masyarakat tadi kakak bilang. Mm-hmm. Ya memang dibilang bukan kesulitan kak, tapi memang tuh tadi gaya hidup. Mm-hmm. Nah gaya hidupnya sebagian, tapi kebanyakan sekarang alhamdulillah sudah mulai meningkat. Mm-hmm. Cukup baik lah kan, dengan tadi belanja aja udah bawa tas belanja sendiri. Mm-hmm. Gitu kan sekarang, karena harus dipaksa ternyata kak, lewat. Mm-hmm. Satu aturan gitu kan. Nah memang masyarakat kita ini untuk hal terutama milah sampah lah terutama. Mm. Ya kak ya, memang betul kata kakak. Mm. Kebiasaan tadi habis pakai buang. Dalam satu rumah kita boleh cek berapa banyak rumah yang punya tempat sampah terpilah organik anorganik ya. Iya. Pasti rata-rata satu
1: saja,
0: satu
1: dia
0: untuk semua.
1: Satu saja. Kalau udah kantong besar yang penuh udah langsung.
0: Nah,
1: aja jadi
0: itu
1: satu
0: dia, kak,
1: pokoknya.
0: Karena itu tadi, karena kebiasaan. Nah untuk mengubah kebiasaan itu kan perlu waktu. Nah. Hmm. Itu dia peran dari kita semua itu tadi, bukan hanya menyuarakan tapi hadir di antara mereka. Gini loh caranya Bapak Ibu supaya lebih mudah, cukup Bapak Ibu pisahkan saja, jangan sampai basah biar enggak bau. Nah, organiknya gimana, Kak? Kita ajarkan. Maunya pilihnya apa nih? Kita kasih pilihan, kita bawa. Mau jadi kompos, mau jadi ekoenzim, atau mau dibuang di dalam tanah yang kita lubangi, kita kembalikan kepada mereka. Apa yang membuat mereka nyaman untuk mereka milah sampah. Mm-hmm. Kalaupun ada orang yang ngambil sampahnya yang berbayar tuh kak. Mm-hmm. Kita buat juga mereka nyaman. Mm-hmm. Nah nyamannya gimana? Asal dia bisa milah saja. Mm-hmm. Yang mana yang punya nilai, yang mana gak punya nilai, sama yang mana organik anorganik. Mm-hmm. Udah cukup itu. Mm-hmm. Karena kan masyarakat kita, apalagi masyarakat urban ya kak ya. Udah letih dah balik kerja suruh lagi milah sampah.
1: Balik,
0: kan kak.
1: Balik dah malas.
0: Iya kan, udah letih dah ini masak sayur, udahlah campaannya lah udah selesai dah. Nah bagaimana supaya mereka nyaman dulu, kita dekat dulu dengan mereka, itu sebenarnya PR-nya sih kak.
1: Baik, nah, seperti itu ya.
0: Kayak gitu.
1: Dan mereka yang ikut serta nih, saya penasaran, apakah semuanya di usia, maksudnya ibu rumah tangga ya, orang dewasa, atau ada yang muda-muda pun udah tertarik gitu?
0: Yang paling banyak tertarik sekarang adalah kaum muda. Kenapa? Karena mereka sekarang sudah berlomba-lomba untuk menunjukkan gaya hidup yang peduli terhadap lingkungan. Itu dia, Kak. Agak-agak malu kayaknya sekarang kalau enggak bawa tong tempat sampah, terus kayak udah mulai malu kalau misalnya jalan megang gelas
1: sekali pakai
0: itu kayak
1: sekali pakai.
0: Enggak ini gak sekali, enggak culture nih gitu kan. Iya, Kak. Karena dulu kita yang penggiat itu agak-agak ngeri sih, Kak. Kita ngeri ketika masuk sekolah, misalnya terutama ya, kita ngeri ketika kita ngobrol di kafe, ngobrolin masalah lingkungan, kita ngeri. Ngerinya apa, Kak? Kita dianggap sok-sok aneh, sok bersih, sok keren. Tapi kalau sekarang kita pede, Kak. Gara-gara sekarang udah banyak buat tumbler, ya kan,
1: udah,
0: Kak?
1: Udah mulai gaya hidup sehat,
2: bagian gaya hidup, Kak.
0: Udah ini gitu. Kaum muda sekarang oke-oke.
1: Iya, sekarang aja berlomba ya, tumblernya mau yang 3 juta gitu.
0: Iya. sudah ini gitu, sudah mulai
1: sekarang
0: keren.
1: Sudah berlomba-lomba, enggak apa-apa, FOMO enggak apa-apa.
0: Iya. Iya, benar. Itu yang kita memang syukuri gitu kan, kalau sekarang enggak belanja, enggak bawa tas belanja. Alah. Jorok nih di rumah nih, pasti bawa plastik nih, pasti semua sampahnya masuk dalam plastik itu gitu kan. Bukan pakai tas belanja gitu kan. Nah, sekarang kita sudah mulai melihat Kota Pontianak udah oke gitu.
1: Iya. Baik, dan dari rangkaian acaranya ini kan ya tinggal sedikit lagi, sebulan lagi sampai finish nih. Sejauh ini Ibu sudah berapa persen siap kita ke puncak gitu, puncak acara nih gitu.
2: Kalau ditanya berapa persen, tapi gini ya, saya sangat bersyukur ya, sangat bersyukur bahwa kegiatan kami tahun ini kan berkolaborasi dengan teman-teman pegiat gitu ya. Kami ini kalau saya itu sampai mikir gini, kalau saya kerjakan sendiri ini tak mampu saya ini. Karena kan kami kan bukan satu ini saja pekerjaannya, banyak nih yang harus diurus. Tapi alhamdulillah sih teman-teman pegiat, teman-teman yang memang kita sama-sama yuk, ayo. Nah, itu yang memang mempersiapkan banyak hal gitu ya, mempersiapkan banyak. Kalau ditanya berapa persen, karena sudah memang tinggal menghitung hari kayak Vivi.
0: Gimana di depan mata?
2: Di depan mata. Yang penting yang utama-utama nih sudah siap nih gitu kan, yang tinggal apanya ya? Kecil-kecilnya lah, remeh-remehnya tinggal kita persiapkan gitu ya. Karena memang nanti pada hari hanya kan bukan hanya sekedar kami berkolaborasi dengan teman-teman pegiat, karena kita juga nanti akan melibatkan, karena gini, sepanjang 2,1 km itu kan butuh ada rekayasa lalu lintas gitu kan. Terus kemudian betul. Penaburan ekoenzimnya sendiri itu kan perlu ada pengenceran. Kita butuh air gitu kan, butuh air. Nah, otomatis untuk tong-tong airnya kita perlu yang gede-gede.
0: Besar.
2: Kita berarti harus butuh kerjasama dengan teman-teman damkar, BPBD kan gitu. Nah, itu nanti mungkin kita sudah persiapkan nih, nanti kami juga akan memanggil mereka kita untuk duduk bersama nih, bagaimana nih kegiatannya sih nggak lama tuh, nggak lama persiapannya ini. Nah, gitu kan, karena memang kita juga mengundang Bapak Wali Kota insyaallah untuk ikut bersama-sama menaburkan gitu. Jadi kita serentak gitu penaburannya.
1: Baik, seperti itu. Tapi ini yang menjadi pertanyaan saya juga nih, mungkin Kak Vivi juga bisa merespon. Saya kan biasa suka nonton ini di TikTok gitu. Biasa tahu lah ekoenzim sudah seperti apa begitu. Tapi ini kenapa fokusnya ke ekoenzim? Untuk beberapa orang kan berpikir ekoenzim tuh kayaknya kan jorok, kayak sampah yang dikumpulkan. Kan ada yang bentuk cair juga itu ya. Itu kayak air lumpur, takutnya bau dan sebagainya. Kenapa malah memilih objek ini, bukan kompos yang dicampur tanah yang kayak semua orang tahu itu tidak bau dan sebagainya gitu. Kenapa sih, Kak?
0: Ika, kenapa kami penggiat menyarankan untuk berkolaborasi menyuarakan penaburan ekoenzim di Parepare yang ada di Kota Pontianak? Karena sebelum kami menyarankan, kami juga melakukan pastinya kajian, Kak. Kajian itu kita juga punya teman-teman punya teman-teman akademisi yang tempat kita bertanya sekaligus tempat kita untuk bertukar pikiran. Nah, kita bahasnya yang sekali ini adalah masalah iklim, Kak. Ya, pemanasan, ya kan? Pemanasan global. Nah, kita dapat insight bahwa salah satu penyebab pemanasan global itu adalah sungai, laut, parit yang banyak ada endapan lumpurnya, yang berbau, yang banyak kalau misalnya masyarakat tuh masih suka buang limbah di sungai gitu kan, pendangkalan ya Kak, lumpur. Nah, itu yang menyebabkan parit-parit kita tuh bau, terutama yang di Kota Pontianak yang nanti kita mau lakukan penyebaran, mau kita lihat hasil laboratoriumnya. Nah, kita buat ekoenzim itu supaya si parit-parit itu bersih, Kak. Bersih, sehingga ketika bersih tumbuh mikroba yang baik, maka kita berharap ada ini perubahan yang bagus juga untuk iklim. Jadi kalau dibilang tadi ekoenzim itu kan mindset masyarakat kok kayaknya hitam segala macam. Nah, padahal ini edukasi yang kita berikan juga nih sama masyarakat, sama anak-anak sekolah Adiwiyata terutama, bahwa si ekoenzim ini itu sebenarnya cara buatnya justru dari sisa buah, sisa kulit maupun sisa dari sayuran yang bersih gitu. Jadi nanti ada proses fermentasi di sana juga menghasilkan bau wangi yang sedap sebenarnya gitu kan. Nah, yang Kakak berikan tadi komentar tadi itu tuh sebenarnya banyak di masyarakat. Ngapa kita harus bikin ekoenzim, Kak Bupi?
1: Itu mikirnya kan aduh
0: bau nih, kotor.
1: Sampah pada umumnya kita berpikirnya.
0: Nah, itu dia peran kita edukasinya dan edukasi itu perannya itu tadi dari kita sebenarnya, kita yang tahu, penggiat yang tahu. Nah, kita hadir di masyarakat, hadir di terutama sekolah-sekolah gitu kan, di area pendidikan, untuk ngasih tahu, Dek, kalau misalnya abis makan MBG, kulit buahnya kumpulin, Dek, buat apa? Bikin ekoenzim buat apa, Kakak? Nanti kalau sudah jadi ekoenzimnya, nah kita latih ini untuk apa? Untuk tadi, untuk membantu merawat bumi, seperti itu.
1: Baik, apa yang terjadi dengan sungai kita setelah aksi penaburan ekoenzim ini?
0: Nah, kalau untuk di Kota Pontianak akan kita lihat hasilnya setelah 5 Juni, Kak. Karena pada tanggal 5 Juni itu kita mencoba untuk menaburkan di sementara untuk diteliti dulu, nah untuk melihatnya. Tapi kemarin kita sudah melakukan uji terbatas. Uji terbatas menaburkan ekoenzim di parit di depan kantor A2. Nah, itu reaksinya adalah penggumpalan dari lemak yang ada di parit itu tuh pecah, Kak. Dan baunya berkurang. Setelah disiram menggunakan cairan ekoenzim. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi kita bukan cuma sekali itu berharap, ketika itu kita lakukan sekali dan seterusnya kita berharap
2: berulang
0: parit kita terjaga. Nah, ikan-ikan kita terjaga juga tadi. Tumbuhlah hewan-hewan baik yang ada di parit, yang tadi diharapkan dapat merawat parit yang ada di Kota Pontianak. Kakak kan pengen gak cium bau parit kita nih wangi ya, Kak ya?
1: Betul ya, seperti itu. Jadi setelah ini jangan panik ya kalau tiba-tiba nanti di tanggal 26 ya, kok ada orang yang buang-buang hal-hal seperti itu. Bukan upaya mencemari sungai, bukan ya. Bukan, itu malah upaya untuk membuat sungai yang ada di Kota Pontianak ini 1000 sungai gitu nih, Kak.
2: Start awal ya, start awal. Jadi ibaratnya ini kegiatan seperti tadi Mbak bilang kan, bukan sampai ini terus selesai, enggak. Tapi ini start awal, dan diharapkan nanti setelah ini akan ada lagi kegiatan-kegiatan serupa. Nah, memang saya juga diomongin, ini enggak cukup sekali. Betul, memang tidak cukup sekali. Nah, banyak faktor juga, terutama bagaimana cara kita menjaga jangan buang sampah sembarang ke sungai. Nah, itu juga salah satu faktor penting. Tidak hanya sekedar menaburkan ekoenzim, tapi juga perilaku masyarakatnya, ikut dong, ayo kita jaga.
1: Baik, seperti itu ya. Dan seperti yang kita tahu kan ya, target dari kegiatan ini adalah harapannya ke depannya ya bisa terulang kembali dan jadinya hidup. Ini di sosial media digerakkan juga gak sih, atau seperti apa?
2: Ada
0: sosial media, bukan lagi, Kak. Kalau misalnya disuarakan di sosial media, baik itu di Instagram maupun terutama nih kalau untuk yang ekoenzim sendiri, wah ini yang paling dahsyat tahun ini. Karena apa kak? Konten kreatornya bukan cuman penggiat, tapi anak-anak sekolah bersama guru-gurunya kak. Jadi mereka juga menyuarakan kegiatan dan mereka senang sekali. Senang ya Bu Sia, karena apa? Mereka terlibat langsung dan tahu manfaatnya.
2: Anak-anak
0: gitu,
2: kan ya, anak-anak sekolah tahu, SD, anak-anak. SMP itu
1: mereka suka lah ya dengan
2: karena itu ini. Tadi perubahan perilaku sekarang kita mulainya dari usia dini. Supaya kita berharapnya nih ke depan nah berubah nih generasinya. Nah seperti tadi kan yang sekarang lebih banyak berubah kan anak-anak muda nih. Gitu.
1: Ini malah lebih muda lagi dari anak-anak kecil sudah mulai
0: dari
1: digerakkan
0: dari tingkat sekolah dasar sudah terbiasa mereka mulai dari itu tadi memilah sampah ya Bu Usia, memilah sampah, menabung sampah sampai sampah itu sendiri mereka jadikan satu produk yang memberikan manfaat pastinya untuk lingkungan, untuk dirinya sendiri bahkan kita sudah kasih tahu sama mereka kayak gitu.
1: Baik, puncak acaranya kan seluruh Indonesia serentak ya
2: tanggal 6
1: tapi itu apakah semua bentuk kegiatannya sama kalau di Pontianak kan penaburan ekoenzim
2: beda-beda. Tapi yang pasti kalau misalnya dari program dari kementerian itu peningkatan peran serta masyarakat. Nah implementasinya di daerah ya tergantung daerah masing-masing ya.
1: Kalau kita kan mungkin karena banyak sungai juga,
0: seribu
1: gitu.
0: Parit kak,
1: iya betul.
0: Sejarah kita banyak parit yang ada di Kota Pontianak yang mau kita jaga.
1: Iya betul. Harapannya kedepannya nggak ada gitu kasur di parit atau segala.
0: Jangan lagi.
1: Janganlah. Trauma saya pernah melihat hal seperti itu ya. Cuma memang ya setelah ini yang paling dekat agendanya yaitu
2: tanggal 6
1: ya, karena ini sudah di tanggal 2 juga. Oh,
2: dan iya. Maka sekarang sosialisasi. Iya.
0: yang berkegiatan membuat ekoenzim kita kan nggak pernah tahu ya kak ya ternyata juga banyak masyarakat yang membuat, ayo silakan gabung ya Bu
2: Usia
0: buat di tanggal 5 dan tanggal 6 tanggal 5 terutama ya Bu Usia untuk bergabung sama kita. Ayo boleh, apalagi nanti di
2: boleh tanggal 26
0: nah boleh. Itu puncaknya.
2: Silakan di luar yang tadi saya sebutkan gitu kan, karena kita kan percontohan terlebih dahulu 2,1 itu, tapi kalau misalnya ada misal masyarakat atau komunitas yang mungkin belum kami temui gitu belum. Kan. Nah, silakan ayo bergabung, boleh menghubungin kami sebelum di tanggal 26-nya.
0: Sangat terbuka lebar.
1: Harus daftar bentuknya atau boleh datang saja?
2: Sebenarnya datang saja boleh, silakan gitu kan ya. Cuma langkah lebih baik kalau misalnya sebelumnya sudah ada sowan ke kami ya. Maksudnya kita ada sedikit pendataan ya supaya kan kalau misalnya karena pasti setelah itu kan kita biar ada pelaporan apa segala macam karena kan perlu ada pengaturan ya jadi tidak bertumpuk di satu.
1: Takutnya kalau tiba-tima ramai nggak cukup nih 2 kilonya 5 kilometer. Nah, gitu.
2: Tadang semuanya milihnya di dekat dinas lingkungan sementara kan panjang. Nah betul. Perlunya ada sebelumnya itu ke kami supaya ada pembagian pemerataan pos-posnya itu.
1: Seperti itu ya harapannya supaya lebih teratur juga kan. Baik. Nah karena keterbatasan waktu kita ini ibu dan kakak aduh harusnya kita 3 jam sosialisasi. Ibunya aduh dong pulang. Mungkin terakhir lah ya sebagai closing statementnya harapannya untuk program ini yang tanggal 6 nanti atau di tanggal 26 ya. Tanggal 26 nanti atau mungkin harapan untuk seterusnya seperti itu. Dimulai dari Kak Vivi nanti ditutup Ibu ya, silakan.
0: Kalau Kak Vivi seperti biasa berkumpul bersama masyarakat, berkumpul sama penggiat, kita selalu mengatakan kita mau peduli sama lingkungan, peduli dari diri kita dulu sih Kak. Mulai dari rumah kita belajar untuk memilah sampah, mulai dari rumah kita belajar untuk mengolah sampah yang kita hasilkan. Bahwasanya sampah itu tanpa kita sadari pasti kita hasilkan, tapi tinggal menjadi pilihan kita. Mau menjadi sampah begitu saja tanpa punya nilai, atau kita mau seperti mereka, seperti orang-orang yang peduli terhadap lingkungan, sampah itu punya nilai kalau kita bijak. Kalau kita peduli sama bumi kita itu tadi untuk mewariskan bumi yang tetap hijau, tetap lestari ke anak cucu. Mulai dari rumah yuk kita pilah sampah.
1: Baik ya. Mulai dari rumah dulu ya. Tidak perlu kita mikir satu RT dulu. Rumah kita dulu.
0: Rumah kita dulu
1: itu pas mau diangkut sampai. Lanjut, Ibu silakan.
2: Oke, kalau dari tentunya kami atas nama pemerintah Kota Pontianak ya, mendorong peran serta seluruh masyarakat untuk ikut terlibat dalam pengelolaan lingkungan. Itu tadi betul, mulai dari rumah, mulai dari diri sendiri dulu. Baru kemudian kalau diri sendiri sudah baik, sudah, maksudnya sudah mulai mengelola lah ya, kalau baik nih standarnya berbeda-beda ya. Nah, mulai mengelola untuk diri sendiri, baru nanti kita akan menciptakan satu lingkungan yang lebih baik, gitu ya. Perubahan perilaku itu tidak hanya dari saat ini saja, supaya ke depan kita akan menciptakan satu lingkungan yang jauh lebih baik. Bumi ini satu, tapi bumi ini harus bumi yang baik dan bagus yang akan kita wariskan untuk anak cucu kita nanti.
1: Betul sekali ya, sayang sekali nanti kalau anak cucu kita gak bisa berkubang.
2: Betul, dan gak ketemu lagi parit.
0: Sedih sekali. Cita-cita kita bersama sih Kak, mengembalikan parit-parit yang ada di Kota Pontianak. Paling tidak kondisinya jauh lebih baik dari yang sekarang.
1: Setidaknya predikat itu harapan bersama. Kota seribu parit ini paritnya cantik ya, gitu. Betul. Baik, seperti itu. Terima kasih sama-sama sekali lagi kepada Ibu Susi Larasati, betul ya?
2: Betul.
1: Sudah menyempatkan waktunya sore hari ini. Kami juga terima kasih sama-sama banyak ya. Dan untuk kalian pendengar dan pemirsa yang tertinggal dengan obrolan kita, walaupun kayaknya tadi di tengah di sosmed sempat kepotong ya, Bang Rama ya. Gak apa-apa, karena ada ini dan itu ya. Karena teknis nih udah sononya ya, mau gimana lagi. Jadi nanti bisa kok ke YouTube, masih bisa didengarkan. Sedikit aja tadi ya terpotongnya. Dan untuk kalian pendengar, jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore.

Pendengar, simbol kejayaan sepak bola dunia, megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg. Hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
2: Alokasi anggaran ruas jalan di Sepau meningkat.
3: Targetnya ya dilaksanakan di 2026.
2: Jemaah Haji Kalbar tiba di Pontianak pertengahan Juni.
4: Di tanggal 9 itu juga nanti memaksimalkan penyambutan.
5: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Bersama saya Meiti Sudaina, inilah berita selengkapnya.

0: Kepulangan jemaah haji asal Kalimantan Barat dijadwalkan tiba di Pontianak pada Rabu 17 Juni 2026 mendatang. Panitia penyelenggara haji daerah bersama kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalbar mulai mematangkan berbagai persiapan penyambutan hingga distribusi koper jemaah. Berikut kita simak laporannya.
1: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Barat Kamaludin menginformasikan jemaah haji Kalbar dijadwalkan tiba di kota Pontianak pada Rabu 17 Juni 2026 mendatang. Menurut Kamaludin, para jemaah akan diberangkatkan dari Embarkasi Batam sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat sebelum melanjutkan perjalanan menuju Pontianak. Untuk menyambut kepulangan jemaah, panitia penyelenggara ibadah haji daerah Provinsi Kalimantan Barat akan menggelar rapat persiapan pada 9 Juni mendatang. Rapat tersebut akan membahas berbagai skenario kedatangan jemaah, mulai dari proses pendaratan di Bandara Supadio, perjalanan menuju asrama haji Pontianak hingga mekanisme penerimaan di aula penyambutan. Selain itu, panitia juga menyiapkan skema distribusi koper jemaah serta seremoni pelepasan bagi jemaah yang akan kembali ke kabupaten dan kota masing-masing.
2: Terkait dengan koper jemaah, kemudian seremoni penyambutan dan pelepasan jemaah haji yang akan berangkat ke kabupaten kota masing-masing, kemudian bagaimana distribusi koper yang akan dilaksanakan panitia kepada jemaah nanti ketika jemaah akan pulang ke rumah masing-masing. Dan di tanggal 9 itu juga nanti kita memaksimalkan seluruh rangkaian penyambutan akan dilaksanakan oleh panitia daerah itu sendiri.
1: Kamaludin menambahkan pihak Kanwil Kemenhaj Kalbar juga telah mempersiapkan fasilitas kamar bagi jemaah asal daerah yang jauh dan harus menginap sementara di asrama haji Pontianak. Sementara itu, untuk jemaah asal kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya, nantinya tidak lagi menginap di asrama haji dan dapat langsung kembali ke rumah masing-masing setelah proses penyambutan selesai. Syarusani melaporkan.
0: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Sanggau yang baru, Libertus Toto Martono berkomitmen memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan ataupun ormas. Upaya tersebut akan dilakukan melalui peningkatan koordinasi, komunikasi, serta pembinaan terhadap ormas agar dapat berkontribusi lebih besar dalam pembangunan daerah.
3: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kabupaten Sanggau yang baru, Libertus Toto Martono mengaku bahwa jabatan yang diembaninya saat ini merupakan pengalaman baru baginya. Ia menegaskan akan meningkatkan koordinasi dan memperkuat komunikasi dengan berbagai organisasi kemasyarakatan atau ormas yang ada di Kabupaten Sanggau. Menurutnya, komunikasi yang baik menjadi kunci menciptakan sinergi dan koordinasi yang efektif antara pemerintah daerah dan ormas. Selain itu, ia berkomitmen mendorong pertumbuhan dan pengembangan ormas agar semakin aktif dan mandiri dalam menjalankan perannya di tengah masyarakat. Dengan langkah tersebut, Libertus berharap ormas dapat berpartisipasi lebih optimal dalam mendukung pembangunan dan kemajuan Kota Sanggau.
4: Ini suatu hal baru bagi saya. Kedepannya bagaimana saya tentunya meningkatkan koordinasi dengan ormas-ormas yang ada, ya, menjalin komunikasi agar tercipta koordinasi yang baik, ya, bagaimana menumbuh kembangkan ormas-ormas di sini sehingga mereka juga bisa berpartisipasi dalam membangun Kota Sanggau.
3: Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan daerah. Melalui koordinasi yang kuat dan keterlibatan aktif ormas, diharapkan tercipta lingkungan yang kondusif, harmonis, serta mampu mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Sanggau. Tri Putri melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang siapkan ruang publik 30% untuk promosi UMKM. Kita simak laporan selengkapnya.
5: Pemerintah Kabupaten Sintang terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM agar mampu bersaing dan menjangkau pasar yang lebih luas. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Sintang, Subendi, mengatakan pihaknya saat ini tengah menyiapkan regulasi berupa peraturan daerah atau perda tentang UMKM yang telah memasuki tahap harmonisasi di Kementerian Hukum. Dalam perda tersebut, pemerintah daerah mendorong penyediaan minimal 30% ruang publik untuk promosi dan pemasaran produk UMKM lokal, termasuk kain tenun ikat Sintang yang menjadi salah satu produk unggulan daerah. Menurutnya, kebijakan tersebut diharapkan mampu membuka peluang promosi yang lebih besar bagi pengrajin tenun ikat agar produk lokal semakin dikenal masyarakat maupun wisatawan.
6: Ada space 30% ruang publik, ya misalnya di bandara, kemudian juga di hotel dan sebagainya. Kita siapkan 30% ruang itu untuk ya yang UMKM pemasarannya.
5: Selain dukungan ruang pemasaran, Disperindakop dan UKM Sintang juga sebenarnya telah merencanakan sejumlah program bantuan dan pelatihan bagi pelaku UMKM tenun, mulai dari peningkatan kualitas produksi, pelatihan pewarnaan, hingga pengembangan kapasitas usaha. Namun, sejumlah program tersebut belum dapat dilaksanakan secara maksimal akibat adanya efisiensi anggaran pemerintah. Meski demikian, Subendi memastikan pemerintah daerah tetap berupaya memberikan dukungan kepada para pelaku usaha tenun ikat, terutama bagi pengrajin, agar benar-benar membutuhkan bantuan prioritas. Dina Triana melaporkan.
7: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 NTCOM FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, Pemkab Sintang mengalokasikan anggaran 10 miliar rupiah bersumber dari dana bagi hasil ataupun DBH sawit tahun 2026 untuk peningkatan ruas jalan Bulu Kuning Nangalibau di Kecamatan Sepau, Kabupaten Sintang. Kita simak laporan selengkapnya.
8: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang mengalokasikan anggaran 10 miliar rupiah bersumber dari dana bagi hasil DBH sawit tahun 2026 untuk peningkatan ruas jalan Bulu Kuning Nangalibau di Kecamatan Sepau, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Kepala Dinas Pekerjaan Umum PU Kabupaten Sintang Mursalim mengatakan anggaran tersebut diprioritaskan untuk melanjutkan peningkatan ruas jalan sebelumnya yang telah dikerjakan melalui program DBH tahun 2025.
9: Itu sekitar 10-an miliar, itu nanti kita prioritaskan untuk di ruas Bulu Kuning dan Ngalibau. Jadi kita menyambung ruas DBH yang 2025. Jadi kalau mulainya tinggal itu RK-nya udah. Hanya kalau misalnya itu udah ditandatangani dari kementerian, langsung kita adakan pengadaan barang dan jasanya. Targetnya ya dilaksanakan di 2026.
8: Mursalim menerangkan dengan anggaran tersebut pihaknya menargetkan peningkatan jalan sepanjang 2,3 km hingga tahap pengaspalan. Mursalim menambahkan melalui program peningkatan ruas jalan di Kabupaten Sintang yang dilakukan secara bertahap. Selain itu pihaknya berharap dengan adanya peningkatan ruas jalan di daerah ini akan berdampak terhadap kelancaran aktivitas masyarakat. Demikian Ade Ramli melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Melawi memberikan apresiasi tinggi atas suksesnya penyelenggaraan Pekan Gawai Daya ke-18 Kabupaten Melawi tahun 2026 yang digelar oleh Dewan Adat Dayak Kabupaten Melawi. Kita simak laporan selengkapnya.
10: Pemerintah Kabupaten Melawi memberikan apresiasi tinggi atas suksesnya penyelenggaraan Pekan Gawai Daya ke-18 Kabupaten Melawi tahun 2026 yang digelar di Stadion Raden Temenggung Setiap Pahlawan Nangapino pada 28 hingga 31 Mei 2026. Bupati Melawi Dadi Sunaria Usfayursa mengatakan, pelaksanaan Gawai Daya yang telah memasuki tahun ke-18 menunjukkan konsistensi masyarakat adat dalam mempertahankan identitas budaya lokal sekaligus memperkuat nilai-nilai kebersamaan di tengah kehidupan masyarakat yang semakin dinamis. Menurutnya, Gawai Daya memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sebuah perayaan budaya. Kegiatan ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperkuat jati diri, mempererat persatuan sekaligus mewariskan nilai-nilai adat dan budaya kepada generasi muda agar tetap lestari di masa mendatang. Menurut Dadi, pelestarian budaya juga dapat berjalan beriringan dengan pembangunan sektor pariwisata. Melalui kegiatan budaya seperti Gawai Daya, masyarakat luar dapat mengenal lebih dekat potensi budaya yang dimiliki Melawi, sehingga berdampak positif terhadap peningkatan kunjungan wisatawan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
11: Mari kita jadikan Gawai Daya ini sebagai momentum untuk memperkuat semangat gotong royong menjaga adat dan tradisi serta membangun Kabupaten Melawi yang maju, harmonis dan berbudaya.
10: Sementara itu, Ketua Dewan Adat Dayak DAD Kabupaten Melawi Kluisen menyampaikan, gawai Dayak tidak hanya dimaknai sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan hasil yang diperoleh masyarakat, tetapi juga menjadi wadah untuk memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong di tengah keberagaman suku Dayak yang ada di Kabupaten Melawi. Ia menambahkan, selain menjadi ajang pelestarian budaya, Pekan Gawai Dayak juga memberikan ruang bagi para pelaku UMKM untuk mempromosikan produk lokal kepada masyarakat. Berbagai hasil kerajinan dan tenunan khas Dayak turut dipamerkan selama kegiatan berlangsung.
11: Kita tahu suku Dayak yang ada di Kabupaten Melawi sangat banyak. Tentu perlu kita bersama-sama bergandeng tangan untuk membangun Kabupaten Melawi. Janganlah dengan banyak suku Dayak lalu kita gontok-gontokkan. Banyak lagi namanya organisasi lalu kita bersaing tidak sehat. Saya sebagai orang Dayak, saya bangga menjadi orang Dayak. Dayak sekarang sudah pintar, sudah cerdas.
10: Pekan Gawai Dayak ke-18 Kabupaten Melawi tahun 2026 menampilkan berbagai kegiatan budaya, seni tradisional, pameran produk lokal, serta pertunjukan yang menggambarkan kekayaan budaya Dayak. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diajak untuk terus mencintai, menjaga, dan mengembangkan warisan budaya sebagai bagian dari identitas daerah dan bangsa. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, tiga negara penyelenggara Piala Dunia 2026, dijagokan pengamat sepak bola kota Pontianak akan juara. Berikut laporan selengkapnya.
12: Piala Dunia 2026 diprediksi akan menghadirkan persaingan sengit, terutama bagi negara-negara Amerika Latin yang dinilai mendapat keuntungan geografis. Ketua PSSI Kota Pontianak Lely Suheri menilai kawasan Amerika Latin yang menjadi bagian dari wilayah penyelenggaraan Piala Dunia 2026 akan memberikan keuntungan tersendiri bagi tim-tim dari kawasan tersebut. Menurutnya, faktor adaptasi cuaca, lingkungan, dan kultur sepak bola dapat menjadi modal penting dalam menghadapi turnamen terbesar dunia itu.
13: Tim favorit juara, menurut saya, kalau saya mengacu kepada tradisi, yang mana setiap tradisi Piala Dunia, tuan rumah atau negara penyelenggara selalu mempunyai kontribusi siapa negara juaranya. Nah, kali ini tuan rumah adalah Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat, yang mana ketiga negara ini katakanlah berada di daratan Amerika Latin.
12: Selain menjagokan tim-tim unggulan, Lely juga menyoroti sejumlah pemain yang berpotensi menjadi bintang Piala Dunia 2026. Nama Kylian Mbappe dari Perancis disebut memiliki peluang besar kembali menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu pemain terbaik dunia. Tak hanya Mbappe, pemain muda Lamine Yamal dari Spanyol juga diprediksi akan menjadi sorotan dengan usia yang masih sangat muda, namun telah tampil impresif di level internasional. Yamal dinilai memiliki kemampuan individu yang merepotkan lawan dan menjadi pembeda dalam pertandingan penting. Jusran telah melaporkan.
14: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama perakirawan Supriyadi. Supriyadi, laporan Anda.
15: Ya baik, terima kasih rekan May di studio dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Baiklah, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi sebagai berikut. Untuk kondisi cuaca saat ini terpantau untuk wilayah Kalimantan Barat, kondisi cuaca umumnya berawan. Namun untuk wilayah Kabupaten Melawi dan Kapuas Hulu, terdapat potensi hujan dengan intensitas yang ringan hingga sedang. Adapun untuk perakiraan cuaca untuk esok hari, Rabu 3 Juni 2026, kami perakirakan kondisi cuaca dominan berawan. Namun untuk wilayah Kabupaten Kayong Utara, Landak, dan Sanggau, terdapat potensi hujan dengan intensitas yang ringan. Kemudian untuk pantauan titik panas hingga sore hari ini, terdeteksi ada 4 titik panas dan perlu diwaspadai bahwa indeks potensi karhutla untuk satu minggu ke depan. Untuk wilayah Kalimantan Barat, sebagian besar dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Bagi para pendengar yang ingin terus mengupdate informasi dari kami, dapat memantau langsung melalui website kalbar.bmkg.go.id atau melalui sosial media Instagram BMKG Kalbar, atau dapat pula berkunjung ke kantor kami. Demikian kami sampaikan, saya Supriyadi. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Mei.
0: Demikian telah kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak, disampaikan oleh perakirawan Supriyadi. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Kabar dari Kalbar. Hadir setiap hari mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi. Dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Entikop, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Acara yang mengajak Anda berpikir kritis dan memahami isu-isu terkini. Saksikan setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Dialog Pagi.

Pendengar, simbol kejayaan sepak bola dunia, megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg. Hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

Pernah dengar istilah goal of the century? Ini bukan sekedar gol, ini adalah sejarah yang meledak di Piala Dunia 1986. Bayangkan momen ini, Argentina versus Inggris. Dari tengah lapangan, Diego Maradona menarik tuas keajaiban. Dia melesat, menggiring bola dengan kecepatan penuh. Satu pemain lewat, dua, tiga, hingga lima pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
2: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
3: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic, magical.
2: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Alhamdulillah, biar lama akhirnya habis juga jualan hari ini.
1: Bu Jahara, habiskah jualannya, Bu?
0: Iya, Bu Najwa. Ibu sudah habis juga.
1: Sudah, saya sudah habis dari tadi nih. Tinggal kemas-kemas saja.
0: Wah, cepat ya, Bu. Ibu promosikan di mana memangnya?
1: Bu Jahara mau tahu. Sekalian nih saya berbagi info. Selain saya posting di media sosial dan melayani order online, saya juga pernah promosikan produk UMKM saya ini di RR Pontianak. Gratis, tis, tis, tis.
2: Pro 1 Pontianak mengundang pelaku UMKM untuk mempromosikan produk UMKM-nya dalam program UMKM Bicara.
3: Kenapa kita menggunakan Kalimantan Barat? Karena ya kita tahu bahwa sarang burung walet itu, untuk kualitas sarang burung walet terbaik itu ada di Kalimantan Barat.
4: Ada produk yang memang sebenarnya tidak perlu disertifikasi halal, tapi karena hanya untuk keperluan bisnis supaya bisa masuk di ekspor, maka harus disertifikasi halal.
2: UMKM Bicara hadir setiap hari Senin mulai jam 3 sampai jam 4 sore hanya di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
5: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
6: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
7: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
5: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Diupdate kembali informasi untuk Anda. Harga tandan buah segar ataupun TBS kelapa sawit anjlok di berbagai daerah. Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, DPW Apkasindo, Kalimantan Barat meminta Presiden Republik Indonesia membentuk Satgas Investigasi Nasional untuk mengusut dugaan ketidakwajaran penurunan harga yang dinilai menekan pendapatan jutaan petani sawit. Laporan resmi terkait persoalan tersebut telah disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden, DPR RI, Jaksa Agung, Kapolri, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Koordinator Bidang Pangan, lalu juga Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya. Dewan Penasehat DPW Apkasindo Kalbar, Mahmuda Junaidi Nasution mengatakan penurunan harga TPS di tingkat petani jauh lebih besar dibandingkan penurunan harga crude palm oil ataupun CPO di pasar global, di mana harga CPO hanya turun sekitar Rp300 hingga Rp400 per kilogramnya. Namun harga TBS petani turun hingga Rp1.000 hingga Rp1.500 per kilogram. Perbedaan ini harus diinvestigasi secara menyeluruh karena menyangkut nasib jutaan petani sawit Indonesia. Menurut Mahmuda, persoalan ini tidak sekedar menyangkut mekanisme pasar, tapi juga menyentuh amanat konstitusi. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bumi, air, dan kekayaan alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nilai tersebut juga sejalan dengan Pancasila, khususnya sila kedua dan sila kelima, yang menempatkan keadilan sosial sebagai tujuan utama pembangunan nasional. Harga TBS harus ditetapkan melalui mekanisme resmi yang melibatkan pemerintah daerah, perusahaan pengolahan kelapa sawit ataupun PKS, lalu juga perwakilan perkebunan dalam tim penetapan harga TBS provinsi. Tim terdiri dari unsur dinas provinsi, dinas kabupaten kota, perusahaan PKS atau asosiasi perusahaan sawit, serta kelembagaan perkebunan dan asosiasi petani sawit. Hasil perhitungan tim menjadi dasar penetapan harga TBS oleh kepala dinas atas nama gubernur. Di mana Mahmuda juga menegaskan apabila terbukti terdapat unsur kesengajaan maupun kelalaian yang menyebabkan kerugian besar bagi petani, maka pertanggungjawaban hukum tidak boleh berhenti pada korporasi semata. Untuk informasi lebih lengkapnya, silakan kunjungi rri.co.id.

Hello Indonesia, ubur-ubur ikan lele, dengerin ya le. Nah, belakangan ini ada sebuah tren pantun yang mendadak populer. Nama pantunnya adalah ubur-ubur ikan lele. Pantun ini hanya terdiri dari dua baris, simple tapi cukup menghibur. Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele, kena tilang le." Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan. Pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan, bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara resmi, dalam sambutan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, le. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Indonesia menghentikan penggunaan dolar Amerika Serikat, dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa diklaim pindah menggunakan yuan Cina serta menerbitkan panda bond untuk perkuat rupiah. Faktanya, klaim bahwa Indonesia mengganti penggunaan dolar Amerika Serikat ke yuan adalah berita hoax. Dilansir dari tirto.id, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan Indonesia menghentikan penggunaan dolar Amerika Serikat atau mengganti sepenuhnya dengan yuan Cina. Bank Indonesia juga menegaskan bahwa transaksi internasional Indonesia masih didominasi dolar Amerika Serikat. Dan maka narasi yang mengatakan Indonesia hentikan penggunaan dolar Amerika Serikat dan ganti ke yuan Cina adalah berita bohong ataupun hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Zulfi Darje dan Mohtar, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kami menyambut baik RRI Republik Indonesia dalam hal ini mendapat menyiarkan sepak bola dunia 2026. Tentu ini menjadi harapan masyarakat khususnya Kota Pontianak, karena bagaimanapun mendengar pasti seru. Dan saya yakini baik pecinta maupun siapa saja yang berada di mobil, di mana saja sedang kerja, dengarkan radio RRI sepak bola tahun 2026. Piala dunia ini pasti the best untuk kita semua. Salam olahraga.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: stunting bukan hanya tentang tinggi badan yang kurang pada anak, tetapi berkaitan erat dengan kondisi nutrisi lain seperti wasting dan underweight. Dalam sesi ini, Dahliansyah SKM MGZ menjelaskan bagaimana kondisi-kondisi tersebut berperan besar dalam angka stunting dan mengapa penting untuk memahami perbedaannya serta melakukan pencegahan sedini mungkin.
1: Sering kita lupakan ya, sering kita lupakan artinya begini, penyumbang besar stunting itu sebenarnya di awal biasanya ya, biasanya kita sebut ada yang disebut dengan wasting dan underweight. Masuklah yang BBLR, berat badan lahir rendah, kemudian penyakit-penyakit tadi. Apa itu kita sebut dengan wasting biasanya? Wasting itu biasanya dimulai biasanya dari menurunnya berat badan dalam waktu singkat, rambutnya tipis, pipi matanya cekung biasanya ya, kemudian tubuh sangat kurus, kemudian kulitnya keriput, biasanya gitu ya. Ini biasanya ciri-ciri kalau anak-anak itu di posyandu, anak-anak wasting ini, biasanya belum dianggap berbahaya. Karena itu tadi, dia masih bisa beraktivitas. Tapi kalau dia ikut timbang, ini badannya terus apa, mungkin turun gitu ya. Kalau seandainya kadang dia tetap, oh bulan ini kok berat badan ibu tetap, atau menurun gitu ya, 1 on, 2 on gitu ya. Atau kemungkinan, ini nafsu makannya menurun. Nah, hasil penelitian menyebutkan bahwa anak yang wasting ini adalah salah satu penyumbang nanti akan bergeser menjadi stunting. Nah, karena tadi kita bilang berdasarkan definisinya itu adalah stunting itu memang kekurangan zat gizi kronis, artinya waktu yang lama. Nah, jadi makanya dari tidak mau makan, kemudian berat badannya mulai menurun gitu ya. Kalau kita pernah lihat di KMS itu, dia tidak mengikuti pita pertumbuhan, jadi terus ke bawah malah ke garis merah ya, bawah garis merah. Nah, kemudian ada lagi yang satunya nih yang disebut dengan underweight. Underweight itu lebih kepada berat badannya itu lebih rendah dibandingkan pada usia. Ini juga sama, kita bandingkan berat badan dengan umurnya itu tidak sesuai. Nah, dua hal ini biasanya antara kita sebut dengan wasting dengan underweight. Kalau wasting itu kita melihatnya membandingkan antara berat badan dibandingkan dengan tinggi badan. Kalau biasa disebut dengan kurus ya, kalau di underweight itu kita membandingkan berat badan dengan umur. Artinya apakah sesuai tidak berat badan dengan umur. Dua ini biasanya paling besar penyumbang.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Paralimpik merupakan ajang olahraga bagi atlet penyandang disabilitas yang dibina secara profesional oleh National Paralympic Committee atau NPC Indonesia. Melalui pembinaan berjenjang, para atlet diseleksi, dilatih, dan dipersiapkan untuk bertanding di berbagai kejuaraan nasional hingga internasional.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengajak seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Pontianak mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, kepedulian terhadap masyarakat, serta percepatan pelaksanaan program pembangunan. Menurut Edi, Pancasila menjadi landasan yang menjaga persatuan bangsa hingga saat ini. Karena itu, ASN harus mampu menjiwai dan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Ia mengingatkan bahwa berbagai tantangan global saat ini, mulai dari kenaikan harga bahan bakar minyak, lalu meningkatnya harga kebutuhan bahan pokok, tekanan terhadap nilai tukar rupiah, hingga keterbatasan sumber daya dan anggaran, turut mempengaruhi percepatan pembangunan daerah. Menurut Edi, waktu dan anggaran yang terbatas harus dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah tekanan ekonomi yang berdampak pada berbagai persoalan sosial seperti kemiskinan dan kriminalitas. ASN dituntut semakin peka terhadap kebutuhan warga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Temani pagi Anda dengan ilmu yang menyejukkan hati dan menambah keimanan. Setiap hari pukul 5 waktu Indonesia Barat, hanya di Mutiara Pagi.

Pendengar, untuk Anda yang tinggal di Kota Pontianak dan sekitarnya, azan maghrib akan dikumandangkan tepat pukul 17 lebihnya 48 menit waktu Indonesia bagian Barat. Namun sebelumnya kami hadirkan koleksi lagu religi di ruang dengar Anda. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: Ngapa aik pam mikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
1: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agak. Ada kenaikan beban agak kah?
2: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
3: Oh no!
4: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat, melalui WhatsApp 0811-5701-042.
5: Halo RRI.
4: Kabar dari Kalbar. Hadir setiap hari mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi. Dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar, tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Entikok, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.

0: Kalau Indonesia di tengah hiruk pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia yang penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, "Jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan." Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi, jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Rilas panggilan sidang nomor 97/PDT.G/2026/PNPTK. Pada hari ini, Selasa tanggal 19 Mei 2026, saya Farida Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, untuk memanggil Aswar SH, beralamat di Jalan Tabrani Ahmad, Gang Mandau, nomor 6, RT 002/RT22, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Selanjutnya disebut sebagai tergugat 1. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, hari, tanggal, Rabu, 17 Juni 2026, pukul 9.00 WIB. Dalam perkara antara, Nasir Salekat sebagai penggugat, lawan Aswar SH DKK sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.

0: Maraknya kasus child grooming menjadi ancaman serius yang perlu mendapat perhatian bersama. Karena itu, penting bagi orang tua dan masyarakat untuk memahami serta mengenali ciri-ciri pelaku sejak dini. Berikut pernyataan Nani Wirdayani, STSH, Komisioner Bidang Kejahatan Seksual KPPAD Kalimantan Barat.
1: Banyak sekali kalau kita lihat di sosial media bercerita bahwa mereka korban child grooming, tapi ternyata sama keluarga sendiri malah nggak dipercayain, malah dipojokkan. Nah, Bu, mungkin boleh dikasih tahu nih, Bu, ya, ke pendengar supaya ke depannya ketika hal ini terjadi, baik itu orang tua maupun dari anak itu sendiri, terutama remaja, ini bisa lebih percaya diri lagi nih untuk mau melapor.
2: Ya, jadi yang pertama kita harus tahu dulu ciri-ciri yang dilakukan oleh predator anak untuk melakukan aksinya melalui child grooming. Yang pertama, dia membangun kepercayaan kepada calon korbannya atau kepada keluarga si anak. Nah, kemudian yang kedua, dia mulai memberikan hadiah. Mungkin pada saat zaman sekarang bisa berupa pulsa, uang, kemudian kuota gitu misalnya ya. Nah, kemudian yang berikutnya dia mulai melancarkan serangan-serangan dengan cara pertama menjauhkan si anak dari

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pemerintah Kabupaten Kuburaya menegaskan komitmennya dalam upaya penanggulangan pekerja anak di sektor pertanian, sekaligus mendorong keterlibatan dunia usaha dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility, CSR. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Kuburaya Sukiryanto seusai membuka rapat koordinasi penanggulangan pekerja anak di sektor pertanian sekaligus menandatangani deklarasi komitmen bersama menuju industri sawit bebas pekerja anak di Kabupaten Kuburaya yang berlangsung di Aula Bank Kalbar Cabang Kuburaya Selasa 2 Juni 2026. Kegiatan tersebut difasilitasi oleh organisasi Perburuhan Internasional atau International Labor Organization bersama Partnership for Action Against Child Labor in Agriculture dan dihadiri sejumlah perusahaan perkebunan sawit, pemangku kepentingan, serta perangkat daerah terkait. Sukiryanto mengatakan, upaya menghapus pekerja anak tidak cukup hanya melalui sosialisasi dan pengawasan, tapi juga harus menyentuh akar persoalan yang menyebabkan anak-anak terpaksa bekerja di usia dini. Untuk informasi lebih lengkapnya, silakan kunjungi rri.co.id.

0: Rilas panggilan sidang nomor 97 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNPTK. Pada hari ini, Selasa tanggal 19 Mei 2026, saya Farida Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut. Untuk memanggil Sri Wahyuni beralamat di Jalan Tabrani Ahmad, Gang Mandau, nomor 6, RT 002 garis miring RW 022, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Selanjutnya disebut sebagai tergugat 2. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, hari tanggal Rabu 17 Juni 2026 pukul 9.00 WIB dalam perkara antara Nasir Salekat sebagai penggugat lawan Aswar SH DKK sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.
1: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.

0: Novel Melangkah karya J.S. Kyren menghadirkan kisah petualangan yang bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang syarat makna. Cerita ini menegaskan bahwa hidup adalah tentang keberanian untuk terus melangkah, bahkan ketika arah terasa kabur dan rintangan datang silih berganti. Novel ini merupakan buku yang ke-11 dari karya J.S. Kyren. Novel ini memberikan wawasan baru dengan memberikan nuansa non-fiksi dan keindahan kota Sumba. Novel ini mengusung tema fantasi, cocok untuk yang suka novel dengan alur cerita yang memiliki unsur fantasi. Dalam novel ini berisi mengenai 4 tokoh utama yang bernama Arif, Siti, Ocha, dan Aura. Mereka berempat merupakan seorang mahasiswa ekonomi yang jago bela diri silat. Arif, Siti, Ocha, dan Aura memiliki sifat yang berbeda dan unik dari masing-masing tokoh. Secara garis besar, Melangkah memadukan unsur aksi, misteri, dan refleksi kehidupan. Para tokohnya dihadapkan pada situasi genting yang menuntut keteguhan hati, kecerdikan, dan kepercayaan satu sama lain. Dalam kondisi penuh tekanan, mereka belajar bahwa ketakutan bukanlah alasan untuk berhenti, melainkan tanda bahwa mereka sedang tumbuh. Selain itu, novel ini menekankan pentingnya persahabatan dan solidaritas. Dalam perjalanan yang penuh risiko, tidak ada keberhasilan yang dicapai sendirian. Kebersamaan menjadi sumber kekuatan yang mampu mengalahkan rasa putus asa. Disinilah pembaca diajak merenungkan bahwa manusia pada hakikatnya saling membutuhkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun penuh makna, J.S. Kyren berhasil menyampaikan pesan bahwa hidup tidak selalu tentang kemenangan besar, melainkan tentang konsistensi untuk terus berjalan. Sekecil apapun langkah itu, selama kita terus bergerak, harapan akan selalu ada. Pada akhirnya, Melangkah mengajarkan bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi tetap maju meski rasa takut itu ada. Karena hidup bukan tentang menunggu waktu yang tepat, melainkan tentang menciptakan keberanian untuk mengambil langkah pertama.
1: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.

0: Rilas panggilan kepada tergugat dalam kurung surat tercatat nomor 69 garis miring PDT.G garis miring 2026 PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 4 Maret 2026 telah memanggil Agus Diantoro beralamat Jalan Dr. Wahidin, Komplek Batara Indah 1 Blok O nomor 4, RT 2 RW 29, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota. Sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai tergugat 3. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Kamis tanggal 25 Juni 2026, jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Sumai sebagai penggugat lawan Novia Ovitri Permatasari DKK sebagai tergugat, Badan Pertanahan Kota Pontianak sebagai turut tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 21 Mei 2026, Jurusita Ali Aspar.
1: Pernah dengar istilah goal of the century? Ini bukan sekedar goal, ini adalah sejarah yang meledak di Piala Dunia 1986. Bayangkan momen ini, Argentina versus Inggris. Dari tengah lapangan, Diego Maradona menarik tuas keajaiban. Dia melesat, menggiring bola dengan kecepatan penuh. Satu pemain lewat, dua, tiga, hingga lima pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

Pendengar, simbol kejayaan sepak bola dunia, megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg. Hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

0: Rilas panggilan kepada tergugat dalam kurung surat tercatat nomor 69 garis miring PDT.G garis miring 2026 PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 4 Maret 2026. Telah memanggil Yohanes Sakai beralamat Jalan Apel, Gang Timun, RT1 RW19, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat. Sekarang tidak diketahui alamatnya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat 2 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Sumai sebagai penggugat lawan Novia Ovitri Permatasari DKK sebagai tergugat, Badan Pertanahan Kota Pontianak sebagai turut tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 21 Mei 2026, jurusita Ali Aspar.
1: Rilas panggilan sidang nomor 97 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNPTK. Pada hari ini, Selasa, tanggal 19 Mei 2026, saya Farida Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, untuk memanggil Eni Fitriani SH MKN, beralamat di Jalan Pak Benceng, Gang Wonorjo, Jalur 1, nomor 6A, Sungai Bangkong, Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Selanjutnya disebut sebagai tergugat 3 untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak hari tanggal Rabu 17 Juni 2026 pukul 09.00 WIB dalam perkara antara Nasir Salekat sebagai penggugat lawan Aswar SH DKK sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.
2: Siap menyambut pesta sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan warna baru, semangat baru, dan tentu saja maskot-maskot yang penuh karakter. Tahun ini, tiga negara tuan rumah menghadirkan tiga maskot ikonik yang mewakili budaya dan jiwa mereka. Dari negeri Daun Maple hadir Maple, si rusa besar yang siap menjaga gawang dengan penuh gaya. Tidak cuma jago di lapangan, Maple juga pecinta seni jalanan dan musik. Bayangkan, penjaga gawang yang stylish dan kreatif. Benar-benar mencerminkan semangat modern Kanada. Langsung dari hutan selatan Meksiko, Yazoo hadir dengan kecepatan dan kecerdikan yang luar biasa. Sebagai penyerang, dia siap menerkam pertahanan lawan. Tapi di luar lapangan, Yazoo adalah simbol budaya, dari tarian, makanan hingga tradisi yang menyatukan banyak orang. Terbang tinggi bersama Clutch, si elang botak penuh ambisi. Sebagai gelandang, dia adalah pemimpin sejati, membangkitkan semangat tim dan mengubah tantangan jadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah penggerak energi, fanatik olahraga dan simbol optimisme tanpa batas. Tiga maskot, tiga negara, satu semangat, persatuan lewat sepak bola.

Brazil bukan sekedar tim, mereka adalah standar emas sepak bola. Reputasi sebagai yang terbaik lahir dari dominasi yang tak terbantahkan. Pemegang rekor dunia koleksi 5 trofi Piala Dunia adalah bukti nyata kehebatan mereka. Hebatnya, Brasil menjadi satu-satunya negara yang tak pernah absen di putaran final sejak 1930. Gudang legenda dari era Pele, Ronaldo hingga Neymar, Brasil konsisten melahirkan pemain yang tidak hanya jago secara teknik, tapi juga menginspirasi dunia, budaya dan cinta. Di sana sepak bola adalah nafas kehidupan. Tradisi bermain di jalanan menciptakan gaya main yang indah dan penuh kegembiraan. Prestasi tanpa henti, dominasi mereka di Copa America dan berbagai turnamen besar selalu menempatkan Brazil sebagai unggulan utama di setiap kompetisi. Singkatnya, Brazil adalah identitas sepak bola itu sendiri.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif ataupun ECRAF menegaskan komitmen mendukung kemajuan industri fotografi nasional hingga mampu bersaing di level global. Hal ini dilakukan melalui penguatan ekosistem kreatif yang terintegrasi dan berkelanjutan. Menurut Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar, upaya tersebut membutuhkan ruang kolaborasi yang mempertemukan penggiat ekonomi kreatif, diantaranya mulai dari fotografer, komunitas, asosiasi, hingga berbagai pemangku kepentingan. Menurut Iren, penguatan fotografi memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, di mana kolaborasi dinilai penting untuk memperluas peluang dan meningkatkan kualitas industri kreatif, di mana pemerintah tambahnya juga mendorong perluasan akses pasar bagi fotografer Indonesia. Dan langkah tersebut dilakukan agar karya lokal semakin dikenal masyarakat internasional. Selain akses pasar, pemerintah juga menyoroti peningkatan kualitas sumber daya manusia kreatif, di mana perlindungan hak cipta dinilai penting menjaga keberlangsungan industri fotografi nasional. Untuk Anda yang ingin informasi lebih lengkapnya, silakan kunjungi rri.co.id. Dan pendengar, jangan kemana-mana, sesaat lagi atau lebih tepatnya pukul 19.00 kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk mengupdate informasi di Warta Berita. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arti ekonomi berdasarkan Pancasila. Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional.
2: Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM.
0: Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Sekretaris Kabinet mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa. Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski menurun. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus berlandaskan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam amanat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin kemarin. Presiden Prabowo menilai terdapat 4 prinsip utama untuk memaknai ekonomi berdasarkan Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia. Seperti diungkapkan Kepala Negara, yakni ekonomi yang mengandung nilai religius dan berkemanusiaan untuk memperkuat persatuan bangsa. Dalam hal ini, Presiden Prabowo menyebut pembangunan ekonomi bangsa dengan menjunjung tinggi nilai dan prinsip Pancasila haruslah berorientasikan pada kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang.
3: Selain itu, lebih lanjut Presiden Prabowo juga menjabarkan bahwa dalam upaya pembangunan ekonomi Pancasila tidak terlepas dari kemandirian dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa Indonesia. Untuk pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa, Presiden Prabowo memastikan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya akan memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut juga mengungkapkan bahwa ekonomi Pancasila juga memiliki makna untuk penguatan ekonomi kerakyatan yang mengacu pada rancang bangun cetak biru yang telah digagas oleh para pendiri bangsa. Dalam hal ini kembali diingatkan Presiden Prabowo, yakni dengan mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
0: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa sebesar ribuan triliun rupiah. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Saya di-mention oleh Pak Dubes Dino
2: Saya meluruskan.
4: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjawab kritikan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Seskap Teddy menegaskan kunjungan Presiden ke berbagai negara bukan untuk gagah-gagahan atau seremonial semata, tetapi untuk menjalin kerjasama bilateral. Dalam kurun waktu 1 tahun 5 bulan, Presiden Prabowo Subianto berhasil membawa investasi ke Indonesia 2.430 triliun rupiah. Bahkan dalam kunjungan ke Korea Selatan dan Jepang pada Mei lalu, Presiden berhasil membawa investasi 575 triliun rupiah. Penegasan itu menjawab kritik dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal.
2: Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan, seremonial. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini. Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM. Kemudian contoh konkret lagi nih. Bulan lalu Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea, kembali langsung ada investasi sekitar 575 triliun.
4: Seskap Teddy juga menegaskan pemerintah telah mengurangi rombongan yang ikut Presiden ke luar negeri. Jumlahnya lebih sedikit ketimbang era sebelumnya.
2: Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu tuh sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal.
4: Sebelumnya Dino Patijalal meminta agar intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri dikurangi dan memaksimalkan penggunaan teknologi untuk memperkuat diplomasi.
5: Saya juga mengusulkan agar ke depan sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat dioper ke Menlu Sugiono.
4: Seskap Teddy mengatakan hasil lain dari diplomasi Presiden Prabowo Subianto adalah pasokan bahan bakar minyak BBM di dalam negeri aman dengan harga relatif stabil di tengah terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang. Presiden Prabowo Subianto memiliki kedekatan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menjamin pasokan BBM Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hasan bin Ali Al Thani melakukan perjanjian dalam memperkuat pertahanan kedua negara. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima Wakil Perdana Menteri sekaligus Menhan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hasan bin Ali Al Thani. Dalam pertemuan itu, Syafri dan Saud menandatangani nota kesepahaman atau MOU dalam bidang pertahanan. Menurut Menhan RI Syafri Samsudin, hari ini usai melakukan MOU di kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta, kerjasama Indonesia dengan Qatar akan menghasilkan keuntungan bagi kedua negara. Kerjasama ini juga dinilai akan meningkatkan kapasitas pertahanan Indonesia.
7: Serta kita akan mendatangani beberapa hal yang berkaitan dengan intensitas kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Qatar, baik itu yang berkaitan dengan kerjasama militer, latihan, pendidikan, industri pertahanan, dan lain-lain.
6: Di tempat yang sama, Menhan Qatar, Sheikh Saud menyebut bentuk kerjasama ini berupa latihan militer bersama serta peningkatan industri pertahanan. Dia meyakini kerjasama tersebut membawa kebaikan.
8: We have different areas of cooperation. One of them will be in the training and the exercises. And the second area, it's in the defense industry, which we are working together with our brother in Indonesia in this regard. And today we are going to witness signing some of these agreements of cooperation. One of them is the MOU, which hopefully will lead to the defense agreement between our two countries, inshallah. I thank again my dear brother.
6: Sementara itu, Karinfohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait menyebut Menhan Safri juga menganugerahkan penghargaan Dharma Pertahanan kepada Sesaud. Penghargaan ini disebut sebagai apresiasi atas komitmen Qatar untuk memperkuat persahabatan serta kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI menyebut hubungan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto yang harmonis menjadi contoh dalam meredam polarisasi politik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Apa yang Ibu Mega lakukan? Bu Mega itu walaupun di partainya di luar.
10: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengungkapkan hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri berlangsung harmonis, yang mana ini menjadi contoh sikap kenegarawanan dalam menjaga persatuan bangsa. Ia mengatakan kritik yang disampaikan kader-kader PDI Perjuangan di parlemen merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun menurutnya Megawati tetap menunjukkan komitmen untuk menjaga persatuan nasional dan menghindari polarisasi politik. Habibur Rahman menilai sikap Megawati berbeda dengan sejumlah pihak yang dinilai kerap memperkeruh perbedaan pandangan politik, justru berupaya membatasi polarisasi agar masyarakat tidak terus terkotak-kotak.
9: Sebagai presiden yang pernah menjabat, ya, beliau menghormati Pak Prabowo sebagai presiden yang saat ini menjabat. Kalau misalnya dari DPR ada kader-kader Bu Mega menyampaikan kritik, kan itu memang sudah seharusnya. Tapi Bu Meganya sendiri itu sangat elegan menghormati ya posisi Pak Prabowo dan sebagai sesama tokoh bangsa ya menunjukkan komitmen yang kuat untuk membatasi polarisasi.
10: Sementara Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong menilai keakraban keduanya merupakan pesan positif bagi publik karena para pemimpin nasional tetap mengedepankan persatuan di tengah berbagai tantangan global. Menurut Bachtra, kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia saat ini menuntut adanya soliditas dan kebersamaan di antara tokoh-tokoh bangsa.
11: Memang pemimpin kita selama ini bisa bersatu menghadapi tantangan-tantangan itu. Yang kedua adalah inilah sikap Pak Prabowo yang perlu dicontoh bagi generasi muda, bagi para terutama para politisi kita, ya, elit-elit kita, bahwa Pak Prabowo selalu menghargai para pemimpin-pemimpin terdahulu. Pak Prabowo setiap berpidato selalu mengajak bagaimana kita bersatu, bagaimana kita membangun bangsa ini dengan bersama-sama kegotong royongan.
10: Pihaknya menegaskan Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik yang disampaikan PDIP maupun pihak lainnya. Menurutnya kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi dan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Ibu Megawati kan punya histori persahabatan yang cukup lama.
0: Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026, meski surplusnya menurun. Sementara itu, nilai ekspor maupun impor Indonesia hingga April 2026 tercatat mengalami peningkatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
12: Di tengah tekanan geopolitik dan geoekonomi global, neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, secara kumulatif dari Januari hingga April 2026, neraca perdagangan surplus sebesar 5,64 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga neraca perdagangan Indonesia sudah membukukan surplus selama 72 bulan berturut-turut. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini dalam keterangannya di Jakarta hari ini mengatakan, surplus neraca perdagangan hingga April 2026 ditopang oleh kinerja positif perdagangan non-migas. Sedangkan perdagangan migas masih mengalami defisit.
13: Nah, surplus sepanjang Januari hingga April 2026 ini ditopang oleh surplus komoditas non-migas, yaitu sebesar 14,16 miliar US dollar, sementara komoditas migas masih mengalami defisit sebesar 8,52 miliar US dollar.
12: Komoditas yang memberikan kontribusi surplus pada neraca perdagangan Indonesia adalah lemak dan minyak hewan nabati. Sementara itu, kinerja ekspor dan impor Indonesia hingga April mengalami peningkatan. Ekspor Indonesia tercatat sebesar 92,15 miliar dolar, meningkat 5,48% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Impornya tercatat sebesar 86,51 miliar dolar, meningkat 13,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
13: Sebagai penyumbang utama peningkatan impor ini, nilai impor bahan baku atau penolong mencapai 861,82 miliar US dollar atau naik 11,67% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Impor bahan baku penolong yang naik cukup besar yaitu bahan bakar mineral atau HS27, kemudian mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85, serta berbagai produk kimia atau HS38.
12: Secara bulanan, menurut data BPS, neraca perdagangan pada April 2026 surplus sebesar 90 juta dolar Amerika Serikat dan menjadi surplus terendah sejak Mei 2020 atau selama surplus 72 bulan berturut-turut. Dari Jakarta, Magdalena Kristawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi langsung dari Tanah Suci, di mana Jemaah Haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan mampu menjadi pionir dalam gerakan sosial ketika tiba di tanah air. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Iksan Fauzin mengatakan bahwasanya Jemaah Haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan juga mampu memberikan dan mampu menjadi pioner dalam gerakan-gerakan sosial di Indonesia. Karena itu, setiap Jemaah Haji Indonesia ketika tiba di Indonesia harus memberikan akhlak yang mulia dan juga memberikan kebaikan-kebaikan di masyarakat. Berikut keterangan dari Fauzin.
16: Ya, salah satu contohnya mereka kemuburan itu bertambahnya kebaikan, ya, bertambahnya kebaikan. Kemudian dia bisa menjadi istiqomah, semakin istilahnya orang itu semakin kafah, ya, semakin sempurna dalam ajaran agamanya itu, ya. Jadi karena haji adalah rukun Islam yang kelima yang bisa ditunaikan oleh kaum muslim muslimat yang memiliki kemampuan istitoah. Nah, disinilah orang-orang muslim yang sudah menyempurnakan rukun Islamnya, itu sehingga mereka, orang-orang itu adalah sudah terpilih oleh Tuhan, oleh Allah, telah menunaikan ibadah haji, you sudah sempurna dalam melaksanakan rukun Islam, maka kafahlah, sempurnakanlah dalam.
15: Dan mendengar dapat ditambahkan oleh Fauzin bahwasanya setiap jamaah haji Indonesia yang tiba di tanah air harus memiliki kualitas kemabruran dengan cara melakukan keteladanan di masyarakat dan juga mampu menjadi pionir dalam suatu gerakan-gerakan sosial di masyarakat. Karena itu ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah dan ketaatan kepada Ulil Amri merupakan tiang dalam agama. Karena itu setiap jamaah haji Indonesia harus mampu memberikan nilai-nilai sosial yang memberikan makna yang positif. Karena itu setiap jamaah haji Indonesia harus memiliki kesempurnaan atau kafa dalam setiap tindakan dan perbuatannya. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Solo menyatakan kesiapan penuh untuk menyambut kepulangan jemaah haji kloter pertama yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat nanti. Pihak panitia memastikan proses birokrasi di asrama haji akan dipercepat agar jemaah bisa langsung dipulangkan ke daerah asal tanpa perlu menginap. Selengkapnya di laporannya disampaikan.

0: pelayanan di Bandara Adi Sumarmo untuk memastikan kenyamanan jemaah. Fitrianto menyebut, selain ikhtiar fisik melalui apel kesiapan petugas pagi tadi, panitia juga telah menggelar istighosah atau doa bersama guna memohon kelancaran proses debarkasi bagi seluruh kloter mulai dari kloter 1 hingga 81. Terkait alur kedatangan sendiri, jemaah mendarat akan langsung menyelesaikan administrasi di imigrasi dan bea cukai di Terminal Kedatangan Internasional Bandara sebelum akhirnya dibawa menuju Asrama Haji Donohudan Boyolali.
1: Untuk prosesi pemulangannya setelah nanti jemaah landing di bandara, kemudian lewat Garbarata, kemudian masuk di terminal kedatangan internasional, di situ nanti ada teman-teman imigrasi, bea cukai, yang menyelesaikan berbagai administrasi. Setelah itu jemaah dibawa ke Asrama Haji Donohudan Solo ini.
0: Baik, dan lebih lanjut Fitrianto juga menegaskan, setibanya di asrama, kloter pertama ini dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah beserta jajaran dan Bupati Tegal melalui prosesi yang sangat singkat. Panitia meniadakan fasilitas menginap di asrama haji bagi jemaah yang baru tiba, karena kebijakan ini diambil agar para jemaah yang sudah kelelahan dan rindu keluarga setelah 40 hari beribadah dapat segera diserahkan ke petugas daerah dan diantar pulang ke kampung halaman masing-masing. Dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, menyatakan Indonesia mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Sebab bagi Indonesia, rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Berikut laporannya bersama dengan Retno Mandasari.
4: Indonesia menolak dan mengecam pernyataan
5: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, saat dihubungi RRI hari ini. Menurut Yvonne, bagi Indonesia rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza serta semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, Indonesia menegaskan kembali bahwa penyelesaian berkelanjutan atas isu penjajahan Palestina hanya dapat dicapai melalui diakhirinya pendudukan Israel, serta terwujudnya solusi dua negara berdasarkan parameter yang disepakati secara internasional.
4: Posisi Indonesia adalah jelas dan konsisten. Indonesia menolak dan mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel mengenai rencana perluasan penguasaan hingga 70% wilayah jalur Gaza. Langkah ini hanya akan memperburuk krisis kemanusiaan dan semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan.
5: Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menginstruksikan tentara Israel untuk memperluas kendali mereka atas jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan dalam pernyataan yang disiarkan oleh media Israel pada Kamis pekan lalu.
6: Saat ini kita sedang menekan Hamas. Kita sekarang menguasai 60% wilayah jalur Gaza. Awalnya kita menguasai 50%, kemudian naik menjadi 60%, dan arahan saya adalah untuk bergerak sesuai urutan yang benar. Pertama 70%, mari kita mulai dari situ. Kita tekan mereka dari semua sisi. Kita akan menangani sisanya setelah itu.
5: Penolakan rencana perluasan penguasaan wilayah jalur Gaza oleh Israel juga disampaikan pemerintah Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri Malaysia. Malaysia menilai langkah tersebut sebagai tindakan yang ilegal dan tidak dapat diterima secara politik, serta menyebut rencana itu sebagai pelanggaran berat terhadap piagam PBB, resolusi Dewan Keamanan PBB, dan resolusi Majelis Umum PBB yang selama ini menjadi dasar upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel.
4: Indonesia kembali menegaskan.
5: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dapat dicapai melalui di
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, kita akan mengikuti kembali jalannya pertandingan hari pertama Indonesia Open 2026 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung bersama dengan rekan kami, Nur Diansah. Nunu.
7: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, tempat berlangsungnya Indonesia Open 2026.

0: Rangkaian pertandingan di hari pertama turnamen berlevel Super 1000 ini seluruhnya berjalan dengan baik. Setidaknya dari 11 wakil Indonesia yang bermain di hari ini, 6 diantaranya sudah memastikan berlaga pada babak kedua yang akan berlangsung pada Kamis esok. Di antara 6 wakil tersebut ada nama Alwi Fahad sebagai tunggal putra Indonesia yang sekaligus juga juara Indonesia Masters pada Januari lalu. Alwi menyampaikan bahwa dirinya ingin memberikan yang terbaik di hadapan publik negeri sendiri.
1: Sudah saya latih dan saya rasa hari ini perjalanan turnamen Tour Asia Tenggara akan berakhir di minggu ini. Beberapa pemain sudah melakukan turnamen back-to-back, begitu pun juga saya. Jadi mungkin secara physically dan mentally pasti capek, tapi saya tadi mencoba mempus diri saya agar lebih keinginan menangnya lebih besar. Jadi
0: setidaknya 2 tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan dan Jonathan Christie, dipastikan bermain pada babak 16 besar nanti. Sayangnya, 2 atlet bulu tangkis terbaik Indonesia itu akan saling beradu memperebutkan satu tempat di babak perempat final. Alwi dipastikan akan menjadi lawan Jonathan Christie di babak kedua Indonesia Open 2026. Sementara 4 wakil Indonesia lainnya yang melangkah ke 16 besar ialah ganda campuran Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil, ganda putri Febriana Melisa Trias, ganda putri Rachel Alicia Febi Setianingrum, dan ganda campuran Amri Syahnawi Nita Violina. Saat ini masih berlangsung satu pertandingan tersisa, yakni tunggal putri yang dimainkan oleh Putri Kusuma Wardani menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Shuo Yu. Putri KW tampil apik merebut game pertama dengan kemenangan 21-13. Dan pendengar, babak kedua pun dimenangkan oleh Putri KW dengan skor akhir 21-14. Hasil ini menjadikan Indonesia setidaknya 7 wakil terbaiknya akan berlaga di babak kedua yang berlangsung pada hari Kamis mendatang. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat langsung menyaksikan lewat kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Anda juga dapat hadir langsung menyaksikan dan mendukung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita ikuti bersama program Mimbar Agama Buddha dengan tema Kekayaan Umat Buddha yang akan disampaikan oleh Sujono SIK. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Selamat petang, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Berbahagia sekali pada kesempatan petang kali ini kita dapat kembali bersama-sama mendengarkan uraian-uraian Dhamma di radio kesayangan kita RRI Pontianak. Harapan kita semoga para pendengar setia RRI dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Sebuah topik Dhamma pada kesempatan petang kali ini yaitu kekayaan umat Buddha. Harapan kita semoga pada kesempatan petang kali ini kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan damai, serta dalam keadaan bahagia. Sebelum saya menguraikan lebih lanjut dari topik kita pada petang kali ini, saya ingin mengutip sebuah ayat Dhammapada bab 2 sair 26. Di dalam bahasa Pali, kemudian nanti diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Pamadhamanuya jati bala dumedino jana apamadanca medawi danang setang wa rakanti. Artinya, orang dungu yang tidak menyadari hal-hal yang sesungguhnya berharga terhanyut mengikuti nafsunya dalam kelengahan. Sebaliknya, orang-orang bijaksana memelihara kewaspadaannya seperti menjaga harta yang sangat berharga. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita mendapat atau mendengar, bahkan kita pun merasakan sendiri tentang kekayaan. Sebagaimana orang mengerti tentang makna dari kekayaan itu sendiri, orang banyak berjuang dan berusaha ingin mendapatkan kekayaan itu dengan hasil yang banyak. Namun, jika kita dapat melihat melalui kacamata Dhamma, kekayaan yang berbentuk materi itu sendiri tidak akan selamanya kita dapat memilikinya. Namun, semua kekayaan itu akan mengalami perubahan atau anicca di saat apapun dan kondisi apapun. Tetapi kita amat sulit untuk menyadari akan perubahan itu yang akan membawa kesedihan, ratap tangis yang luar biasa jika kita tidak memahami Dhamma itu sendiri. Karena pada awalnya itu semua adalah hal yang tidak kekal dan tidak mempunyai inti atau anatta. Jadi banyak unsur yang menjadikan materi itu bersatu dan terbentuk menjadi bentuk kekayaan harta yang terlihat oleh mata dan kita gunakan untuk hidup sehari-hari. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, tetapi kekayaan itu sendiri akan membawa penderitaan jika kita tidak memahami
ajaran kebenaran secara seksama. Karena apapun bentuk dari materi itu sendiri adalah hanya sebagai sarana kita untuk bertahan hidup dan memberikan kekuatan pada tubuh kita ini. Namun, pada umumnya, orang tidak puas dengan kekayaan yang dimilikinya, sehingga mencari kekayaannya dengan cara yang salah, antara lain dengan cara mencuri, menipu, merampok, korupsi, dan lain sebagainya. Memang benar, hidup itu tidak akan ada artinya jika tidak ada kekayaan, sandang, pangan, dan papan. Tetapi kita harus mengetahui dengan benar apa fungsi kekayaan itu untuk kita, dan hendaknya mencari dan memiliki kekayaan yang sesuai dengan cara-cara yang baik, cara-cara dhamma. Kekayaan itu bukan hanya yang berbentuk materi saja, namun ada juga kekayaan yang bukan materi. Kekayaan inilah yang akan membawa pada sebuah kebahagiaan dalam kehidupan kita. Dan dalam kehidupan ini juga, dari kehidupan banyak makhluk hidup. Maka pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan 5 kekayaan yang ada dalam batin kita. Yang pertama, kita mempunyai keyakinan atau memiliki sada yang berkeyakinan kepada dhamma, ajaran mulia Sang Buddha yang telah diajarkan kepada kita semua, sehingga kita tidak ragu lagi dalam dhammanya, dan kita pun memiliki kekayaan yang memiliki keyakinan yang amat kuat terhadap apa yang sekarang kita ketahui, terhadap apa yang kita pelajari, percaya terhadap segala sesuatu yang menjadi atau kenyataan yang saat ini, dengan sungguh-sungguh mengerti, merasa itu pasti dan tentu tidak salah lagi dengan apa yang kita yakini. Jadi sada artinya adalah keyakinan yang tidak membabi buta, keyakinan yang tidak asal percaya, tetapi keyakinan yang dilandasi oleh pengertian yang benar. Kemudian yang kedua, yaitu ia yang memiliki kesempurnaan sila yang menjadi landasan kemoralan hidup. Tanpa sila yang dijalankan dengan baik, maka akan sangat sulit dan sangat sukar diperolehnya kekayaan itu. Namun pada kenyataannya, dalam kehidupan kita sehari-hari, kemoralan itu masih saja ada yang sulit kita jalankan dengan sungguh-sungguh. Sebagai umat Buddha, menjalani 5 sila, ada 8 sila, dan ada 10 sila, dan sebagainya. Hal itu secara sadar atau tidak sadar, pada kenyataannya memang sulit untuk kita akui dengan sejujur-jujurnya. Kemoralan ini sangat penting untuk kita praktikkan dengan giat, dengan penuh semangat. Orang yang melaksanakan sila atau memiliki kebajikan moral akan mendapatkan pahala dan kekayaan akan bertambah besar. Orang yang rajin mengerjakan apa yang harus dikerjakan, berkelakuan baik, dan mempunyai keyakinan yang kuat, tidak berbuat hal-hal yang memalukan di dalam masyarakat. Apakah mereka dari golongan para ksatria, para brahmana, para orang berkeluarga ataupun para pertapa, jika mereka meninggal, mereka akan meninggal dengan tenang, dan pada saat kehancuran tubuh mereka setelah kematian, mereka terlahir kembali
dalam keadaan bahagia di alam surga. Kemudian yang ketiga adalah ia yang tidak terpengaruh oleh hal-hal yang belum pasti seperti firasat atau tanda-tanda lainnya, tetapi ia hendaknya lebih mempercayai dhamma dengan kekuatan kama sebagai buah dari apa yang ia tanam atau apa yang dia lakukan. Akan lebih baik jika kita tidak terlalu percaya dan tidak terpengaruh oleh hal yang belum pasti. Ini dikatakan yang mungkin ada keraguan yang kita miliki di dalam hidup ini, yang terkadang banyak masalah yang kita hadapi sehingga terkadang keraguan muncul yang sangat rumit sekali. Jika kita tidak terpengaruh oleh hal semacam itu, dan kita pun akan menjadi lebih percaya diri dengan tujuan yang positif, tidak terlalu tergantung pada tanda-tanda atau firasat. Namun kita akan menjadi dewasa jika kita mampu memupuk rasa percaya terhadap kebenaran-kebenaran dhamma. Kemudian yang keempat adalah ia tidak mencari orang yang pantas untuk diberi dakinya, tetapi ia akan memberi kepada mereka yang sedang membutuhkan bantuan kita, dan selalu memberi tanpa harus memilih orang dan tidak membeda-bedakan akan status. Namun jika kita ada waktu, ada dana, ada kesempatan, mengapa kita tidak memanfaatkannya dengan baik? Yang pasti tujuan kita jadi untuk mendapatkan banyak manfaat, yaitu tujuan yang benar adalah membantu dan memberi dengan kerelaan. Itu sudah barang tentu kita akan mendapatkan banyak manfaat. Sebaliknya, mereka akan mendapatkan manfaat dari kita. Jadi kita tidak menyia-nyiakan hal ini menjadi hal yang tidak pasti, tetapi kitalah yang mengubah hal itu menjadi pasti, dan tentu kita mendapatkannya. Kemudian yang kelima, ia yang memiliki kebijaksanaan panjang, atau siapa saja yang dermawan, yang suka menolong dan memberi dana kebutuhan para pertapa ataupun para umat yang membutuhkan. Yang harus kita perhatikan adalah pengertian terhadap dhamma yang sesuai dengan ajaran Sang Buddha, sehingga pada saat kita berbuat baik untuk orang lain, yaitu kita menabung kebajikan, menabung kekayaan untuk hidup yang selanjutnya dan untuk saat ini juga, jangan sampai kita mengeluh karena terlambat mengerti dhamma. Namun sebelum kita menyesal, akan lebih baik kita mencoba suatu ajaran yang membawa diri kita, menuntun diri kita untuk hal-hal yang bisa kita percaya dan bisa kita buktikan. Inilah lima cara yang dapat kita lakukan dengan cara mempraktikkan dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, dengan rajin, dan penuh semangat. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, kekayaan ini yang dapat dikembangkan oleh umat Buddha dimanapun berada, jika memang latihan kita belum seberapa sempurna, namun kita mau dan berusaha untuk mengubah cara berpikir kita, pasti akan bisa membuat hidup kita menjadi lebih berarti dan menjadi orang yang memiliki kekayaan yang lebih berarti. Kekayaan ini bukan kekayaan yang bermateri, namun
kekayaan ini yang akan membawa kepada kebahagiaan. Untuk mereka yang mau dan berusaha mengembangkan 5 cara ini, tidak perlu canggung dan tidak terampil dalam menggunakan sesuatu karena belum biasa mengerjakannya. Terkadang kita ragu karena jarang praktek. Marilah kita buktikan supaya menjadi orang yang berhasil, baik secara materi maupun secara spiritual. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, tentu 5 hal ini akan menjadikan batin kita menjadi lebih damai dengan mempraktikkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Karena dengan kita mempraktikkan inilah kemudian akan membuahkan hasil di dalam apa yang menjadi tujuan kita, di dalam mencari kekayaan secara spiritual. Ya, memang materi sangat penting dalam kehidupan kita, tetapi yang lebih penting adalah materi secara spiritual. Karena kalau kita menjadi orang yang baik di dalam hidup ini, kita akan selalu damai, selalu bahagia. Dengan kedamaian dan kebahagiaan yang kita rasakan ini berimplikasi kepada kehidupan-kehidupan selanjutnya. Maka yang lebih penting bagaimana kita menumbuhkan motivasi, semangat kita di dalam melakukan kebajikan secara spiritual akan memberikan efek dan pengaruh, akan menghasilkan buah yang baik. Maka dari itu kita harus berusaha semaksimal mungkin sebagai umat Buddha untuk menambah kekayaan spiritual kita, menambah kekayaan batin kita, supaya kita bisa menjadi orang baik di dalam hidup ini karena pengertian-pengertian dari kebenaran yang kita jalani. Walaupun kita adalah orang yang sederhana, secara materi tidak terlalu berlebihan, tetapi secara spiritual kita jangan meninggalkan. Karena kekayaan spiritual inilah yang bermanfaat untuk kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, demikian apa yang saya sampaikan pada kesempatan petang kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat, memberikan kesadaran kepada kita untuk selalu mencari kekayaan secara spiritual di samping kita mencari kekayaan secara materi untuk menunjang kehidupan kita. Dan kita tidak lupa untuk selalu berdoa dan mendoakan agar semua makhluk hidup berbahagia, sehingga dengan kita sering mendoakan semua makhluk hidup berbahagia, maka batin kita juga akan menjadi tenang, menjadi damai, dan menjadi bahagia. Dan ini menjadi harapan kita semua sebagai makhluk hidup yang memang kondisi kehidupan yang selalu berubah, dan kita harus siap menghadapi setiap perubahan yang terjadi. Dengan demikian, maka kita menuju kepada kebijaksanaan, memahami kehidupan ini apa adanya. Inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga lagi sekali bisa memberikan manfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya ucapkan sabisata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat petang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

19 lebihnya 57 menit waktu Indonesia bagian barat, sudah waktunya saya pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah menemani saya dari pukul 15 tadi. Kalau enggak salah iya kan ya? Lupa. Dan jangan kemana-mana ya mendengar ya. Karena setelah ini masih akan ada saya, rekan saya Cherry menemani ruang dengar Anda hingga tengah malam nanti pukul 24.00 ya, atau 12.00 atau di 00 waktu Indonesia bagian barat. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: malam pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Malam hari ini bersama saya Cherry Lubis yang akan temani Anda sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Adapun rangkaian program yang telah kami siapkan untuk temani malam Anda, ada mini drama yang akan kami hadirkan setelah ini. Kemudian nanti pada pukul 20 lebihnya 10 menit akan ada ngobras, ngobrol bareng komunitas. Setelah itu ada ruang rindu dari pukul 21 sampai pukul 23. Bisa request ya pendengar lagu-lagu nostalgia Indonesia malam ini favorit Anda, silakan bergabung nanti di ruang rindu. Lalu nanti kami akan akhiri dengan ragam musik dan informasi, kemudian renungan dan tutup siaran. Jadi selamat mengikuti rangkaian acara kami malam ini pendengar, untuk melalui kebersamaan kita sebuah mini drama berjudul Bukan Jalan Pintas, produksi RRI Mamuju. Selamat mendengarkan.
1: Kamu jadi menggugat hari ini. Kenapa tidak kamu tunggu saja sampai dia datang ke pengadilan untuk menggugat?
2: Gak bisa, Kak. Ini sudah terlalu lama. Kalau saya ulur-ulur lagi, kejelasan hukumnya bisa semakin jauh. Kakak tahu kan dia seperti apa? Dia tidak akan rela mengeluarkan uangnya sendiri untuk biaya pengadilan.
1: Ya sudah kalau begitu. Kakak doakan semuanya berjalan lancar ya.
3: Amin, makasih Kak.
4: Ini berkasnya Bu, silakan dibawa ke pos untuk pembubuhan cap pos. Setelah itu Ibu bawa kembali berkasnya ke sini.
2: Oh iya Pak.
4: Untuk selanjutnya, kami akan mengantarkan surat ini kepada tergugat untuk ditandatangani. Setelah itu, proses persidangan baru bisa dimulai, Bu.
2: Baik, Pak. Terima kasih banyak.
5: Panggilan sidang untuk antrian nomor 81.
6: Selamat pagi, Ibu Zara.
2: Selamat pagi, Yang Mulia.
6: Ibu Zara, kami ingin mengkonfirmasi apakah benar alamat tergugat yang dicantumkan dalam surat ini.
2: Benar, Yang Mulia.
6: Tapi Ibu Zara, petugas kami telah mendatangi alamat tersebut dan tidak ditemukan adanya tergugat. Kami juga telah menghubungi nomor telepon tergugat, tapi tidak dapat terhubung. Apakah sebelumnya tidak ada pembicaraan terkait rencana perkara gugatan ini?
2: Izin, Yang Mulia, kami sudah mengkomunikasikan sebelumnya. Tergugat sendiri yang mendorong saya ke pengadilan untuk membuka perkara.
6: Baik, kami serahkan kepada petugas untuk menyampaikan berkas ini sekali lagi. Jika masih gagal, kita akan coba dengan jalur lainnya.
2: Baik, Yang Mulia,

0: Ih, apa sih? Kenapa nih orang?
1: Kenapa?
0: Arfan mau pinjam sertifikat rumah, Kak. Dia mau ngambil pinjaman di bank. Survei pihak bank juga tertuju ke rumah aku.
1: Hah? Gila ya? Bisa-bisa kamu yang ditagih bank kalau dia nunggak.
0: Katanya enggak sih, Kak. Cuma untuk survei aja, tapi...
1: Jangan mau kamu. Gak waras itu orang.
0: Enggak lah, Kak. Sebodoh-bodohnya aku gak akan mau ngambil resiko itu. Lagian, siapa yang bisa jamin kalau dia tidak akan kabur saat angsuran pinjaman sudah berjalan? Apalagi yang disurvei itu rumah. Bisa-bisa rumah yang disita kalau dia nunggak.
1: Jalan otaknya di mana sih itu orang? Setelah dia keluar dari rumahmu, bukannya dia sudah setuju harta Gonogini tidak usah diperdebatkan. Kalian sendiri setuju kan rumah itu menjadi hak milik kedua anakmu? Lagian, rumah itu dibangun di atas tanah bapak yang dihibahkan pada kamu. Rumah itu juga dibangun dari hasil keringat kamu yang harus dipotong setiap bulan. Sudahlah, gaji kamu tinggal sedikit buat makan anak kamu. Sertifikat rumah mau dia gadekan juga tanpa kejelasan. Otak apa yang dia pakai?
0: Kak Mirna, kakak tahu nggak kontak pengacara ini?
1: Buat apa?
0: Aku butuh kuasa hukum, Kak.
1: Buat apa sih?
0: Kemarin setelah aku berdebat dengan Arfan soal sertifikat rumah, dia ngancam aku mau merebut hak asuh anak-anak, Kak.
1: Apa? Maksudnya bagaimana? Dia sendiri yang bilang cerai baik-baik saja, kan? Anak tetap anak. Katanya dia serahkan hak asuh itu sama kamu. Kamu juga tidak akan menghalangi dia jika meluangkan waktu dengan anaknya, kan?
0: Itulah, Kak. Aku sudah bilang sama keluarga kita bahwa segala sesuatu dari perkataan dan keputusannya bisa berubah kapan saja. Makanya dari awal aku maunya didampingi sama kuasa hukum, Kak. Perkara gugat-menggugat sebenarnya tidak bisa dianggap sepele dengan hanya mendengarkan pendapat dari satu pihak saja.
2: Jadi begini, Bu Zara. Jika ingin didampingi oleh kuasa hukum, gugatan yang kemarin harus dicabut. Lalu kita mengajukan gugatan baru dengan mencantumkan hak asuh. Apakah gugatan nafkah juga mau dicantumkan?
0: Sebaiknya dicantumkan, Pak Robi. Sepertinya repot jika persoalan nafkah digugat belakangan. Saya tahu orang yang saya hadapi. Dia akan selalu mencari celah untuk menyudutkan saya.
2: Baiklah kalau begitu. Saya akan menyusun berkasnya. Tidak perlu buang waktu. Besok kita akan ke pengadilan untuk mencabut gugatan pertama dan mengajukan gugatan baru.
1: Gimana? Kamu sudah ketemu pengacara itu?
0: Sudah, Kak.
1: Kenapa tidak lewat lembaga bantuan hukum saja? Kamu kan bisa didampingi kuasa hukum secara cuma-cuma kalau pakai jasa itu.
0: Gak perlulah, Kak. Lebih baik lembaga bantuan hukum itu digunakan untuk orang-orang yang kurang mampu untuk menyelesaikan perkara mereka. Saya masih mampu kok.
1: Jadi benar, kamu membayar jasa pengacara itu senilai 10 juta? Apa enggak sayang uang itu harus dikeluarkan? Kamu sampai sekarang berjuang sendiri menafkahi anak kamu. Uang 1% pun sangat berarti, Zara.
0: Uang 10 juta itu tidak ada nilainya dibandingkan harga diri aku, Kak. Dia sudah menginjak-injak harga diriku. Aku biarkan diriku bersabar dalam diskriminasi selama hidup dengannya. Bertahun-tahun diabaikan dalam kesepian dan kesedihan. Sekarang, waktunya aku perlihatkan bahwa aku tidak benar-benar bodoh seperti yang dia kira.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Acara yang menghadirkan cerita inspiratif para komunitas kreatif dari berbagai bidang. Setiap hari Senin sampai Minggu pada pukul 20 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Kembali lagi kami hadirkan ke ruang dengar Anda spesial malam hari ini ngobrol bareng komunitas edisi 2 Juni 2026. Dan pendengar malam hari ini kita kedatangan dari komunitas Gerity Fair. Jadi ini adalah sebuah komunitas yang mengajak masyarakat untuk berbagi melalui konsep yang unik, yaitu Garage Sale for Charity. Jadi barang-barang yang layak pakai, seperti pakaian, buku, mainan, dan yang lain-lain, itu dikumpulkan dari para donatur, kemudian dijual dengan konsep ambil seperlunya dan bayar seikhlasnya. Nah, pendengar, nantinya hasilnya ini digunakan untuk kegiatan sosial dan kemanusiaan, termasuk saat ini disalurkan melalui Rumah Zakat untuk membantu masyarakat Palestina. Bersama saya Sherry Lubis malam hari ini pendengar, dan narasumber kita dari komunitas Gerity Fair sudah hadir bersama kami di studio. Kita sapa dulu. Selamat malam kakak-kakak cantik.
1: Malam.
0: Gimana kabarnya malam ini, sehat semua?
2: Alhamdulillah. Baik.
1: Kakak baik yang juga ya. Cantik.
0: Terima kasih. Jadi pendengar malam hari ini dari sebelah kiri saya ada Kak Yuni, kemudian ada Kak Tia di tengah, dan ada Kak Raini di sebelah kanan. Nah, itu dia tadi pendengar ya. Jadi malam hari ini kita mau ngobrol-ngobrol dulu soal Gerity Fair ini sebenarnya awal mulanya gimana sih? Nah, boleh nih dari siapa dulu nih? Langsung lihat
1: Kak Yuni mungkin.
0: Kak Yuni boleh, Kak Yuni.
3: Itu tadi awalnya itu di Gerity Fair kita tuh sebenarnya
0: boleh mungkin agak naikin mic-nya. Iya. Nah, biar dekat. Nah, oke. Okay.
3: Sudah terdengar, Kak?
0: Sudah jelas.
3: Jadi awalnya tuh sebenarnya dari keresahan kita sih, Kak, kayak dari ngumpul-ngumpul aja. Kebetulan kita bertiga tuh pernah punya pengalaman tinggal di luar, which is
1: flexing ya.
3: Iya.
1: Kalian deh. Okay.
3: Jadi kita selama di luar juga di negara yang berbeda ya. Kita juga sempat observe gitu di negara lain itu mereka gimana sih mengelola limbah mereka gitu, limbah pakaian mereka. Nah, di waktu kita di sana itu kita ngelihat mereka tuh enggak dibuang begitu aja gitu. Jadi okay, kalau misalnya pakaian yang masih layak pakai, mereka masukin ke dalam satu kayak drop box gitu yang nantinya akan dikumpulkan di satu warehouse dan mereka jual gitu. Nah, hasilnya itu akan dikembalikan lagi ke community, entah itu dalam bentuk uang atau bajunya sendiri nanti yang disorting, kemudian nanti diberikan ke negara-negara lain yang membutuhkan gitu.
0: Oke, okay, berarti itu di negara mana, Kak, kalau boleh tahu?
3: Kalau saya kemarin kebetulan di USA, di Arizona.
0: Oke, okay, di Arizona, di jauh ya.
1: Iya, kalau saya di UK kemarin.
0: Oh, di UK. Yeah.
1: Kalau saya dari Aussie waktu itu.
0: Aussie, berarti ada dari USA, UK, sama Aussie. Makanya ini bergabung bersatu bikin Gerity Fair ini.
3: Yes. Kebetulan kita teman kuliah waktu itu. Kuliah satu angkatan.
0: Oke.
3: Okay. Gitu, dari satu kampus yang sama selesai kuliah menyebar gitu.
1: Nah, terus kumpul lagi.
3: Nah, itu tadi tiba-tiba, kalau di Pontianak nih kayaknya belum ada deh. Gitu. Jadi kayak gimana nih kalau misalnya kita bikin gerakan yang kayak gini nih, nah gayung bersambut.
0: Jadilah Gerity Fair ini.
3: Iya.
0: Berarti nih kalau boleh tahu dari tahun berapa, Kak, Gerity Fair ini, Kak?
3: Di tahun 2001.
0: 2001.
3: Iya, 2021.
0: Oh, 2001 saya baru lahir, Kak.
3: 2021. Kami milenial.
1: Suka disorientasi tahun memang kami. Ya.
0: Berarti seumuran ya.
3: Iya,
0: seumuran.
3: Seumuran.
0: Oke, okay, kalau gitu berarti dari 2021. Berarti udah 5 tahun sampai tahun ini ya, kurang lebih.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, ya. Oke, okay, kalau gitu boleh tahu nih kenapa namanya Gerity Fair? Nah, itu yang pencetus.
1: Ini pencetusnya
0: Kak Tia berarti ya,
1: Tia.
0: Nah, boleh Kak Tia dijelasin, Kak Tia?
1: Kalau untuk nama sih kita Garage Sale for Charity, itu sebenarnya kepanjangannya. Kenapa Gerity? Seperti yang Kak Yuni bilang, itu awalnya kita juga dan salah waktu kuliah juga dulu pernah kita pertama kali mendengar istilah itu dari salah satu dosen kita juga. Garage sale itu ternyata adalah istilah untuk orang-orang Amerika yang buka garasinya di rumah, terus jualan barang-barang yang mereka udah nggak butuhkan lagi dengan harga lebih murah gitu ke orang-orang yang ada di sekitar. Nah, jadi garage sale itu tuh sangat membekas di kita dari kuliah sih. Terlebih lagi ditambah pengalaman kita di luar negeri, gimana kita ngelihat ya ternyata karena emang gak bisa jauh dari situ sih, kayak memang itu tuh membawa pengalaman baru ya yang kita belum pernah. Jadi kan selain kita belajar dan kita akhirnya mengalami sendiri, oh ternyata garis selnya yang kayak gini, jadilah kita ambil nama garage sale. Okay. Terus apa nih satunya? Terus kalau kan kalau fair itu dalam bahasa Inggris kan artinya bisa bisa baik, adil, terus tuh kayak bisa juga festival gitu. Mm-hmm. Jadi fair itu karena maknanya banyak, jadi ya udah kita pakai aja biar terserah orang mau menginterpretasikannya gimana. Cuman kita ambil Garrity Fair itu biar biar catchy aja sih.
0: Oh, biar jadi, biar enak didengar gitu.
1: Iya, ya. Dan ternyata bisa kita jadikan singkatan tuh for charity gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi Garrity Fair itu garage sale for charity gitu. Oh. Which is itu untuk amal.
0: Oke, okay, baik. Berarti ini enggak cuman untuk mengolah kembali limbah-limbah itu tapi juga sekalian diamalkan juga ya, Kak ya. Nah, kalau untuk keanggotaannya sendiri saat ini udah berapa banyak nih keanggotanya?
4: Kalau untuk anggota tetap sih kita 5 ya. 5 ya. Cuman kita setiap kali buka lapak itu kita buka volunteer. Kita open for volunteers gitu. Yang awalnya itu cuman 1-2 orang yang volunteer, alhamdulillah terakhir kita buka lapak itu sampai
3: 8
4: volunteers ya.
1: Totalnya
4: total 8 volunteers gitu. Tapi untuk yang anggota tetapnya kami ada 5 orang.
0: 5 orang. Anggota tetapnya 5 orang. Berarti 2 lagi siapa nih, Kak?
4: Ada teman angkatan juga.
1: Iya.
0: Berarti satu kuliah, satu angkatan bikin komunitas ini semua gitu ya, Kak?
4: Iya. Awalnya kita memang kita
1: tapi co-foundernya sih bisa
4: kita bertiga.
1: Kita bertiga sih. Ya. Mm-hmm.
4: Terus yang 2 itu kita ajakin mau enggak gabung gitu. Yang mereka ini. Kita welcome.
0: Nah, kalau untuk kegiatannya sendiri, Kak, biasanya yang dilakukan Garrity Fair ini apa sih?
4: Kalau untuk kegiatannya, untuk saat ini kita masih di pengumpulan donasi dan kita membuka lapak, kita menjual barang-barang aja. Cuman kedepannya memang kita cita-citanya banyak ya. Kita pengen, untuk sementara kan kita belum punya warehouse ya. Itu cita-cita ke depan kami tuh pengennya punya warehouse sendiri di mana kita bisa mengumpulkan donasi kapan saja dan bisa menjualnya kapan saja gitu. Jadi enggak kita terpaku pada periode tertentu gitu. Dan kita juga pengen ada program zero waste. Untuk saat ini kan kita masih memilah mana yang layak, mana yang tidak layak. Yang tidak layak unfortunately kita masih menitipkannya pada tempat sampah gitu. Kami ingin zero waste di mana yang tidak layak pun bisa kita recycle gitu untuk menjadi barang yang lebih berguna gitu.
0: Berarti kalau misalnya tadi kan ada nyebut recycle juga.
4: Iya.
0: Jadi kalau barang yang tidak layak ini di recycle-nya biasanya jadi apa nih, Kak?
4: Kalau untuk pakaian tuh ada rencana tuh kita pengen bikin kayak, kan kalau pakaian kan bisa kita gunting-gunting, kita bisa bikin jadi kayak kita rajut gitu, bikin jadi coaster atau bisa jadi tas atau kayak gantungan tumbler, ada gantungan kunci, ada banyak-banyak ide. Cuman untuk saat ini memang kita masih merencanakan untuk kesana gitu.
1: Iya, itu rencana upcycle itu mungkin masih dalam ini ya, planning ya. Cuman untuk so far memang kegiatan kita itu jualannya berkala, kurang lebih 3 bulan sekali di tempat-tempat kayak yang biasa di CFD ataupun kemarin kita lamanya itu di belakang Mujahidin. Kita buka kayak pop-up store gitu, jualan dari hasil donasi yang udah terkumpul, ya dari jam 7 sampai jam 9 atau sampai jam 10 gitu. Nah,
4: sampai siang lah ya, pokoknya udah panas.
0: Kalau udah agak panas udah
1: gitu. Tak sanggup cuaca sih.
0: Tak sanggup pagi gitu. Oke, berarti kegiatannya 3 bulan sekali ya, Kak. Berarti itu kalau buka lapak biasanya paling banyak jual apa?

0: newborn itu kan?
1: Iya.
2: Alat-alat newborn. Nah, banyak juga yang newborn itu karena kan kalau untuk bayi kan cepat kan perkembangannya.
1: Betul.
2: Nah, jadi cepat sekali pergantiannya.
1: Ada kan? Tempat beras juga kan kemarin.
0: Walker.
3: Random ya kayaknya. Berarti itu kalau misalnya nih kan barang-barangnya banyak nih Kak. Mm-hmm. Itu kalau biasanya ngambilnya berapa banyak dan biasanya berapa sih Kak yang sebenarnya harusnya disumbangkan gitu untuk tadi itu. Kan ambil seperlunya, bayar seikhlasnya gitu. Biasanya gimana tuh Kak kalau orang-orang ngambilnya?
1: Kalau ambil emang kita, makanya kita ambil tagline ambil seperlunya bukan ambil sebanyak-banyaknya. Ya kan orang suka kalap kan biasanya.
3: Iya,
1: sedangkan kan kita juga ingin memberikan berbagi awareness bahwa ini ambil seperlunya saja gitu. Jangan sampai nanti mereka ambil barang tapi ternyata tidak digunakan gitu kan. Dan untuk batasannya memang kita tidak memberikan batasan gitu. Jadi ya memang seperlunya masyarakat aja ambilnya dan bayarnya juga benar-benar seikhlasnya kita terima mau 1.000, 2.000 kita enggak pernah membatasin gitu.
0: Untuk sistem pembayarannya tuh kita udah provide kayak Dropbox gitu Kak. Jadi kayak misalnya mereka udah selesai, udah mau payment, nah itu kita kasih kotak gitu. Jadi kita sendiri enggak lihat gitu berapa berapa yang mereka masukkan ke dalam kotak itu. Kadang-kadang bisa lebih banyak dari yang kita ini gitu.
1: Expect-nya.
0: Yes, gitu kadang-kadang. Jadi kayak sama sekali nggak dikasih batasan harus berapa, nggak ada fixed price dari kitanya, seikhlasnya aja.
3: Oke, baik kalau gitu Kak, seru kita ngobrol malam ini ya. Jadi tapi kita harus break dulu, jadi pastikan pendengar Anda tetap bersama kami di Ngobras. Dan bagi Anda pendengar yang punya pertanyaan mungkin bisa disampaikan melalui live chat kami di YouTube kami di Pro 1 RRI Pontianak. Bisa juga melalui WhatsApp di 0811 570 1042. Atau kalau mau dari telepon juga langsung berinteraksi boleh di 7349 87. Kami akan kembali lagi setelah yang satu ini.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Ngapa aik pamikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
6: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik? Ada kenaikan beban agik kah?
7: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
8: Oh no!
9: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp 0811 570 1042.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Ngobras edisi 2 Juni 2026. Kita masih bersama Gary Tiver, ya pendengar. Dan saat ini kita akan lanjut lagi obrolan kita malam ini. Tapi sebelum itu saya mau baca dulu nih komen-komen di YouTube Pro 1 Pontianak. Nah, sudah ada Nini Neneren ya yang bergabung. Halo kakak-kakak senior Gary Tiver.
1: Halo.
0: Katanya. Kemudian ada Awan. Ada buka lapak juga kakak. Kalau ada di mana katanya? Biasanya di mana nih kak?
1: Biasanya sih kami di Mujahidin, di belakang Mujahidin. Cuman yang terbaru ini yang

0: baru kita laksanakan minggu lalu, kita coba di CFD, CFD Ayani Mega Mall. Mm-hmm. Itu alhamdulillah baru itu ya kita kayaknya pindah. Awal banget tuh kita sebelumnya di Jalan MT dulu yang sebelum dipindahkan ke Jalan Sugiono. Mm-hmm. Nah, itu kami dulu sempat 2-3 kali lah di situ. Terus habis itu kan direlokasi ya. Yeah. Jadi kita pindah ke belakang Mujahidin. Mm. Nah, setelah itu baru kita pengen cari suasana baru kan. Yeah. Kita ke CFD Ayani. Tapi ini juga tidak menutup kemungkinan kita juga mungkin bisa move to another place gitu, ke tempat yang berbeda.
1: Tapi biasa seringnya berarti belakangnya di belakang Mujahidin ya. Berarti nih Awan kalau mau berkunjung nanti bisa ke belakang Mujahidin
0: atau bisa juga follow IG kami Kak. Jadi nanti boleh. Karena kita juga selalu update di situ, setiap kali kita sebelum jualan itu pasti kita posting di situ di mana posisinya dan
1: berarti
0: kapan.
1: Emang harus update di lihat IG-nya ya, harus follow.
0: Iya,
1: gitu.
0: Harus follow.
2: Nah, juga nerima undangan ya, tiba-tiba kayak kemarin kampusnya Tia ada acara, terus kita di invite untuk mau nggak nih Gerti open booth di Taman Budaya.
0: Nah,
2: terus kita bisa nih di luar dari tempat yang reguler kita buka lapak, nah bisa tiba-tiba kita di Taman Budaya. Jadi intinya benar katanya Rini, ini aja gitu, follow aja Instagramnya
3: at gariti.fair.
1: Oke, berarti follow IG-nya di @gareti.fair ya. Nah, kemudian ada juga nih yang bergabung lagi. Tadi Nini Nira nanya kapan Gareti Fair lagi.
3: Karena udah kita ada kemarin baru
1: belum nih.
3: Baru ini ya, kita kemarin baru buka lapak juga kan di hari Minggu minggu lalu ya.
2: Yes.
3: Ya, minggu lalu. Jadi kita ya, jadi kita mungkin akan melihat apa namanya? Waktu kita.
0: Karena jadi, kita emang enggak tiap minggu ya.
3: Iya, kita enggak tiap minggu karena salah satu tantangan juga tuh Kak. Kita kita ini kan profesinya beda-beda ya. Maksudnya dan semuanya tuh profesi yang demanding juga untuk soal waktu dan tanggung jawab. Jadi ketika kita mau buka lapak, kita harus make sure setiap kita tuh, every one of us tuh punya waktu free
0: available.
3: Gitu. Nah, makanya kita setiap kita kan sebelum buka lapak kita pasti ada open donation. Kita sambil ngumpulin barang tuh selama 3 bulan itu sampai barangnya tuh udah kira-kira udah tidak tertimbun lagi. Jadi yuk kita harus jualan nih, kayak enggak ada pilihan lain, harus jualan. Nah, makanya kita kapan waktu sempatnya, di mana masing-masing tuh enggak ada event yang besar gitu, jadi kita bisa sama-sama buka gitu.
0: Tapi biasanya memang durasinya tuh biasanya 3 bulan sekali sih kita jualannya.
1: 3 bulan sekali ya.
0: Jadi ini kan kemarin bulan ini Mei ya. Mei berarti 3 bulan dipantau aja ya.
1: Lebih nanti Agustus
0: Mei,
1: lah ya.
0: Benar ya, Juli atau Agustus gitulah.
1: Oke, siap kalau gitu. Ada juga Kelvin nih yang menyapa Miss Yuni. Salam from Kelvin.
3: Ah, how sweet.
1: Salting. Oke, kemudian ada lagi yang nanya, kalau nak sharing barang-barang dari punya kita bisa diantar kemana Kak katanya. Nah, boleh.
3: Nah, silakan. Untuk sementara ini kan karena kita belum punya warehouse, jadi ke rumah saya sih.
0: Ke rumah. Tapi bisa juga, biasanya kita per area. Jadi
3: per area ya,
0: dari
3: betul.
0: Siantan sekitarnya bisa drop ke rumahnya Yuni di dekat Tugu.
1: Dekat Tugu kata Listiwa.
3: Kalau rumahnya area Siantan, ke Kak Yuni.
0: Kalau yang daerah Pancasila sekitarnya boleh titip di rumah Sistia. Kalau yang daerah Jeruju sekitarnya boleh titip ke saya gitu. Okay. Jadi di WA aja atau di inbox ke.
1: Kalau Paris 2 sama Serdam gimana tuh? Kan tadi kan Jeruju sih. Gimana nih kami orang pinggiran Ponti nih?
0: Belum ada, kayaknya drop off di sana tuh belum ada drop off pointnya ya.
2: Kita beli nanti.
0: Iya. Kalau ada yang donatur yang ingin kita sambil mencari donatur juga ini sih, aplikasi ini tujuannya.
1: Iya, kan siapa tahu ada donatur yang bersedia jadi tempat drop off juga ya kan. Boleh.
3: Dan sebenarnya yang saya dan kami pengen juga sih adalah kalau ada kesempatan untuk bisa bantu upcycle barang-barang, mungkin ada teman-teman di luar sana yang punya keterampilan menjahit ataupun keterampilan ataupun punya teknologi apa yang bisa mengubah tekstil menjadi sesuatu barang yang bermanfaat gitu ya. Jadi kita mengundang juga teman-teman yang bisa diajak collab untuk kita upcycle gitu. Kalau kita kan kayak tadi kata Kak Raini bilang, kita emang ada rencana untuk upcycle-nya itu kan membuat barang-barang gitu kan. Dan itu kan kita juga butuh belajar lagi kan. Makanya mengundang teman-teman yang memang punya keterampilan itu sih, bisa mengubah barang-barang atau yang bisa dibilang sampah menjadi sesuatu yang beruang gitu.
1: Oke, baik. Berarti ini juga mengundang siapa tahu di luar sana ada pendengar nih atau pemirsa yang di YouTube ya, yang punya kemampuan untuk bisa upcycle, recycle, boleh nih menghubungi Gerity Fair juga.
3: Karena sayangnya kita tuh barang-barang yang tidak layak tuh masih go to waste ya. Itu sih yang masih kita sayangkan, karena selain kita tujuannya memindahkan barang dari satu rumah ke rumah lain kan, pokoknya kita kan memaksimalkan penggunaan barang. Nah, tapi kalau bisa kan seminimal mungkin itu barang yang dibuang itu sedikit gitu.
1: Oke, baik Kak. Kalau gitu kita lanjut cerita-cerita lagi ya. Okay. Kali ini tadi kan udah banyak happy-happy-nya. Nah, tadi kan kakaknya bilang ada cerita sedih nih. Saya sempat dengar-dengar, kira-kira cerita sedihnya nih apa selama mengalami selama mengikuti Gerity Fair udah 5 tahun ini. Silakan Kak. Mau siapa yang cerita dulu nih?
3: Kak Yuni.
1: Kak Yuni, boleh ya. Silakan.
3: Perlu
1: Kak Yuni.
3: Siapkan tisu dulu enggak?
1: Ada tisu banyak nih saya.
2: Jadi kita kan beberapa kali itu buka lapak di area-area yang Car Free Day gitu. Jadi beberapa banyaklah kalangan masyarakat yang lewat. Nah, pada satu hari itu kita nggak tahu pada event keberapa ya, ada ibu-ibu terus dia kayak pakai sepeda mondar-mandir nih. Terus kayak lihat-liatin gitu. Bu nggak apa-apa. Sebenarnya kita malah mau kalau ibu itu mau bajunya dan tidak nggak punya uang untuk bayar, we give it for free gitu, kita gratisin aja. Ibu nggak apa-apa bu, ambil aja, ambil aja. Tapi si ibunya nih tetap masih ragu gitu. Bener nih gratis, iya bu, beneran gratis. Saya cuma punya uang 2.000. Iya ibu nggak apa-apa, kalau ibu nggak bayar juga nggak apa-apa, diambil aja kayak gitu. Emang kita di sini bu, bajunya itu ibu ambil seperlunya, ibu bayar ikhlasnya. Kalau ibu nggak punya uang, ibu mau ambil aja nggak apa-apa. Dan itu ekspresi si ibu ketika dia tahu dia bisa bayar dengan uang yang seadanya yang dia punya tuh, itu valuable banget sih. Kayak yang dia tuh yang bersyukur banget dan kayak ya semoga kalian sehat. Yang itu tuh yang kayak yang ketika didoain kayak all the hard work is paid gitu. Kita
3: it's worth it.
2: Iya. Ya, kayak segala sesuatu yang udah kita lakukan, yang udah kita kayak bangun subuh-subuh segala macam, display segala macam. Teman-teman saya yang ninggalin anak-anaknya itu tuh kayak yang aduh gitu, dengan didoain apa sih yang kita mau selain didoain kayak gitu kan. Nah, dan itu doanya tulus pula gitu dari seorang ibu itu, jadi kayak such a touching moment dan such a motivation for us to keep on working kayak gitu.
3: Itu satu dari banyak sih Kak, ada juga pokoknya ibu-ibu atau bapak-bapak yang misalnya bawa gerobak gitu kan lewat gitu, yang mau mampir tuh takut-takut gitu karena takut membayar gitu mungkin. Betul. Ya berapa harganya, terus kayak biasanya kami langsung samperin aja sih, pak bapak mau milih baju enggak, enggak apa-apa kok pak, enggak bayar juga enggak apa-apa. Kayak langsung ini gerak beliaunya. Nah udah dapat barang yang beliau mau tuh, biasanya doa-doa baik tuh melancar dengan ringannya gitu dari mulut beliau gitu. Dan misalnya siapa yang belum punya jodoh, ayo semoga cepat dapat jodoh. Yang belum punya
1: langsung tuh kayak ya, gitu. Sama
3: jadi sama. Tuh kayak sama. Yang belum punya anak cuma dapat anak, rezekinya dilancarkan, disehatkan. Betul. itu kayaknya nggak ada yang lebih berharga dari dua-dua itu sih. Kalau untuk apa ya, sesuatu yang kita tawarkan gitu tuh nggak ada apa-apanya sih.
2: Dan doanya itu bukan cuma buat ke kita aja yang ada di situ gitu, dan doanya juga untuk ke para donatur, kepada keluarga kita, kepada orang tua kita yang kayak gitu.
3: Iya, doanya tuh kayak ke semuanya gitu.
1: Heartwarming sekali ya kalau dengerin doa-doa seperti itu. Betul. Kayak tadi ya, hard work pay off jadinya.
3: Yes.
1: Jadi kayak udah capek-capek bikin ini itu, ngumpulin 3 bulan kan, ketika dilihat dan beneran ada yang terbantu, itu langsung kayak oh berarti apa yang dilakukan ini beneran berguna gitu ya kan Kak.
3: Apalagi
1: ya
3: kita volunteer ya.
1: Betul.
3: Relawan.
1: Berngomong-ngomong soal relawan nih, ada yang nanya lagi nih, open recruitment lagi nggak Kak Gerity Fair-nya katanya.
0: Kita setiap mau ada kegiatan pasti kita open recruitment ya. Biasanya hamin seminggu tuh kita udah open recruitment. Nanti akan ada Google Form yang harus diisi oleh para relawan sebelum mereka nanti terjun ke lapangan.
1: Biasanya kalau relawannya tuh Mahasiswa gitu kak, atau dibatasin nggak nih usianya kak?
3: Nggak ada sih.
0: All ages.
3: All ages.
0: Yang tapi penting mau aja.
3: Bahkan om tante saya juga pernah ikut jadi relawan kayak jualan.
0: Kemarin itu yang waktu di CFD
2: impromptu relawan kemarin.
3: Oh iya, bahkan yang itu lagi jualan di samping kita. Itu ikut bantuin juga dari awal sampai akhir.
1: Iya, jadi ikut juga.
0: Iya, padahal itu jualan yang beda gitu. Padahal jualan kesian. Ayo beli datang ayo.
2: Susu kedelai kemarin ya.
3: Susu kambing.
2: Kebetulan dia Chinese dan kita bertiga kan enggak ada yang Chinese. Terus kalau ada pelanggan yang Chinese, dia melayani dengan bahasa Teochew-nya.
3: Iya. Kita kayak kita kaget sih kayak setulus itu beliau tuh. Akhirnya beli kan.
0: Nyusun barangnya juga beliau juga dan beliau juga udah berumur sebenarnya. Nggak muda kayak kita tapi ya semangatnya malah kalah kita gitu.
1: Lebih semangat lagi
3: iya.
1: Ya.
3: Iya.
1: Berarti tidak terbatas pendengar ya kalau mungkin Anda juga punya panggilan hati kan mau ikut juga dalam Gerety Fair boleh dipantengin Instagramnya Gerety.fair kalau nggak salah ya kak. Oke. Baik, nah itu kan tadi cerita yang sedih-sedih. Yang paling menyenangkan selama 5 tahun di Gerety Fair ini.
3: Apa ya?
1: Masa sedih semua kan enggak kan?
3: Ya, menyenangkannya banyak sih malahan kebersamaan sih kalau saya sih.
1: Oke, kebersamaan ya.
0: Ini pelawak satu nih. Nah, pokoknya tiap ada kegiatan tuh suka
3: nah, kayu nih lah.
0: Ya. Sampai dibikinkan core waktu itu video.
2: Pakai semua bajunya tuh pakaiin terus di display apa di jalan-jalan.
1: Udah kayak orang live di TikTok kali ya. Iya.
3: Tapi kita enggak pernah live TikTok sih. Enggak pernah cuma kayak konten-konten biasa aja. Lucu-lucu sih.
0: Iya, lucu-lucu aja.
1: Berarti emang kalau positifnya kebersamaannya kak ya.
2: Iya. Dan mungkin kayak dapat apresiasi kayak diundang di RRI.
3: Iya. Iya.
2: Ini kayak milestone, salah satu milestone yang membanggakan buat kita ya. Iya. Diundang kayak kita diakui. Eksistensinya semakin berasa.
3: Sama diundang rumah zakat juga kan kemarin.
2: Oh iya, kita juga kemarin sempat ketika ada award, program award dari rumah zakat. Nah kita juga diundang sebagai salah satu
3: penerima.
2: Donatur yang konsisten ya.
3: Iya, penerima sertifikat gitulah, kayak sertifikat gitu.
2: Jadi kayak dapat apa ya, hal-hal yang itu tuh salah satu hal yang membanggakan lah dan membahagiakan buat kita.
3: Dan bisa menyumbangkan sesuatu untuk Palestina juga tuh sangat-sangat membahagiakan sih. Karena kan kita merasa hopeless nih kalau soal Palestina ya. Kadang kan dari banyak aspek gitu kan. Cuman kayak we can do something for Palestine itu, I think itu juga hal besar sih yang sangat-sangat membahagiakan sih.
1: Betul kak, apalagi kalau ya namanya juga kita manusia sama-sama merasakan apa yang mereka rasakan juga. Jadi ketika hal yang kita lakukan benar-benar bisa membantu, itu juga kita ngerasa kayak oh, berarti saya berguna kayak tadi ya kak. Kayak yang oh bisa sampai ke sana beneran, kemudian bisa juga dapat pengakuan-pengakuan, itu juga hal yang mengesankan sih kak. So congrats untuk pencapaian-pencapaiannya.
0: Thank you. Semoga masih ada pencapaian.
1: Semoga makin banyak lagi. Amin.
3: Harapannya sih ya.
1: Nah kak, kalau 5 tahun ini pasti ada ups and downs-nya gitu.
0: Oh jelas.
1: Ada berantemnya nggak nih kak? Berantem pernah nggak?
0: Nggak pernah.
1: Oh nggak pernah.
3: Nggak sih.
1: Syukurlah.
0: Insyaallah.
1: Oke, kalau gitu
0: selama soalnya selama kita udah berapa?
2: Ya, 20-an teman dari 2008 ya kakak.
3: Itu pertemanan sih ya, pertemanan.
0: Jadi udah merasakan asam dan garamnya persahabatan ya. Jadi udah saling sama-sama mengerti lah. Gitu.
2: Ada yang ngambek ketika salah satu dimension tidak menjawab di grup itu udah nggak ada.
3: Urat sensinya tuh udah putus
1: ya.
0: Halo di grup
3: udah pada ngerti lah kalau misalnya cuma dapat di read doang tuh udah biasa.
1: Udah pasrah ya kayaknya.
3: Udah pasrah.
1: Oke kak, kalau gitu tantangannya nih, apa yang masing-masing, misalnya dari Kak Yuni, Kak Tia sama Kak Raini, apa yang tantangan yang menurut kakak ini terbesar lah bagi kakak selama merintis ini, selama 5 tahun ini? Dari Kak Yuni dulu, boleh Kak Yuni?
2: Kalau aku tantangannya
3: sih. Iya.
2: Kamu
3: macam ini.
0: Gue loh.
2: Lebih ke waktu sih kak, karena tadi seperti yang dikasih tahu sama Kak Tia juga, kita masing-masing, apalagi teman-teman saya yang udah berkeluarga, ada waktu. Biasanya weekend itu waktu untuk kita recharge gitu, karena kita weekdays udah kayak kerja keras sebagai kuda.
1: Kerja lembur.
2: Iya. Jadi kayak udah kerja dan biasanya weekend tuh kita fully untuk recharge menghadapi Senin lagi gitu. Dan kita harus invest, kalau misalnya kita buka Garity Day itu biasanya sibuknya tuh the whole weekend gitu, kayak mulai dari kita open donation, kemudian udah mulai sibuk-sibuk untuk terima donasi ini dan itu, kadang-kadang ada yang drop off di janjian segala macam. Kemudian hari Sabtunya biasanya kita sorting, hari Minggunya kita pagi-pagi banget, teman-teman saya pagi-pagi banget
1: teman-temannya ya.
2: Iya, teman saya biasanya ngambil spot saya tim.
1: Oke.
2: Okay. Iya.
3: Kita sudah harus malu.
2: Iya, iya. Itu benar-benar apa ya? Takes a lot of energinya kita gitu. Nah, yang itu sih challenge-nya.
1: Oke. Gitu. Kalau dari Kak Tia gimana Kak Tia?
3: Kalau saya sih pribadi ya itu sih apa waktu lagi-lagi ya. Terus kalau misalnya karena kita nih kan temen ya, sesama apa? Karena jadi kayak lebih banyak apa? Mungkin kalau dibandingkan dengan yang profesional gitu, kita tidak se-strict itu gitu. Cuman ada kalanya ketika berteman ini mungkin kita jadi terlalu santai gitu kali ya. Jadi kadang ya
0: jualan ke minggu ini nanti lo iya masih sibuk gitu
3: jadi kayak terlalu permisif gitu jadinya jadi tantangannya gitu ya udah gitu kan. Tapi bukan tantangan sih itu, tapi tantangan juga sih menurut saya karena kan karena teman gitu kan, teman saking dekatnya gitu kan. Sama tempat sih, kalau menurut saya tuh sangat-sangat butuh tempat sebenarnya, karena animo masyarakat untuk program ini tuh sebenarnya besar. Kadang kita lagi nggak open donation tapi banyak yang nanyain boleh nggak donasi sekarang, sedangkan kita tuh menerima barang tuh kan dalam periode tertentu. Jadi udah dekat mau jualan baru kita open donation. Kalau dari jauh-jauh hari biasanya kita tuh terkendala tempatnya nggak ada untuk menyimpan barang sebanyak itu. Okay. Gitu. Jadi tantangan terbesar menurut saya itu tempat sih, kalau misalnya kita butuh apa, gudang, kalau kita punya gudang yang memang itu kan, jadi the whole 3 months itu walaupun kita nggak jualan tapi kita bisa nampung gitu, alangkah sih, alangkah baiknya gitu.
1: Oke, baik. Nah kalau dari Kak Raini gimana nih Kak?
2: Kehabisan ide ya?
0: Enggak. Karena ada sempat.
3: Dia ada waktu untuk mikir.
0: Iya betul. ada waktu untuk mikir. Nah kalau dari saya sih konsisten sih Mbak. Karena kita kan udah 5 tahun tapi perkembangan kita tuh mas, kalau misalnya dibandingkan sama komunitas lain tuh agak slow gitu. Kan kita awal bukanya dari 2021 ya. Dulu itu sempat kita tuh belum buka lapak tuh awalnya tuh Kak. Jadi kita awalnya itu kita buka online.
1: Okay.
0: Jadi kita fotoin semua baju-baju kita, terus kita posting di IG gitu. Nah, awal-awalnya tuh kita masih santai gitu lah ya. Dan followers kita masih sedikit ya. Jadi kami rasa animo masyarakat tuh tidak sebesar yang kita expect gitu.
3: Pun itu masih COVID kan.
0: Ujung-ujungnya tuh down gitu kan, sempat 2 tahunan ya kali, 2 tahun kita enggak kita biarin vakum, aja vakum gitu, kita gitu. Sempat vakum gitu kan, semangat di awal ya, ini kan on fire gitu.
3: On fire-nya di awal. Terus COVID,
0: terus COVID, terus abis itu mulai aktif lagi tahun 2023 itu karena kejadian yang di Palestina itu, yang di Gaza itu, yang akhirnya
3: kayak memantik gitu ya,
0: membuat kita semangat untuk gimana nih kok kita kayaknya yang online ini enggak jalan nih, kita coba buka lapak yuk gitu. Dari itulah itu. Cuman untuk menjaga semangat dan konsistensi kita itu yang agak biasanya sulit gitu. Itu kalau tantangan buat saya sih.
1: Iya. Nah, biasanya menjaga semangatnya gimana tuh Kak? Apakah Kak Yuni disuruh melawak terus gitu kan?
2: Kalau gitu saya pasang tarif.
1: Setuju.
3: Sebenarnya di satu sisi kita membangun komunitas sama sahabat sendiri itu memang ada perks-nya juga, ada weaknesses-nya juga gitu. Perks-nya itu ya motivasi kita ya untuk ketemu satu sama lain gitu. Karena kalau nggak ada komunitas ini, mungkin kita jarang ngumpul nggak sih?
0: Benar.
3: Kita jarang ngumpul karena akan sibuk dengan pekerjaan dan keluarga masing-masing. Nah jadi kelebihannya itu kita bisa, ya udah kita sekalian ngumpul-ngumpul, kita bikin komunitas ini sekalian berfaedah juga kan. Nah kekurangannya yaitu kita jadi terlalu santai, tidak ada target dan apa, kita sih punya harapan, plan itu ada, cuman tuh kayak tidak pakai deadline gitu loh. Kayak pekerjaan profesional kan, oh ini harus tanggal sekian kita harus jualan gini. Kalau kita kan lebih permisif gitu, misalnya oh ini
0: tanggal sekini kita jualan tapi banyak kegiatan, ya udah bulan depan aja
3: gitu, mundur aja. Nah kita tuh jadi ada kecenderungan untuk permisif gitu, tapi karena saling melihat apa kesibukan masing-masing, karena kita nggak mau kegiatan ini ada
2: stressful gitu.
3: Menjadi sesuatu yang stressful dan ada keterpaksaan di situ. Kita tuh karena pengennya ini kan suatu kegiatan amal ya, harus dikerjakan dengan hati, harus dilaksanakan dengan niat tulus gitu. Jadi jangan sampai deadline-deadline itu memaksakan kita gitu. Makanya kita berusaha untuk seslow mungkin, sesantai mungkin, tapi kita happy gitu ngerjainnya.
2: Dan kudus juga ya buat teman-teman aku yang sebenarnya kayak sejujurnya biasanya kita ada malas-malasnya, cuman karena Siti-nya ayo gas, si Cece si Raini si Raininya juga yang ayo aku gas nih, aku gas, jadi kayak si homebody ini, si potato coach ini akhirnya teman-teman nih semangat nih gitu,
1: jadi masa, ikut juga ya,
2: karena masa kita enggak, nah gitu ya, jadi kayak
0: saling menyemangati,
3: itu support each other sih,
2: saling menyemangati dan saling menarik lah gitu ceritanya.
1: Oke, baik Kak, berarti memang kalau di sini ya tantangannya itu ya Kak, paling itu karena sahabat, jadi ya udahlah nanti-nanti kadang gitu
3: karena
1: ya,
3: kita nggak mau merusak
1: persahabatan ini gitu ya. Oke, baik Kak. Nah Kak, kalau ini ada pertanyaan, kalau misalnya masyarakat luar Pontianak juga bisa ikut berpartisipasi nggak nih Kak?
0: Of course bisa.
3: Sangat-sangat bisa sih. Teman saya waktu itu ada yang dari mana, Kalimantan mana gitu, ada mau ini. Tapi baru-baru ini dia kayak nge-DM gitu, boleh nggak aku kirim? Oh boleh ya kata, saya bilang gitu.
1: Oke, berarti bisa ya, berarti bisa, nanti bisa. Tinggal hubungi, tinggal DM Instagramnya di Gerity.fair ya, Gerity.fair pendengar ya. Jadi kalau Anda juga mau ikut menyumbang, boleh langsung dihubungi, kira-kira sumbangannya seperti apa, kemudian kirimnya kemana, nanti langsung hubungi di Instagramnya saja. Nah Kak, karena ini udah agak-agak di penghujung ya, sebelum kita mengakhiri dengan harapan-harapan, kita kasih kuis kecil. Nah, tiga kata yang menggambarkan Gerity Fair. Nah, udah mikir dulu. Kali ini kita dari Kak Raini. Tadi udah dari Kak Yuni. Gantian.
3: Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris boleh?
1: Bebas
3: ya.
0: Mau bahasa Arab, mau bahasa Prancis.
1: Kalau bahasa Arab, Prancis nanti gak ngerti. Jangan.
0: Gerity Fair. beneficial, wonderful, and lovable.
1: Aduh, oke, keren. Lanjut ke Katia.
3: Decluttering, donation, environment.
1: Oke, terima kasih Katia. Lanjut ke Kak Yuni.
2: friendship, earth, and love.
1: Oke, mantap. Terima kasih kakak-kakak ya. Nah terakhir nih, kira-kira harapan terbesarnya terutama untuk Gerity Fair kedepannya seperti apa, dan apakah nanti mau ada regenerasinya bagaimana gitu kan? Oke, kali ini dari Kak. Kali ini dari Kak Tia. Silakan Kak Tia.
3: Harapannya supaya kita ini sih bisa sustainable sih, dari komunitasnya dan juga dari apa, Gerity Friends-nya. Jadi kita masih bisa dipercayakan oleh para, ini Gerity Friends nih sebutan kita untuk teman-teman untuk teman-teman ini aja ya, untuk teman-teman yang donatur, yang apa, yang masih setia apa belanja gitu. Jadi harapannya supaya sustainable apa semua program kita, dan juga sama kayak tadi Cece bilang, Kak Raini bilang, bisa konsisten. Karena memang memulai itu, dalam memulainya tidak gampang kan, tapi lebih tidak gampang lagi untuk mempertahankan itu.
1: Betul. Oke, baik. Kalau dari Kak Yuni, gimana Kak Yuni?
2: Ya sama sih kayak Kak Tia bilang tadi.
3: Nggak boleh sama lah.
1: Nggak boleh, nggak boleh sama.
0: Nyontek.
2: Semoga tetap berlangsung ya, Gerity Fair tetap konsisten dengan konsepnya. Terus juga semakin berkembang, semakin banyak volunteer-volunteer yang bergabung juga. Nanti semoga makin ada regenerasi ya, mengingat kita juga sudah zompo. Ya, jadi kayak semakin banyak, semakin meluas. Kita punya warehouse juga tadi, mimpi kita, semoga kita bisa tidak terpaku di weekend saja. Jadi siapapun yang membutuhkan, siapapun yang mau berdonasi bisa drop off dan mencari barang-barang di kita kapanpun dia butuhkan gitu.
3: Iya, store ya, buka store
1: intinya. Siap. Nah, kalau dari Kak Raini,
0: kayaknya udah dirangkum semua ya.
1: Enggak boleh tetap
3: harus beda.
0: Semoga Garity Fair tetap bisa berguna, bisa bermanfaat untuk masyarakat dan bisa terus maju, berkembang dan menjadi komunitas yang jaya.
1: Agak beda tuh jaya-jayanya ya.
3: Oke.
1: Oke, baik, sebelum kita mengakhiri, kita baca-baca komen di YouTube dulu ya. Udah rame. Masih ada. Masih ada juga dari ini. Semangat terus ya kakak-kakak Gary TV.
0: Thank you.
1: Terima kasih. Kemudian ada juga yang nanya, tadi open recruitment udah dijawab ya. Nanti dekat-dekat sama pas mau buka lapak lagi ya. Bener. Nanti jadi harus pantengin IG-nya.
3: Iya, pantengin aja IG-nya.
1: Kemudian ada lagi nyemangatin, semangat tim Gary TV.
0: Thank you.
1: Cantik-cantiknya kakak-kakak ini.
3: Masya Allah,
1: cantik-cantik nih kakak-kakak. Memang makin bersinar lagi karena semuanya dilakukan dengan hati.
3: Masya Allah.
1: Kemudian tadi ini ada juga yang minta spill nama IG-nya dong kak. Nah, spill nama IG tadi Garity
3: at Garity.fair.
1: Tulisannya gimana kak? Di spell boleh?
3: Garity.fair.
1: Oke, itu ya pendengar ya, Garity Fair. Kemudian ada lagi nih yang menyapa Miss Uni, lop.
3: Nah, ini populer memang Miss Uni.
1: Populer Miss Uni ya. Ada juga nih semangat, banyak yang memberikan semangat. Semoga
3: kasih loh, sangat-sangat berharga itu.
1: Iya, biar nanti kakak-kakak kedepannya makin semangat mengumpulkan donasi, semakin semangat buka lapak. Dan tadi ya, harapan-harapannya bisa terwujud.
3: Amin.
1: Terima kasih Kak Yuni, Kak Tia, dan Kak Raini untuk malam hari ini, bincang-bincangnya seru sekali. Semoga kapan-kapan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya.
3: Boleh,
1: di Ngobras atau dimanapun itu ya.
3: Makasih juga nih untuk Kak
0: undangannya ya.
3: Iya, makasih untuk Kak Grace ya.
1: Ayo siapa itu Grace?
3: Udah diundang, makasih udah dikasih kesempatan untuk ngobrol malam ini.
1: Oke, baik, terima kasih kakak-kakak dari Garity Fair. Selamat beraktivitas kembali malam ini atau mau tidur langsung nih kak?
0: Ngurus anak dulu.
3: Masih single. Mungkin Kak Yuni mungkin
0: promosi sekalian.
1: Siapa yang follow aja ya.
3: Iya. 8 Instagram Kak Yuni langsung kan ada di situ nanti ya.
1: Iya, dicari di IG-nya Gary Tiver ada.
3: Kak Yuni ya.
1: Adminnya Kak Yuni.
3: Ada tiga.
1: Oke, kalau gitu terima kasih sekali lagi kakak-kakak. Kalau begitu, dan demikian pendengar untuk Ngobras edisi hari ini bersama dengan Garity Fair. Sampai jumpa di Ngobras edisi berikutnya.

0: Kalian tahu nggak? Tadi aku lihat ada pendaftar difabel loh di kantor kita. Jujur, aku sempat mikir, bisakah dia kerja?
1: Kenapa nggak bisa?
0: Ya, maksudku, takutnya dia kesulitan. Terus kita yang repot karena kasihan.
2: Oh no.
1: Justru di situ letak kelirunya. Mereka nggak butuh dikasihani. Yang mereka butuhkan itu kesempatan.
0: Kesempatan?
1: Iya, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Disabilitas bukan berarti tidak mampu. Mereka hanya punya cara yang berbeda.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih. Selama ini kita sering fokus ke keterbatasannya, bukan ke kemampuannya.
1: Itu dia. Padahal banyak loh penyandang disabilitas yang berprestasi, mandiri, dan profesional. Lingkunganlah yang seharusnya menyesuaikan, bukan malah menutup pintu.
0: Berarti cara bicara, cara memperlakukan, sampai memberi ruang itu berpengaruh ya buat mereka?
1: Betul. Mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak meremehkan, dan membuka kesempatan, karena semua orang berhak diberi peluang, tanpa melihat perbedaan, karena penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan.

ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Bersama Cherry pendengar malam ini sampai nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan ruang rindu malam hari ini kita ada lagu-lagu lawas Indonesia pendengar ya. Ada banyak yang sudah ada di playlist kami yang bisa Anda pilih malam ini. Sambil salam-salam, silakan bagi Anda yang ingin bergabung bisa langsung di 734987 atau melalui WhatsApp kami 0811-570-1042. Dan sudah ada Bang Jafar yang bergabung di line WhatsApp, kita sapa dulu. Malam Bang Jafar.
1: Malam Cherry, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Gimana kabarnya malam ini Bang Jafar, sehat?
1: Alhamdulillah sehat Cherry, gimana?
0: Cherry sehat, ya? Juga sehat Bang Jafar. Sudah makan kah belum? Nenek tidur?
1: Baru selesai makan.
0: Baru selesai. Makan apa tuh malam ini Bang Jafar?
1: Malam ini makannya mie goreng.
0: Oh, mie goreng, enak kalau gitu. Oke, malam ini mau dengar lagu cewek ke cowok nih Bang Jafar?
1: Yang cowok ada apa tuh?
0: Yang cowok banyak. Kita ada dari Abid GAD, Abid GAD, Kamelia 4, Didi Bova, Kesan Pertama, Sandro Tobing, Kidung Cinta, 2D, Aku Ini Punya Siapa, Andre Hehanusa, Karena Aku Tahu Engkau Begitu, Java Jif, Kau Yang Terindah, sama KLA Project, Tak Bisa Kelain Hati.
1: Abid ya, dia aja lah, Kamelia 4.
0: Abid ya, boleh. Salam-salamnya, silakan.
1: Salamnya buat Cherry, semoga sehat selalu, selamat bertugas, hati-hati pulangnya kalau malam dijemput mama ya.
0: Iya, betul.
1: Buat Anisma, Nira, Aura Pak Moknya, buat Amoy, buat Ibu Ana, Mbak Tini, Ayu Grepa, Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul, buat Mama Ririn, Mama Iti, Atika, buat Lina, Cek Nur, Kak Juleha, Kak Maselpa, sama Bang Junainya, Ibu Mariani, Deona, Kak Tina, sama Bang Syukur, Putri Imel, Manjang Siti, buat Kak Elni, buat Makam, Wan Ucu, Wan Haci, Indra, Pak Asmara, Bang Awi, Bang Herman, Bang Yahya, Wardi, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Dedi, Bang Dino, Pak Usubusri, buat Mael, Bang Badul, Bang Kiki, Bang Jaka Suara, Bang Rosi sama Kak Nurjananya, Putra Tanhul sama Kak Srinya, Bang Deden, Bang Pawadi, Bang Iman Nabela, Bang Halimin, Bang Ute, Bang Boyka, Kak Inadi Pungkas, Bang Amis Sanjaya, Bang Fadila. Nah, buat semuanya Cherry, salam sehat selalu buat Cherry, terima kasih, selamat bertugas.
0: Oke, terima kasih juga Bang Jafar, sehat selalu. Kita pindah ke line telepon pendengar, kita sapa dulu. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam, Butet.
0: Malam, Kak Juleha. Gimana kabarnya malam ini, sehat?
2: Sehat, luar biasa.
0: Mantap. Kak Juleha, malam ini mau dengar lagu siapa, Kak Juleha?
2: Cewek.
0: Lagu cewek ya, boleh. Kita masih ada dari Maya Rumantir, Tak Sendiri Lagi, Ria Angelina feat. Lucky Octavian, Senandung Dua Hati, Iis Sugianto, Nasibmu dan Nasibku, Iga Mawarni, Kejujuran, Atik CB, Aku, Ita Purnamasari, Sanggupkah Aku, sama Kris Dayanti, Cobalah Untuk Setia.
2: Yang pertama tadi, ya, Maya Rumantir.
0: Boleh. Salam-salamnya, silakan, Kak Juleha.
2: Salamnya buat Butet, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan aktivitasnya lancar. Apa yang diinginkan tercapai, yang terbaik buat si Butet, ya Butet.
0: Amin.
2: Pulangnya hati-hati. Buat Bang Jafar tadi dengan Kak Nilanya, buat Wardi di Sungai Rengas, buat Bang Hendra di Mempawah, sehat Bang. Juga buat Mama Nurul dan Bapak Nurul. Buat Anita Pak Bulu Ase, Cek Nur di Bakau, buat Amoy yang ada di Siantan, mudah-mudahan sehat selalu. Buat Kang Habib Ade, buat pagi ya, Bang Yahya, Bang Awi, buat jaga suara, buat Maura Pakmu, Pak Herman berserta Ibu, mudah-mudahan sehat selalu. Ibu Ana, Mak Kam, Bu Aja Arbiah, Kak Ida Pancabakti, Bang Iwan, Kak Tin di Pancabakti, mudah-mudahnya semuanya sehat. Buat Kak Tini, buat Kak Sukarni, buat Mak Jang Siti, Kak Imel, buat Bang Jack, buat siapa lagi? Bang siapa ya, Bang Judin ke? Buat siapa lagi? Bang Deden di Pekanbaru, Bang Badul di Kaltara, buat semua-semua lah ya, ya, dari A sampai Z. Mudah-mudahan semua monitor penyiar semua sehat selalu, tidak kurang suatu apapun.
0: Amin.
2: Buat Butet, makasih.
0: Sama-sama.
2: Selamat malam,
0: Horas. Selamat malam juga Kak Juleha Horas, ya. Sekarang kita ke Mak Enjang di WhatsApp. Halo Mak Enjang, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Malam juga Cherry, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memory lewat lagu.
0: Mantap.
3: Apa kabar Cherry?
0: Kabar baik Mak Enjang. Mak Enjang gimana, sehat?
3: Subhanallah, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, aman terkendali.
0: Aman ya, syukurlah kalau begitu. Mak Enjang, malam ini mau dengar lagu siapa nih?
3: Nah, cewek sayang.
0: Lagu cewek ya, kita masih ada dari Ria Angelina, Senandung Dua Hati, Iis Sugianto, Nasib Muda Nasibku, Iga Mawarni, Kejujuran, Atik CB, Aku, Ita Purnamasari, Sanggupkah Aku, dan Kris Dayanti, Cobalah Untuk Setia.
3: Nomor dua, Nasibmu Nasibku.
0: Nasibmu dan Nasibku, oke, salam-salamnya.
3: Salamnya buat Cherry, sehat selalu dengan ayah bundanya. Selamat beraktivitas, lancar, tambah Allah rezekinya. Cepatkan jodohnya. Amin.
0: Amin. Jarabal,
3: amin. Ya Allah, janganlah biarkan Cherry sendiri. Berilah jodoh berwaris yang paling baik. Amin.
0: Amin.
3: Terus juga Kak Jeleha tadi dengan Hamdan Hananya, Panjab Pak Kak Nila, terus Makam Haji Harbiah, Koko Aldi, Koko Wandi, Longana Andriopan, terus Bang Junai Maselpa, Bang Junai salah, betul, masukut Kak Tina, hati ini. Tak kemana-mana itu terus putra tuanku Kak Serinya, terus Longana Andreopan, terus Pak Iqbal Haji Harbiah, itulah Wan dia mah pasangan dia kemarin tuh, terus Pak Kam. Terus Koko Adi, Koko Wandi, terus Awi Wardi, terus Bang Jack Kani, sehat Bang Jack ya. Lama tak dengar suara dia nih, dia tuh pantun kan. Manjang nih tak dapat pantun. Kalau pantun nih diam gelap katup, takut manjang diam seorang. Wak Meli Wajenah, amin saja ke ayangnya. Elni cantik banget. Mak Ririn, Mak Ririn kerja dia nih. Terus Jakan Suara. Terus Hendra Gunawan. Terus Bang Padilla, Bang Darul, Bang Ismail. Terus Awi Wardi, Mama Nurul, Pak Nurul, Aura Pakmo, Wanci, Wancu, Bang Ute, Papa Wadi, Pak Subusri, Ella, Tia, Nia, terus Yunita di Landa, Atika, yang di Mengkayang itu siapa ya? Mak Eti ya, Mak Eti Mengkayangnya, Mak Eti karena manjangnya Nahan Pumanjang kan orang Bengkayang juga.
0: Mm-hmm.
3: Terus Bang Dren Ahmad, ha kau lah. Terus Bang Hamja, terus Atika, terus Anista Diuka, Imen juga selamat beraktivitas bekerja juga di malam ini nih. Tapi kayak ya. Adalah sebelumnya lah. Cari ya.
0: Oke.
3: Apa yang jauh-jauh tuh nanti lah lo.
0: Yang jauh-jauh tuh nanti lo ya. Oke, Mak Enjang, terima kasih.
3: Sama-sama, Cari, salam sehat, salam sayang, salam kangen. I love you.
0: Oke, love you too. Makasih Mak Enjang, sehat selalu. Sekarang kita ke telpon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu Cherry.
0: Malam, Cek Nur kan nih?
4: Iya benar.
0: Ah, ngapa pula dari telpon nih?
4: Wah, tak ada jaringan WA.
0: Oh, tak ada jaringan WA lagi. Oke, kalau begitu.
4: Ayolah, lagu kayak dari siapa yang tak akhir tadi tuh ya?
0: Krisdayanti, coba lah untuk setia. Itulah. Boleh.
4: Buat Cherry lah ya. Semoga nanti mama menjemput dengan mama pulangnya selamat sampai ke rumah.
0: Amin.
4: Lanjut. Buat tadi, buat Mak Enjang Siti, Eme juga, ada Bang Japa, Kak Nila, Amoy, Abah dan Uminya, Mama dan Bapak Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin, Ayu Grepa. Lanjut, Awi, ada Bang Batia juga, Koko Ali, Koko Budi, Koko Wandi, ada Lina di Padang Tika, Ina Pungkas, Atika Sekulanting, lanjut Mbak Tini, ada Niko, lanjut, ada Pak Asmara juga, Kak Ani Gang Korma, Mbak Yanti CL, ada Bang Sulainya juga, lanjut, ada Bang Boeka, Wardi, Pak Mok dan Mak Mok, Dino, Pal 9, Kang Tabib ada juga, Mbah Kakong. Lanjut, ada Okta Ditayan, Bang Kiki juga. Lanjut, ada Mak Edward Singgit, Kanda Yahya, Julaiha, Bang Hamdan Hana. Lanjut, Mang Herman, Mak Ye, Rani Maharani juga, Bang Ardiantonya, Mbak Tini. Itu Anista di Uka. Lanjut, ada Hendra di Mumpawa, ada Darul di Mendalo, Pak Ponirin, Bang Badol di Kaltara dan kawan-kawan, ada Pak Pon di Singkawang, buat Pak Usubusri, Bang Pawadi, Bang Iman Nabela, Bang T, Bang Muslimin, Wan Usu, Wan Aci, Ella, Tia, Nia, dan semua yang disambas. Bang Deden, ada Diona di Kupang, yang ada Bang apa tuh yang di anu investor kok dengan Cherry itu?
0: Siapa nih?
4: Yang kalau Cherry itu ada dia bergabung.
0: Bang Tajudin.
4: Lupa pula Cik Nur nama.
0: Lupa Cik Nur.
4: Nah, buat yang lain, mua-mua. Dari Bang Amin, buat Bang Rosi Nurjana dari Bang Amin Sanjaya. Sampai nama Bang Imran Ahmad. Dibungkus habis.
0: Okay.
4: Terima kasih banyak Cherry.
0: Terima kasih banyak.
4: Selamat
0: juga Cek Nur.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam, sehat selalu. Pendengar, sudah masuk 4 lagu requestan, nanti Cherry buka lagi sesi teleponnya ya. Jadi pastikan tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ini dia ada lagu dari Ebit GAD, Kamelia 4, Maya Rumantir, Tak Sendiri Lagi, Iya Sugianto, Nasibmu dan Nasibku, Krisdayanti, Cobalah Untuk Setia. Jadi tetap bersama kami di Ruang Rindu.

0: Alhamdulillah, biar lama, akhirnya habis juga jualan hari ini.
1: Bu Jahara, habiskah jualannya, Bu?
0: Iya, Bu Najwa. Ibu sudah habis juga.
1: Sudah, saya sudah habis dari tadi nih. Tinggal kemas-kemas saja.
0: Wah, cepet ya, Bu. Ibu promosikan di mana memangnya?
1: Bu Jahara mau tahu. Sekalian nih saya berbagi info. Selain saya posting di media sosial dan melayani order online, saya juga pernah promosikan produk UMKM saya ini di RR Pontianak. Gratis, tis.
2: Pro 1 Pontianak mengundang pelaku UMKM untuk mempromosikan produk UMKM-nya dalam program UMKM Bicara.
3: Kenapa kita menggunakan Kalimantan Barat? Karena ya kita tahu bahwa sarang burung walet itu, untuk kualitas sarang burung walet terbaik itu ada di Kalimantan Barat.
4: Ada produk yang memang sebenarnya tidak perlu disertifikasi halal, tapi karena hanya untuk keperluan bisnis supaya bisa masuk di ekspor, maka harus disertifikasi halal.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Hello Indonesia. Pagi itu, kabar duka menyebar perlahan namun pasti. Di usia senjanya, HM Alwihamu, tokoh besar di dunia pers Indonesia, telah berpulang. Nama beliau begitu lekat dengan integritas, dedikasi, dan komitmen terhadap jurnalisme yang berimbang. Ia tak hanya membangun media yang berpengaruh, tapi juga meninggalkan jejak moral yang kuat di hati banyak orang. Kepergian HM Alwihamu tidak hanya meninggalkan kesedihan, tapi juga pelajaran berharga terutama bagi kita yang berkecimpung di dunia usaha. Seperti halnya dalam jurnalisme, integritas bukan sekedar hiasan kata-kata. Ia adalah fondasi yang menentukan apakah sebuah usaha dapat bertahan di tengah arus waktu. Mengutip dari buku Good to Great, karya Jim Collins, perusahaan yang hebat tidak hanya mengejar keuntungan, mereka memegang teguh prinsip dan nilai-nilai moral sebagai panduan dalam setiap langkah. Itu pula yang diajarkan oleh sosok HM Alwihamu, bahwa sukses sejati bukan sekedar angka, tapi juga tentang bagaimana kita dihormati karena nilai-nilai yang kita junjung. Integritas dan bisnis tercermin dari transparansi kita, dari konsistensi kita. Ketika kata-kata kita sejalan dengan tindakan, maka kepercayaan akan tumbuh. Nah, kepercayaan inilah yang menjadi aset tak ternilai baik dari pelanggan, mitra, maupun rekan kerja kita. Integritas adalah jangkar yang menjaga kita tetap berada pada jalur yang benar. Selain itu, tanggung jawab sosial adalah elemen penting lainnya. Sebuah bisnis yang tidak hanya berfokus pada keuntungan, tapi seharusnya juga peduli pada dampak sosialnya. Dan itulah yang akan meninggalkan jejak yang lebih besar. Ini seperti yang dikatakan oleh Warren Buffett, butuh 20 tahun untuk membangun reputasi dan hanya 5 menit untuk menghancurkannya. Jadi mari jadikan pelajaran dari HM Alwihamu sebagai pengingat untuk menjaga nilai-nilai moral dalam setiap langkah kita. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

สียร่วงรินดูร่วงเบอร์บากีรินดูเมมโมรีเลวัตลากู

0: Masih di Ruang Rindu, pendengar Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Silakan bagi Anda yang mau bergabung bisa langsung ke 734987 atau WhatsApp kami 0811-570-1042. Sebelum ke WhatsApp, kita sudah ada yang tersambung di line telepon. Kita sapa dulu, halo selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Mbah Kakung dari Desa Retok Kuala Mandorbi Kuburaya.
0: Selamat malam Mbah Kakung.
1: Selamat malam juga.
0: Gimana kabarnya malam ini, sehat Mbah?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Udah makan malam, udah mau tidur Mbah?
1: Ini tidurnya belum, tapi makannya sudah.
0: Oh, makannya sudah, bagus kalau gitu. Kalau enggak makan nanti enggak bisa tidur ya enggak Mbah?
1: Betul. Sambil layan-layan ya kan.
0: Betul. Malam ini mau dengar lagu siapa Mbah?
1: Nah, ini sudah disiapkan di situ Mbah ya.
0: Iya, sudah ada. Mau lagu cewek atau lagu cowok nih?
1: Lagu cewek aja Mbah.
0: Lagu cewek, boleh. Kita masih ada dari Ria Angelina feat Lucky Octavian. Aduh, lidahnya. Senandung Dua Hati. Kemudian ada Iga Mawarni, Kejujuran. Atik CB, Aku. Dan Ita Purnamasari, Sanggupkah Aku.
1: Ini Ria Angelina aja.
0: Ria Angelina, boleh. Salam-salamnya Mbah Kakung, silakan. Ya.
1: Salamnya untuk Mbak penyiarnya, mudah-mudahan sehat selalu sama menjalankan tugas. Juga salamnya untuk Bang Jafar, untuk Cik Nur juga, untuk Bang Indra, untuk Bang Wardi, untuk Bang Herman, Mama Lupa Nurul, untuk Mbak Rasim, untuk Mama Rin, untuk Mbak Aura, untuk Bang Batiar, Bang Maer, juga Bang Yahya. Kita yang lainnya dirangkul aja lah di jamaah dari A sampai Z tanpa kendala kecuali. Mudah-mudahan semua selalu sehat dan dilindungi dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Untuk Mbak selamat bertugas.
0: Terima kasih Mbak Kakung. Selamat malam, sehat selalu. Oke, kita beralih ke WhatsApp, sudah ada Bu Ana. Selamat malam Bu Ana.
2: Selamat malam juga, Cherry.
0: Gimana kabarnya malam ini, Bu Ana? Sehat?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Bu Ana, malam ini udah siap mau tidur ke?
2: Belum.
0: Oh, belum.
2: Masih mendengarkan Cherry siaran.
0: Oke, kalau gitu. Bu Ana mau dengar lagu siapa malam ini?
2: Lanjut lagi cewek apa-apa, Gi?
0: Cewek, kita sisa tiga. Dari Iga Mawarni, Kejujuran. Ati CB, Aku, dan Ita Purnamasari, Sanggupkah Aku?
2: Kejujuran, ya.
0: Kejujuran, boleh. Salam-salamnya, Bu Ana. Salamnya.
2: Pertama buat Cherry, semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
2: Buat Andri, Opan, Emma, dan Menjuna, Itina, dan Bang Suko, Termakam, Anista, Mak Anjang Siti, dan Imel, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mukmin. Mama Riri, Cik Nur, Bang Yahya, Bang Awi, Koko Andi, Koko Ali, Ani Mahrani, Dulaiha, Bang Ani Sanjaya sama ayangnya, Bang Deddy, Bang Rosie Nurjana, Aura, Mbak Mo, Diona, Rikupang, Ayu Grepa, Dina, Mbak Tini, Cik Ella, Tia, Nia, Pak Usu Gusri, Kak Manis Manila, Atika di Sekalanting. Nah, buat semua-semua lah ya.
0: Oke, siap Bu Ana. Terima kasih.
2: Terima kasih. Hati-hati pulangnya.
0: Siap.
2: Selamat malam.
0: Malam Bu Ana. Terima kasih sudah bergabung. Sekarang kita ke line telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Malam, Kak Aura kan nih?
3: Iya.
0: Nah, Kak Aura gimana malam ini? Sama Pak Mo sehat semua?
3: Sehat, lagi duduk-duduk habis makan.
0: Halo, Jerry. Halo Pak Mo, sehat?
4: Tada ngopi nih, Jerry.
0: Oh, tada ngopi?
4: Oh,
0: lagi ngopi.
3: Sudah habis makan ngopi.
0: Sama, Cherry pun ada kopi nih. Mana nih? Ah, kedengaran tuh. Oke, Kak Aura sama Pak Mok malam ini mau dengar lagu siapa nih?
3: Cewek, boleh gak minta lagu cewek?
0: Boleh lah, karena Nampak lagu cewek
3: Urba yang berduet.
0: Apa?
3: Nafa Urba.
0: Nafa Urba.
3: Tapi berduet.
0: Nafa Urba ya, sebentar. Kita cari dulu. Nafa Urbah kita ada Deru Debu. Kemudian Hati Yang Kecewa, hati tergores cinta, sama Tak Bisa Teruskan.
3: Hati Tergores Cinta ya.
0: Hati Tergores Cinta, boleh.
3: Iya, ya. Hati Tergores Cinta. Yalah, salam-salam.
0: Salam-salam sih.
3: Tadi ada Ibu Ana, Ibu Mayani, Mak Nobakau, Mbak Ayu, Mbak Diona, Mbak Cini, Mbak Ani, terus buat Wardi, Bang Yaya Wajo, Bang Awi, Bang Dedi, Bang Andriopan, Bang Kapal, Bang Kakong, Bang Mael, Bang Amin, Bang Imran, siapa? Ibu Ana, udah. Mbak Tini, udah Mbak Tini. Terus buat siapa ya? Amanda Siti email, Makta, Bunda Albianya, Julia sama Pak Mdan, Hananya, nah, Jaka Suara. Terus buat Kak Kan sama Pak Ardiantonya, Mama Nurul dengan Bapak Nurulnya. Buat Mama Mukmin, buat Mama Iti, buat Cece. Terus Juleha, dah. Buat Juleha. Terus buat Masa pagi ya. Bang Junai, Kak Tina, Bang Suko, buat Bang Mael, Bang Amin, Masa pagi ya, Bang Darul, Kak Nila, Bang Japal, Siamoy, terus buat Masa pagi Pak Usubutri, Bang Pawadi, Pak Ute, Wan Haji, Wan Usu, Bang Awi, udah Bang Awi, buat Bang Awi, Mamam ke. Terus buat Mbak Tia, Mbak Ella, Mbak siapa lagi satu ya, Mbak Tia, Kak Tia, siapa udah ya. Terus buat Bang Halimin, Pak Karim, Bang Darul, Bang Deden, siapa ya, Pak Kakong. Terus buat ya semua lah yang enggak disapa, mohon maaf. Itu aja yang ya.
0: Amin.
3: Hati-hati ya Mbak Ceri.
0: Siap, terima kasih Kak Aura dan Pak Mo.
3: Selamat malam.
0: Malam, sehat selalu Kak Aura dan Pak Mo ya. Sekarang kita ke WhatsApp, ada Bang Hendra. Malam Bang Hendra.
5: Malam Mbak Ceri.
0: Gimana kabarnya, sehat?
5: Alhamdulillah sehat. Ceri gimana kabarnya?
0: Ceri juga sehat, Bang Hendra.
5: Amin. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, Ceri.
0: Amin. Bang Hendra, malam ini dah nak tidur ke atau masih mau scroll-scroll dulu tuh?
5: Masih belum tidur nih, mau dengar ruang ini loh.
0: Oke. Kalau gitu malam ini mau request lagu apa, Bang?
5: Boleh minta di luar playlist lah.
0: Lagu cewek ke cowok nih? Kalau lagu
5: cewek.
0: Cewek, boleh.
5: Soalnya saya minta lagu Lydia Natalia, judulnya Kangen.
0: Lydia Natalia.
5: Ada?
0: Sebentar, sepertinya tidak ada, Bang, kalau itu.
5: Oh, udah.
0: Oh.
5: Minta Maya Romantir ya lah.
0: Siapa? Maya?
5: Maya Romantir.
0: Maya
5: Romantir.
0: Maya Romantir, yang mana lagunya?
5: Daun-daun kering.
0: Daun-daun kering, sebentar. Kita urutkan dulu ya. Daun-daun kering.
5: Ada.
0: Ada.
5: Nah, itu ya lah.
0: Oke, kalau gitu salam-salamnya. Silakan.
5: Salam untuk buat Mbak Kakung tadi ya, makasih Pak Ana. Buat Cik Nur di Bakau. Buat Kak Ura, Pak Amok tadi, buat Bang Japar kita, Bang Jahaya, untuk Bang Awi di Kobar, untuk Jalaiha sama Bang Hamdan Hananya, untuk Wardi di Sungai Rengas, untuk Bang Bahtiar, Bang Deden, Bang Sopian, untuk Pak Karim Jakang 2, buat Bang Japar, untuk Manjang Siti bersama emailnya, untuk Jaka Suara sama Anista di UKA. Untuk semua lah Ceri ya.
0: Oke, Bang Hendra.
5: Buat Jerry, Bang Hendra ucapkan banyak terima kasih. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
5: Kasih puji Tuhan untuk Jerry.
0: Amin. Terima kasih Bang Hendra, sehat selalu juga ya. Oke, sepertinya terputus sudah Bang Hendranya. Baik, silakan pendengar bagi Anda nanti yang mau bergabung. Oke, masih ada Kak Tini nih dari tadi. Kak Tini, halo, selamat malam.
6: Selamat malam juga.
0: Akhirnya ya Kak Tini ya.
6: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Sehat Kak Tini?
6: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat ya, malam ini mau dengar lagu siapa Kak Tini?
6: Lagunya masih ada apa Kak Tini?
0: Ada, kita masih, yang cowok nih masih banyak nih Kak Tini. Kita masih ada dari Didi Bova, Kesan Pertama, Sandro Tobing, Kidung Cinta, 2D Aku Ini Punya Siapa, Andre Hehanusa, Karena Ku Tahu Engkau Begitu, ada Java Ji, Karena
6: yang
0: Ku Tahu.
6: Aku Tahu Engkau Begitu.
0: Oke, siap. Salam-salamnya silakan Kak Tini.
6: Salamnya terutama buat Jerry sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
6: Salamnya kami fotokopi tadi Aura sama Jenner juga. Okay. Ya, makasih salamnya tadi. Gitu aja Jerry, makasih.
0: Oke, sama-sama Kak Tini. Selamat malam, sehat selalu. Sudah masuk lagu-lagu requestannya pendengar ya, ada dari Ria Angelina, Senandung Dua Hati, Iga Mawarni, Kejujuran, Nafa Urba, Hati Tergores Cinta, Maya Rumantir, Daun-Daun Kering, dan Andre Hehanusa, Karena Ku Tahu Engkau Begitu. Cherry putarkan dulu lagu-lagu requestannya, baru nanti Cherry kembali 5 telepon lagi ya. Jadi pastikan Anda tidak kemana-mana, tetap di Ruang Rindu. Masih sampai nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita putarkan dulu lagu-lagunya pendengar ya. Sebuah lagu dari Ria Angelina feat. Lucky Octavian, Senandung Dua Hati. Tetap bersama kami di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Masih di Ruang Rindu, pendengar Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bisa langsung ke 734-987 atau WhatsApp 0811-570-1042. Ada Bang Badol yang bergabung via chat di WhatsApp pendengar ya. Katanya selamat malam Cherry, request lagu Rembulan Bro Ripeso 5. Kalau ada Cherry lagunya spesial untuk Cherry. Terima kasih banyak ya. Sayangnya kalau dari Bro Ripeso 5 ini belum ada lagu Rembulan di playlist kita nih ya, dari untuk Bang Badol. Tapi kalau mau request lagu Bro Ri yang lain boleh Bang Badol ya. Kalau masih monitor boleh diketik lagunya apa. Kalau enggak ada diketik-ketik sampai Cherry terima telepon terakhir nanti, Cherry pasangkan lagu Bro Ri yang lain ya. Terus ada Kak Ayu Greva di line telepon di WhatsApp kita. Kak Ayu Greva, selamat malam.
1: Selamat malam, Mbak Cherry cantik manis.
0: Malam Kak Ayu, kabarnya gimana? Sehat?
1: Baik, puji Tuhan.
0: Puji sehat. Tuhan.

0: Project tak bisa kelain hati, Java Jeff. Kau yang terindah, 2D aku ini punya siapa? Sandro Tobing, Kidung Cinta, dan Didi Bova, kesan pertama.
1: Sandro Tobing aja deh.
0: Boleh.
1: Iya.
0: Salam-salamnya.
1: Salamnya untuk yang udah salam tadi ya, salam balik. Dan salam untuk semuanya aja ya, Mbak Ceri.
0: Oke, okay, Kak Ayu.
1: Iya, untuk Mbak Ceri yang cantik manis. Sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Pulang hati-hati. Terima kasih, Pak. Tuhan memberkati.
0: Tuhan memberkati juga, Kak Ayu Greva. Kita pindah ke line telepon. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Bapak Rindu, memori lewat lagu, Ceri.
0: Malam, Bang Wardi kah ini?
2: Ya, Bang Wardi.
0: Nah, gimana kabarnya Bang Wardi, sehat?
2: Sehat, Alhamdulillah.
0: Ah, syukurlah kalau sehat. Bang Wardi, malam ini mau dengar lagu siapa, Bang Wardi?
2: Pengen dengar lagu Ita Purnamasari, sanggup ke aku,
0: Mas Aja. Boleh, masih ada, belum dipilih. Ah.
2: Ada yang ngambil, kita yang ambil,
0: kita kita ambil. Kalau nggak ada yang ngambil, kita yang ambil. Oke, salam-salamnya Bang Wardi, silakan.
2: Pertama Pak Ceris, Pak bertugas, saya selalu keluarga. Kita Bapak Ayu tadi ya di Adis. Terus buat Bang Jafar, Kak Nila juga. Buat Bang Deddy, Bang Hendra, Bang Yahya, Bang Awi, Aura Pak Mo, terus Pujul Leha, ya, Mama Nurul, Cik Nur Bakau, Bang Ismail, juga buat Bang Amin Sanjaya, buat Kak Amo, ya, Bu Ana juga, dan semua-semua terkecuali, Mak Kakung juga, ya, tadi nyapa kami, makasih Mak Kakung.
0: Iya.
2: Dan buat Bang Nuar ya di sebelah, apa kabar Bang Nuar? Sehat selalu. Jadi mau bertugas ya.
0: Iya, terima kasih Bang Wardi.
2: Ya,
0: selamat malam, sehat selalu. Karena Bang Badol belum merespon di WhatsApp ya pendengar, saya mau putarkan untuk Bang Badol nanti lagu dari Brori Peso 5 juga, Aku Begini Kau Begitu. Kita ke telepon lagi. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Malam.
3: Selamat yang cantik dan ayu.
0: Terima kasih. Pak Herman kan nih?
3: Iya benar, Ceri.
0: Nah, gimana kabarnya Pak Herman? Lama enggak dengar suaranya nih.
3: Kabarnya Alhamdulillah.
0: Baik ya.
3: Saya sih tiap malam dengar, cuma kadang-kadang cuma. Nah, nelfon beli sering tinggalan sama yang lain.
0: Iya, kesalip-salip kan.
3: Iya, benar sekali.
0: Oke, Pak Herman, malam ini udah mau tidur kah atau masih segar nih?
3: Masih lumayan segar nih, masih
0: belum lumayan segar.
3: Saya kadang-kadang tidur tuh sampai selesai menikmati pro 3 jam 12 nanti.
0: Oke.
3: Ya kan itu, Mak, gini saya di pro 1, nanti lewat dia pro 1, pro 2, pro 4 sudah tutup. Saya pindah ke Pulau Tiga sampai jam 1.
0: Jalan-jalan ya.
3: Jalan-jalan.
0: Oke, Pak Herman, malam ini mau dengar lagu siapa?
3: Yang bidadarinya tinggal apa-apa lagi enggak? Yang perempuan.
0: Ah, yang perempuan sisa dari Ati CB, Aku.
3: Minta lagi, di luar pelagi sebaiknya.
0: Boleh. Kalau ada.
3: Kalau ada, mudah-mudahan ada ya.
0: Kalau
3: enggak ada sih, apa boleh baut.
0: Iya, apa boleh baut. Jadi mur.
3: Dewi Yul ya?
0: Siapa?
3: Dewi Yul. Kau bukan dirimu.
0: Dewi Yul. Sebentar ya.
3: Ada gak ya? Ada.
0: Dewi Yul. Kau bukan dirimu.
3: Bukan
0: ada, dirimu.
3: Ada. Sekolah
0: ada. Salam-salamnya.
3: Kalau gak ada sih ada banyak. Lagu-lagu yang terlatih yang itu banyak.
0: Oke.
3: Salamnya buat... Itu tadi itu, ayo gerepa, ayo gerepa, mudah-mudahan selalu sehat, mudah-mudahan selalu sehat ya.
0: Amin.
3: Kemudian buat Jaka Suara, temannya baru pulang ke pengajian di yayasan, katanya lauknya tuh bakar ayam sama bakar ikan.
0: Enak, ya, kenyang tuh.
3: Ya, itu, besok kalau kembali kalau itu bagi-bagi sama Ceri.
0: Betul.
3: Ya. Bakar ayam sama ikan, setelah itu buat Cik Nur. Di Bakau, udah gitu, ya Julaiha lah ya, Hamdan lah ya. Apakah mereka mesti bangun atau sudah tidur? Sebut Julaiha, Hamdan, Hana. Kalau

0: kalau itu mudah-mudahan angin nyampaikan lewat alam mimpi. Nah itu ya. Setelah itu kita tidak tidak melupakan Abang Awi di kamarnya. Amoy di Siantan. Makam, halo Makam, apa kabar Makam? Makam sosial makanya Makam tuh orang baik. Itu waktunya waktu itu di antara botoknya enak kalau majakan suara.
1: Oh di antara botoknya ya.
0: Jadi kalau Pak Kiri pengen makan botok Makam enak.
1: Request ke Makam ya.
0: Nah, urusan itu. Makam tuh orangnya baik. Sendirian deh, pokoknya motor yang antara majakan suara. Itu lah, katanya untuk persahabatan. Itu Makam loh. Udah Makam siap ya. Nah, juga kawannya. Bolong Ana, orang-orang saya juga tulang Ana. Bolong Ana dengan apa? Dengan Andrew Pannya. Undangan jodoh, kalau sudah jodoh. Jangan lupa, undangannya saya diundang juga. Nah,
1: siap.
0: Setelah itu buat Adi Rosati. 54 di Sambas ya. Sekarang Sambas seperti Nekwan Usu, Nekwan Ati, Abang Pawaji, Aki Busri, Iman Nabila, Limin juga. Dan juga Patih. Tia itu sekarang dia mau di apa di Kepulauan Riau itu, di Pangan Baru dia lagi bekerja. Itu orang sama juga itu. Itu untuk ini untuk Pinti Lati yang di Arung Parak. Mudah-mudahan mami masih dengar ya. Atau orang tidur. Tapi biasanya masih dengar juga ya, itu. Atau orang dia juga. Masa itu juga untuk ini untuk Wardi, Wardi siapa Wardi ya? Ya selalu Wardi itu. Bang Hendra juga Bang Hendra di membawa Abang Deddy di Pinyo dan untuk semua lain tanpa terkecuali okay. Ya karena waktu kita bagi dengan lain yang terspesial untuk Aina istri ku tercinta ucapannya untuk Aina yang baru bangun ni ucapannya I love you my darling.
1: Asik.
0: Selamat bangun.
1: Okay, terima kasih Pak Herman.
0: Waalaikumsalam.
1: Sehat
0: malam.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam. Silakan pendengar ya, bagi Anda yang masih mau bergabung bisa langsung ke WhatsApp kami 0811-570-1042 atau ke line telepon kami di 734-987. Sambil menunggu Anda bergabung lagi pendengar ya, kita putarkan terlebih dahulu lagu-lagu requestannya. Ada tadi dari Bang Badol katanya boleh Cherry lagu Brori yang lain. Oke, Cherry sudah pilihkan dari Brori Peso 5, Aku Begini Kau Begitu, khusus untuk Bang Badol ya. Kemudian tadi Kak Ayu Greva request lagunya Sandro Tobing. Lalu tadi ada Bang Wardi, lagunya Ita Purnamasari, Sanggupkah Aku. Dan tadi terakhir ada Pak Herman, lagunya Dewi Yul dengan Kau Bukan Dirimu. Kita putarkan terlebih dahulu, ini dia lagu dari Brori Peso 5, Aku Begini Kau Begitu. Tetap bersama kami di Ruang Rindu.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Ngapa aik pamikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
1: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik ke?
2: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
3: Oh no!
4: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp 0811 5701042.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau pulang.
0: Yang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Masih di ruang rindu, pendengar ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, dan kita terima penelpon terakhir malam ini ada di WhatsApp. Kita sapa dulu, halo selamat malam ruang rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, dan memori lewat lagu.
0: Halo malam, dengan siapa di mana?
1: Bikin di Kuburaya, Kak.
0: Oke, so siapa tadi bang?
1: Sodikin
0: di Kuburaya malam. Gimana kabarnya ya, Bang Sodikin malam ini? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
1: Cuaca panas bedengkang.
0: Nah, betul, panas bedengkang kan? Tadi siang tuh terasa setelah sekali. Oke, Bang Sodikin malam ini mau dengar lagu siapa nih?
1: Sehat gak adanya Bang Kak Seri?
0: Apa?
1: Sehat gak hari ini?
0: Oh sehat ya. Bang Sodikin sehat juga kan? Aman ya? Ya. Oke, kalau gitu malam ini mau dengar lagu siapa bang?
1: Apa hari ini?
0: Lagu Indonesia, kita masih ada dari Didi Bova, kesan pertama
1: Bova aja.
0: Didi Bova aja, boleh. Oke, salam-salamnya silakan bang.
1: Mbak, Kak Seri aja, selalu semangat. Pulangnya hati juga Kak Seri.
0: Oke, siap Bang Sodikin.
1: Biasa keluarganya.
0: Amin.
1: Itu aja Kak Seri.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam. Sehat selalu Bang Sodikin ya.
1: Ya, sama. Yuk.
0: Yuk. Oke, terakhir di line telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Ceri.
0: Malam, dengan siapa di mana?
2: Dengan Alimin di Sambas Mbak Ceri.
0: Malam Bang Alimin, sehat?
2: Sehat Mbak Ceri, alhamdulillah.
0: Oke, kalau gitu langsung aja ya, lagunya mau lagu siapa malam ini?
2: Yang sisa lagu apa aja Mbak?
0: Ada dari 2D, Aku Ini Punya Siapa, Java Jeff, Kau Yang Terindah, KLA Project, Tak Bisa Kelain Hati, dan Atik CB, Aku.
2: Yang pertama tadi aja, Mbak.
0: Oke, boleh. Salam-salamnya, silakan Bang Alimin.
2: Salam-salamnya buat Bang Japat sekeluarga, Pak Anjang di sekeluarga, Wardi, Kak Aura Pak Mo-nya, Mama Nurul, Papa Nurul, Cik Nur, dan juga buat Bang Awi, juga buat Kak Juleha yang monitor Sambas tuh, Pak Subustri, Pak Nusu, Bang Pawadi, Bang Imana Bela. Nah, yang lain kita bungkus saja lah.
0: Oke, kalau gitu Bang Alimin, terima kasih banyak.
2: Mbak Ceri tetap sehat semangat.
0: Amin.
2: Terima kasih Mbak Ceri.
0: Sama-sama Bang Alimin, sehat selalu. Sudah masuk dua lagu requestan terakhir pendengar ya untuk mengakhiri ruang rindu malam ini. Ada dari Didi Bova, kesan pertama, dan 2D, Aku Ini Punya Siapa. Kalau begitu Ceri pamit mendengar dari ruang rindu malam ini. Terima kasih untuk kebersamaannya, baik Anda yang bergabung melalui telepon ataupun WhatsApp di Pontianak ataupun di luar Pontianak. Terima kasih banyak pendengar yang sudah bergabung malam ini. Semoga sehat selalu dan selamat beristirahat ya. Ini dia lagu dari Didi Bova, kesan pertama mengakhiri kebersamaan kita di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Adik, adik.
1: Iya, kenapa bang?
0: Musikmu, tolong dikecilin dong, dek.
1: Emangnya kenapa sih bang? Lagi asik juga ini lagunya.
0: Itu loh, tetangga kita lagi ada ibadah di rumahnya.
1: Oh iya, hari ini mereka ibadah ya? Udah aku kecilin ya bang?
0: Iya dek, makasih ya dek.
1: Sama-sama bang, tadi aku gak tahu kalau ternyata tetangga kita lagi ibadah.
0: Itulah, kadang hal sepele kayak ngecilin volume bisa ngebantu mereka ibadah lebih nyaman.
1: Bener bang.
0: Kan kita tinggal di Indonesia dek, yang agama dan cara ibadahnya beda-beda. Makanya kita gak boleh egois dan harus saling menghargai.
1: Setuju bang, mulai sekarang adik bakal lebih peka lagi deh sama keadaan sekitar.
0: Bagus, itu baru adik abang.

0: Pak, kita bikin kebun mini di halaman yuk. Kita tanam sayuran sama tanaman herbal.
1: Males ah Bu, nambahin kerjaan aja. Nanti repot ngurusnya.
0: Kan enak Pak, mau sayur tinggal petik aja di kebun. Lebih segar, sehat, terus hemat lagi.
1: Buat apa sih Bu, di warung kan juga ada.
0: Iya, tapi kalau harga naik atau pas susah nyari sayur gimana Pak? Kalau kita punya kebun sendiri, keluarga kita tetap aman makannya.
1: Emang pengaruhnya segitu besar ya?
0: Iya Pak, ketahanan pangan itu kan dimulai dari rumah. Walaupun kecil, kebun ini bisa bantu kebutuhan dapur kita sehari-hari. Nanti anak-anak juga bisa belajar nanam. Jadi mereka tahu gimana proses makanan dari tanah sampai ke meja makan.
1: Ya udah, ayolah Bu. Tapi nanti Bapak bantu bagian siram-siram sama panen aja ya.
2: Mulai dari kebun mini di rumah, kita belajar menghargai makanan, hidup lebih sehat, dan dekat dengan alam. Ayo mulai dari sekarang.

0: sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak sih, Indra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beuh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina?
2: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
2: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
2: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
2: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
2: Ayo Bu, ayo.

Toleransi adalah salah satu nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat yang mencerminkan kedewasaan dalam beragama. Setiap ajaran agama pada dasarnya mengajarkan kebaikan, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai. Dalam keberagaman yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia, sikap saling menghargai perbedaan keyakinan menjadi fondasi utama untuk menjaga persatuan dan keharmonisan sosial. Melalui moderasi beragama, kita diajak untuk menjalankan ajaran agama secara bijak, tidak berlebihan, serta tetap menghormati hak orang lain dalam menjalankan keyakinannya. Toleransi bukan sekedar sikap, tetapi juga wujud ibadah sosial yang memperkuat rasa persaudaraan di tengah masyarakat yang beragam. Dengan saling menghormati dan menjaga kerukunan, kita turut berperan menjaga kedamaian serta keutuhan bangsa.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru

Hari ini adalah bagian dari perjalanan panjang yang kita jalani dalam roda kehidupan. Kadang kita berada di puncak, merasakan kebahagiaan dan keberhasilan. Di saat lain, kita mungkin berada di titik terendah, merasa terjatuh atau terhimpit oleh masalah. Namun ingatlah bahwa kehidupan ini seperti roda yang terus berputar. Apa yang kita rasakan hari ini, baik itu kegembiraan atau kesedihan, akan berubah seiring waktu. Ketika kita berada di puncak, mari kita bersyukur dan berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Karena kehidupan ini bukan hanya tentang diri kita sendiri. Saat berada di bawah, jangan pernah kehilangan harapan. Roda kehidupan akan terus berputar dan setiap kesulitan yang kita hadapi adalah bagian dari proses yang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Hari ini, apapun yang kita alami, percayalah bahwa ini adalah bagian dari takdir yang lebih besar. Tidak ada yang permanen dalam kehidupan ini, baik suka maupun duka. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjalani setiap putaran roda kehidupan dengan hati yang penuh rasa syukur, keteguhan hati, dan keberanian yang terus maju. Jadilah pribadi yang tetap teguh, tidak mudah terhanyut oleh perubahan situasi. Karena kita tahu roda kehidupan akan selalu berputar, membawa kita ke arah yang lebih baik, selama kita tetap berusaha dan percaya.

Pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui frekuensi FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah Pro 1, Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini, Rabu 3 Juni 2026, melalui frekuensi FM 104,2 MHz dan live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kami kembali menyapa Anda dan kami akan menemani Anda pendengar sepanjang hari ini dari pukul 5 pagi hingga nanti 24 malam dengan berbagai macam rangkaian acara. Dimulai dari pukul 5 hingga nanti 10 Anda akan ditemani dengan rangkaian Pontianak pagi ini, diikuti dengan rangkaian Pontianak siang ini dari pukul 10 hingga nanti 15 waktu Indonesia Barat. Dan sore hari Anda dari pukul 15 hingga nanti 20 akan ditemani dengan rangkaian Pontianak sore ini. Dan kemudian pendengar, malam hari Anda akan ditutup dengan rangkaian Pontianak malam ini dari pukul 20 hingga nanti 24 malam. Dan pendengar, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk merapat dalam sesi Mutiara Pagi yang nantinya akan berlangsung hingga mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Temani pagi Anda dengan ilmu yang menyejukkan hati dan menambah keimanan. Setiap hari pukul 5 waktu Indonesia Barat, hanya di Mutiara Pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Mutiara Pagi yang berlangsung hingga mendekati pukul 6 nanti, yang mana juga bisa Anda ikuti melalui line telepon 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042, dan atau Anda juga bisa bersama kami melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak yang juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Dan di pagi hari ini pendengar, tentunya kami sudah terhubung bersama dengan Ustazah yang nantinya akan menyampaikan tausiah di pagi hari ini berkaitan dengan mengatasi stereotip gender dalam pendidikan Islam multikultural, langkah-langkah menuju kesetaraan. Kita sudah terhubung bersama dengan Ustazah Sri Wahyuni SPDI MPDI. Kita sapa terlebih dahulu Ustazah kita. Assalamualaikum, selamat pagi Ustazah.
1: Waalaikumsalam, Alhamdulillah.
0: Kabar baik ya Ustazah ya? Ya,
1: Alhamdulillah kabar baik sekali.
0: Baik. Dan tentunya di pagi hari ini pendengar, nanti Anda boleh bergabung. Sekali lagi kami undang Anda nanti bisa bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Langsung saja yuk kita dengarkan tausiah akan disampaikan di pagi hari ini terkait dengan mengatasi stereotip gender dalam pendidikan Islam multikultural, langkah-langkah menuju kesetaraan. Disilakan Ustazah.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi sahabat RRI dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa makunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita kembali dipertemukan dalam ruang dengar program Mutiara Pagi pada pagi hari ini. Semoga udara pagi yang segar ini membawa keberkahan dan ketenangan bagi jiwa dan aktivitas kita semua. Ayah bunda dan sahabat RRI tercinta, mengawali pagi yang indah ini, izinkan saya melempar sebuah pertanyaan reflektif untuk kita renungkan bersama di rumah. Pernahkah kita, entah secara sengaja atau tidak, berkata kepada anak laki-laki kita, anak laki-laki gak boleh cengeng, gak boleh nangis, harus kuat dong. Nah, seperti itu. Nah, atau sebaliknya, pernah gak kita membisikkan kalimat ini kepada anak perempuan? Kamu itu perempuan, gak usah sekolah tinggi-tinggi, gak usah punya mimpi deh, muluk-muluk, nanti ujung-ujungnya juga kembali ke dapur. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu mungkin sering kita dengar ya dari banyak orang. Nah, sahabat RRI, kalimat-kalimat yang mungkin terdengar sangat sederhana dan lazim di telinga masyarakat kita ini, tanpa kita sadari, ini merupakan benih awal dari apa yang di dalam dunia pendidikan disebut sebagai stereotype gender. Sebuah kotak kaku, sebuah sekat pikiran yang memenjarakan potensi besar anak-anak kita hanya berdasarkan jenis kelamin mereka sejak lahir. Nah, jika kita melihat data secara nasional di dunia pendidikan, isu kesetaraan gender ini mungkin masih menjadi pekerjaan rumah yang sangat krusial dong. Nah, meskipun secara konstitusi negara kita menjamin hak berpendidikan yang setara bagi setiap warga negara. Nah, realitas di lapangan menunjukkan masih adanya ketimpangan. Kita masih melihat rendahnya partisipasi perempuan di jenjang pendidikan tinggi tertentu, serta adanya bias gender. Nah, yang menyelinap dalam kurikulum, ada bahan ajar, kemudian bahkan mungkin praktik guru di kelas, itu masih ada perbedaan di antara kedua jenis kelamin tersebut. Nah, namun pendengar sekalian, sekolah tidak berdiri di ruang hampa dah, pastinya ya. Sekolah hanya menerima lanjutan dari apa yang ditanamkan dari rumah. Berarti ini merupakan estafet dari rumah dong pastinya. Nah, rumah adalah al-madrasatul ula. Nah, madrasah pertama dan utama bagi anak. Jika di dalam rumah orang tua sudah menerapkan pola asuh yang kaku dan bias, maka anak akan membawa mindset diskriminatif itu ke sekolah dan ke tengah masyarakat luas. Nah, dalam konteks pendidikan Islam multikultural, stereotip kaku ini sebenarnya menemui kontradiksi yang sangat besar. Mengapa kira-kira? Ya, karena Islam adalah agama yang berasaskan keadilan, persamaan derajat, dan kasih sayang yang meluas bagi alam semesta atau biasanya disebut dengan rahmatan lil alamin. Jadi Islam itu menolak marginalisasi terhadap salah satu jenis kelamin. Nah, lalu bagaimana kita bisa memutus rantai stereotip ini agar anak-anak kita tumbuh menjadi pribadi yang inklusif, toleran, dan mampu menghargai keberagaman? Kan nggak mungkin juga ya kalau kita harus menghapus kurikulum yang ada di sekolah siapa kita gitu loh, ya kan? Nah, jawabannya adalah dengan merombak kurikulum pengasuhan di rumah kita masing-masing. Itu satu kuncinya. Nah, kemudian ayah bunda dan sahabat RRI yang dirahmati Allah, mari kita merenung sejenak, melangkah lebih dalam ke ruang teologi Islam yang sejuk. Nah, Mutiara pagi ini akan mencoba tipis-tipis membuka hal itu. Nah, di dalam Islam kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan dirinya melalui nama-nama indah. Jadi ternyata Allah ini juga ingin dikenal dong ya. Nah, nama-nama indahnya yang biasa sering kita kenal dengan Asmaul Husna. Nah, jika kita pelajari, nama-nama tersebut mencerminkan dua dimensi sifat yang luar biasa dan melampaui sekat biologis manusia. Yang pertama, ada dimensi yang disebut dengan Jalaliyah. Nah, sifat Jalaliyah itu apa sebenarnya? Nah, sifat yang mencerminkan keagungan, kekuatan, kemandirian, dan ketegasan Allah. Contohnya apa? Ada sifat Al-Qawi yang maha kuat, kemudian ada Al-Aziz yang maha perkasa, dan Al-Hakim yang maha bijaksana dan lagi tegas. Nah, karakter-karakter ini dalam bahasa sosial itu biasanya sering kita terjemahkan sebagai sifat maskulin atau kelaki-lakian lah, seperti itu ya. Nah, yang kedua itu Allah juga mengenalkan dimensi sifat Jamaliyah. Selain tadi Jalaliyah yang maskulin atau laki-laki, tapi Allah juga mengenalkan dirinya sebagai sifat Jamaliyah atau sifat keperempuanan. Nah, sifat Jamaliyah ini apa aja sih sebenarnya dari sisi Allah itu? Nah, itu mencerminkan keindahan, ada kelembutan, kemudian pengampunan, lalu ada kasih sayang. Nah, contohnya apa? Sifat Ar-Rahman yang maha pengasih, sifat Ar-Rahim yang maha penyayang, kemudian ada Al-Latif yang maha lembut. Dan karakter-karakter yang akrab ini biasanya kan kita sebut dengan sifat feminim, ya kan? Nah, keindahan sejati dari ajaran Tauhid kita ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur, menjalankan alam semesta ini dengan prinsip tawazun, yaitu adanya keseimbangan. Nah, mutlak antara sifat Jalaliyah, ketegasan, dan Jamaliyah, kelembutan, manusia yang utuh atau yang sering kita sebut dengan insan kamil. Nah, adalah manusia yang mampu meneladani sifat-sifat Tuhan tersebut secara seimbang di dalam dirinya, tanpa memenjarakan sifat tertentu pada jenis kelamin tertentu. Jadi tidak memihak antara laki-laki dan perempuan. Jadi ada keseimbangan di antara keduanya. Namun apa yang terjadi dalam pola asuh masyarakat kita selama ini? Tentu ada sesuatu yang mengherankan dan membuat kita aneh. Yaitu pengasuhan kita seringkali timpang karena terjebak stereotip kaku itu. Nah, kita sering mengira bahwa sifat Jamaliyah tadi yang sifat lembut, pengasih, peka, dan penuh empati itu hanya boleh dimiliki anak perempuan. Jadi akibatnya anak laki-laki kita menangis karena sedih, kemudian atau ketika dia rindu dan ingin membantu ibunya memasak di dapur, kita melarangnya dengan keras. Padahal ayah bunda, mungkin ketika kita melarang tangan anak laki-laki kita menyentuh pekerjaan rumah tangga atau melarang mereka mengekspresikan empati, kita secara tidak sadar menutup pintu hati mereka untuk meneladani sifat Ar-Rahman, Al-Latifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dampaknya apa kira-kira? Nah, anak laki-laki beresiko tumbuh untuk menjadi pribadi yang kaku, egois, dan rentan melakukan kekerasan karena hilangnya kelembutan di hatinya. Berarti sentuhan-sentuhan Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang ada pada sifat Allah itu bisa melembutkan hati pribadi anak laki-laki. Nah, sebaliknya, ketika kita sering mengira bahwa sifat Jalaliyah atau sifat kuat, tegas, mandiri, dan berani memimpin itu hanya milik anak laki-laki, ternyata anak perempuan kita sejak kecil dididik untuk selalu pasif, ya kan? Nah, jadi penurut, tanpa boleh berpikir kritis, gak boleh bertanya yang dalam-dalam, kemudian sifatnya lemah, dan harus selalu bergantung pada orang lain. Nah, padahal anak perempuan juga memiliki hak dan kewajiban rohani yang sama untuk meneladani sifat Al-Qawi dan Al-Hakimnya Allah. Nah, terus mereka harus tumbuh menjadi perempuan yang berdaya, tangguh, berpendidikan tinggi, dan mampu menjaga kehormatan serta masa depannya sendiri. Iya kan, seperti itu. Nah, sahabat RRI, keluruhan konsep keseimbangan ini dipertegas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran melalui dua surah yang luar biasa. Saya hanya mengutip dua surah, tapi surah ini luar biasa mewakili. Nah, yang menjadi jangkar bagi runtuhnya stereotip gender dan tegaknya keadilan multikultural itu apa? Mari kita bedah perbedaannya agar kita bisa mengaplikasikannya di rumah. Surah yang pertama ini adalah surah An-Nisa ayat 1. Nah, di dalam surah An-Nisa ini, Allah itu berfirman, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu atau jiwa yang sama, dan Allah menciptakan pasangannya dari dirinya." Nah, ayat ini tentunya berbicara pada dimensi ontologis ya, dimensi asal-usul. Allah menegaskan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan kita itu dicetak dari esensi jiwa yang satu dan sama. Nah, tidak ada yang kastanya lebih tinggi sejak lahir. Misalkan laki-laki kastanya lebih tinggi atau perempuan kastanya lebih tinggi. Tidak ada, semuanya sama saja. Anak laki-laki, anak perempuan, semuanya istimewa. Nah, oleh karena itu di dalam rumah, ayat ini ada dasar yang menghidupkan sifat jamaliah atau kelembutan. Nah, ajarkan kepada anak kita bahwa karena mereka berasal dari sumber yang sama, relasi kakak adik antara laki-laki dan perempuan harus dibangun dong atas dasar saling menyayangi, menghormati, dan melindungi, bukan atas dasar dominasi kekuasaan. Nah, kemudian ada landasan kedua adalah surah Al-Hujurat ayat 13, di mana Allah menyatakan bahwa, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki."
0: Ya, Ustazah. Ya, baik. Sepertinya komunikasi kami bersama dengan Ustazah. Ya, Ustazah.
1: Usul di dalam rumah, maka surah Al-Hujurat ayat 13 ini berbicara pada dimensi sosiologis, di mana multikultural untuk bekal anak di rumah, Allah menyampaikan bahwa perbedaan jenis kelamin, suku, bangsa adalah ketetapan sengaja agar manusia saling mengenal, berkolaborasi, dan saling melengkapi. Dan di akhir ayat ini Allah mengunci dengan kalimat yang sangat adil sekali, yaitu ukuran kemuliaan manusia bukan karena dia lahir sebagai laki-laki atau bukan karena dia dari suku tertentu, tapi melainkan ketakwaannya. Nah, ayat ini menjadi motor bagi kita untuk menumbuhkan sifat jalaliyah, kekuatan dan kemandirian pada anak perempuan kita. Nah, katakan pada anak perempuan kita, "Duk, belajarlah yang tekun. Sekolahlah setinggi-tingginya. Gapai cita-citamu, karena pintu untuk menjadi hamba yang mulia itu adalah takwa di hadapan Allah, terbuka lebar untukmu tanpa dibatasi oleh sekat-sekat pikiran manusia di luar sana." Nah, lalu ayah dan bunda pendengar setia Radio Republik Indonesia, bagaimana kita bisa merangkum teologi yang indah ini menjadi langkah nyata dalam keseharian pengasuhan anak di rumah? Nah, kita bisa meneladani madrasah terbaik sepanjang sejarah, yaitu rumah tangga Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya selalu senang ketika membicarakan sesuatu mengaitkannya dengan sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau ini sosok yang tidak pernah canggung membantu pekerjaan domestik istrinya. Dia pernah membantu menjahit sandalnya yang rusak, terus dia mendengarkan pendapat perempuan dengan penuh takzim, serta mendidik putri-putrinya dan cucunya dengan kasih sayang yang setara, tidak membeda-bedakan. Nah, mari kita terapkan tiga langkah praktis saja, pola asuh yang mungkin bisa menjadi tawaran, tawaran tipis-tipis, sederhana yang cukup inklusif. Salah satunya yang pertama adalah adil dalam pembagian tugas rumah tangga. Nah, bagaimana ini? Nah, jangan lagi kita ada membedakan tugas berdasarkan gender. Mengajarkan anak laki-laki menyapu, mencuci piring, atau memasak, itu tidak akan melunturkan wibawanya. Ini adalah bekal kecakapan hidup, life skill-nya ya. Jadi, agar mereka tumbuh nanti menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, dan bisa menghargai kebersihan serta kerja keras di ruang domestik. Yang kedua, adil dalam memberikan dukungan potensi. Nah, jika anak perempuan kita memiliki minat yang minat bakat dan yang sangat besar di bidang misalnya sains, matematika, teknologi, riset akademis, atau dari sisi kepemimpinan sekalipun, tentu kita harus juga mendukung mereka setinggi langit. Nah, jadi jangan pernah memotong sayap mimpi mereka hanya karena tuntutan stereotip lama itu. Nah, fasilitas ruang tumbuh mereka akan menjadi bagian dari penggerak peradaban umat. Nah, kemudian adil yang ketiga itu adil dalam mengekspresikan emosi. Nah, seperti ini. Nah, mari kita beri ruang anak laki-laki kita untuk mengekspresikan rasa sedih, lelah, ataupun empati. Jadi mengizinkan anak laki-laki menangis saat mereka terluka atau berduka tidak akan membuat mereka menjadi pria yang lemah. Justru itu adalah tanda bahwa mereka tumbuh dengan hati yang peka, sehat secara psikologis, dan memiliki kapasitas cinta yang tulus. Nah, ayah bunda, sahabat RRI yang budiman, ketika sifat-sifat Tuhan baik

0: damai, adil, dan setara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita, memberikan kekuatan serta hikmah kepada kita selaku orang tua, agar mampu mengantarkan anak-anak kita menuju masa depan mereka yang lebih gemilang. Ya, sementara itu dulu,
1: Baik.
0: Mas Andre.
1: Dan itu dia pendengar tausiah yang disampaikan oleh Ustazah kita di pagi hari ini, Ustazah Sri. Dan Anda boleh bergabung tentunya di pagi hari ini. Kami undang di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Sekali lagi kami undang Anda untuk bisa bergabung, baik di line telepon di 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Yang sudah bergabung di pagi hari ini, Ustazah Andre coba sapa di WhatsApp terlebih dahulu. Ada dari Bu Istiqomah, katanya assalamualaikum, selamat pagi Bang Andre dan Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini katanya, apakah kesetaraan gender itu berarti menyamakan seluruh peran laki-laki dan juga perempuan? Mohon arahan penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustazah.
0: Ya, halo.
1: Iya, tadi ada pertanyaan terkait dengan apakah kesetaraan gender itu berarti menyamakan seluruh peran laki-laki dan perempuan? Mohon arahan penjelasan, katanya. Terima kasih. Iya. Ustazah masih bersama kami?
0: Jackson?
1: Iya. Baik. Iya baik, nanti kita akan coba sambung kembali dengan Ustazah kita di pagi hari ini. Pendengar, tentunya jangan kemana-mana terlebih dahulu. Pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
4: Kompas 1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
5: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
6: Samo-samo.
7: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.
8: Sesekali, jazz lah.
10: Semangat ya manggungnya.
11: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
12: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
3: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat.

0: Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
1: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Kembali mendengar masih di Mutiara Pagi, dan kita juga di pagi hari ini masih bersama dengan Ustazah Sri Wahyuni. Dan di pagi hari ini tadi ada satu pertanyaan yang mungkin belum terjawab Ustazah. Kita coba sapa, kita coba jawab terlebih dahulu satu pertanyaan dari Ibu Istiqomah terkait dengan kesetaraan gender gitu ya. Apakah kesetaraan gender ini berarti menyamakan seluruh peran laki-laki dan juga perempuan? Mohon arahan penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustazah. Ya, pendengar kami masih mencoba untuk berkomunikasi kembali dengan Ustazah kita di pagi hari ini. Yang mana di pagi hari ini kita masih membahas terkait dengan tema di pagi hari ini, yakni mengatasi stereotype gender dalam pendidikan multikultural di Islam ya, dan langkah-langkah menuju kesetaraan. Dan kita coba sapa kembali Ustazah kita di pagi hari ini. Assalamualaikum Ustazah. Ya Ustazah, apakah masih bisa bersama kami di pagi hari ini? Ya baik, nanti kami coba akan berkomunikasi kembali dengan Ustazah di pagi hari ini. Pendengar, sepertinya masih terkendala dengan koneksi atau jaringan, dan nanti kita akan sambung kembali tentunya dengan jawaban dari pertanyaan yang sudah disampaikan di pagi hari ini. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Ya, pendengar masih bersama kami di Mutiara Pagi untuk edisi kali ini, dan kami masih mencoba untuk berkomunikasi kembali bersama dengan Ustazah kita di pagi hari ini, Ustazah Sri Wahyuni, dan masih membahas terkait dengan tema di pagi hari ini, yang mana di pagi hari ini juga bisa Anda ikuti melalui line telepon di 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042 ya. Di mana pagi hari ini berkaitan dengan mengatasi stereotip gender dalam pendidikan Islam multikultural, langkah-langkah menuju kesetaraan. Dan kami masih mencoba untuk berkomunikasi bersama dengan Ustazah kita di pagi hari ini. Kami masih coba untuk terhubung bersama melalui WhatsApp call untuk di pagi hari ini juga, pendengar. Dan tentunya kami juga masih menantikan untuk pertanyaan dari Anda, baik melalui pesan teks di 734-987 WhatsApp kami di 0811-570-1042. Kami masih mencoba untuk terhubung bersama dengan Ustazah Sri Wahyuni di pagi hari ini. Baik, kita coba sapa. Halo, Ustazah. Ya, Ustazah. Baik, sepertinya masih terkendala dengan koneksi di pagi hari ini, pendengar. Kami masih menantikan untuk bisa terhubung bersama dengan Ustazah. Kita coba sapa kembali. Halo, Ustazah. Iya, baik. Sepertinya masih terkendala dengan koneksi untuk di pagi hari ini, pendengar. Kami masih mencoba untuk bisa terhubung bersama dengan beliau di pagi hari ini, yang mana masih membahas terkait dengan tema di pagi hari ini, yakni mengatasi stereotip gender dalam pendidikan Islam multikultural, langkah-langkah menuju kesetaraan. Nanti ya, kami akan coba masih untuk bisa berkomunikasi dengan beliau, dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.
1: Ini nggak ada di tekan-tekan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Kembali mendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, dan kita sudah terhubung bersama dengan Ustazah Sri Wahyuni terkait dengan di pagi hari ini mengatasi stereotype gender dalam pendidikan Islam multikultural, langkah-langkah menuju kesetaraan. Kita sapa terlebih dahulu Ustazah kita lagi. Halo.
1: Halo.
2: Iya.
0: Iya, baik.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siap Ustazah. Baik, nah Ustazah, ini ada satu pertanyaan yang mungkin perlu kita jawab karena ini sudah masuk di awal-awal tadi, terkait dengan apakah kesetaraan gender ini berarti menyamakan seluruh peran laki-laki dan juga perempuan, dari Bu Istiqomah.
2: Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Istiqomah. Ya, langsung saja, tentu tidak, karena kesetaraan gender itu bukan berarti menyamakan atau membuat laki-laki dan perempuan menjadi persis sama. Nah, karena tadi laki-laki dan perempuan secara kodrat biologisnya memang diciptakan berbeda, dan kesetaraan gender sama sekali tidak berniat untuk mengubah atau menghapus kodrat alami tersebut. Halo.
0: Iya, baik Ustazah, silakan.
2: Iya. Iya, jadi karena itu tidak menghapus kodrat alami tersebut. Nah, jadi artinya yang dimaksud dengan kesetaraan gender itu memang kondisi di mana laki-laki dan perempuan mendapat kesempatan yang sama dan perlakuan yang adil tadi yang seperti saya katakan dalam berbagai bidang kehidupan. Misalnya dalam kesempatan belajar, kalau anak laki-laki maupun anak perempuan sama-sama punya hak untuk sekolah sampai jenjang tertinggi, maka tidak ada lagi anggapan anak perempuan itu enggak usah sekolah tinggi-tinggi, nanti ujung-ujungnya ke dapur juga, ke sumur, ke kasur, nah seperti itu. Nah, kesempatan berkarya juga seperti itu. Perempuan yang memiliki keahlian yang diizinkan untuk bekerja dan mengaktualisasikan dirinya di luar, begitu juga laki-laki. Dia juga bisa melakukan pekerjaan yang sama dengan beban yang sama. Mereka berhak mendapatkan apresiasi dan upah yang cukup adil. Tidak ada perbedaan misalnya laki-laki itu upahnya lebih besar daripada upah laki-laki. Tidak seperti itu. Beda dengan kalau dia mengandalkan seperti kayak kalau di kampung-kampung itu orang yang bekerja misalnya memanen padi atau mengangkat sesuatu yang lebih berat, laki-laki biasanya lebih besar. Karena laki-laki lebih cepat misalnya memanen padi atau perempuan. Nah, itu juga menjadi sebuah ketimpangan sebenarnya, karena biasanya dihitung kilonya, ya kan? Seperti itu beda lagi kasusnya. Nah, kemudian ada saling berbagi dan peran kemitraan. Nah, jadi di dalam rumah tangga kesetaraan itu bukan berarti suami dan istri itu harus bagi tugas 50%, 50% ayah pergi di luar rumah, bunda bekerja di dapur. Nah, seperti itu. Tidak seperti itu. Ada kerjasama yang sangat harmonis, karena suami istri itu adalah sebuah mitra, ya kan? Nah, jadi suami tidak gengsi membantu istri, kemudian istri juga menghormati serta mendukung suami. Jadi kehidupannya itu berjalan secara harmonis atas dasar musyawarah tadi itu. Lagi-lagi komunikasi di sini memang sangat penting untuk dilakukan. Seperti itu Mas Andre.
0: Baik, dan Ustazah, ini berhubung kita sangat dekat dengan pukul 6 di pagi hari ini, mungkin Ustazah bisa memberikan tausiah penutup terkait dengan tema kita di pagi hari ini. Disilakan Ustazah.
2: Oh baik. Iya. Baik, pendengar RRI Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, sebelum kita berpisah dan kembali melanjutkan aktivitas di pagi hari yang berkah ini, saya pribadi juga mengingatkan diri bahwa mari kita bawa satu perenungan ke dalam rumah kita masing-masing. Anak-anak kita, baik laki-laki maupun perempuan, itu adalah amanah sekaligus kertas putih yang dititipkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita selaku orang tua. Nah, bagaimana mereka memandang diri mereka, memandang sesama, dan memperlakukan keberagaman di luar sana sangat bergantung pada warna apa yang kita goreskan pertama kali di rumah kita. Nah, mari kita bebaskan anak-anak kita dari sekat pikiran dan kotak-kotak kaku yang bernama stereotip gender itu. Jangan biarkan kebiasaan-kebiasaan lama memotong sayap mimpi anak perempuan kita, dan jangan biarkan ego kaku mengeringkan rasa empati serta kelembutan dari hati anak laki-laki kita. Nah, didiklah mereka dengan prinsip tawazun atau keseimbangan yang indah antara ketegasan sifat jalaliyah dan kelembutan sifat jamaliyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dari rumah yang dipenuhi keadilan, rasa saling menghargai dan cinta yang inklusif, akan lahir generasi emas yang utuh, tangguh, dan siap menjadi pembawa kedamaian bagi multikultural ini. Nah, akhir kata, jadikan rumah kita sebagai madrasah utama yang memancarkan Islam yang rahmatan lil alamin, agama yang membawa kasih sayang dan keadilan bagi semesta alam. Terima kasih atas kebersamaan sahabat RRI semua dalam mutiara pagi ini. Mohon maaf atas segala hilaf dan kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan salam hangat untuk keluarga tercinta di rumah.
0: Baik, sekali lagi terima kasih Ustazah atas kesempatan waktunya di pagi hari ini, dan semoga apa yang disampaikan sama-sama ini bermanfaat untuk kita semua ya Ustazah ya.
2: Amin, sama-sama Mas Andre.
0: Amin, baik.
2: Dan sehat semoga selalu ya.
0: Siap, saya selalu juga Ustazah.
2: Dan amin.
0: Baik pendengar, semoga apa yang disampaikan di pagi hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Tadi apa yang sudah disampaikan oleh Ustazah Sri Wahyuni. Dan semoga nanti kita bisa jumpa kembali dengan tema yang berbeda tentunya Ustazah. Dan amin, semoga nanti dengan tema yang lain ini juga kendala koneksi kita semakin baik ya Ustazah ya. Tidak,
2: amin, iya, tidak, iya. Saya juga
0: tidak
2: bingung
0: terhalang seperti ini bisa, ya.
2: Iya, putus-putus.
0: Baik.
2: Iya. Maaf Andre ya.
0: Siap Ustazah, sama-sama.
2: Iya.
0: Oke, baik. Dan okay, juga untuk pendengar kita di pagi hari ini, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung di WhatsApp. Ya mohon maaf seandainya tidak bisa semuanya kami bacakan untuk di pagi hari ini karena juga waktu sudah hampir dekat dengan pukul 6 di pagi hari ini pendengar. Tapi untuk Anda yang ingin mendengarkan tausiah tadi di awal dan juga apa yang sudah dijawab oleh Ustazah, bisa lihat yang ulangnya nanti di kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Kami akhiri untuk mutiara pagi di sekali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic, magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Panitia penyelenggara haji mematangkan persiapan kepulangan jemaah asal Kalbar.
2: Koper jemaah, kemudian seremoni penyambutan dan pelepasan jemaah haji yang akan berangkat ke kabupaten kota masing-masing, kemudian...
1: Argentina dan Brazil diprediksi pengamat sepak bola Pontianak masuk final Piala Dunia 2026.
3: Siapa negara juaranya? Nah, kali ini tuan rumah adalah Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat, yang mana ketiga negara ini katakanlah berada di daratan Amerika Latin.
4: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita pagi hari ini, edisi Rabu 3 Juni 2026, bersama saya Andre Widianto. Inilah berita selengkapnya.

0: Kami awali informasi pagi hari ini, pendengar. Maraknya kasus pencurian dalam beberapa hari terakhir di Kota Pontianak mendapat perhatian serius dari pemerintah Kota Pontianak. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meminta seluruh pihak terkait meningkatkan pengawasan dan patroli keamanan guna mencegah tindak kriminal serta menjaga situasi Kamtipmas tetap kondusif. Kita simak laporan selengkapnya.
1: Meningkatnya kasus pencurian di Kota Pontianak mendorong pemerintah Kota Pontianak memperkuat langkah pengamanan di lingkungan masyarakat. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, pemerintah kota telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk meningkatkan pengawasan dan patroli keamanan di berbagai wilayah. Patroli tidak hanya melibatkan aparat kepolisian, tetapi juga seluruh unsur masyarakat, termasuk kelompok sadar keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtipnas di tingkat RT dan RW.
2: Meningkatkan pengawasan ataupun patroli, ya, Satpol PP kita di seluruh unsur, termasuk kelompok sadar Kamtipnas di RT RW, ya, itu kita minta untuk siaga karena ini ada pengaruh dengan kondisi perekonomian juga secara makro, sehingga sekarang ini marak nih pelaku-pelaku, tidak hanya asetnya warga, aset kita pun ada beberapa dicuri seperti kabel, lampu-lampu, tiang besi-besi taman misalnya, pagar.
1: Untuk mendukung upaya pencegahan dan pengungkapan kasus, Wali Kota Pontianak juga menghimbau masyarakat yang memiliki kemampuan agar memasang kamera pengawas atau CCTV di lingkungan masing-masing. Keberadaan CCTV dinilai dapat membantu aparat penegak hukum dalam proses penyelidikan dan identifikasi pelaku kejahatan. Wilhelmus melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Kepulangan jemaah haji asal Kalimantan Barat dijadwalkan tiba di Pontianak pada Rabu 17 Juni 2026 mendatang. Panitia penyelenggara haji daerah bersama kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Barat mulai mematangkan berbagai persiapan penyambutan hingga distribusi koper jemaah. Berikut kita simak laporannya.
3: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Barat Kamaludin menginformasikan jemaah haji Kalbar dijadwalkan tiba di Kota Pontianak pada Rabu 17 Juni 2026 mendatang. Menurut Kamaludin, para jemaah akan diberangkatkan dari Embarkasi Batam sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat sebelum melanjutkan perjalanan menuju Pontianak. Untuk menyambut kepulangan jemaah, panitia penyelenggara ibadah haji daerah Provinsi Kalimantan Barat akan menggelar rapat persiapan pada 9 Juni mendatang. Rapat tersebut akan membahas berbagai skenario kedatangan jemaah, mulai dari proses pendaratan di Bandara Supadio, perjalanan menuju Asrama Haji Pontianak, hingga mekanisme penerimaan di aula penyambutan. Selain itu, panitia juga menyiapkan skema distribusi koper jemaah serta seremoni pelepasan bagi jemaah yang akan kembali ke kabupaten dan kota masing-masing.
4: Dengan koper jemaah, kemudian seremoni penyambutan dan pelepasan jemaah haji yang akan berangkat ke kabupaten kota masing-masing, kemudian bagaimana distribusi koper yang akan dilaksanakan panitia kepada jemaah nanti ketika jemaah akan pulang ke rumah masing-masing. Dan di tanggal 9 itu juga nanti kita memaksimalkan seluruh rangkaian penyambutan akan dilaksanakan oleh panitia daerah itu sendiri.
3: Kamaludin menambahkan pihak Kanwil Kemenhaj Kalbar juga telah mempersiapkan fasilitas kamar bagi jemaah asal daerah yang jauh dan harus menginap sementara di Asrama Haji Pontianak. Sementara itu, untuk jemaah asal Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya, nantinya tidak lagi menginap di asrama haji dan dapat langsung kembali ke rumah masing-masing setelah proses penyambutan selesai. Syarul Sani melaporkan.
5: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Anda masih bersama kami dalam Berita Pagi Pro1 RRI Pontianak dan kami lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini, pendengar. Momentum peringatan hari lahir Pancasila di halaman kantor Gubernur Kalimantan Barat. Gubernur Kalimantan Barat Trian Orsan mengajak masyarakat terus menjaga nilai-nilai Pancasila sebagai dasar persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kita simak laporannya.
3: Gubernur Kalimantan Barat Rian Norsan menegaskan pentingnya menjaga dan mempertahankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu disampaikan Gubernur Rian Norsan usai menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila dan Kesaktian Pancasila tahun 2026. Menurutnya, bangsa Indonesia patut berbangga karena memiliki Pancasila sebagai dasar negara yang mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa hingga saat ini. Norsan mengatakan Pancasila telah terbukti kesaktiannya selama puluhan tahun perjalanan Indonesia merdeka dan tidak dapat digoyahkan oleh pihak manapun.
6: Lahirnya Pancasila dan kesaktian Pancasila. Nah, maknanya adalah kita selaku bangsa Indonesia, selaku warga negara Indonesia, ya, kita wajib berbangga karena dengan Pancasila lah, ya, terkumpulnya persatuan dan kesatuan Indonesia. Yang selama ini negara lain tidak, yang selama ini ya tidak bisa digoyahkan oleh siapapun juga, ya. Dan alhamdulillah hanya satu-satunya Indonesia yang punya Pancasila. Kalau negara lain kan nggak ada, ya. Jadi harus kita jaga Pancasila ini, kesaktiannya sudah terbukti, ya. Sekian tahun, sudah berapa? 70 tahun nggak Indonesia mereka? Tahu? Tapi berapa tahun? 5. Nah, 70 tahun berlebih Indonesia mereka, Pancasila tetap, ya, tetap suci dan dapat mengandalkan.
3: Gubernur Rian Norsan juga menilai Indonesia menjadi satu-satunya negara yang memiliki Pancasila sebagai ideologi bangsa, sehingga seluruh masyarakat wajib menjaga dan mempertahankan nilai-nilai luhur tersebut. Sementara itu, inti sambutan dari Hari Lahir Pancasila tahun 2026 menekankan pada tema Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Amanat tersebut menegaskan pentingnya nilai-nilai luhur Pancasila sebagai panduan moral dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia di tengah tantangan global sekaligus sebagai kontribusi Indonesia untuk menciptakan perdamaian dunia. Syahrul Sani melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Argentina dan Brazil diunggulkan untuk menjadi jawara Piala Dunia 2026. Diuntungkan bermain di kawasan Amerika Latin, kedua tim besar itu diprediksi mendominasi laga pertandingan bahkan mampu menjadi juara. Berikut kita simak laporannya.
7: Gelaran Piala Dunia 2026 diprediksi akan menghadirkan persaingan sengit terutama bagi negara-negara Amerika Latin yang dinilai mendapat keuntungan geografis. Ketua PSSI Kota Pontianak Lili Suheri menilai kawasan Amerika Latin yang menjadi bagian dari wilayah penyelenggaraan Piala Dunia 2026 akan memberikan keuntungan tersendiri bagi tim-tim dari kawasan tersebut. Ketua PSSI Kota Pontianak Lili Suheri menilai kawasan Amerika Latin yang menjadi bagian dari wilayah penyelenggaraan Piala Dunia 2026 akan memberikan keuntungan tersendiri bagi tim dari kawasan tersebut. Menurutnya, faktor adaptasi cuaca, lingkungan, dan kultur sepak bola dapat menjadi modal penting dalam menghadapi turnamen sebesar Piala Dunia. Lely mengunggulkan Argentina dan Brasil sebagai dua negara yang memiliki peluang besar untuk melaju hingga ke partai puncak. Kedua tim dinilai memiliki kedalaman skuad yang mumpuni, pengalaman bertanding di level tertinggi, serta kemampuan beradaptasi yang lebih baik dibanding sejumlah peserta lainnya.
8: Tuan rumah atau negara penyelenggara selalu mempunyai kontribusi siapa negara juaranya. Nah, kali ini tuan rumah adalah Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat, yang mana ketiga negara ini katakanlah berada di daratan Amerika Latin. Saya memprediksi bahwa tim-tim dari Amerika Latin yang akan menjadi juaranya. Saya mengunggulkan Brazil dan Argentina karena setiap pagelaran Piala Dunia kedua tim dan kedua negara ini selalu menjadi unggulan.
7: Selain menjagokan tim-tim unggulan, Lely juga menyoroti sejumlah pemain yang berpotensi menjadi bintang pada Piala Dunia 2026. Nama Kylian Mbappe dari Perancis disebut memiliki peluang besar kembali menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu pemain terbaik dunia. Tak hanya Mbappe, pemain muda Lamine Yamal dari Spanyol juga diprediksi akan menjadi sorotan. Dengan usia yang masih relatif muda namun telah tampil impresif di level internasional, Yamal dinilai memiliki kemampuan individu yang mampu merepotkan lawan dan menjadi pembeda dalam pertandingan penting. Fiko Al-Hadi melaporkan.
9: Info cuaca hari ini. dari BMKG, Supadio, Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Fitri. Silakan Fitri, laporan Anda.
10: Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan Andre di studio dan pendengar RRI di mana pun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak, kami laporkan perakiran cuaca untuk hari ini, Rabu 3 Juni 2026 yang berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk pagi hingga siang hari, wilayah Kalimantan Barat diperkirakan berawan. Siang hingga sore hari, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Mempawah, Kuburaya, Sanggau, Sintang, dan Melawi. Hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Ketapang dan Kayang Utara. Untuk malam hingga dini hari, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sanggau dan Kapuas Hulu. Hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sekadau, Sintang, Melawi, Ketapang, dan Kayang Utara. Untuk arah angin secara umum bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km/jam dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 35 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 97%. Perlu diwaspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat. Kemudian untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir, terdeteksi adanya 48 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan di wilayah Kalimantan Barat berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak dapat memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram maupun YouTube BMKG Kalbar atau dapat langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan. Saya Fitri, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andre.
0: Baik, terima kasih Fitri. Selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Fitri.

Sekian Warta Berita Pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andre Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kabar dari Kalbar. Hadir setiap hari mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi. Dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Entikop, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.

0: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat antara RRI Pontianak, Sintang, Sambasanggau, dan juga Entikong. Dan di pagi hari ini kami juga akan hadirkan informasi sorotan dan juga informasi terkini terkait dengan kondisi cuaca dan lalu lintas di daerah masing-masing. Yang mana di pagi hari ini kami sudah terhubung bersama melalui aplikasi Zoom Meeting, pendengar, yang bisa juga Anda saksikan melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Andre Sapar rekan di pagi hari ini. Selamat pagi semuanya.
2: Pagi.
3: Selamat pagi Andre.
2: Pagi Andre.
1: Baik. Di pagi hari ini Andre sapa dulu di Sintang bersama dengan Yeptro. Selamat pagi Yeptro.
4: Selamat pagi Andre, teman-teman semuanya dan pendengar.
1: Baik, kalau di Sintang bagaimana kondisinya pagi hari ini Yeptro?
4: Di Sintang kondisinya pagi ini memang sudah ramai lancar dan untuk cuaca di pagi ini juga tidak seperti biasanya. Biasanya kalau pagi-pagi memang mendung dulu atau ada berkabut dulu gitu kan. Tapi pagi ini memang sudah cukup cerah Andre.
1: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Sintang Yeptro. Kita bergeser ke Entikong bersama dengan Jeki. Selamat pagi Jeki.
5: Ya, selamat pagi kembali juga Andre dan rekan-rekan dan pendengar dimanapun Anda saat ini. Kalau untuk di Entikong pagi ini berbeda daripada hari yang kemarin, pagi ini cerah, disambut dengan cerah berawan. Dan untuk lalu lintas pagi ini di Entikong masih sepi begitu Andre.
1: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Entikong di pagi hari ini Jeki. Dan kita bergeser ke Sanggau bersama dengan Okrin. Selamat pagi Okrin.
6: Selamat pagi Andre.
1: Baik, kalau di sana bagaimana kondisinya Okrin?
6: Di Sabang Merah Sanggau khususnya masih tampak lengang, cuacanya cerah pagi hari ini dan aktivitas seperti biasa, lancar, aman, terkendali.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk gambaran dari Sanggau, Okrin, dan kita bergeser ke Sambas bersama dengan Wahyu. Selamat pagi.

0: Wahyu.
1: Halo, selamat pagi Andre.
0: Baik, nah di Sambas bagaimana kondisinya pagi hari ini Wahyu?
1: Pagi hari ini di Sambas juga sepertinya mendengarkan Anda juga masih terasa sepi rasanya. Tidak tahu ya, kayaknya di jalur-jalur lain seperti Jalan Gusti Hamzah atau mungkin di Jalan Pendidikan sekarang juga sudah ramai harusnya rekan Andre.
0: Ya. Oke, baik. Terima kasih gambaran dari Sambas Wahyu dan untuk di Pontianak. Masih terpantau cerah berawan ya untuk di pagi hari ini, pendengar dan juga rekan-rekan. Dan untuk aktivitas masyarakat di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman ini masih terpantau cukup lengang ya untuk di pagi hari ini. Dan langsung saja kita lengkapi dengan informasi sorotan di pagi hari ini, pendengar dan juga rekan-rekan. Dimana kalau di Pontianak ini menyoroti terkait dengan maraknya kasus pencurian dalam beberapa hari terakhir di kota Pontianak yang mendapat perhatian serius dari pemerintah kota Pontianak. Dan di sini Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meminta seluruh pihak terkait itu untuk meningkatkan pengawasan dan juga patroli keamanan guna mencegah tindak kriminal serta menjaga situasi Kamtipmas tetap kondusif. Edi juga mengatakan bahwa pemerintah kota ini telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk meningkatkan pengawasan dan juga patroli keamanan di berbagai wilayah. Dan patroli ini tidak hanya melibatkan aparat kepolisian tetapi juga seluruh unsur masyarakat termasuk kelompok sadar keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtipmas di tingkat RT dan juga RW. Dan untuk mendukung upaya itu terkait dengan pencegahan dan pengungkapan kasus, Wali Kota Pontianak ini juga menghimbau masyarakat yang memiliki kemampuan itu agar memasang kamera pengawas atau CCTV di lingkungan masing-masing. Jadi keberadaan CCTV ini dinilai dapat membantu aparat untuk memproses penyelidikan dan juga mengidentifikasi pelaku kejahatan. Itu dia informasi sorotan di pagi hari ini dari Pontianak dan kita bergeser. Kita ke Sambas, kita akan simak informasi terkait dengan kapal KM Tri Samudra Jaya 69 terbakar di Pelabuhan Perikanan Penjajab Sambas. Seperti apa informasinya Wahyu, silakan.
1: Andre, ini adalah sebuah kapal milik nelayan atau dengan nama KM Tri Samudra Jaya 69 yang memang mengalami kebakaran saat bersandar di Pelabuhan Perikanan Penjajab. Ini ada di Kecamatan Pemangkat ya rekan Andre ya. Kapolres Sambas juga sudah mengkonfirmasi ini ya melalui Kasatpol Lairud kemudian Polres Sambas AKP Agus Ganjar yang memang menjelaskan bahwa berdasarkan dugaan awal sumber api ini sebenarnya berasal dari ruang mesin kapal atau memang tempat operasional mesin-mesin untuk kapalnya rekan Andre ya. Dan memang ia menjelaskan begitu kebakaran ini diketahui karena posisinya sedang bersandar di pelabuhan, langkah cepat langsung dilakukan untuk menggeser kapal ke area tengah perairan. Tentunya ini untuk mencegah penjalaran api ke kapal-kapal lain karena memang tidak hanya ada satu kapal yang sedang berlabuh atau bersandar, mesti ada kapal-kapal lain yang juga bersandar di pelabuhan yang sama, dalam hal ini ada pelabuhan yang ada di Penjajah Pemangkat. Dan memang proses pemadaman cepat dilakukan dari berbagai unsur, data pemadam kebakaran, juga Satpol Air Polres Sambas, Bakamla, kemudian instansi-instansi lain, terutama instansi-instansi yang ada di pelabuhan di Kabupaten Sambas. Dan memang meskipun kebakaran ini sempat menghanguskan sebagian badan kapal, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini rekan Andre. Seluruh awak kapal dilaporkan dalam keadaan selamat. Sementara itu memang kerugian kebakaran mesin masih dalam proses pendataan dan perhitungan oleh pihak yang berwenang. Itu di rekan Andre. Oh iya, kondisi kejadiannya kurang lebih sekitar jam 19 waktu Indonesia Barat di hari Selasa kemarin rekan Andre.
0: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasi dari Sambas di pagi hari ini. Dan kita bergeser, kita ke Sanggau. Kita akan simak informasi terkait dengan Pemkab Sanggau awasi PKS yang mainkan harga TBS. Seperti apa informasinya, Okrin, silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Andre. Pemerintah Kabupaten Sanggau menyiapkan inspeksi mendadak ke sejumlah pabrik kelapa sawit yang diduga belum mengikuti ketentuan harga pembelian TBS. Wakil Bupati Sanggau Susana Harpena menegaskan langkah tersebut akan dilakukan apabila perusahaan tetap mengabaikan instruksi dari pemerintah. Nah, menurut Susana, hingga saat ini masih terdapat perusahaan yang membeli TBS petani di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah. Dan kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena berpotensi merugikan petani sawit di tengah tingginya biaya produksi. Kemudian ia mengatakan pemerintah daerah telah berulang kali mengingatkan perusahaan agar mengikuti ketentuan yang berlaku, ya meski kewenangan perizinan berada di pemerintah pusat. Dan pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab untuk mengawal pelaksanaan regulasi di lapangan. Nah, selain sidak, pemerintah Kabupaten Sangkau juga membuka kemungkinan mengambil langkah administratif apabila dalam beberapa hari ke depan tidak ada perubahan dari pihak perusahaan. Tadi katakan, salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah menerbitkan surat edaran oleh Bupati Sangkau. Wakil Bupati Sangkau Susana menilai kepatuhan terhadap harga acuan ini merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap petani yang selama ini menjadi bagian penting dalam rantai pasok industri sawit. Ya, karena itu perusahaan diminta tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata. Nah, menurutnya pengawasan yang dilakukan ini bukan hanya menghambat dunia usaha saja, melainkan memastikan juga terciptanya hubungan yang seimbang antara perusahaan dan juga petani. Ya, tetap mendukung investasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya di daerah. Demikian Andre.
0: Baik, terima kasih Okri untuk informasi dari Sangkau. Dan kita bergeser, kita ke Ntkong. Kita akan simak informasi terkait dengan DPRD Sangkau. Soroti pentingnya stabilitas harga TBS. Seperti apa informasinya? Jeki, silahkan.
3: Baik, Andre. Dan terima kasih pendengar. Di mana untuk informasi pertama dari Ntkong, pergerakan harga tandan buah segar TBS kelapa sawit masih ini menjadi perhatian utama ribuan petani di Kabupaten Sangkau. Stabilitas harga dinilai berpengaruh langsung terhadap pendapatan keluarga serta keberlanjutan usaha perkebunan rakyat. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Sangkau Hendrikus Bambang ini menjelaskan sektor perkebunan sawit masih menjadi penopang ekonomi utama masyarakat. Ribuan kepala keluarga di Kabupaten Sangkau menggantungkan pendapatan dari hasil panen kelapa sawit setiap bulannya. Dan ia juga menjelaskan Kabupaten Sangkau memiliki perkebunan kelapa sawit yang tersebar hampir di seluruh kecamatan wilayah seperti Parindu, Tayan Hulu, Kembayan, Bonti, dan Meliau yang menjadi sentra perkebunan masyarakat. Dan fluktuasi harga yang terlalu tajam disampaikan Bambang sering memengaruhi kemampuan petani memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena itu kebijakan yang mendukung kestabilan harga menjadi perhatian berbagai pihak terkait. Bambang juga meyakini stabilitas harga TBS diharapkan terus terjaga demi mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Kesejahteraan petani diyakini akan memberikan dampak positif bagi pembangunan Kabupaten Sangkau secara menyeluruh. Andre.
0: Baik, terima kasih JK untuk informasi dari Ntkong di pagi hari ini. Dan kita bergeser ke Sintang, kita akan simak informasi terkait dengan Pemkab Sintang alokasikan anggaran 10 miliar rupiah untuk peningkatan Jalan Bulu Kuning Libau. Seperti apa informasinya? Yap, terus silakan.
4: Ya baik, rekan Andre, teman-teman dan juga pendengar, di mana Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang mengalokasikan anggaran 10 miliar rupiah bersumber dari dana bagi hasil sawit atau DBH tahun 2026 untuk meningkatkan ruas jalan Bulu Kuning Nangalibau di Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang. Ya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum atau BU Kabupaten Sintang Mursalin juga mengatakan anggaran tersebut memang diprioritaskan untuk melanjutkan peningkatan ruas jalan sebelumnya yang juga telah dikerjakan melalui program DBH tahun 2025. Mursalin juga menerangkan ya, dengan anggaran tersebut pihaknya juga menargetkan peningkatan jalan sepanjang 2,3 km hingga tahap pengaspalan. Mursalin juga menambahkan melalui program peningkatan ruas jalan di Kabupaten Sintang yang dilakukan secara bertahap. Selain itu pihaknya juga berharap dengan adanya peningkatan ruas jalan di daerah ini juga akan berdampak terhadap kelancaran aktivitas masyarakat. Andre.
0: Baik, terima kasih Yeptro untuk informasi dari Sangkau, dari Sintang maksud kami. Dan nanti akan kami sambung kembali untuk informasi di pagi hari ini pendengar. Tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Kabar dari Kalbar.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
6: Ngapa aik pam mikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
7: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik? Ada kenaikan beban agik ke?
8: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
9: Oh no!
10: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat, melalui WhatsApp 0811 5701042.

0: Kembali pendengar, masih di Kabar dari Kalbar dan Anda masih bersama kami tentunya di pagi hari ini. Kami lanjutkan kembali untuk informasi sorotan di pagi hari ini untuk ruang dengar Anda. Di mana terkait dengan kepulangan jemaah haji asal Kalimantan Barat yang dijadwalkan akan tiba di Pontianak pada Rabu 17 Juni 2026 mendatang. Di mana panitia penyelenggara haji daerah bersama dengan kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Barat yang mulai mematangkan berbagai persiapan penyambutan hingga distribusi koper jemaah. Dan di sini Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Barat, Kamaludin, menginformasikan jemaah haji Kalimantan Barat dijadwalkan tiba di Kota Pontianak pada Rabu 17 Juni 2026. Dan menurut Kamaludin, para jemaah akan diberangkatkan dari Embarkasi Batam sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke Kota Pontianak. Dan untuk menyambut kepulangan jemaah haji, panitia penyelenggara ibadah haji daerah Provinsi Kalimantan Barat akan menggelar rapat persiapan pada 9 Juni mendatang. Dan rapat ini akan membahas berbagai skenario terkait dengan kedatangan jemaah, mulai dari proses pendaratan di Bandara Supadio, perjalanan menuju Asrama Haji Pontianak, hingga mekanisme penerimaan di aula penyambutan. Dan Kamaludin juga menambahkan bahwa pihak Kanwil Kemenhaj Kalbar ini juga telah mempersiapkan fasilitas kamar bagi jemaah asal daerah yang jauh dan harus menginap sementara di Asrama Haji Pontianak. Sementara itu, untuk jemaah asal Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya nantinya tidak lagi menginap di asrama haji dan dapat langsung kembali ke rumah masing-masing setelah proses penyambutan selesai. Itu dia informasi sorotan dari Pontianak di pagi hari ini, pendengar dan juga rekan-rekan. Dan kita sambung kembali untuk informasi berikutnya di pagi hari ini. Kita bergeser ke Sanggau. Kita akan simak informasi terkait dengan Bupati Ontot dorong batik Sabang Merah ini jadi identitas Sanggau. Seperti apa informasinya, Okrin, silakan.
1: Baik, terima kasih rekan Andre. Benar sekali ya, karena Hari Batik Sabang Merah Summer ini memang merupakan corak batik khas Kabupaten Sanggau dan diperingati sebagai momentum untuk memperkuat identitas budaya daerah. Dalam peringatan tersebut, Bupati Sanggau Yohanes Ontot mengajak seluruh masyarakat untuk terus melestarikan dan juga menggunakan batik summer ini sebagai simbol kebanggaan Kabupaten Sanggau sendiri. Yang menjelaskan batik summer ini lahir sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat jati diri Kabupaten Sanggau melalui pelestarian budaya lokal. Dan juga kehadirannya ini diharapkan mampu menjadi simbol kebanggaan masyarakat sekaligus juga memperkenalkan kekayaan budaya Sanggau kepada masyarakat luas. Dan Bupati Sanggau Yohanes Ontot menilai penggunaan batik summer ini perlu diperluas di berbagai lingkungan, ya, mulai dari satuan pendidikan, kemudian instansi pemerintah, hingga lembaga non-kementerian. Dan langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap produk lokal sekaligus juga memperkuat identitas daerah. Nah, selain mengajak masyarakat mencintai batik summer, Ontot juga mengingatkan bahwa setiap warga memiliki peran dalam mengukir sejarah daerah yang melalui kontribusi positif di bidang masing-masing. Dan menurutnya, menjaga keluarga, bekerja dengan baik, dan berpartisipasi dalam membangun ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk memajukan Kabupaten Sanggau ke depan. Andre.
0: Baik, terima kasih Okrin untuk informasi dari Sanggau. Dan kita bergeser, kita ke Antikong bersama dengan Jeki. Ini kaitannya dengan pemberdayaan daerah penghasil sawit, perkuat ekonomi dan kesejahteraan petani ini ya. Seperti apa informasinya, Jeki, silakan.
2: Ya, benar Andre, di mana daerah penghasil kelapa sawit memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian nasional. Oleh karena itu, pemberdayaan dan sikap pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan daerah penghasil sawit dinilai penting guna meningkatkan kesejahteraan petani serta mendorong pembangunan berkeadilan. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia APKA Sindo Kabupaten Sanggau Mahathir Muhammad ini menyampaikan bahwa daerah penghasil sawit telah berkontribusi besar terhadap pendapatan negara. Namun, pembangunan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, dan kesejahteraan petani perlu diperkuat agar manfaat industri sawit dirasakan merata. Dan menurutnya, pemberdayaan petani sawit tidak hanya berkaitan dengan peningkatan produksi, tetapi juga mencakup akses pelatihan, teknologi pertanian, pembiayaan usaha, hingga kapasitas harga menguntungkan petani. Langkah diyakini mampu meningkatkan daya saing perkebunan rakyat, sekaligus memperkuat ekonomi daerah. Dan Mahathir juga menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan organisasi petani sangat diperlukan untuk menciptakan tata kelola industri sawit yang berkelanjutan. Dengan kerjasama, berbagai tantangan sektor perkebunan dapat diatasi dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Dan ia juga berharap pemberdayaan daerah penghasil sawit menjadi perhatian perumusan kebijakan pembangunan nasional. Dengan dukungan memperjuangkan kepentingan daerah, sektor sawit diyakini mampu meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat ekonomi daerah, kemudian mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia berkelanjutan. Andre.
0: Baik, terima kasih Jeki untuk informasi dari Antikong. Dan kita bergeser ke Sambas, kita akan simak informasi terkait dengan memantau kondisi jembatan rusak yang ada di Subah ini yang sudah banyak memakan korban. Seperti apa informasinya? Wahyu, silakan.
3: Benar sekali rekan Andre, kondisi jembatan yang ada di Kecamatan Subah atau lebih tepatnya di Sabung Setangga ini kembali menjadi sorotan masyarakat karena memang kondisinya yang memang sudah memprihatinkan sejak waktu lama rekan Andre. Memang karena hingga kini arus lalu lintas masih terpaksa dialihkan melalui jembatan darurat. Atau ini ada kalau misalnya saya jelaskan atau saya sampaikan sejak tahun 2018 memang sudah mengalami kerusakan yang berat jembatan ini sehingga memang masyarakat di sana melakukan pembangunan jembatan pengganti ataupun jembatan darurat berada di sebelah kanannya kalau misalnya dari arah Sambas. Ini menjadi satu-satunya akses yang dapat dilalui oleh masyarakat antar kecamatan yaitu Kecamatan Sambas menuju Kecamatan Subah rekan Andre. Nah, yang jadi permasalahan adalah kondisi jembatan yang rusak ini itu masih kalau misalnya kita ingin lurus itu biasanya masih jembatan daruratnya tidak kelihatan kalau misalnya kita tidak tahu medannya begitu. Nah, masyarakat juga di sana sudah memberikan peringatan untuk beralih ke jembatan di sebelahnya ataupun jembatan darurat, tapi memang masih ada saja korban kecelakaan yang tidak mengetahui medan tersebut sehingga memang sejak tahun 2018 jembatan ini sudah banyak memakan korban. Salah satunya adalah kecelakaan yang baru-baru terjadi ini di titik yang sama rekan Andre. Jembatan ini dinilai oleh warga desa Sabung Pujianto memang tidak pernah tersentuh oleh perbaikan sejak awal rusak di tahun 2018. Jadi baik itu jembatan pengganti serta rambu-rambu yang coba dipasang ini merupakan swadaya masyarakat yang ada di sana. Namun masyarakat di sana juga berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret karena memang untuk membangun kembali jembatan permanen di lokasi tersebut. Pasalnya memang selain menjadi akses vital bagi masyarakat di sana atau warga di sana, kerusakan yang terus dibiarkan ini dikhawatirkan nantinya akan kembali memakan korban jiwa. Rekan Andre, ini sudah cukup lama harusnya dari 2018, sekarang 2026. Dan untuk titik-titik jalan rusak lainnya di jalur yang sama sebenarnya sudah mendapat perbaikan rekan Andre, termasuk jalan berlobang dan lain sebagainya. Itu sudah mendapat perbaikan yang cukup baik, hanya satu jembatan ini saja yang kemudian belum ada titik untuk kembali diperbaharui. Karena memang sudah hampir 7 tahun, berarti kalau kita hitung masyarakat di sana memang aksesnya melalui jembatan, itu dia tadi jembatan pengganti di sebelahnya. Andre.
0: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasi dari Sambas ya. Semoga ini segera mendapatkan respon yang baik tentunya ya dari apa yang kita sampaikan di pagi hari ini dan semoga ini tidak terjadi lagi namanya memakan korban itu sendiri. Oke, baik. Terima kasih Wahyu sekali lagi dan kita bergeser ke Sintang. Kita akan simak informasi terkait dengan gedung pelayanan satu atap di Putu Sibau ini resmi diresmikan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Seperti apa informasinya? Yeptro, silakan.
4: Ya baik rekan Andre, ini informasi kedua ya dari Sintang terkait dengan peresmian gedung pelayanan satu atap Putu Sibau. Ya, di mana pemerintah Kabupaten Kapuasulu meresmikan pusat pelayanan publik baru yaitu Gedung Pelayanan Satu Atap atau SATAP yang berlokasi di pusat kota Putus Siba pada hari Senin 1 Juni 2026. Dan peresmian juga dilakukan langsung oleh Bupati Kapuasulu Fransiskus Dian. Dalam sambutannya, Bupati juga menyampaikan rasa syukur atas selesainya pembangunan gedung yang dinanti-nantikan ini. Ia juga menyampaikan peresmian ini memang menjadi momen bersejarah ya, sekaligus kado istimewa juga bagi masyarakat dalam rangka memperingati hari ulang tahun atau HUT Kota Putus Sibau yang ke-131. Bupati juga menjelaskan pembangunan gedung SATAP merupakan langkah urgensi mengingat kondisi bangunan lama yang didirikan sejak tahun 1979 sudah lapuk setelah lebih dari 40 tahun digunakan. Hasil kajian teknis juga menunjukkan struktur bangunan tersebut memang sudah mengalami kerusakan, berisiko dan tidak layak digunakan. Sekian informasi kedua dari Sintang Andre.
0: Baik, terima kasih Yeptro untuk informasi dari Sintang yang juga menjadi informasi penutup untuk di pagi hari ini. Dan sekali lagi terima kasih semuanya rekan-rekan yang sudah terhubung bersama di pagi hari ini. Terima kasih Wahyu yang ada di Sambas.
3: Terima kasih kembali rekan Andre dan teman-teman yang lain.
0: Baik, dan terima kasih juga untuk Okrin yang ada di Sanggau.
1: Terima kasih Andre, teman-teman.
0: Baik, dan juga untuk Jackie yang ada di Antikong, terima kasih.
2: Terima kasih Andre dan semuanya.
0: Dan juga Yeptro tentunya ada di Sintang, terima kasih.
4: Ya baik, terima kasih Andre, teman-teman, dan pendengar semuanya, tetap semangat.
0: Baik, semangat tentunya di pagi hari ini rekan-rekan ya. Baik, dan juga untuk Anda pendengar di pagi hari ini, terima kasih banyak untuk Anda sudah menyimak informasi kami di pagi hari ini dalam sesi Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat. Dan untuk Anda yang mungkin terkait mendengarkan informasi di pagi hari ini bisa melihat tayang ulangnya di kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Kami akhiri untuk Kabar dari Kalbar edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari

Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk merapat ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden.
2: Tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea.
0: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot Presiden Prabowo Subianto. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sotani. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto atas catatan kedisiplinan SOP kelembagaan. Berikut informasinya disampaikan Joshua Siombing.
1: Maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan.
3: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional BGN. Selain mengganti Kepala BGN, Mensesnek Prasetyo juga menuturkan bahwa Kepala Negara juga mencopot Ludewi Kepusung dan Sony Sonjaya dari jabatan Wakil Kepala BGN. Dalam konferensi persnya di Istana Kepresidenan Jakarta tadi malam, Mensesnek menjelaskan penggantian pejabat di lingkungan BGN ini dilakukan Presiden Prabowo setelah melakukan evaluasi panjang dan mendengarkan berbagai masukan dari sejumlah pihak terkait. Dari hasil evaluasi tersebut, Mensesnek mengungkapkan bahwa salah satu catatan dalam pergantian tersebut yakni terkait dengan kedisiplinan dalam menjalankan SOP kelembagaan.
1: Berkenaan dengan hal tersebut, selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring,